0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, kursi sekwan DPRD Kota Malang masih kosong. Hal ini terjadi setelah Zulkifli Amruzal dimutasi menjadi staf ahli bidang hukum pemerintah dan politik pemerintahan Kota Malang. Pergeseran jabatan ini bagian dari mutasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Jumat lalu 31 Juli. Kata Ketua DPRD Kota Malang Amitiara Nanggani Siraduhita, pihaknya menghormati sepenuhnya mekanisme yang sedang disiapkan pemerintah daerah. Menurutnya, pengisian jabatan yang masih kosong ini akan dilakukan sesuai prosedur yang seharusnya. Kawan, kasus dugaan korupsi KBS Kejati Jatim kaji penangguhan penahanan Khoirul Anwar. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mengkaji permohonan penangguhan penahanan Khoirul Anwar, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kasepenkum Kejati Jatim Adnan Sulistiono menyampaikan permohonan penangguhan merupakan hak tersangka, namun pihak penyidik masih menelaah urgensinya sembari terus memperkuat alat bukti melalui pemeriksaan saksi. Kata Adnan, mantan dirut KBS tersebut diduga menyalahgunakan anggaran periode 2016 hingga 2024 yang merugikan negara sebesar 10,2 miliar rupiah serta berdampak pada penurunannya kualitas perawatan satwa. Kawan, Indonesia dan Malaysia berpeluang bertemu di semifinal. Timnas Indonesia dan Malaysia berpotensi bertemu pada babak semifinal Piala AFF 2026 apabila keduanya berhasil lolos dari fase grup dengan posisi yang memungkinkan mempertemukan kedua tim di empat besar. Indonesia saat ini bersaing di grup A bersama Singapura, Timor Leste, dan Kamboja, sementara Malaysia berada di grup B bersama Vietnam, Thailand, dan Filipina, sehingga peluang pertemuan baru terbuka di babak semifinal. Pertemuan Indonesia dan Malaysia di semifinal diperkirakan akan menjadi salah satu laga paling menarik di Piala AFF 2026, mengingat rivalitas panjang kedua negara di sepak bola Asia Tenggara. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini ada beberapa catatan yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak. Ada Bu Dwi Rimbawati, ini tadi voice note ditambahkan.
1: Selamat pagi City Guide, izin melaporkan untuk area Jalan Pisang Kipas. Pagi ini ditutup karena ada kegiatan warga, tapi masih bisa lewat Kembang Turi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Dwi. Apakah tahu ini kegiatan warga berupa apa Bu ya? Boleh nanti ditambahkan. Yang jelas antisipasi lebih baik Anda hindari. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba terhubung bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Seperti biasa kita akan minta update khususnya stok darah dan kebutuhan. Bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah Donor PMI Kota Malang, Sri Winanti. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Win.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bulan.
0: Akhir pekannya di rumah atau di kantor ini, Bu Win?
2: Ini kebetulan sedang off di rumah, tapi tetap bisa bersama Anda.
0: Alhamdulillah, dapat jatah libur ya Bu Win. Lumayan waktu buat keluarga. Oke, Bu Win, meskipun begitu kita tetap ya minta terkait dengan informasi ini, khususnya update stok darah dan juga kebutuhan darah per pagi hari ini seperti apa Bu update-nya?
2: Baik Maulan serta pendengar City Guide sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini Minggu 2 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB atau whole blood, golongan A9, B26, golongan O20 dan AB2. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A132, golongan B460, golongan O293 dan AB110. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A25, B18, golongan O4 dan AB9. Saat ini Mbak Nurul serta pendengar sekalian, kami masih membutuhkan untuk ketersediaan trombosit konsentrat untuk golongan O. Namun Anda yang bergolongan darah lain pun tetap bisa mendonorkan darah untuk regulasi stok darah yang aman. Dan kami informasikan bahwa stok darah di UDD PMI Kota Malang ini masih dalam relatif aman ya, untuk kurang lebih 9 hari ke depan. Mbak Wulan.
0: Oke, Bu Win, kemudian untuk update kegiatan PMI Mobile khususnya hari ini ada tidak ya?
2: Untuk layanan PMI Mobile hari ini kami ada giat di dua lokasi ya. Yang pertama di Gereja Kalam Kudus di Jalan Arif Margono, ini juga terbuka untuk umum. Kemudian di Gereja Santa Andreas Tidar di Jalan Puncak Tidar dengan target ini masing-masing 50 orang. Nanti kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Semuanya terbuka untuk umum, jadi Anda yang ingin mendonorkan darah bisa langsung merapat ke lokasi terdekat. Atau bagi Anda mungkin yang ingin mendonorkan sekalian pingin weekend ya ke Car Free Day atau apa, bisa mampir ke PMI Kota Malang di UDD-nya di Jalan Buring nomor 10 Rorodowo Kecamatan Klojen ya. Kami buka mulai pukul 7.30 sampai dengan 19.30. Pastikan Anda dalam keadaan fit dan pastikan Anda tetap membawa kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi sebelum donor. Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Win, ini khususnya ngomongin soal kegiatan donor darah ya. Nah, untuk beberapa rekan-rekan kawan-kawan City Guide yang mau melakukan kegiatan semacam itu, kemudian mau kerja sama-sama PMI Kota Malang, itu caranya gimana ya Bu?
2: Ya, bagi Anda ini dari komunitas, instansi, atau masyarakat, biasanya ini Karang Taruna dan sebagainya yang ingin menyelenggarakan kegiatan PMI Mobile, layanan donor mobile bersama kami, yang pertama kali yang perlu Anda persiapkan adalah perencanaan ya, karena target minimal ini yang bisa kita layani adalah 30 kantong. Untuk calon donor lolos, Kemudian untuk pengerahan sendiri dibutuhkan minimal calon donor ini 40-50 orang. Kenapa demikian pendengar? Karena dalam proses donor darah ini kan diperlukan seleksi ya. Jadi tidak semuanya bisa memenuhi kriteria. Lalu yang kedua, Anda juga harus menyediakan sarana dan prasarana kegiatan seperti ruangan. Untuk ruangan sendiri ini diperlukan ruangan dengan suhu 20-25 derajat Celcius. Dengan kata lain, ruangan ber-AC ini sudah menjadi ketentuan dari cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM atau JPOP BPOM ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk, selain untuk menjaga keamanan, menjaga kenyamanan, ini juga untuk menjaga suhu dan kualitas darah yang sudah diambil dari pendonor. Kemudian Anda juga harus menyediakan perlengkapan lain seperti meja, kursi, akses listrik, area cuci lengan atau tisu basah. Untuk snack donor, bed donor ini sudah kami sediakan. Lalu apabila sudah menentukan termasuk perlengkapan tersebut, koordinasikan dengan kami, ini kebetulan dengan saya sendiri ataupun dengan Mas Adit, untuk koordinasi terkait penjadwalan. Sistem penjadwalan kami ini fleksibel ya, jadi tidak harus hamin sekian ini karena saat ini animo masyarakat ini lumayan tinggi ya Mbak Wulan, jadi terkadang calon kelompok donor ini sudah mengajukan 1 sampai sekian bulan tapi ternyata tidak mendapatkan tanggal yang sesuai diharapkan. Namun bagi Anda yang mungkin tanggalnya masih fleksibel ya, jadi tidak harus di tanggal sekian. Nah, ini bisa minimal H-7 hari. Lalu apabila sudah ditemukan kesepakatan terkait tanggal, bisa bersurat kepada kepala UDD ataupun

0: kami ya, dan kegiatan ini free, tidak dipungut biaya. Demikian Mbak Wulan.
1: Oke, Bu Win. Kemudian kita tutup kali ini dengan mengingatkan ke masyarakat ya, ini terkait dengan manfaatnya kalau mau melakukan donor darah, apalagi dilakukannya secara rutin. Silakan Bu Win.
0: Ya, pendengar sekalian, kesempatan menjadi pendonor tidak selalu dimiliki oleh setiap orang. Maka dari itu, bagi Anda yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk bisa mendonorkan darah, ayo donorkan darahnya di UDD PMI Kota Malang dan rasakanlah manfaatnya seperti apa. Yang pertama pastinya manfaat psikologis dong. Jadi saat kita sudah rutin setiap 60 hari sekali, ini sama dengan sebuah kewajiban atau kebutuhan. Jadi terasa lebih menyenangkan saat kita berhasil mendonorkan darah. Lalu manfaat yang kedua, saat kita diambil darahnya bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah yang sangat bagus untuk kesehatan jantung kita ya. Karena kalau dengan berkurangnya zat besi ini, maka kekentalan darah pun juga berkurang dan membuat aliran darah semakin lancar. Lalu regenerasi sel-sel darah yang baru sehingga membuat revitalisasi tubuh kita atau metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting lagi nih ya, setiap 2 bulan sekali kita sama dengan cek kesehatan secara berkala. Mulai dari kesehatan umum, meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan HB dan golongan darah, sampai dengan pemeriksaan IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Terdiri dari pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, dan masih ada beberapa pemeriksaan laborat penting lainnya. Demikian Mbak Wulan.
1: Baik, Bu Win, terima kasih banyak ya, sudah lengkap informasinya. Selamat berakhir pekan, sehat-sehat ya Bu.
0: Amin, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Wulan.
1: Selamat pagi. Kawan, itu tadi ya beberapa informasi yang kami dapatkan dari UDD PMI Kota Malang. Yang mau donor bisa langsung datang ke kegiatan PMI Mobile atau dengan datang ke UDD PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring, nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama C3GT FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617, alamat di Jalan Buring nomor 10, Kota Malang.

0: questions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
7: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, pagi hari ini di WhatsApp CityGuide ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan CityGuide. Terima kasih banyak. Setelah tadi Bu Dwi mengabarkan kalau di area Pisang Kipas itu dilakukan penutupan karena ada kegiatan masyarakat ya. Mungkin Anda tahu update informasinya seperti apa tambahannya. Ini kegiatan apa? Apakah karnaval atau mungkin persiapan 17 Agustus gitu ya, karena biasanya kan beberapa daerah itu ada yang kemudian dihias-hias seperti itu untuk memeriahkan di 17 Agustus nanti. Nah, mungkin Anda yang tahu tambahan informasinya seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911. Kawan, Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Jadi kendaraan roda 4 ini sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
3: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
2: Iya, dul.
3: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
2: Iya ta. Tahu murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
3: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
1: Ayo nawa, kebur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
6: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
1: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang terus menyampaikan beberapa kabar di pagi hari ini. Setelah tadi kita juga menerima informasi bagaimana kondisi di area Gondanglegi dari Pak Dwi Ari. Area Gondanglegi sampai ke Panjen kondisi masih cukup berkabut jam 6 lebih 46 menit. Semoga untuk saat ini sudah kembali cerah ya di sana. Mungkin ada yang punya update informasi seperti apa di sekitar Anda, khususnya wilayah Malang di pagi hari ini, boleh nanti Anda kabarkan. Dan sekali lagi kawan, kita juga terus mengingatkan ya supaya Anda hati-hati, khususnya yang berencana mengarah ke Kota Batu lewat jalur utama seperti Agus Salim, Diponegoro, Gajah Mada, Panglima Sudirman, karena ini adalah rute yang nantinya akan digunakan untuk acara Festival Bantengan Nuswantara. Dan acara ini akan diselenggarakan mulai dari jam 9 pagi nanti. Ini sudah terkonfirmasi juga dari Kanitur Jawa Wali Polres Batu, Ibtu Gema. Kemarin kita sempat koordinasi bersama dengan Ibtu Gema. Kawan, siap menyaksikan langit Kota Batu dipenuhi warna-warni para layang dari berbagai negara? Jangan lewatkan Batu International Sport Tourism Festival 2026 yang menghadirkan International Paragliding Accuracy Championship Series ya. Dan mulai tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 2026, jadi di Gunung Banyak, Kota Batu untuk tempatnya. Anda bisa nikmati bagaimana aksi para atlet, para layang internasional yang beradu ketepatan mendarat, dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan udara sejuk khas Kota Batu. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda menjadi bagian dari kemeriahan Festival Sport Tourism Internasional di Kota Batu. Jangan lupa Batu International Sport Tourism Festival 2026 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, didukung City Guide 911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
3: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak pergilah pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
4: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut Kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal Kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
5: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
4: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
5: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
4: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
6: One. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, pagi hari ini kabar dari Bu Krista menyampaikan ketika keluar tol ke arah Batu, kondisi pagi hari ini masih aman lancar. Masuk Karanglo ke arah Karangploso sejauh ini masih aman saja gitu ya. Kemudian ada juga dari Pak Heriono, ini tadi sempat mengirimkan flyer ke kami. Kemudian di sini tertuliskan ya, ini enggak tahu di mana, tapi hal yang positif ada pembatasan untuk sound-nya sesuai yang sempat diusulkan. Usulkan jangan dilarang tapi dibina, dibatasi dan diberi kegiatan. Itu ya. Jadi flyer ini tertulis imbauan terkait dengan karnaval. Oh, ini karnaval Bantengan Nusantara hari ini, Pak Heriono, acaranya di Batu ya. Jadi kalau dari flyer yang beredar kawan itu tertulis ya sound system maksimal ada 2 sub gitu ya. Terima kasih banyak Pak Heriono. Acara ini nanti sekitar jam 9 kawan yang akan memanfaatkan jalur utama. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile. Kawan, siap menyaksikan langit Kota Batu dipenuhi warna-warni para layang dari berbagai negara? Jangan lewatkan Batu International Sport Tourism Festival 2026 yang menghadirkan International Paragliding Accuracy Championship IPAC Third Series mulai 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak Kota Batu. Anda bisa nikmati aksi para atlet para layang internasional yang beradu ketepatan mendarat, dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan udara sejuk khas Kota Batu. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda menjadi bagian dari kemeriahan Festival Sport Tourism International di Kota Batu. Jangan lupa, Batu International Sport Tourism Festival 2026, 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, didukung City Guide 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, antisipasi jalur utama Kota Batu hari ini. Pada Radio City Guide Malang, Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema menyampaikan, hari ini bertepatan beberapa acara terselenggarakan di Kota Batu. Salah satunya acara Festival Bantengan Nuswantoro. Ibtu Gema menjelaskan, untuk kegiatan ini akan menggunakan rute seperti tahun sebelumnya, sehingga masyarakat perlu antisipasi jalur protokol. Ibtu Gema menambahkan, jalur yang akan digunakan mulai dari jalur Jalan Agus Salim, Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada, sampai Jalan Panglima Sudirman. Kawan, siapkan lebih dari 6.000 hektar lahan, Lamongan siap jadi pusat industri baru Jatim. Kabupaten Lamongan memantapkan posisinya sebagai simpul ekonomi baru di Jawa Timur dengan menyediakan lahan industri siap pakai seluas lebih dari 6.128 hektar untuk menarik minat investasi dari para pelaku usaha. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menyampaikan, integrasi antara potensi sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi kekuatan utama agar menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi di kawasan Gerbang Kurto Susila. Kata Yuhronur, pihak Pemkab juga mendorong percepatan proyek tol Gresik-Tuban serta pelebaran Jalan Nasional Dendels guna memperkuat konektivitas logistik menuju kawasan industri dan pelabuhan. Kawan, Sri Kandi Merah Putih belum capai target di CV Cup. Timnas Voli Putri Indonesia gagal memenuhi target finish sebagai runner-up pada putaran pertama CV Cup 2026 setelah kalah 1-3 dari Vietnam di Dong An Gymnasium Hanoi. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia Luciana Tarore mengatakan, permainan tim mengalami peningkatan dibanding laga sebelumnya, namun para pemain masih kurang konsisten dan kerap melakukan kesalahan pada poin-poin penting. Hasil tersebut membuat target PBFSI untuk menempati posisi kedua pada putaran pertama CV Cup 2026 tidak tercapai, meski tim masih memiliki kesempatan memperbaiki hasil pada leg berikutnya. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini ya, kalau misalkan kita lihat lalu lintas di jam 8 lebih 7 menit kawan, ini masih sangat ramai lancar ya, tidak ada kepadatan berlebih, masih sangat nyaman untuk berkendara di pagi hari ini, atau mungkin Anda sedang cari-cari kuliner pagi. Dan mungkin yang Anda perlu waspadai, satu jam lagi kawan ya, satu jam lagi Anda akan ada bantengan Nuswantoro kawan. Bantengan Nuswantoro itu akan dilakukan dari jam 9 sampai di malam hari nanti sekitar jam 23.00 atau di jam 24.00 seperti itu. Jadi Anda perlu waspadai saja hari ini kawan, antisipasi saja titik-titik yang mungkin bisa jadi kepadatan ya. Mungkin saya akan play terlebih dahulu untuk perkataan dari Ibtu Gemah kawan ya, mengenai rekayasa dan rute lalin Bantengan di Kota Batu untuk hari ini.
1: Mulai pukul 9
2: pagi ya.
1: Kemungkinannya itu nanti sampai malam, karena pesertanya infonya 100 lebih kalau enggak 100 grup bandengan lebih.
2: 100 grup bandengan ya. Perkiraan ya, selesai jam berapa kalau, itu Pak ya?
1: Okay. Kalau yang dulu-dulu jam 23.00 sampai 24.00 itu baru selesai itu.
2: Jadi ini estimasinya kurang lebih sama juga Pak ya, sampai malam
1: estimasi,
2: juga.
1: Estimasi betul, estimasi kemungkinan hampir sama sampai malam.
2: Okay,
1: cuman itu tadi untuk di tahun ini memang kita mungkin agak ekstra karena di Jalan Hasanuddin itu kan ada penutupan juga itu Mbak. Jalan Hasanuddin yang otomatis kalau yang dulu kan kendaraan yang dari atas, dari arah Payung, Songgoriti, dari arah barat, itu kan kita belokkan ke kanan Mbak. Jadi tidak lurus, kita belokkan semua ke kanan melewati Jalan Hasanuddin, TMP, Sultan Agung, baru ke arah Lipo Plaza teguk kanan kan, ke jalan apa, menuju ke Jalan IR Soekarno. Namun kalau sekarang kan tidak bisa kita belokkan ke kanan. Mau lurus, kita luruskan juga nanti tempuh dengan peserta bandengan. Cuman ini tadi hasil rapat internal, jadi nanti rencananya kendaraannya dari atas Mbak, dari arah barat, dari arah Payung, dari arah Songgoriti, itu tetap kita luruskan. Jadi kita luruskan, artinya apa? Artinya nanti peserta bandengan menggunakan jalur separuh Mbak. Jadi yang dari bawah itu digunakan jalur peserta bandengan, yang dari jalur atas, dari arah Payung, dari arah barat, itu digunakan untuk kendaraan yang dari arah Simpang Pasanggrahan. Jadi rencananya nanti kita pasang barier Mbak, memanjang mulai dari Simpang Pasanggrahan sampai dengan Simpang Patbisea. Kita pakai apa, barikade, kita pasang barikade.
2: Jadi gitu. Tidak semuanya ditutup total Pak ya?
1: Tidak, jadi tidak ditutup total. Jadi karena sudah tidak ada jalur pengalian lagi yang dari arah barat. Karena nanti dibelokkan ke kanan juga kan Jalan Hasanuddin tertutup gitu. Ada proyek reservasi jalan itu. Akhirnya tetap kita luruskan, tetap diluruskan ke arah Jalan Panglima Sudirman yang dari arah barat, nanti tembus di BCA ya, nanti berbagi dengan peserta bandengan yang dari arah bawah, yang dari arah alun-alun. Gitu. Jadi gambarannya kalau yang ke atas itu digunakan untuk peserta bandengan di jalur apa, di jalur Panglima Sudirman itu, yang ke bawah digunakan untuk pengguna jalan yang dari arah Simpang Pasanggrahan, dari arah Payung Songgoriti yang menuju ke Simpang 4 BCA. Gambarannya seperti itu.
2: Baik. Untuk titik kumpul di mana ini nanti Pak?
1: Titik kumpul bandengan
0: Nah itu tadi kawan ya, itu tadi kawan perkataan dari Ibtu Gemah ya, mengenai rekayasa lalin dan rute bantengannya. Nah mungkin kalau misalkan saat ini kita sekalian cek ya CCTV di sekitaran sana, kita coba cek kawan. Nah ini sudah ada peserta bantengannya kawan ya, kami tampilkan di visual radio sekalian. Oke, sebentar ini kita zoom terlebih dahulu. Nah, Anda bisa melihat juga kawan ya melalui visual radio kami. Nah, ini terlihat memang sudah dipakai separuh gitu ya. Nah, dipakai separuh di Jalan Panglima Sudirman. Nah, ini masih bisa dilewati untuk saat ini karena memang acaranya dimulai di jam 9 pagi, kawan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita cek juga di titik lain selain di Jalan Sudirman, kawan, kita coba cek juga di titik lainnya. Kita bantu cek, kawan, ya. Seperti di sekitaran perempatan Pesanggrahan. Nah, ini kita coba cari CCTV-nya terlebih dahulu, kawan. Apakah memang ada, gitu ya. Sebentar, kita bantu cari, kawan. Ini pos polisi Pendem. Ini Pasar Timur Kota Batu. Nah, ini kita pelan-pelan, kawan, ya. Nah, Pesanggrahan. Oh, ternyata masih minim, kawan, ya. Mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan coba perlihatkan gitu, kawan. Anda mungkin bisa tambahkan terlebih dahulu kalau melewati Batu untuk saat ini bagaimana. Anda yang sedang melewati di 0811 3600 911 bisa kirimkan untuk pantauan dokumentasinya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
4: City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Cuaca untuk pagi hari ini kawan sangat nyaman ya untuk Anda yang berencana untuk berolahraga, baik jogging, bersepeda, nge-gym gitu, atau mungkin lari gitu, jalan pagi, lalu jajan. Itu sangat nyaman sekali untuk pagi hari ini kawan ya. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat di CFD sudah mulai ramai memang, dan di beberapa titik yang ada di Kota Batu juga sudah mulai ramai. Tapi untuk keseluruhan kawan ya, untuk saat ini masih persiapan-persiapan gitu kawan. Nah belum ada kepadatan lalu lintas berlebih. Nah Anda bisa antisipasi saja kalau misalkan yang arah ke Batu, perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya dan juga arahan dari petugas yang ada di lokasi kawan, yang ada di TKP, seperti itu ya. Dan kalau misalkan untuk saat ini memang lalu lintas di sekitaran Malang, itu Malang Raya maksud saya ya, secara keseluruhan itu ramai lancar, tidak ada kendala, masih sangat aman. Dan kalau misalkan kita cek juga untuk saat ini kawan, sangat aman gitu ya. Dan mungkin mengenai cuaca ini kami pantau lewat laman BMKG kita lebih dahulu. Jadi memang kita cek bagaimana untuk pantauan suhunya, pantauan pantauan cuaca gitu ya, suhu, cuaca, kelembapan, kecepatan angin kita pantau kawan ya. Nah untuk saat ini kita mulai dari Tlogomas terlebih dahulu kawan. Di Tlogomas saat ini berada di kisaran 26 derajat Celcius untuk suhunya, dengan dominasinya cerah, dengan kelembapan sekitaran 53% dan kecepatan angin 6,5 km per jam. Dan potensinya sampai nanti sore itu akan cerah sekitaran di jam 7, bahkan di jam maksudnya di jam 5 sore ya, sampai di jam 5 sore juga cerah, lalu jam 7 malam juga cerah. Baru di sekitaran jam 8 malam nanti akan cerah berawan. Lalu di titik lain kita coba pantau ya, bagaimana di sekitaran kota Malang lainnya. Kita coba cek di Blimbing untuk saat ini ya, gerbang masuknya kota ini. Di Arjosari 26 derajat Celcius cerah, lalu di Blimbingnya sendiri untuk saat ini 27 derajat Celcius dengan patokannya cerah, anginnya yang cukup kencang kawannya 9,1 km per jam. Lalu di titik lain kita cek di tengah kota Klojen untuk saat ini apakah masih nyaman untuk berolahraga ya. Masih cerah kawan dengan di 27 derajat Celcius untuk suhunya, dengan kelembapan ya masih aman di 55%, kecepatan angin pun juga tidak terlalu kencang di sekitaran 5,6 km per jam. Lalu di sekitaran Sukun untuk saat ini di jam 8 lebih 23 menit, pantauannya memang sudah cerah. Tadi di Sukun kawan ya, dari Pakisaji, Sukun, sampai ke sekitaran Janti mungkin ya, itu masih berkabut sekali tadi pagi kawan ya, dingin suhunya. Nah mendung-mendung gimana gitu. Nah sekarang sudah mulai cerah dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius. Dan kalau terakhir di sekitaran Kedung Kandang ya, Kedung Kandang untuk di jam 8 lebih 24 menit ini terpantau untuk suhunya berada di kisaran 27 derajat Celcius, dengan pantauannya masih cerah, kelembapan 54%, dengan kecepatan angin yang sama dengan di Blimbing tadi ya, sekitaran 9,1 km per jam. Jadi Anda perlu waspadai saja untuk saat ini, potensinya hari ini kawan sangat cerah, dominasinya cerah dan aman. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di WhatsApp kami untuk saat ini di 0811 3600 911. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai kawan, karena beberapa waktu ini itu sering terjadi cuaca terik menyengat, Anda perlu waspadai dan perlu antisipasi. Nah kita akan bahas mengenai hal ini kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat
Anda mungkin saat cuaca panas terik kok tiba-tiba sekarang sering merasakan sakit kepala gitu ya. Apalagi di beberapa waktu terakhir berbagai wilayah di Indonesia mengalami cuaca panas yang memang lebih menyengat rasanya, terutama pada siang hingga sore hari ya. Dan kondisi ini membuat banyak orang lebih mudah berkeringat, cepat lelah, mengeluhkan pusing dan sakit kepala setelah khususnya ya setelah beraktivitas di luar ruangan. Dan memang kelelahan ini dianggap sebagai kelelahan biasa. Padahal secara medis ini ada hubungannya kawannya antara cuaca panas dengan munculnya sakit kepala. Jadi suhu udara yang tinggi ini bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh, lalu aliran darah hingga sistem syaraf kita yang bisa meningkatkan risiko terjadinya nyeri kepala maupun migrain. Seperti itu kawan. Nah kalau misalkan kita lihat juga, berbagai penelitian sudah menunjukkan kalau peningkatan suhu lingkungan ini bisa menjadi salah satu pemicu utama dari sakit kepala, terutama orang yang punya riwayat migrain atau sensitivitas terhadap cuacanya itu tinggi. Nah ini yang bisa menyebabkan orang-orang itu tak kadang sakit kepala, bahkan sampai demam, sampai sakit-sakitan gitu ya, badannya nggak enak, flu dan lain-lain gitu. Nah tadi memang kalau misalkan saya lihat di sekitaran saya banyak orang yang lebih rentan sakit kawan saat memasuki musim kemarau ini ya. Karena di wilayah Malang sendiri itu punya keunikan, saat pagi menuju siang hari sampai di sekitaran jam 2 itu panas sekali. Jam 3 sudah mulai menurun, jam 5 sampai malam, bahkan sampai dini hari, jam 3 subuh, jam 4 subuh, 5 subuh, itu sudah mulai dingin yang memang dinginnya itu dingin sekali ya. Nah, jadi dari panas, lalu malamnya dingin, jadi otomatis tubuh ini dipaksa untuk beradaptasi tiap hari kawan. Jadinya tubuh kita terus menyesuaikan dan akhirnya lama-kelamaan mencapai batasnya gitu ya. Dan karena hal itu kita perlu antisipasi kawan, kita perlu antisipasi. Jangan lupa pakai jaketnya kalau misalkan saat malam, lalu istirahat yang cukup, jangan lupa untuk berolahraga minimal 30 menit per hari, dan kalau seminggunya minimal 4 kali gitu ya, minimal kawan. Itu supaya lebih aman dalam segi kesehatan tubuh kita kawan. Lalu ya diperbanyak untuk minum-minuman untuk minuman air putih, dan kurangi minum-minuman manis, seperti itu kawan. Nah mungkin kalau misalkan yang saya cek kawan, di salah satu penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology oleh tim peneliti dari Harvard Medical School menemukan kalau risiko seseorang mengalami sakit kepala meningkat sekitar 7,5% setiap terjadi kenaikan suhu udara sebesar 5 derajat Celcius. Jadi ini ada hubungannya kawan ya, antara suhu udara dan sakit kepala yang memang sudah diteliti oleh beberapa ilmuwan. Jadi temuan ini menunjukkan kalau perubahan suhu lingkungan bukan sekedar membuat tubuh kita merasa panas, gerah, nggak nyaman, tapi juga mempengaruhi berbagai sistem di dalam tubuh yang berperan dalam munculnya rasa nyeri di kepala. Ketika suhu udara meningkat, tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu normal. Jika kemampuan tubuh dalam mendinginkan diri mulai terganggu, nah berbagai reaksi fisiologis dapat terjadi dan akhirnya memicu sakit kepala. Dan salah satu penyebab yang paling umum sakit kepala saat cuaca panas adalah dehidrasi. Jadi saat berada di lingkungan yang panas, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak untuk mekanisme alami dalam menurunkan suhu tubuh. Nah, semakin tinggi suhu udara, semakin lama seseorang beraktivitas di luar ruangan, semakin banyak pula cairan tubuh yang hilang. Dan hal inilah, kalau misalkan cairan yang hilang tidak segera digantikan dengan minum air putih yang cukup, tubuh akan mengalami dehidrasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kawan mengenai dehidrasi lalu dan sakit kepala saat cuaca sedang panas seperti ini ya. Untuk hari Minggu pembahasan kita santai-santai dulu lah ya. Anda mungkin boleh tambahkan pendapat Anda juga, apa yang mungkin Anda rasakan dalam beberapa hari ini kawan. Kalau kemarau ya, mungkin sudah berjalan sekitaran 1 bulan di sekitaran Jatim, Malang, dan Anda bisa tambahkan selama 1 bulan ini bagaimana menurut Anda, bedidingnya bagaimana, panasnya bagaimana. Boleh Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk pagi hari ini kawan ya, ada Pak Yudi tadi yang bergabung. Kalau cuaca dingin menjadikan kurang minum dan sering kencing, nah tidak diimbangi dengan minum, tidak disadari terjadi dehidrasi. Oleh karena itu jangan lupa minum yang cukup. Oh ini kalau cuaca dingin ya konteksnya. Siap Pak Yudi. Jadi tadi kita bahas yang cuaca panas dan cuaca dingin. Memang Pak Yudi ini bahas pas dinginnya. Lalu ada Bu Krisya menginformasikan tips menjaga imun di saat cuaca mendidih begini. Bisa dicoba resep tradisional, dua ruas jahe dikeprek, satu ruas kunir dikeprek, serai dipotong sampai batas putihnya dikeprek, satu daun salam, satu cengkeh, satu sendok makan madu, diseduh air panas dan ditutup, minum hangat-hangat. Nah ini memang jus enak kawan. Kebetulan saya juga bikin gini ya kalau tiap pagi di rumah itu. Terima kasih untuk Bu Krisya ya, untuk sharing-sharingnya ini ya, dan juga Pak Yudi. Dan memang kalau misalkan tadi Pak Yudi kan ngomong dehidrasi kawan ya, betul, dehidrasi itu menjadi penyebab utamanya saat cuaca dingin, apalagi cuaca panas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita merasakan sakit kepala atau badan tidak enak saat cuaca panas, itu biasanya tanda dehidrasi awal kawan. Jadi tubuh kan akan mengeluarkan keringat dalam jumlah lebih banyak saat di lingkungannya panas. Nah itu sebenarnya memang mekanisme alami untuk menurunkan suhu tubuh. Nah tapi karena semakin tinggi suhu udara dan semakin lama seseorang beraktivitas di luar ruangan, jadi banyak cairan yang hilang. Nah kalau cairan yang hilang tidak segera digantikan dengan minum air putih yang cukup, tubuh akan mengalami dehidrasi. Seperti itu. Nah kalau misalkan saya ambil salah satu penelitian ya, ini dari jurnal Head Age namanya, jurnal Head Age, The Journal of Head and Face Pain, menjelaskan kalau dehidrasi menyebabkan volume darah di dalam tubuh itu berkurang. Bahkan sampai volume darah pun bisa berkurang loh kawan, kalau misalkan kita kekurangan cairan atau kita dehidrasi ya. Jadi ketika volume darah menurun, pasokan oksigen dan nutrisi menuju otak ikut berubah, dan ini mempengaruhi cara pembuluh darah di otak berkontraksi dan melebar. Jadi kita merasakan rasa nyeri yang berupa bisa sakit kepala berdenyut, rasa tegang di kepala, atau mungkin kalau misalkan selain sakit kepala ya, dehidrasi biasanya disertai gejala-gejala lain. Contoh, mulut kering, lalu tubuh terasa lemas, tidak semangat gitu ya, mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan urin berwarna lebih pekat gitu kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, ada perubahan tekanan udara yang memang bisa mempengaruhi syaraf juga kawan, seperti itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan ya, ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nanti kita akan bahas juga sebenarnya perubahan tekanan udara itu juga berpengaruh pada sistem syaraf yang tadi saya sempat katakan kawan ya. Nah lalu bahkan sampai cuaca di Indonesia yang saat ini terasa lebih panas, lebih menyengat gitu ya, nanti kita akan bahas kenapanya. Nah Anda tetap bisa berkomentar di WhatsApp kami, bisa sharing-sharing juga. Terima kasih tadi Pak Yudi dan Bu Krisya yang sudah menginformasikan gitu ya, dan juga sharing-sharing di 0811 3600 911. Anda pun juga boleh komentar kawan di sosial media kami di @cityguide 911 FM.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya. Bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom, saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Jalan-jalan plus.
6: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
5: Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, jalan protokol Kota Batu tidak ditutup total. Pada Radio City Guide 1 Agustus, Kanit Turjawali Kota Batu Ibtu Gema menjelaskan, hari ini 2 Agustus akan digelar acara Festival Bantengan Nuswantoro di Kota Batu. Acara dimulai dari jam 9 pagi. Kata Ibtu Gema, jika melihat acara di tahun sebelumnya selesai antara jam 11 atau jam 12 malam. Untuk hari ini, total peserta yang mengikuti ada 100 grup. Ibtu Gema menambahkan, karena kegiatan ini memanfaatkan jalur protokol, maka diputuskan untuk tidak ditutup total, mengingat Jalan Hasanuddin masih dalam proses perbaikan. Jadi yang dari arah Pujon tetap diluruskan. Jadi jalan ini dibagi dua untuk rute peserta dan lalu lintas. Water barrier sudah terpasang mulai dari area Pesanggrahan sampai simpang BCA. Kawan, Jatim tak boleh jadi surga narkotika. Legislator dorong penguatan pengawasan. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Andi Firasadi mengatakan, wilayah Jawa Timur tidak boleh menjadi tempat yang aman bagi para bandar narkotika, seiring masih tingginya ancaman peredaran narkotika. Andi menyampaikan, maraknya pengungkapan kasus seperti 3 ton lebih ganja di Gresik hingga ribuan kasus sepanjang semester pertama 2026 menunjukkan Jawa Timur masih menjadi sasaran pasar jaringan narkoba. Kata Andi, pihaknya mendorong penguatan sinergi pengawasan di jalur laut dan pelabuhan rakyat, serta perluasan program edukasi dan rehabilitasi untuk melindungi generasi muda. Kawan, Aldila Sujiadi juarai ganda DC Open 2026. Petenis Indonesia Aldila Sujiadi berhasil meraih gelar juara ganda Mubadila City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin. Mereka menang 2 set langsung 6-4 dan 6-1 atas Andre Jaklepak dan Makoto Ninomiya. Aldila dan Erin tampil dominan sepanjang pertandingan final hingga menutup laga dalam waktu 1 jam 12 menit untuk memastikan gelar juara. Gelar tersebut menjadi pencapaian membanggakan bagi tenis Indonesia di ajang WTA 500, sekaligus menambah koleksi prestasi Aldila di level internasional. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat bakal ada kepadatan ya yang terjadi di Kota Batu kawan. Sebenarnya dari Jumat Sabtu Minggu kemarin, dari Jumat Sabtu maksud saya sampai ke Minggu ini kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat memang ada 4 acara yang cukup besar di Batu, karena ada 3 event yang skalanya itu cukup besar langsung kawan ya terjadi di beberapa hari ini. Contoh event para layang internasional, lalu event Jamboree Vespa, event band musik ya di BNS, ada event Bantengan Nuswantoro juga yang akan dilangsungkan dari jam 9 sampai di sekitar 23.00 sampai 24.00 nanti kawan ya, kemungkinannya seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat juga untuk saat ini cuaca di sekitaran Malang Raya itu akan terik kawan, sangat terik gitu ya, dengan suhu nanti paling tinggi di kisaran 31 derajat Celcius. Anda perlu waspada saja. Dan saat ini di Gedung Kandang kawan sudah 29 derajat Celcius, cerah ya. Dan di titik-titik lain, oh bukan 31 kawan, ternyata 30 derajat Celcius ya maksimal ya untuk hari ini sampai siang hari nanti. Nah kalau misalkan kita lihat di wilayah sekitaran Tlogomas, untuk saat ini sudah sangat cerah, pantauan dari depan studio City Guide kawan ya, sudah sangat cerah sekali dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius atau cerah. Dan kelembapannya pun sekitaran 46%, kecepatan angin di kisaran 6,5 km per jam. Dan jarak pandangnya kurang lebih 10 km kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada pengalihan arus untuk pagi hari ini ya. Jadi yang ke arah Pujon Anda bakal dikontraflukan gitu, dan ke arah Malang pun juga sama gitu ya. Jadi Anda perlu waspadai saja untuk saat ini. Dari arah Malang mungkin Anda akan ke simpang 3 TMP, lalu jalan Suropati, Srebet, jalan Melati, masuk ke Payung. Nah dari arah Pujon, simpang 4 Pesanggerahan diarahkan ke Panglima Sudirman. Lalu di Panglima Sudirman ini hanya separuh yang dipakai untuk untuk acara tersebut kawan ya. Jadi hanya separuh saja atau kontraflow di lajur selatan sampai nanti lurus ke simpang 4 BCA bisa ke Brosem, seperti itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Ini ada Kasih Humas Polres Batu kawan ya, Ibtu M. Huda menginformasikan mengenai pengalihan arus lalu lintas Bantengan Nuswantoro. Nah ini kawan, yang barusan saya sebutkan dikirimkan oleh Pak Huda ya. Dari arah Malang, simpang 3 TMP, jalan Suropati, Srebet, jalan Melati, Payung, seperti itu. Lalu dari arah Pujon, Anda bisa ke simpang 4 Pesanggerahan, Panglima Sudirman. Lalu di Panglima Sudirman ini kontraflow di lajur selatan, di simpang 4 BCA lalu ke Brosem, seperti itu ya. Dan itu memang kalau misalkan kita lihat kepadatan akan terfokus di Panglima Sudirman memang ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini rute kegiatannya dari jalan Panglima Sudirman sisi utara, bisa jalur kendaraan dari arah Pujon ke arah Batu. Nah seperti itu untuk informasi di flyernya. Nah tapi untuk rute kegiatannya ini sebenarnya dari stadion mengarah ke alun-alun Kota Batu, mengarah ke depan rumah dinas wali kota, seperti itu kawan. Jadi imbauan dari kepolisian, ikuti arahan petugas di lokasi, lalu jaga barang bawaan, patuhi rambu lalu lintas dan rekayasa lalu lintas, dan jaga kebersihan, katanya seperti itu kawan. Dan untuk pengguna jalan perlu mengikuti pengalihan arus dan arahan petugas di lapangan, katanya seperti itu ya, yang ada di flyer-flyernya ini. Terima kasih informasinya Pak Huda. Dan ini kita tanyakan apakah memang sudah dimulai acaranya, ditanyakan oleh rekan-rekan di newsroom. Dan saat ini katanya masih persiapan di titik persiapan depan Stadion Brantas, katanya seperti itu. Nah mungkin Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360-911.
saya ada informasi untuk Anda kawan di pagi hari ini ya. Mungkin Anda sudah punya properti atau mungkin mau beli properti tapi takut boncos, dan sebelumnya sudah punya properti tapi tidak menguntungkan gitu ya. Makanya beli properti yang pasti-pasti saja kawan. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Chatimpa Group, dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana airnya, mana.

0: air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan ya, kita akan terhubung terlebih dahulu dengan Kasih Humas Polres Batu M. Ibtu Huda. Ibtu M. Huda maksud saya kawan ya. Kita coba terhubung dengan Pak Huda untuk kali ini kawan ya. Kita coba terhubung dengan Pak Huda kawan ya, sebagai Kasih Humas Polres Batu untuk saat ini. Kita akan coba update-kan gitu ya, di 9.21 ini kawan ya, 9.22. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, memang kita akan update-kan apa saja. Nah, kita akan update beberapa pertanyaan yang memang cukup krusial dan perlu diketahui oleh kawan pendengar ya. Misalkan nanti kita tanya bagaimana update-nya. Kalau misalkan kita lihat kondisi update-nya bagaimana saat ini, lalu kesiapan apa yang dilakukan dan lain-lain. Nah, ini kok tidak bisa terhubung ya untuk saat ini. Ini sudah kami, nah sudah terhubung saat ini dengan Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda kawan. Kita akan update-kan bagaimana untuk pantauan lalu lintas di acara Bandengan Nuswantoro ini ya, yang dilakukan di pusat kota Batu sampai dari pagi ini sampai tengah malam nanti kawan. Halo, selamat pagi Pak Huda. Saya Iqbal.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siti. Ya, selamat pagi Pak Huda. Suara saya terdengar jelas Pak Huda ya?
1: Alhamdulillah terdengar. Sebaliknya saya.
0: Oke, sudah aman Pak Huda. Nah Pak Huda, mungkin kita langsung saja tanya-tanya ini ya, soal Bantengan Nuswantoro. Nah Pak Huda ini ada di lokasi sekitaran Bantengan atau bagaimana Pak Huda?
1: Baik, kami laporkan Mas pagi hari ini. Tadi 08.00 Polres Batu melaksanakan apel kesiapsiagaan pengamanan kegiatan Bantengan. Sehingga di sini sudah selesai tadi kegiatan pengarahan dan petunjuk pimpinan, sehingga hari ini pagi ini jam 09.30-an personil sudah sebar lebar di masing-masing simpul yang sudah ditentukan Mas.
0: Oke. Jadi sudah rekayasa lalinya sudah diberlakukan gitu Pak ya. Mulai di jam 8 tadi.
1: Oh, belum. Rekayasanya belum dilakukan, masih normal-normal karena memang peserta masih memasuki jalur yang ditentukan.
0: Oh baik, nah mungkin mengingat acara ini berlokasi di pusat kota Batu dan memakan waktu seharian penuh Pak ya, seperti apa skema rekayasa lalin atau pengalian arus yang diberlakukan hari ini Pak?
1: Baik, City Gate dan pemirsa, bisa kami sampaikan, kami informasikan untuk kegiatan Bantengan ini nanti akan melintasi jalan setatnya ada di sekitar stadion, kemudian masuk jalan Agus Salim ke arah utara, ke simpang 4 Sinisono, nanti akan nyampe di jalan Gajah Mada, itu jalan di sekitar alun-alun.
0: Oke.
1: Kemudian arah jalan Panglima Sudirman, di finishnya nanti depan di rumah dinas wali kota. Kemudian di jalan Panglima Sudirman itu nanti akan dilaksanakan kontraflow, jadi sisi kanan nanti dipakai untuk peserta Bandengan. Kemudian nanti sisi selatan atau sisi kiri dari arah alun-alun nanti akan dipakai kontraflow yang dari arah Pujon menuju Malang, sehingga nanti mungkin agak merambat untuk arus lalin maupun peserta, karena memang kita berbagi, karena memang jalur di Jalan Hasanuddin ada sebagian yang sedang diperbaiki yang tidak bisa dilintasi, sehingga jalur yang nanti akan dipakai dari arah Pujon nanti akan kita luruskan dari Pesanggrahan di sisi selatan, di sisi utara dulu, nanti setelah di depan balai kota mendekati rumah dinas lokasi Benes akan kontraflow dengan jalur ke sisi kanan, sehingga masuk di Jalan Panglima Sudirman nanti BCA belok kiri bisa Bendo maupun ke arah Semeru.
0: Oke. Okay.
1: Demikian Mas.
0: Nah untuk update-nya saat ini bagaimana Pak? Apakah sudah mulai ramai ya untuk di sekitaran Panglima Sudirman atau mungkin titik-titik lain di Stadion Berantas mungkin?
1: Baik, kami ini berada di titik nolnya Kota Batu, di alun-alun.
0: Oh di alun-alun, oke. Okay.
1: Hari ini jam 9.30-an ini masih kita lakukan kendaraan yang sesuai dengan jalurnya, belum kita lakukan penutupan karena memang situasinya belum dimulai sehingga masyarakat yang melintas masih bisa beri akses karena nanti kalau sudah pelaksanaan dimulai baru kita akan melaksanakan alih arus di sepanjang jalur yang dilintasi oleh peserta bandengan tersebut.
0: Oke, baik. Nah, tadi kan disebutkan juga kalau misalkan apel sudah dilakukan ya untuk koordinasi mengenai pengamanannya, Pak ya, dan juga pengalihan arusnya. Nah, mungkin dari pihak Polres Batu sendiri menurunkan berapa personel yang diterjunkan dalam acara ini, Pak? Dan penempatan personel nanti di titik mana saja?
1: Baik Mas, jadi hari ini Polres Batu bersama dengan TNI dan tim pengamanan yang lain ada 150 personil. Nanti kalau memang ada kebutuhan mendesak atau tambahan nanti ada 30 personil yang disiapkan untuk cadangan. Namun demikian yang 150 ini dimanfaatkan dulu untuk pengamanan di titik-titik simpul, terutama adalah pengalihan arus mulai dari Jalan Sultan Agung, Jalan Abdul Ghani di sekitaran Museum Angkut TMP itu adalah alih arusnya yang dari arah Malang menuju arah Pujon, Pare, Kediri. Ini kami fokuskan di alih arus. Kalau mungkin mungkin karena pengguna kendaraan ini kan ada beberapa yang dari luar kota yang membutuhkan informasi-informasi jalur yang akan nanti bisa dilintasi. Sedangkan nanti arus yang dari barat mulai dari Simpang 4 Sanggrahan, nanti ada kontraflow di lokasi mendekati finish. Nah itu fokus kami ada di situ karena memang kami harus bisa membagi antara peserta dengan pengguna kendaraan yang sementara kita kontraflow karena Jalan Hasanuddin tidak bisa kita tidak bisa dilalui, sehingga sepanjang Panglima Sudirman, kemudian Simpang 4 BCA, kemudian nanti di Simpang 3 Bromo Semeru dan Simpang 3 Mindo yang menjadi awal kendaraan yang keluar masuk dari Batu maupun ke arah Kabupaten Malang.
0: Demikian, okay. Mas. Baik, sebelum ke pertanyaan terakhir mungkin Pak ya, saya juga pengen tanya, kalau misalkan untuk titik-titik yang mungkin diprediksi crowded atau ramai itu di mana saja ya, dan kantong parkirnya nanti apakah juga dijaga oleh pihak kepolisian?
1: Baik, untuk simpul-simpul yang nanti diperkirakan akan mengalami peningkatan kondisi perlambatan itu mulai kalau dari arah Malang akan ada di depan Museum Angkut, karena nanti akan ada sebagian peserta yang datang dari wilayah lain melintas di situ, kemudian di TMP, Taman Makam Pahlawan itu, kemudian Simpang 4 Pesanggrahan yang menjadi awal orang yang dari arah Pujon masuk ke Batu, atau mungkin di simpang yang dari arah Malang menuju Pujon itu ada di Jalan Mawar dan Jalan Trunojoyo. Kemudian kemungkinan juga nanti ada perlambatan di sekitaran BCA maupun sampai Bendo. Ini menjadi titik-titik yang menjadi prioritas kami untuk pengamanan, karena prioritas kami adalah pengamanan kegiatan dan juga memberikan pelayanan masyarakat yang saat sekarang berada di Kota Batu untuk menikmati wisata di Batu. Kami juga mempersiapkan alih arus dan petunjuk jalur untuk tidak terjadi terjebaknya baik peserta maupun masyarakat yang melintas di Kota Batu. Demikian, okay. Mas.
0: Nah, untuk kantong parkir sekarang sudah penuh atau mungkin masih ada tempat, Pak? Masih aman gitu atau bagaimana untuk kantong-kantong parkir yang disediakan?
1: Kantong parkir masyarakat sebagian sudah paham di mana dia akan melakukan parkirnya kendaraan. Jadi sekarang masih cukup landai karena memang pelaksanaan belum dimulai, sehingga masyarakat mungkin masih sebagian yang ada di beberapa titik-titik kantong parkir, karena ini dari rekan Dishub ya yang mengkondisikan untuk lokasi titik.
0: Untuk lokasi titik parkirnya di kawan-kawan Dishub ya. Baik. Betul. Pak Huda, mungkin terakhir imbauan untuk masyarakat mengenai acara ini bagaimana, Pak Huda? Silahkan.
1: Baik, Sitiket, masih kami dari Polres Batu memberikan himbauan kepada masyarakat yang sekarang ini mungkin mohon maaf ada kegiatan masyarakat yang menggunakan jalur utama di Kota Batu. Yang pertama kami Polres Batu mohon maaf untuk ketidaknyamanan, namun demikian petugas di lapangan mempersiapkan semaksimal mungkin membantu masyarakat yang melintas dan tidak ada terjadi kemacetan. Sehingga harapan kami antara peserta, penonton, dan masyarakat yang melintas ada saling memahami biar jalannya kegiatan berjalan aman dan lancar. kemudian jalannya masyarakat yang melakukan wisata di Kota Batu juga merasa lancar dan aman. Itu yang kami harapkan, sehingga kegiatan yang mungkin nanti sampai malam hari, harapan kami masyarakat yang akan ke Batu jangan khawatir, petugas di lapangan, di petugas dari Polres, dari TNI, dari Dishub sudah berada di titik-titik simpul. Silakan nanti bisa bertanya kalau apabila terjadi kebingungan atau mungkin perlu arah bantuan. Yang terutama, Mas, call center 110 Polres Batu selalu siap apabila memang ada gangguan yang membutuhkan petugas kepolisian. Silakan nanti bisa melakukan call 110 yang gratis, lanjut nanti akan ditindaklanjuti segera oleh petugas yang di lapangan. Demikian, Mas. Lanjut.
0: Baik. Terima kasih untuk gabungannya, Pak Huda ya. Tapi sebelum itu, Pak, saya tadi lupa untuk menanyakan satu hal ini. Kan tadi itu ada mengenai subwoofer gitu ya. Itu dibatasi juga, Pak ya, untuk subwoofernya.
1: Oh betul, ya, Mas. Betul. Kemarin dari kesepakatan rapat koordinasi juga sudah disampaikan dari kita, penggunaan sound system sangat kita batasi untuk tidak mengganggu yang berlebihan. Jadi kemarin sudah disampaikan karena ini tajuknya adalah budaya, sehingga tidak bukan sound system yang berlebihan, sehingga kemarin sudah disepakati untuk tidak menggunakan sound system yang berlebihan sehingga kegiatan cukup berjalan.
0: Oke, maksimal berapa subwoofer itu, Pak, untuk peserta-peserta itu?
1: Kemarin disepakati maksimal hanya 4, jadi tidak akan lebih dari suara yang berlebihan di kegiatan.
0: Siap. Terima kasih, Pak Huda, untuk informasinya. Semoga sehat selalu, Pak. Semoga lancar acaranya.
1: Kalau ada mungkin masyarakat yang ada kendala lewat Citiget bisa berkonfirmasi, baik kami selaku Kasihumas juga mungkin nanti ke Pak Kasalantas atau rekan dari Pak Kanit Turjawali, monggo silakan. Kami terbuka, kami siap untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun Citiget.
0: Siap. Terima kasih, Pak Huda. Hati-hati di jalan. Selamat bertugas. Selamat pagi.
1: Terima kasih sekali. Salam sehat selalu. Salam presisi. Terima kasih.
0: Salam presisi. Itu tadi kawan, kita sudah terhubung dengan Kasihumas Polres Batu, Ibtu M. Huda ya. Jadi luar biasa, kita sudah terhubung tadi. Jawaban yang memang sangat jelas, dan mungkin untuk Anda yang memang masih ada pertanyaan, boleh tanyakan ke WhatsApp kami. Dan nanti kalau misalkan memang bingung-bingung kawan, ya bisa langsung kalau misalkan di lokasi ada ke pihak kepolisian, tanyakan langsung gitu ya, bisa kawan. Jadi supaya lebih jelas, oh nanti arahnya ke sini kalau memang masih bingung. Nah, tapi penjelasan Pak Huda tadi saya rasa sudah sangat jelas sekali kawan. Anda pun bisa berkomentar untuk saat ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah terhubung ya dengan Kasih Humas Polres Batu, Ibtu M. Huda, yang mana memang menginformasikan secara jelas tadi kawan. Jadi untuk saat ini masih ramai lancar dan mau mulai. Nah ternyata sedikit molor ya untuk mulainya. Molor 44 menit kawan, katanya jam 9 mulai, ternyata di 9.44 ini masih belum ada acara yang memang belum ada yang berangkat, maksudnya seperti itu. Nah nanti kita bertanya gitu ya, kita berkoordinasi dengan Kasih Humas Polres Batu Pak Huda, kalau misalkan acara ini sudah dimulai, kita akan minta info kawan, kemungkinan jam berapanya kita nanti akan infokan lebih lanjut ke Pak Huda. Maksudnya kita akan coba tanyakan lebih lanjut ke Pak Huda supaya lebih jelas gitu kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk saat ini di 0811 36 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.
1: City Guides Inside.

0: Adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak. Selain melanggar hukum, praktik ini berisiko membuka jalan bagi perdagangan orang hingga eksploitasi terhadap anak. Menurut Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, adopsi ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi.
1: Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun. Ya, jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Untuk ciri-ciri, ini kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat apa adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada

0: Pemerintah menegaskan proses adopsi yang resmi dibuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak, bukan untuk mempersulit calon orang tua angkat. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Atiatul Husna, menjelaskan setiap calon orang tua angkat wajib melalui proses verifikasi, asesmen, hingga penetapan pengadilan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga mengingatkan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Ketua LKSA Harapan Umat, M. Nur Hoirullah, mengatakan anggapan bahwa proses adopsi terlalu rumit justru membuat sebagian orang memilih jalur ilegal yang berisiko mengabaikan hak-hak anak.
1: Apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak, profesional, fokus dan sudah profesional dan lain ini. Apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari kerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau di Jawa, kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Pak ya.
2: Iya, iya.
1: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang

0: kemudian nanti keputusan itu akan disampaikan kepada dinas sosial provinsi untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayaan orang tua. Lalu kemudian risiko secara apa namanya hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal usul anak. Jadi anak tidak apa namanya tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat.
1: Anak bukan komoditas yang bisa dipindah tangankan begitu saja. Karena itu, adopsi harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap anak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan masa depan yang lebih baik.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Jalan-Jalan Plus.
4: Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
6: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, ratusan pecinta Vespa berkumpul di Pujon. Puluhan pengendara Vespa mulai memadati area parkir STA Matung, Kecamatan Pujon kemarin pagi 1 Agustus sekitar jam 9. Ada sekitar 100 pengendara Vespa dari berbagai komunitas di wilayah Malang Barat seperti Kota Batu, Kecamatan Pujon, dan Ngantang. Koordinator lapangan Syahdan Zaul Haq menyampaikan, event ini sebagai kegiatan terbuka pertama kali yang dibuat. Kawan, perakiraan cuaca Jatim, BMKG prediksi mayoritas cerah sepanjang hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur berpotensi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Kondisi cerah mendominasi kawasan Surabaya, Mataraman, hingga Madura, sementara beberapa daerah seperti Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berpotensi mengalami kabut atau asap. Dengan kisaran suhu 14 hingga 33 derajat Celcius, masyarakat diimbau tetap menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di siang hari, serta mewaspadai jarak pandang terbatas di wilayah berkabut. Kawan, tiga cabur berangkat mandiri ke Asian Games. Tiga cabang olahraga Indonesia, yakni tinju, anggar, dan tenis meja, dipastikan berangkat ke Asian Games 2026 di Jepang dengan skema pendanaan mandiri dari federasi dan dukungan mitra. Meski demikian, ketiganya tetap menjadi bagian resmi tim Indonesia. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktahari, mengatakan atlet dari ketiga cabang olahraga akan memperoleh pelayanan dan dukungan yang sama dengan cabur yang dibiayai melalui APBN. NOC Indonesia menegaskan, seluruh atlet yang membela merah putih memiliki tanggung jawab yang sama untuk meraih prestasi tanpa membedakan sumber pendanaan keberangkatan mereka. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raya Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Gate 9, Warwane FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, giliran saya Wulan Indriani yang menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan, hati-hati masih di seputar Kota Batu yang perlu diantisipasi khususnya di jalur utama. Kemarin kita juga sempat koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian seperti apa yang diupayakan ya, termasuk rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan. Bahkan hari ini tadi di jam sebelumnya bersama dengan Iqbal, kita juga sempat wawancara bersama dengan Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda. Tadi sudah dijelaskan ya, ternyata di jalur protokol yang dimaksud itu tidak berarti ditutup total, jadi dibagi dua, dibuat kontraflow begitu ya, gantian. Kemudian yang sisi sebelahnya itu digunakan untuk akses peserta dari Bantengan, Festival Bantengan yang dimaksud. Nah, kemudian kawan, untuk kabar lainnya juga, ini masih kaitannya dengan event ini, kita akan coba sambung bersama dengan reporter City Guide FM ya. Kali ini ada Asrur yang akan membawakan kabar kaitannya dengan Parade Bantengan Nuswantoro 2026. Ini pengalihan arus lalu lintas di Kota Batu.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, Polres Batu memperlakukan rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Batu pada Minggu mulai pukul 9 pagi tadi. Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung kelancaran Parade Bantengan Nuswantoro 2026 sekaligus mengantisipasi kepadatan kendaraan karena sejumlah agenda besar berlangsung bersamaan di Kota Batu. Parade akan melintasi di Stadion Berantas menuju alun-alun Kota Batu hingga berakhir ke depan rumah dinas wali kota. Meski demikian, Jalan Panglima Sudirman sisi utara tetap dibuka untuk kendaraan dari arah Pujon menuju pusat Kota Batu. Polres Batu juga telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif bagi kendaraan dari arah Malang maupun Pujon. Berikut adalah keterangan dari Wakapolres Batu AKBP Anton Widodo.
3: Banyak event, ya. Mulai nanti ada para didik, kemudian ada event libur. BNS, ya, kita patuhi nanti petunjuk dari petugas yang ada di lapangan. Kami berupaya bagaimana supaya kita berjalan dan lancar.
2: Polres Batu menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk mengatur waktu perjalanan, memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan, serta mengikuti arah petugas selama pelaksanaan Parade Bantengan Nuswantoro agar arus lalu lintas tetap tertib dan lancar. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bagi Anda warga dan pengguna jalan di kawasan Bendungan Lahor, mulai tanggal 1 Agustus 2026, akses kendaraan roda 4 tidak lagi diperbolehkan melintas di puncak bendungan. Akses hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2 dengan ketentuan yang berlaku. Berikut pernyataan Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aistrianingsih.
2: Dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 1 Agustus 2026, dalam rangka untuk pengamanan jalan puncak Bendungan Lahor, akses kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan untuk melintas. Sementara kendaraan roda 2 tetap dapat melintas dengan mekanisme tap kartu.
1: Ivania juga menambahkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 12 September 2025 tentang himbauan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di atas puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi, bukan jalan umum, sehingga pengaturan akses dilakukan untuk menjaga keselamatan bendungan dan pengamanan objek vital nasional.
2: Sebagai informasi, Bendungan Lahor telah beroperasi hampir 50 tahun. Kebijakan ini diambil sebenarnya bukan karena kondisi Bendungan Lahor berbahaya, tapi justru karena kondisinya masih cukup baik, sehingga Perum Jasa Tirta 1 melakukan langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan agar dapat bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Perlu diketahui, Bendungan Lahor juga memiliki fungsi yang sangat vital, di mana dia menampung sekitar 30 juta meter kubik air dan menjadi bagian penting dari sistem Sungai Berantas. Ini adalah langkah Perum Jasa Tirta 1 untuk melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat secara luas.
1: Mari dukung langkah ini demi menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor. Ingat, penutupan akses bagi roda 4

0: Belum jasa ditasan.
1: Oh, boy, so ini motong dalan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi jebuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ini motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes, beh. Badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan masih dengan saya Bulan Indriani di siang hari ini, semakin siang semakin terik tapi tetap semangat ya buat Anda yang masih menikmati di akhir pekannya bersama dengan keluarga tercinta. Karena ini mumpung masih akhir pekan jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya, sebelum besok kembali lagi ke rutinitas dan harus menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sudah menanti. Dan untuk Anda yang sekarang kawan juga berencana mengarah ke Kota Batu, tadi kita juga sudah coba untuk on air bersama dengan Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda. Jam 8 pagi tadi dimulai dengan apel ya yang dilakukan, kemudian jam setengah 10 informasinya sudah mulai standby beberapa personil yang ada di lokasi. Total ada 150 personil gabungan TNI Polri, ada juga 30 personil cadangan yang disiapkan. Tadi sudah disampaikan jadi startnya untuk ini ya, informasi Bantengan Nuswantara yang dimaksud Festival Bantengan Nuswantara di area Agus Salim, nanti ke utara mengarah ke Gajah Mada sekitar Alun-Alun, masuk Panglima Sudirman dan finishnya ada di sekitar Rumdin Wali Kota. Jadi antisipasi di titik ini karena khususnya di sekitar Panglima Sudirman nanti akan dibuat semacam kontraflow. Ini antisipasi titik kepadatan yang disampaikan dari Pak Huda tadi, simpul yang berpotensi kepadatan mungkin yang perlu diantisipasi di depan Museum Angkut ya, karena ada sebagian peserta datang dari wilayah lain melintas di situ. Kemudian potensi kepadatan juga di sekitar TMP, Simpang 4 Pesanggrahan, dan juga di area BCA sampai di sekitar Bendo. Gitu kawan, untuk Anda yang punya update informasinya di siang hari ini bagaimana di sana, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Jadi Anda bisa hubungi 0822 3331 4447. Paramalen Mitra.

Baik kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini kabar baiknya masih aman saja, masih lancar. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Pandaan dari Gate Singosari, kemudian untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti mengarah ke Krian Mojokerto Kertosono Satelit Perak ya, Juanda. Nah, sejauh ini juga masih terpantau lancar. Kabar lain seputar tol Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Info Talk.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
10: Loh, mas. Bukannya sampean manggil buriku, tak?
9: Ini kan jalur VIP.
10: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
9: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Baik kawan, siang hari ini ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan Sirigai. Terima kasih banyak. Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung mengabarkan personil Satlantas Polres Malang saat ini sedang mendatangi truk tebu yang mogok posisi di tanjakan timur jembatan Jalibar kawan. Ini tadi ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Pak Andi. Nah ini kawan ya, jadi antisipasi untuk Anda yang saat ini melintas di sekitar Jalibar, bahkan ini ada pengalihan arus lalu lintas ya yang dilakukan. Seperti ini kondisinya. Jadi sudah ada petugas yang mengarahkan di sana. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Andi, tapi kita masih belum tahu ya ini trouble di bagian apa. Nanti kita coba cari tahu lagi. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, tambahan informasi dari Anda boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Siang hari ini, kawan, kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita lanjutkan kawan, melihat pantauan jalur utama di sekitar Kota Batu ya. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Kota Batu, antisipasi di beberapa ruas jalur protokol, coba kita cek dulu. Memang tampak sudah mulai ramai ya, apalagi di area Panglima Sudirman. Nah, karena tadi di sekitar jam 9:30 acara masih belum dimulai, tapi personil sudah standby dari rekan-rekan kepolisian. Intinya ini gabungan ya, TNI Polri, termasuk juga dari rekan-rekan Dishub. Ini berada di lokasi, bahkan total ada sekitar 150 personil yang diterjunkan dengan total 30 personil cadangan, kawan. Seperti itu penjelasan dari Kasihumas Polres Batu, Ibtu M. Huda. Nah, apakah siang hari ini acara sudah dimulai mengingat pesertanya sendiri ini juga sangat banyak ya, ada sekitar 100 grup yang mengikuti, tapi beberapa upaya persiapan ini sudah dimaksimalkan, termasuk juga pengaturan bagaimana penggunaan sound system yang dibatasi, ini juga sudah dikoordinasikan ya dengan pihak panitia. Semoga nanti acara juga berjalan dengan tertib, lancar, dan tidak molor ya. Tapi kalau sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sebelumnya dari rekan-rekan ini ya, rekan-rekan kepolisian, jadi kemarin ini kita sempat koordinasi juga bersama dengan Kanit Urjawali Polres Batu Ibtu Gema, disampaikan kemungkinan kalau melihat dari acara sebelumnya ya, di tahun sebelumnya itu selesainya sekitar jam 11 atau jam 12 gitu kawan. Jadi antisipasi untuk Anda yang mobile di jalur utama. Semoga tidak sampai molor ya dan acara bisa selesai tepat waktu. Tambahan informasi dari Anda masih boleh nanti ada tambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah tergoda memencet jerawat di hidung? Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata bisa berbahaya.
2: Huh?
1: Tidak semua jerawat aman untuk dipencet, terutama yang berada di area hidung dan sekitar mulut. Area ini dikenal sebagai segitiga berbahaya pada wajah, karena pembuluh darah di bagian ini terhubung langsung ke otak, sehingga jika terjadi infeksi, bakteri bisa menyebar lebih cepat ke bagian yang lebih serius. Saat jerawat dipencet, bakteri bisa masuk lebih dalam ke kulit dan menyebabkan infeksi yang lebih parah. Dalam kasus tertentu, infeksi ini bahkan bisa menyebar ke pembuluh darah dan berisiko fatal jika tidak ditangani dengan baik. Tanda yang perlu diwaspadai adalah jika muncul nyeri hebat, pembengkakan, atau kemerahan yang semakin meluas. Kalau sudah seperti itu, jangan ditunda, segera periksa ke tenaga medis. Lalu bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Nah, pertama, hindari memencet jerawat secara langsung, kawan, terutama di area hidung dan sekitar bibir. Kedua, jaga kebersihan wajah dan gunakan perawatan yang sesuai. Ketiga, jika jerawat terasa sakit atau dalam, lebih baik konsultasikan ke dokter daripada memaksakan sendiri. Jadi mulai sekarang, tahan keinginan untuk memencet jerawat, karena yang terlihat kecil di permukaan bisa berdampak besar di dalam tubuh. Lebih baik dirawat dengan benar daripada menyesal di kemudian hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, antisipasi untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Jalibar Kepanjen, karena kabar terakhir dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung menyampaikan adanya truk yang trouble, ya, truk mogok di tanjakan timur jembatan Jalibar. Ini sudah ada petugas yang ada di lokasi, bahkan untuk pengalihan arus lalu lintas juga sudah dilakukan. Tapi kita masih coba cari tahu ya, seperti apa ini trouble-nya, kenapa, estimasi berapa lama, dan untuk pengalihan yang dilakukan seperti apa. Tapi yang jelas kawan, sudah ada pengarahan ya dari petugas di lokasi. Jadi tenang saja untuk Anda yang melintas di sekitar Jalibar Kepanjen. Pak Ogon, selamat siang. Terima kasih banyak. Ini masuk batu masih aman infonya. Coba ya kita lihat, ini ada video yang dikirimkan. Ya, terima kasih banyak Pak Ogon. Oh, ini tadi ada voice note juga yang ditambahkan kawan.
1: Alun-alun Batu sudah mulai bantingannya, sudah konvoy dari alun-alun setatnya ini tadi. Nah, demikian infonya.
0: Oke, ini tadi ada videonya juga.
1: Ini bantingan ini yang setatnya di alun-alun.
0: Masih persiapan deh Pak ya kayaknya ya. Coba nanti kita cari tahu dulu ke rekan-rekan kepolisian ya, jam 10 lebih 49 menit ini apakah acara sudah dimulai, karena seharusnya kalau sesuai dengan rencana itu jam 9 ya sudah dimulai kawan. Tapi informasi terakhir tadi kita sempat on air itu sekitar jam 9 lebih 30 menit itu masih belum dimulai. Jadi mohon waktu untuk Anda yang melintas di sana tetap hati-hati. Kabar lain dari Anda masih boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguideline11fm. Kita bergeser dulu, waktunya siang hari ini kita updatekan lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandanmalang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga, kawan, untuk kali ini di WhatsApp kami ya, bagaimana pantauan cuaca di sekitaran ruas tol, khususnya yang ada di wilayah utara ya, yang mengarah dari Gempol lalu ke Japanan, Sidoarjo sampai ke Surabaya Porong, bagaimana untuk saat ini? Boleh Anda share di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno, Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pohon tumbang di Kendal Payak sebabkan beberapa orang luka. Tepatnya kemarin, 1 Agustus malam sekitar jam 6:30 terjadi pohon tumbang di Jalan Raya Kendal Payak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang. Berdasarkan rilis BPBD Kota Malang, total ada 9 orang mengalami luka ringan sampai sedang. Dominan korban dilarikan ke Rumah Sakit Ben Mari. Sementara itu, dari kejadian ini juga ada korban anak-anak, total ada 2 orang. Kawan, Polda Jatim berhasil sita 100 lebih kendaraan curian. Tim Unit Reaksi Cepat URC Libas Begal Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan jalanan sepanjang Juli 2026 dengan mengamankan 200 lebih tersangka, terdiri dari 199 tersangka laki-laki dan 7 lainnya tersangka perempuan, serta puluhan kendaraan hasil curian. Di Reskrimun Polda Jatim, Kombes Pol Roy Huton Sihombing menyampaikan, barang bukti yang disita meliputi 104 unit sepeda motor dan 7 unit mobil, yang sebagian diantaranya telah dikembalikan langsung secara gratis kepada para pemiliknya. Kata Roy, pihaknya berkomitmen tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan, serta menyiagakan tim URC di seluruh jajaran Polres untuk menjamin keamanan masyarakat. Kawan, Uni Eropa tolak usul kucilkan Spanyol. Komisi Eropa menolak usulan sejumlah negara anggota Uni Eropa untuk mengucilkan Spanyol di tengah krisis migrasi yang melanda wilayah Ceuta akibat masuknya ribuan migran dari Maroko. Komisi Eropa menegaskan Uni Eropa tetap mendukung Spanyol dan memilih memperkuat solidaritas antar negara dibanding mengambil langkah yang dapat memecah persatuan kawasan. Komisi Eropa juga menekankan penanganan krisis migrasi harus dilakukan secara bersama dengan menghormati hukum internasional serta memperkuat kerja sama dengan Maroko untuk mengendalikan arus migran. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

City Gate 911 FM Gaiden for your life kawan, masih dengan saya Bulan di siang hari ini. Beberapa catatan yang sudah masuk ya di kami, terima kasih banyak. Ada tambahan dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, ini kaitannya dengan truk yang tadinya sebelumnya sempat dikabarkan trouble, jadi truk muatan tebu posisi di tanjakan timur jembatan Jalibar ke Panjen. Nah, di jam 10:57 akhirnya tergandeng sebelah kiri itu sudah bisa ditarik ke atas ya, dan ternyata kendalanya ini slip kampas kopling gitu. Coba kita tampilkan di visual radio, ini tadi ada video yang dikirimkan dari personil yang ada di lokasi. Nih, penarikan truk tebu yang tadi dimaksud ya sedang dilakukan, dibantu beberapa orang juga di sana kawan. Nah, kemudian ini tadi ada foto juga yang dibagikan oleh Pak Andi. Seperti itu, jadi mohon waktu lalu lintas sejauh ini masih aman saja ya, masih terpantau lancar, semoga terkondisikan terus. Mungkin ada yang punya update informasi di beberapa titik lokasi, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada catatan informasi dari Pak Yusuf di jam 10 lebih 52 menit menginformasikan kecelakaan ya di ruas tol Lawang menuju Purwodadi. Kecelakaan tunggal melibatkan pick up muatan sayur. Lalu lintasnya agak tersendat. Pantauan terakhir dari Pak Yusuf, ada video juga yang dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio, kawan. Oh, ini sudah ada petugas ya, Pak ya? Sudah ada petugas sama ambulan.
1: Pick up ya. Sayur.
0: Ya. Ini muatannya berantakan ya. Oh, ini masih diupayakan penderekan, kawan. Termasuk muatannya ini juga dipindah akhirnya, pindah muatan gitu ya. Kemudian saat ini masih proses pembersihan, lalu lintas sejauh ini juga masih terkendali. Jadi di ruas tol Lawang menuju Purwodadi informasinya yang dikirimkan. Kemudian ini tadi dibantu Iqbal, coba konfirmasi ke Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan ya, terkait dengan update-nya seperti apa penanganannya. Di jam 10 lebih 57 menit disampaikan masih dalam proses penanganan, proses pengepokan muatan yang masih dilajur, informasinya seperti itu. Kemudian info awal kendaraan dugaan mengalami laka karena pecah ban. Oke, terima kasih Pak Irfan dan kawan-kawan City Guide lain yang masih terus berkabar. Ada Pak Bagus, selamat siang Pak Bagus, lagi di mana ini? Coba kita putarkan video yang dikirimkan jam 11 lebih 3 menit.
2: Selamat menjelang siang, menginformasikan traffic di pertigaan Begawan dari arah timur cenderung lancar, sementara dari jembatan Begawan atau utara dan dari barat dari Batu padat namun lancar, cuaca cetar membahana. Demikian info traffic, selamat siang.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Bagus, selamat siang, hati-hati di jalan Pak ya. Ini sawah Tol Gomas juga luar biasa panasnya, sangat terik kawan. Bagaimana di kawasan Kota Batu maupun yang ada di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda berkabar. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911. Kita geser dulu, waktunya kita update-kan lalu lintas di jalan tol.

0: info to informasi seputar jantung.
1: Oke, kita lanjutkan siang hari ini dengan memantau lalu lintas di area tol yang perlu diantisipasi. Saat ini masih berada di sekitar Purwodadi ya. Jadi ruas tol Lawang menuju Purwodadi, kabar terakhir yang kami dapatkan ada kecelakaan tunggal yang melibatkan pick up dengan muatan sayuran. Saat ini memang masih proses evakuasi, bahkan untuk kendaraannya ini diderek dan muatannya ini juga pada akhirnya dipindah

coba koordinasi bagaimana terkait dengan drivernya ya, kondisinya seperti apa, kemudian butuh waktu berapa lama untuk pembersihan di sana. Tapi lalu lintas masih terkondisikan. Mungkin kawan-kawan City Gate yang sedang memantau juga di beberapa ruas tol lainnya, boleh nanti Anda kabarkan. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp City Gate atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @citygate911FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
0: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
0: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan, hati-hati selain kondisi cuaca yang cukup terik ya siang hari ini. Kabar dari Mbak Reva ini tadi menyampaikan cukup berangin ya, tapi nggak tahu ini di mana, anginnya agak kenceng gitu katanya. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke Kota Batu, setelah beberapa hari ini termasuk tadi di beberapa jam yang lalu kita sempat juga on air bersama dengan rekan-rekan dari Polres Batu, ini kaitannya dengan kegiatan Festival Bantengan Nusantara. Saat ini sudah dimulai kawan, jam 11 lebih 17 menit ya. Tadi kita sempat coba tanyakan ke Kasih Humas Polres Batu itu M. Huda, disampaikan sudah dimulai. Ini tadi ada beberapa dokumentasi yang sempat dikirimkan kawan, kita bisa lihat ya. Pengaturan juga masih dilakukan dari jajaran kepolisian. Nah, ini kita bisa

lihat ya bagaimana antusias masyarakat di sana dan para peserta yang sudah mulai berjalan dengan beberapa kendaraan yang dihiasi, kawan. Menyenangkan sekali ya ini kelihatannya dari foto yang dikirimkan. Nah, mungkin Anda yang berencana mau mengarah ke titik lokasi, mau menikmati ya untuk event ini, nanti juga boleh ceritakan seperti apa kemeriahan acara Festival Bantengan Nusantara yang berlangsung di Kota Batu. Informasi sementara yang kami dapatkan ini diikuti sekitar 100 rombongan ya. Jadi kemungkinan kalau melihat dari penyelenggaraan di tahun sebelumnya itu bisa selesai sampai malam hari. Jadi hati-hati untuk Anda yang melintas. Sebenarnya yang dari arah Pujon mengarah ke Malang itu bisa lewat jalur utama, tapi memang harus bersabar karena informasi yang kami dapatkan ini dibuat kontraflow gitu ya. Jadi gantian dan satu jalan ini dibagi dua, ada yang kemudian digunakan untuk peserta melintas dan yang sebelahnya ini digunakan untuk mobile gitu ya, untuk kondisi di sana. Tambahan informasi lainnya dari Anda juga boleh Anda tambahkan selain Kota Batu, di mana lagi kira-kira yang akhir pekan ini ada kegiatan masyarakat, mungkin di area Kabupaten Malang dan juga di sekitar Kota Malang. Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Coba kita akan lihat ya wilayah Kota Malang ya. Oke, kita ke area traffic light Gajayana dulu, yang dari arah Suhat terpantau di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, termasuk yang dari arah Dinoyo, ekor kepadatan sudah sampai di Mall Dinoyo. Kalau yang dari arah UIN ya, kondisinya cenderung ramai lancar saja, justru kepadatan itu titiknya ada di sekitar Sardo ya, Simpang Sardo, itu dari segala arah peningkatan volume kendaraan luar biasa di siang hari ini. Dan hati-hati juga untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Jalan Kawi, khususnya Kawi Bawah, Jalan Tenes. Nah, ini kondisinya sudah tampak sangat padat di sana, kawan, relatif merambat ya lebih tepatnya. Bagaimana, apakah ini semakin panjang antriannya dan perlu pengaturan dari pihak kepolisian? Boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ itu penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya dishub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak perkiraan pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegak aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.
5: City Guide 911 FM. guidance for your life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
12: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
11: Itu siapa?
12: Lah, kalau itu nama bapakmu.
11: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
12: Ibu Mariani Ayu.
11: Hah? Itu siapa lagi?
12: Lah, kalau itu ibumu.
11: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
12: Saya tahu.
13: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
15: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Pak Dani, selamat siang. Terima kasih banyak voice note-nya.
1: Kayu Tangan masuk Semeru yang mau menuju ke sisi Bromo dan ke Stadion Gajayana itu juga merambat ya. Tak tahu di depan gimana, tapi kalau tadi Mbak Ulan tanya apakah butuh kepolisian atau apa, sebenarnya butuh juga, karena yang dari Kayu Tangan mau masuk Semeru itu antriannya terjadi di crossing itu, yang mau masuk ke jalan, mau ngambil yang sisi kanan, yang Bromo. Kalau yang sisi mau belok ke Lele Bromo itu sepi, Lele Jalan Arjuna itu lancar di situ. Yang jalur Semeru yang kanan, itu yang padat sih. Jadi mungkin di simpang situ, lalu simpang Gajaya, jalan Stadion Gajayana itu, tenis, itu mungkin sisi kepadatannya sampai sana. Nanti mungkin padat lagi yang jalan apa depannya perpustakaan mau menuju ke Lampu Merah Kawi itu.
0: Baik. Siapa Dani, terima kasih banyak, mohon waktu. Mungkin kawan-kawan City Guide boleh bantu untuk dokumentasi ya, paling tidak foto begitu yang bisa dikirimkan ke kami. Ada bisa teruskan di WhatsApp. Kita geser dulu sebentar, kita akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya, tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap. Bentar.
4: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Ya, jalannya sepi banget ya.
8: Nah, mumpung sepi, siap ya.
7: Mau ngapain?
8: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
7: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
8: Santai aja lah, kan gak ada orang.
7: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
8: Iya sih.
7: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
8: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
7: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah masuk. Ada Pak Hasan Bisri, kepadatan sudah terpantau di MT Haryono yang arah ke TL Dinoyo atau Traffic Light Gajayana. Ekornya ini sudah sampai di Simpang Watu Gong, harus hati-hati ini. Ada fotonya juga yang dikirimkan Pak Hasan Bisri. Ini kita tampilkan ya di visual radio seperti ini, kawan. Jadi hati-hati untuk Anda yang berencana mobile di sekitar Dinoyo, khususnya yang mengarah ke TL Dinoyo. Kemudian ada juga dari Pak Ferry. Kalau Pak Ferry ini tadi menyampaikan, di sepanjang underpass Karanglo ini banyak bendera partai yang sengaja dipasang di tiang-tiang pagar pembatas. Mohon bantuannya untuk diteruskan ke pihak terkait supaya bendera atau atribut seperti ini tidak dipasang sembarangan. Posisi Pak Ferry sekarang menepi di dekat Rumah Sakit Prima Husada. Terima kasih, mohon maaf tidak ada dokumentasi karena saya posisi sambil nyetir dan kondisi angin sangat kencang. Underpass Karanglo. Oke. Terima kasih banyak Pak Ferry. Ini tadi sudah coba diteruskan ya ke rekan-rekan Satpol PP. Baik, karena memang ini posisinya ada di wilayah Kabupaten Malang, tadi dibantu rekan-rekan yang ada di newsroom, komunikasinya dengan Kasatpol PP Kabupaten Malang, Pak Indra, jadi mohon waktu ya. Kemudian ada juga kabar selanjutnya dari Pak Reski, kepadatan di Jalan Tenes, ini menuju MOG. Wah, ini ada videonya juga ya. Oh, ini saya salfok, lumayan berangin Pak ya di sana. Seperti ini kawan, kondisi masih roda 4 ya, yang mendominasi siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Reski. Kemudian kabar selanjutnya, kali ini juga informasi penting ya. Atas nama Yuswandi melaporkan kehilangan alamat Jalan Raya Jalan Jaya Serani 8H 12 RT 1 RW 15 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2020 berwarna hitam dengan nomor polisi N2914EBH. Diketahui hilang 29 Juli 2026 jam 7 malam di area stasiun kota Blitar. Jadi untuk kawan-kawan City Guide yang menemukan, nanti Anda bisa bantu untuk sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui radio City Guide. Kita lanjutkan, ini tadi ada tambahan informasi dari kawan-kawan City Guide lain ya. Jadi ini tadi ada Pak Didi, kawan, voice note yang dibagikan, kita coba putarkan.
1: Selamat siang. Di Jalan Gajayana, Sumbersari Gajayana, padat ya, cenderung macet. Kemudian yang mau ambil alternatif masuk ke Kertokerto, hati-hati. Karena di Kertokerto beberapa jalan itu ada kerja bakti ya, masang bendera dan bersih-bersih lingkungan. Di beberapa jalan lagi itu agak semrawut ruwet karena banyak kendaraan dari luar kota yang masuk, mungkin ngantar anak kos, jadi ada yang parkir nurunkan barang, ada yang mencoba untuk masuk ke jalan yang satu arah karena mereka nggak tahu ya.
0: Waduh, okay.
1: Jadi lebih bersabar, dan kalau ada yang salah arah tolong diarahkan biar tidak tambah macet di dalam kampung. Terima kasih. Selamat siang. Selamat menerima anak-anak baru ini dari luar kota. Mudah-mudahan masyarakat Malang bisa membimbing mereka supaya enggak sakar pedili. Jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih banyak Pak Didi untuk informasinya. Kawan, kali ini kita juga ada informasi masih soal pemberitaan kehilangan ya, atas nama Bagus Prasetyo dengan alamat di Jalan Wonorejo RT 8 RW 2 masuk Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Yang bersangkutan ini mengajukan permohonan untuk disiarkan ya terkait kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2020 berwarna hitam silver untuk nomor polisinya N 4730EBF. Jadi bagi Anda yang menemukan, nanti juga bisa bantu untuk sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Gate. Untuk Anda yang masih mobile dan berencana mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.

0: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak, terpantau tidak ada kendala. Dan yang mengarah ke Gempol Rembang, kawan, untuk Anda yang mengarah ke Bangil maupun Pasuruan hingga ke Paspro atau Pasuruan Probolinggo, lalu sampai terus ke sekitaran Gending ya, Probolinggo, itu juga masih aman lancar. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911.
1: Info Talk,

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan Musrokot KONI Kota Batu akan dilaksanakan bulan November. Masa kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Batu periode 2022 sampai 2026 akan segera berakhir. Sehingga persiapan pelaksanaan musyawarah kota atau musrokot untuk memilih ketua umum dimulai. Ketua KONI Kota Batu Sentot Ari Wibowo menjelaskan, panitia pelaksanaan musrokot sudah dibentuk dan mulai menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan. Menurut Sentot, rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan pramusrokot pada 11 November 2026. Kemudian musrokot akan dilakukan pada 28 November 2026. Kawan, aturan tembakau meresahkan. Presiden Prabowo tegaskan regulasi harus rasional. Pengurus Kadin Jawa Timur bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keresahan para pelaku industri tembakau terkait rancangan aturan baru pembatasan kadar nikotin serta kemasan rokok polos. Ketua Komite Tetap Kadin Jatim S. Alamsyah menyampaikan, kebijakan tersebut berpotensi merugikan petani dan mengganggu perekonomian Jawa Timur yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan cukai nasional. Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan setiap regulasi wajib melalui uji dampak atau regulatory impact assessment, serta memastikan aturan yang tidak masuk akal akan ditinjau ulang. Kawan, Emery apresiasi permainan Indonesia All Star. Pelatih Aston Villa Unai Emery memuji kualitas permainan Indonesia All Star meski timnya meraih kemenangan 3-1 pada laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Unai Emery mengatakan Indonesia All Star tampil terorganisasi dengan baik dan mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan sehingga laga tersebut menjadi pengalaman yang positif bagi kedua tim. Emery berharap pengalaman menghadapi klub Premier League dapat menjadi bekal berharga bagi para pemain Indonesia untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainan mereka. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di saat ini kawan ya, siang hari ini untuk lalu lintas memang sudah mulai meningkat kawan.

0: Ya tadi ada informasi kawan di jam 11 awal tapi belum terbaca dari Pak Bagus kawan. Kita coba lihat ya. Pak Bagus ini tadi menginformasikan. Oke, kita coba lihat kawan. Pak Bagus Prabowo ya.
1: Selamat menjelang siang, menginformasikan traffic di pertigaan Begawan dari arah timur cenderung lancar, sementara dari jembatan Begawan atau utara dan dari barat dari Batu padat namun lancar.
0: Namun lancar.
1: Cetar membahana.
0: Panas ya.
1: Kemudian info traffic. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih informasinya Pak Bagus. Itu di 11.03 tadi kawan ya. Nah untuk saat ini di 12.06 bagaimana kawan ya? Sudah 1 jam berlalu di sekitaran TL Tunggul Mas. Boleh Anda update-kan untuk saat ini. Lalu ada informasi juga di WhatsApp tadi ya. Ada dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Anik. Truk tangki yang tadi informasinya ada mogok di TL Garuda arah selatan terpantau nihil katanya. Arus lalu lintas baik yang ke selatan maupun yang ke utara lancar. Nah ini tadi kita memang meneruskan informasi dari pendengar kami ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Anik kawan. Nah ini kita coba lihat ya informasi dari Ibda Anik kawan. Ada videonya.
2: Untuk arus lalu lintas yang mengarah ke selatan atau mengarah ke Malang terpantau lancar nihil truk tangki trouble. Demikian yang bisa kami laporkan.
0: Oke, terima kasih informasinya untuk Ibda Anik ya. Ini tadi anggotanya sudah turun ke lokasi kawan dan tidak ada kendala gitu ya di sekitaran Singosari. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Hasan Bisri tadi di 11.33 kawan belum terbaca juga menginformasikan kepadatan sudah terpantau di Ante Haryono ke arah TL Daging di Noyo. Ekornya sudah sampai Simpang Watugong. Nah untuk saat ini setelah 30 menit berlalu, bagaimana kawan? Apakah masih cukup padat? Kalau saya cek, kebetulan saya ceknya di pertigaan di Noyo ya, di Maijen Haryono, MT Haryono, dari arah Watugong mengarah ke TL di Noyo padat. Begitu juga yang dari arah Logomas kawan, ke panjang antriannya ini hampir sampai ke Mall Dinoyo kawan yang mengarah ke Malang. Jadi luar biasa. Jalan Gajayana dari Sumbersari sudah merambat kawan. Ini antriannya sampai mungkin kalau misalkan Anda tahu Sumbersari Gang 3. Nah, antriannya sampai sana yang mengarah ke utara ya, mengarah ke Sardo sampai ke TL Dinoyo. Waspadai saja, panjang sekali antriannya. Hati-hati di jalan kawan. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911. Lalu ada informasi dari Pak Tihadi tadi 11.38 ya, ekor macet Semeru sudah sampai di Salahuddin, pertigaan Patimura katanya gitu. Nah pertigaan Patimura yang ini kawannya di Jaksa Agung Suprapto. Nah antriannya itu sudah sampai situ tadi untuk yang mengarah ke Brigjen Slamet Riyadi atau maksud saya Kaitangan kawannya, yang mengarah ke Kaitangan atau Basuki Rahmat. Nah yang mengarah ke Basuki Rahmat itu sudah mulai padat dan ternyata saat ini juga masih sama sampai di pertigaan Patimura sebelum RSUD Saiful Anwar ya. Kalau misalkan dari arah utara itu sudah mulai padat yang mengarah ke Semeru kawan. Semeru ini padat baik yang ke belakang apa namanya, ke belakang MOG Tangkuban Perahu itu ya, sampai ke Tenes itu padat semua. Yang mengarah ke Bromo pun juga sama. Luar biasa kawan, ada perlu waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda untuk saat ini ya. Banyak orang berlibur di siang hari ini. Lalu kalau misalkan kita cek di titik-titik lain di sekitaran kota Malang kawan ya, ada informasi tadi dari Pusdalo BPBD Kota Batu mengenai cuaca. Sekalian kita cek juga cuaca di wilayah kota Malang dan Kabupaten Malang. Kita bacakan terlebih dahulu info dari BPBD Kota Batu. Terpantau cuaca di pukul 12 ya, secara visual kondisinya cuaca cerah berawan di bagian utara Batu, lalu Batu bagian selatan terpantau cuaca cerah berawan, termasuk bagian barat dan timur cerah berawan, dan di posko PB BBBD Kota Batu juga terpantau cuaca cerah berawan dengan kejadian alamnya, kejadian bencana alam maksud saya, dan musibah masih nihil kawan, alhamdulillah ya. Dan Anda pun yang di sekitaran Malang Kota ini perlu waspadai kawan, karena perakiraan cuaca saat ini di sekitaran Malang Kota itu berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Jadi Anda perlu waspadai saja, yang paling tinggi memang 30 derajat Celcius. Puncaknya kapan? Dari jam 11 sampai di jam 1 siang nanti kawan. Mulai menurun di sekitaran 29 derajat Celcius nanti di jam 2. Jadi Anda perlu waspadai saja. Jangan lupa pakai sunscreen, pakai jaketnya, pakai celana panjang. Bila perlu pakai kaos tangan dan payung. Kalau naik motor ya jangan lupa kaos tangannya kawan ya, kaos kaki, pakai sepatu lah. Kalau misalkan ingin berjalan-jalan, misalkan jalan-jalan di Kaitangan, jangan lupa gunakan tabir surya dan juga payung ya, bawa payung kawan, karena sepanas ini untuk siang hari ini. Dan tadi pagi kita membahas mengenai hal ini ya, mengenai kalau misalkan cuaca panas itu bisa menyebabkan kita tiba-tiba pusing atau sakit kepala. Nah, itu salah satu gejala dari dehidrasi. Jadi kalau misalkan Anda siang hari ini sedang berniat untuk melakukan piknik, berwisata, jalan-jalan bersama keluarga, teman, pasangan, persiapkan saja botol air minum, jangan sampai dehidrasi kawan ya. Selalu minum setiap beberapa menit sambil berjalan, seperti itu. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas cuaca di titik-titik lain yang ada di sekitaran Malang Raya, bahkan di luar Malang Raya, yang mengarah ke Blitar, Kediri, atau mungkin Jombang, Pujon, sampai ke Surabaya. Bagaimana kabarnya kawan? Informasikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kami tunggu informasinya kawan.

0: FM Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur tram, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya

0: Mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Budi Setiawan menginformasikan gitu ya. Jadi ada foto gitu kawannya, difotokan. Nah ini Anda bisa melihat juga seperti karcis gitu kawannya, Taman Dayu gitu. Nah ini ada platnya yang ditutupi, lalu ada kendaraannya, mau jenisnya apa, tarifnya berapa, status bayarnya sudah bagaimana, jam masuknya gimana. Nah termasuk nama petugas parkirnya, atau mungkin nama yang memang tadi menginput karcis parkir ini siapa gitu ya. Dan kata Pak Budi mengatakan seperti ini, mungkin ini bisa menjadi referensi metode pembayaran parkir di Kota Malang biar minim kebocoran, lokasinya di Taman Dayu Pandaan, katanya gitu. Nah ini kita bisa meniru juga memang kawannya. Yang kita butuhkan saat ini adalah penegakan aturan dari parkir yang memang tegas. Lalu perda parkir kita juga perlu dirilis, dan katanya baru bisa diterapkan 2027 dari beberapa perkataan para pejabat ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau Malang nantinya tidak segera di digitalisasi untuk parkirnya, kebocoran PAD akan masih tetap banyak kawan. Dan mungkin Anda boleh tambahkan apa saran untuk pemerintah daerah, khususnya wali kota kita kawan Wahyu Hidayat, mengenai parkir yang ada di Kota Malang. Apakah penataannya dalam setahun ini ada perubahan dan lebih baik gitu ya? Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Untuk komentar Anda kawan, bagaimana bisa bagi-bagikan ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh sekali di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di @cityguide 911 FM, atau pantau terus nanti kawan melalui streaming kami

kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih tampak lancar di sepanjang Pandaan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan nanti ketika Anda selepas dari Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak, semuanya tampak masih terpantau lancar. Nah, mungkin ada kawan yang sedang memantau juga di beberapa ruas tol lain ya, tentu juga tidak hanya lalu lintas, tapi untuk cuaca dan pantauan di beberapa rest area bagaimana, Anda masih bisa sampaikan di @cityguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
6: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita bahas mengenai parkir kawan ya. Jadi Pak Budi Setiawan menginformasikan mungkin bisa jadi referensi untuk Kota Malang gitu mengenai parkir gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu ada seperti parkir elektronik gitu kawan ya, supaya minim kebocoran, kata Pak Budi seperti itu. Nah, tadi ada yang tadi kita juga bertanya gitu ya ke pendengar, ke kawan pendengar semuanya, bagaimana menurut Anda penataan parkir yang memang dalam satu tahun ini saja deh gitu ya, dalam satu tahun ke pemerintahan Wahyu Hidayat kemarin, atau mungkin satu tahun ke belakang ini saja, tidak perlu lama-lama kawan ya, satu tahun ke belakang bagaimana penanganannya, apakah sudah cukup baik gitu ya, karena yang kita butuhkan memang perda kawan. Nah, perdanya baru bisa diterapkan di tahun depan masalahnya. Lalu kalau misalkan kita pikir-pikir juga kawan, masalah parkir ini tidak tuntas-tuntas gitu ya. Ada yang parkir liar, ada yang parkirnya resmi tapi memungut lebih gitu ya. Jadi banyak sekali parkir-parkir yang memang bermasalah, dan bahkan sampai memakan badan jalan. Apakah ini memang parkirnya itu resmi atau tidak? Akhirnya bingung kan ya. Bahkan saya sempat menemui di beberapa titik minimarket itu masih ada parkirnya kawan, masih ada tukang parkirnya. Padahal biasanya yang di ruko-ruko seperti itu sudah bayar ke Bapenda untuk pajak parkir kawan ya, bukan retribusi seperti di sub, tapi pajak parkir. Jadi selama satu tahun ya tidak boleh ada tukang parkir gitu. Bahkan kalau misalkan tukang parkir pun ada, ya kita cuma bisa bilang terima kasih seperti itu saja. Tapi ya buktinya saat ini masih banyak yang akhirnya tulisan gratis parkirnya itu dihapus atau dicopot dan lain-lain untuk mereka bisa berparkir di sana. Sayang sekali kawan ya. Lalu Pak Yudi ini berkomentar kawan di 12.26 tadi ya, bicara parkir Kota Malang, banyak yang belum tertib. Tolong Pemkot tertibkan parkir liar, khususnya di Perum Jauh Jajar. Di setiap rumah makan ada parkir liar, aduh repot, katanya seperti itu. Perum Jauh Jajar yang di mana ini Pak ya? Boleh ini bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Bahkan sampai ada sindiran yang cukup keras gitu ya dari masyarakat kawan mengenai Kota Malang ini, contohnya Malang Kota Parkir gitu. Nah, ini Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pendapat-pendapat Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan kita lihat sebenarnya di Kota Malang kawan, di 4 Juli lalu ya, itu mengatakan kalau misalkan pihaknya akan menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan, untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah atau PAD dari sektor retribusi parkir pada semester 2 2026. Hal itu dilakukan lewat peningkatan pengawasan juru parkir atau jukir hingga penerapan sistem pembayaran non tunai berbasis kris. Kepala Bidang Perparkiran di Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat mengatakan kalau pengawasan ini akan difokuskan pada 815 titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di Kota Malang. Dan selain pengawasan, Disub juga akan mempersiapkan implementasi pembayaran retribusi parkir menggunakan kris, katanya seperti itu. Tapi penerapannya masih menunggu rancangan peraturan daerah atau ranperda penyelenggaraan parkir untuk diundangkan kawannya, termasuk ketentuan mengenai imbal jasa. Nah, seperti itu. Anda mungkin bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, kirimkan ke sosial media juga bisa di @cityguide911fm. Nah, ini ada Pak Handi berkomentar, di ATM ada tukang parkir gitu. Nah, kalau misalkan mau gak bayar parkir, caranya yaitu kasih tukang parkir 100.000. Betul, saya juga kalau misalkan memang parkirnya liar, saya selalu seperti itu ya, supaya tidak membayar parkir kawan. Bukannya kita tidak ikhlas, cuman kalau misalkan memang tidak diperuntukkan untuk negara atau tidak masuk ke Bapenda, tidak masuk ke Disub, buat apa gitu ya? Kita hanya memperkaya orang-orang yang memang memanfaatkan celah-celah hukum saja. Dan mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar.
5: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?

0: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
1: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap! Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
2: HP?
4: Bukan.
2: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah bacakan komentar dari Pak Yudi dan Pak Handi ya. Terima kasih yang sudah berkomentar kawan untuk di siang hari ini ya. Dan ternyata masih ada informasi lagi yang masuk ini ya. Komentar kawan dari Pak Ahmad Zulfikri, menanggapi soal pembahasan kita tadi tentang parkir kawan ya.
1: Selamat siang sedikit.
0: Selamat siang.
1: Mungkin saya mau menanggapi sedikit masalah parkir ya. Halangan terkenal kota parkir, mungkin kita bisa belajar dari kota Surabaya.
0: Betul.
1: Gimana wali kota Surabaya Pak Eri Cahyadi sudah mulai menerapkan kris pembayaran non tunai untuk mencegah kebocoran parkir liar, supaya dana parkir ini bisa masuk ke APBD Kota Malang. Dan penertiban parkir yang jadi menyebab kemacetan, yang awalnya 2-3 baris, mungkin bisa ditertibkan jadi 1 baris untuk parkir motor, terutama parkir motor yang di daerah Jalan Tenes. Mungkin itu sedikit pendapat saya,
0: kita ulang lagi.
1: APBD Kota Malang. Dan penertiban parkir yang jadi menyebab kemacetan, yang awalnya 2-3 baris, mungkin bisa ditertibkan jadi 1 baris untuk parkir motor, terutama parkir motor yang di daerah Jalan Tenes. Mungkin itu sedikit pendapat saya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke. Jadi penertiban parkir yang jadi penyebab kemacetan karena 2-3 baris gitu ya, bisa diperketat jadi 1 baris saja, khususnya seperti di Jalan Tenes kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa lihat juga kalau misalkan di sana bagaimana kawannya. Kalau Anda tanya resmi tidak resmi, ada pelangnya kawan mengenai parkir. Tapi apakah melanggar aturan atau tidak gitu ya? Karena kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang memang perlu kita pertanyakan. Kok bisa sampai 2-3 baris gitu gitu ya? Ini jelas memakan badan jalan, membuat kemacetan, dan masih banyak lagi. Lalu ditambah kalau misalnya di Jalan Tenes itu banyak sekali orang-orang lawan arah kawan ya. Jalan Tenes Tangkuban Perahu, aduh sering banget lawan arah ya di sana. Nah, jadi kesadaran-kesadaran orang-orang untuk berkendara saja masih minim gitu. Apalagi kalau misalkan mereka membahas parkir, mana yang dekat oleh pusat atraksinya, atau mungkin mana yang dekat dengan pusat yang mau dituju, yaitu yang dia pilih, biasanya seperti itu. Padahal jelas-jelas itu banyak mengganggu masyarakat yang lainnya, mengganggu pengguna jalan lainnya. Terima kasih Pak Ahmad untuk informasinya. Lalu ada Pak Zaid juga yang berkomentar kawan.
2: Assalamualaikum Mas, ini dari Pak Zaid ya. Saya mau tanya tentang parkir yang di stasiun, khusus untuk parkirnya taksi online.
0: Okay.
2: Itu sebenarnya parkir yang taksi online itu yang 3.000 itu sebenarnya itu untuk pemerintah, untuk dishub atau untuk bapenda atau untuk apa itu. Selalu kalau kita jemput penumpang di situ misalnya 10 kali ya, kita bayar 3.000 kali 10 itu uangnya memang untuk dishub atau untuk pribadi atau gimana itu, atau untuk paguyuban atau gimana. Soalnya kan semenjak ada taksi online ini kan angkot sudah tidak beroperasi untuk di situ. Nah, ini sebenarnya parkirnya buat apa sih? Apa untuk penghasilan angkot yang sudah nggak bisa ngambil, sudah jarang ngambil di situ apa gimana?
0: Oke, ini kita lihat ya. Titik tepatnya di mana ini, Pak?
2: Assalamualaikum Mas, ini dari Pak Said ya. Saya mau tanya tentang parkir yang di stasiun, khusus untuk parkirnya taksi online. Itu sebenarnya parkir yang taksi online itu yang 3.000 itu sebenarnya itu untuk pemerintah, untuk dishub.
0: Oke. Pak Said mungkin bisa ditambahkan, ini parkir yang di depan RSSE, di depan stasiun ya. Di depan gerbang pas stasiun itu, atau yang di patung singa itu Pak ya. Mungkin bisa tambahkan Pak Said, supaya kita lebih jelas meneruskannya, kita bisa tanyakan. Kalau misalkan dulu kawan, dulu saya juga sering membahas mengenai hal ini. Dan memang waktu itu sudah ditegur kawan ya, tidak akan dilakukan seperti itu lagi. Dan kalau misalkan orang berhenti untuk pick up saja tidak akan diambil katanya seperti itu. Nah tapi pick up tidak pick up mereka biasanya diambil gitu kawan ya. Maksudnya menurunkan tidak diambil, nah pick up baru diambil gitu ya. Atau mungkin parkir baru diambil. Nah masa berhenti sebentar saja langsung diambil gitu ya kan. Definisi parkir ini kan kendaraan harus dalam keadaan mati dan supirnya keluar kawan. Nah kalau misalkan mesin masih menyala lalu supirnya masih di dalam, ini kan definisinya adalah berhenti seperti itu. Dan dulu sejarahnya kalau misalkan saya lihat-lihat itu katanya salah satu cara untuk mengamankan taksol-taksol yang memang diganggu oleh supir-supir angkot waktu itu kawan ya, supaya bisa berhenti harus bayar di sana. Nah, sekarang kan sudah tidak digunakan oleh angkot oleh Pak Zaid, konteksnya seperti itu ya. Tidak ada angkot yang ngetem di sana. Kenapa masih ada seperti itu kawan? Sebenarnya ini penarikannya kemana gitu ya? Terima kasih untuk Pak Zaid. Nanti kita coba tanyakan ya sekalian ke Kabid Parkir di Subkota Malang Pak Rahmat Hidayat. Dan ada informasi lagi dari Pak Handi tadi menginformasikan di depan RSSA macet gitu katanya. Dan sebelum itu kata Pak Handi gini, di ATM kalau misalkan ada tukang parkir caranya kasih tukang parkir 100.000, harus ada kembali. Serius saya gak ikhlas mas gitu ya. Nah ini kebetulan saya kalau misalkan gak ada kembaliannya juga saya gak bayar kawan ya, kalau parkir liar gitu. Dan kata Pak Handi juga, ya betul gitu ya. Lalu ada informasi lanjutan, depan RSSA macet dan sepeda putar balik depan RSSA. Padahal sudah dilarang loh di sini nih ya. Depan RSSA itu dilarang untuk putar balik kawan kecuali ambulan gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat juga. Nah, kita lihat platnya. Ini motor Vario 125 kawan ya. N6571 TBR kalau tidak salah ini ya. TBR apa JBR ini? Nah, terima kasih Pak Handi untuk informasinya ya mengenai motor putar balik ini. Dan lalu lintas yang mengarah ke Basuki Rahmat ya sudah mulai padat. Yang kita lihat dari foto Pak Handi ini luar biasa panjang sekali antriannya sampai di depan pintu 2 RSSA kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja, yang mengarah ke Kaitangan atau Jalan Semeru sangat padat. Hati-hati di jalan, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda khususnya yang ke MOG. Ini padat sekali ya, diharap untuk bersabar kawan. Lalu tadi ada Pak Riko yang telpon di newsroom ya. Lalin di Basuki Rahmat arah ke Kayutangan, ekor kemacetan sudah sampai Saiful Anwar macetnya. Karena volume, rata-rata pada belok ke Jalan Semeru dan cuaca terik angin kencang. Tadi pagi ada mobil Pajero putar balik di depan Saiful Anwar yang tidak boleh putar balik. Nah ini informasinya sama dengan Pak Handi ya. Barusan motor, ini malah mobil. Ya memang sangat disayangkan kawan ya. Mobil bagus gitu ya, tapi penglihatan tidak bagus. Nah jadi tidak tahu apakah tidak bisa membaca atau memang minus atau bagaimana kawan, tidak bisa membaca dengan jelas pelangnya. Nah ini yang memang sangat disayangkan seperti itu ya. Dan ini ada informasi tambahan dari Pak Irfan mengenai informasi dari Pak Said tadi ya. Yang dimaksud Pak Said tadi, di semua area stasiun mas, entah di depan pintu keluar ataupun patung singa, pick up aja pasti ditarik parkir, jelas masuk ya ke oknumnya itu, bukan pemerintah, kata Pak Irfan seperti itu. Nah, terima kasih Pak Irfan dan juga Pak Said ya. Nanti kita coba teruskan ke Kabid Parkir kawan, kita konfirmasikan. Di tahun kemarin kawan, kalau misalkan boleh jujur, memang kita tidak mendapatkan jawaban pasti itu punya siapa, itu milik siapa, dan uangnya kemana. Nah, di tahun ini kita coba kejar supaya lebih jelas bagaimana penanganan parkirnya dan siapa siapa yang menerima retribusi parkir, apakah pemerintah atau mungkin orang-orang tersebut. Anda boleh tambahkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.
3: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravijn by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk di jam 12 lebih 58 menit ini kawan ya. Saya ada informasi untuk Anda yang sudah punya rumah atau mungkin mau bangun rumah tapi terasa belum nyaman kawan, dan kantor serta tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah kawan, tadi kita membahas mengenai parkir ya. Kita sudah tanyakan ke Kabid Parkir di Subkota Malang Pak Rahmat Hidayat, dan langsung dibalas tadi kawan pertanyaan mengenai Pak Said, lalu Pak siapa tadi ya, Pak Irfan. Di kiri kanan gerbang stasiun ada titik parkir resmi, tapi untuk depan dan sekitar patung singa dilarang parkir dan ada rambu larangan, katanya seperti itu. Nah, ini kita tanyakan juga bagaimana kalau misalkan untuk pick up apakah boleh atau tidak? Seperti itu ya. Nah, berarti selama ini kawan kalau misalkan ada tanda larangan parkir dan orang-orang harus membayar parkir di sana, tandanya apa? Tandanya pertama memang banyak orang melanggar parkirnya di sana. Kedua, yang memarkirkan siapa, yang menerima uang parkirnya siapa, jelas oknum ini ya. Nah inilah yang perlu kita tanyakan lebih jelasnya ke Pak Rahmat Hidayat. Kita tunggu saja balasannya ya, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas mengenai hal ini. Dan untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, tidak ada persyaratan khusus bagi sosok yang menduduki Sekwan. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Rananggani menjelaskan, disinggung soal sosok yang diharapkan menduduki jabatan Sekwan kosong, pihaknya menegaskan tidak ada persyaratan khusus yang diajukan. Menurutnya hal-hal yang penting, kemampuan membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh unsur di DPRD. Jabatan Sekwan memiliki peran strategis sebagai penghubung legislatif dengan eksekutif. Kawan, kejar tunggakan pajak kendaraan, Bapenda Jatim melibatkan Babinsa dan Babinkamtibnas. Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur menggandeng perangkat desa, Babinsa, serta Babinkamtibmas untuk mengintensifkan penagihan door-to-door bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Kabid Pajak Daerah Bapenda Jatim, Kresna Bima Sakti, menyampaikan keterlibatan aparat TNI dan Polri hanya sebatas membantu sosialisasi serta penyampaian surat pemberitahuan, bukan bertindak sebagai penagih pajak. Kata Kresna, langkah ini diambil untuk mengejar tingkat kepatuhan wajib pajak yang saat ini berada di angka 88%, sekaligus mendongkrak penerimaan pajak daerah hingga akhir tahun. Kawan, pengamat nilai kasus Febri tak semata soal hukum. Pakar politik Universitas Nasional Selamat Ginting menilai kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung unsur pertarungan kekuasaan. Dalam program Arena Politik Sindonews TV, Selamat Ginting menjelaskan posisi strategis Febri saat menjabat Jampitsus dan Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan membuat penanganan perkara melibatkan banyak aktor penting. Menurut Selamat Ginting, perkara tersebut juga berpotensi menyeret sejumlah tokoh dari kalangan birokrat, politisi, hingga pelaku usaha, sehingga dinilai memiliki dimensi politik selain aspek penegakan hukum. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain, di jam 1 lebih 10 menit ya. Kita tadi membahas mengenai parkir, dan terima kasih untuk kawan pendengar yang tadi sudah berkomentar dan sudah kami teruskan informasi-informasi keluhan-keluhannya ke pihak terkait kawan ya. Tapi sebelum kita bahas ke pihak terkaitnya, ini ada Bu Novi menginformasikan, selamat siang, Jalan Semeru macet total, ada acara apa ya? Mohon infonya, karena volume, Bu Novi. Lalu yang mengarah ke Taman Cermi, waspadi saja, di Taman Cermi juga padat kawan ya. Maksudnya sudah mulai padat gitu. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat, sudah mulai ramai, maksud saya seperti itu. Nah, kalau misalkan padatnya itu di Semeru, memang antrian di mallnya, MOG kawan ya. Jadi antrian MOG-nya di Jalan Tenes luar biasa padatnya kawan. Tapi lepas dari Jalan Tenes, mengarah ke Ijen, lancar. Lalu mengarah ke Bromo, lepas dari Bromo, yang mengarah ke Buring maupun Brigjen Slamet Riyadi, itu ramai lancar, seperti itu. Jadi Anda perlu waspadai di beberapa titik saja memang ya. Nah, lalu tadi kita menginformasikan mengenai banner gitu kawan ya. Jadi ada pendengar kami yang menginformasikan baliho atau banner yang hampir roboh ke jalan, lokasinya di lampu merah Galunggung arah Raya Langsep gitu. Nah, terus habis itu sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Dan untuk mengenai parkir kawan ya, kita kembali lagi ke fokus topik kita di siang hari ini adalah parkir. Sudah banyak tadi yang berkomentar dari Pak Budi Setiawan yang awalnya memang menyarankan parkir digitalisasi di Kota Malang bisa menjadi salah satu referensi pembayaran parkirnya menggunakan ticketing gitu. Lalu ada Pak Yudi juga, ada Pak Handi, ada Pak Ahmad Zulfikri, Pak Zaid gitu ya, bahkan Pak Irfan gitu tadi menginformasikan. Nah, itu sudah kami teruskan kawan, informasi-informasinya ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang ya, Pak Rahmat Hidayat. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita tanyakan kawan ya, bagaimana kalau misalkan banyak pendengar kami yang memang pick up penumpang sering di sana dan harus membayar terus, padahal definisi uang parkir kan berhenti dan sopirnya keluar. Sementara ini masih nyala dan sopirnya masih di dalam tapi ditarik parkir gitu. Mohon info gitu ya. Nah, kata Pak Rahmat Hidayat, di kiri kanan gerbang stasiun itu ada titik parkir resmi kawan. Jadi saya ulang ya, di kiri kanan gerbang stasiun ada titik parkir resmi. Tapi untuk depan atau sekitar patung singa dilarang parkir dan sudah ada rambu larangan parkir. Kebanyakan di depan patung singa dan sekitarnya ojol dan taksi online yang sudah bolak-balik parkir di sana atau berhenti di sana sudah ditegur dan bahkan ditindak. Aturannya ojol dan taksi online harus ada pangkalan sendiri, katanya seperti itu. Dan jadi termasuk pick up itu tidak boleh kawannya, semua kendaraan roda 4 dan 2. Dan tadi kami konfirmasi ulang kawan, ini sampai 2 kali kami konfirmasinya ya. Jadi menurunkan atau mengambil penumpang itu tidak diperbolehkan ya, kalau misalkan di depan patung singa dan sekitarnya. Katanya iya, karena ada larangan pecoret gitu ya, karena tempat di situ tikungan dan rawan kemacetan, seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Rahmat Hidayat, cukup jelas ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kita perlu edukasi memang kawan ya, untuk Anda yang memang mau pick up penumpang ya, cari tempat yang memang cukup aman kawan, jangan di titik-titik yang dilarang parkir, seperti itu.

0: Nah, kalau misalkan kita lihat, sebenarnya kalau misalkan sepaham saya kawan ya, sepaham saya kalau misalkan di titik parkir gitu ya, kalau misalkan Rabu P coret gitu ya, artinya kan dilarang parkir. Jadi larangan untuk memarkirkan kendaraan dan meninggalkannya. Tapi kalau misalkan masih berhenti sejenak tanpa meninggalkan kendaraan, mesin hidup, biasanya masih diizinkan kawan. Seperti itu ya. Jadi rambu itu berbentuk lingkaran merah dengan huruf P hitam di dalamnya yang dicoret garis merah menyilang. Berbeda dengan rambu S coret yang dilarang berhenti sama sekali. Nah, ini P coret itu sebenarnya boleh berhenti sejenak malahan. Nah, makanya kita perlu pertanyakan, kita perlu perjelas. Nah, ini kan konsepnya orang berhenti sebentar. Meskipun sudah ada P coret, kalau misalkan yang setahu saya soal aturannya adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Ini yang dilarang di P coret kawan. Jadi batas toleransinya, Anda boleh berhenti sejenak di area ini untuk ambil atau mungkin turun penumpang, asal mesin mobil tetap hidup dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Seperti itu. Seperti itu kawan ya. Kalau misalkan Anda berhenti sampai keluar dari kendaraan, ya itu yang agak repot gitu ya. Nah, terus habis itu kata Pak Handi ini, P coret Jalan Veteran, omon-omon katanya, udah 1 tahun lebih, masa kopi aja yang kena gitu ya. Wah, ini di Jalan Veteran juga menjadi masalah ini ya, untuk masalah parkir. Terima kasih Pak Handi, itu sering dikomentari juga. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tambahan dari Pak Rahmat Hidayah tadi ya, karena katanya tadi di sana itu tempat tikungan dan rawan kemacetan karena ada larangan P coret, seperti itu. Nah, ini kita coba konfirmasi nanti kalau misalkan bisa on air dengan pihak-pihak terkait yang bisa menjelaskan tentang P coret ini, kita jelaskan juga kawan, apakah memang seharusnya di sana itu dilarang pick up atau bagaimana gitu ya. Nah, setelah ini kawan, kita coba hubungkan terlebih dahulu ya dengan Pak Li. Pak Li juga mau on air ini ya untuk saat ini. Tadi kita sudah teruskan ke pihak terkait dan ini ada yang tanya, Pak Nik, Patung Singa, stasiun, parkir, dilarang Tamas, parkir buat mobil Tamas itu. Kes untuk ojol motor harus pick up penumpang di situ kan, harus parkir katanya gitu. Nah, ini yang memang agak membingungkan ya, kalau misalkan memang P coret itu ya tandanya kalau misalkan untuk berhenti sejenak kawan ya, sejenak. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan itu batas toleransinya, tapi kalau misalkan sampai meninggalkan kendaraan, parkir di sana, mesin mobil berhenti atau stop gitu. Nah, itu yang dilarang memang ya. Nah, ini kita coba luruskan kawan, kita coba tanyakan ke pihak terkait supaya lebih jelas. Ini ada Pak Li yang sudah terhubung di line telepon. Halo, selamat siang Pak Li.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, Pak Li, gimana Pak Li, ada informasi apa?
1: Iya, saya kan mendengarkan radio dan bahan-bahan tentang parkir yang di mana? Patung Stasiun. Singa itu ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Patung Singa itu mengapa kok bisa dijadikan tempat untuk menjemput penumpang?

0: pintu
1: masuk,
0: masuk dan pintu keluar.
1: Ya.
0: Ya, ini yang saya cerita yang pintu sebelah barat.
1: Sebelah barat, baik.
0: Ya, itu karena dulu waktu awal-awalnya taksi online kan terjadi benturan antara
1: angkot ya, Pak.
0: Oknum angkot dengan taksi online. Akhirnya kita semua terutama driver-driver lama itu kan mengambil inisiatif untuk dipatung singa. Nah, sekarang kalau diberi pecoret, menurut saya pribadi itu kan sebenarnya tidak mengganggu sampai terjadinya kemacetan ya.
1: Iya, betul.
0: Karena jam keluarnya penumpang tiba di stasiun Kota Baru itu kan ada jam-jam tertentu. Bukan tiap setengah 5-30 menit turun penumpang kan, enggak. Nanti kalau kita memang tidak boleh parkir di sana untuk menjemput penumpang, ya berarti kita harus ngambil di depannya stasiun. Nah, sekarang bagaimana pihak terkait ya, misalkan Dishub atau kepolisian itu bisa mencairkan suasana, jadi kita diperbolehkan di pintu keluar atau pintu masuk yang bagian barat.
1: Oke. Nah, selama ini Pak Li, mungkin kalau misalkan parkir ya, masih banyak Pak parkir yang di sana. Parkir ya, bukan pick up ya atau ambil penumpang.
0: Parkir sudah nggak terlalu banyak kok.
1: Baik.
0: Nggak terlalu banyak. Itu pun menurut saya nggak terlalu mengganggu sampai terjadinya kemacetan.
1: Karena cukup luas Pak ya.
0: Iya, karena penumpang turunnya itu kan nggak terus-terusan.
1: Oke.
0: Okay. Jam-jam tertentu saja itu. Ya, jadi kalau memang tetap dilarang, ya solusinya ya kita driver online ya diresmikan, kan sudah resmi. Istilahnya kan dia ngambil di depannya itu. Jadi istilahnya sudah nggak ada gontok-gontokan dengan driver angkot ya.
1: Iya, betul. Sudah tidak ada lagi.
0: Itu pemerintah kan sebenarnya.
1: Nah, tapi kalau misalkan pick up atau mengambil penumpang dan juga menurunkan penumpang di Patung Singa, sampai saat ini memang masih ada yang narik, Pak ya?
0: Ya ada. Jelas ada yang narik itu.
1: Pakai rompi disu, Pak.
0: Kenapa?
1: Pakai rompi disu.
0: Waduh, kalau itu kurang tahu saya itu. Kurang jelas gitu. Ya.
1: Baik, baik.
0: Cuman sebenarnya sih enggak apa-apa. Karena ya itu, karena kan ada dilarang di depan itu kan, akhirnya kita memberi itu tidak apa.
1: Okay.
0: Penumpang juga sudah menyadari kok bertahun-tahun, sudah menyadari, sudah bertahun-tahun itu tidak apa itu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau memang ada yang komplain, ya dia jangan di sana, ya kan? Ya dia harus turunnya di pintu timur, malah kena uang parkir 5.000. Kan begitu.
1: Siap,
0: jadi ya tolong, kalau mau ya pemerintah cari solusinya bagaimana?
1: Iya, ditaruh di mana gitu ya pangkalannya gitu ya?
0: Iya, ditaruh di mana pangkalannya? Saya kira di Patung Singa itu tidak bikin kemacetan.
1: Oke.
0: Okay. Ya sebenarnya yang lebih macet lagi itu yang Jalan Bandung itu, sekolah-sekolah itu.
1: Veteran Pak ya, kan mengarah ke veteran ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, siap. Ya. Siap Pak Li. Ya. Terima kasih informasinya ya, Pak Li.
0: Terima kasih.
1: Baik, ya, selamat siang. Itu tadi kawan informasi dari Pak Li ya. Jadi kata Pak Li, menurut Pak Li itu tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu kemacetan gitu. Dan dijelaskan juga kenapa kok dulu menjadi tempat pick up taksi online. Nah, sekarang ada larangan pecoret kawan. Nah, kalau misalkan saya lihat memang sepemahaman saya kawan ya, nanti kita coba konfirmasikan kepada pihak terkait. Kalau misalkan larangan pecoret, batas toleransinya adalah berhenti sejenak gitu. Bisa berhenti sejenak lalu mengambil penumpang dan lain-lain itu masih aman kalau pecoret, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan es coret itu sudah haram ya. Berhenti saja sudah tidak boleh, apalagi parkir gitu. Nah, tapi kalau misalkan pecoret yang dilarang adalah parkir, definisi parkir saya ulangi lagi adalah mobilnya mati, mesinnya mati, orangnya keluar gitu kawan. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu luruskan ini kawan, bagaimana maksudnya yang di Patung Singa ini ya, supaya apa, supaya lebih jelas masyarakat pun kalau misalkan mau bayar parkirnya atau bayar orang yang ada di pick up itu juga tidak bingung ini duitnya kemana gitu ya, dan lain-lain. Nanti kita coba telepon langsung secara off air dulu kawan di newsroom, kita tanyakan secara jelas dengan Pak Rahmat Hidayat seperti itu ya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 08113

0: 6911. Dan tadi kalau misalkan kita lihat, ada Pak Didi tadi ya menginformasikan di jam 13.11 kawan.
1: Taman Cermai kan memang ada tong-tong market, Mas, iya, di mana?
0: Betul.
1: Hotel Salimar itu, enggak tahu sampai kapan. Jadi masih banyak tenda-tenda yang di sekitaran Taman Cermai.
0: Iya.
1: Ini saya dari Arjosari sampai di bundaran patung pesawat, aman lancar. Terima kasih, selamat siang. Cuaca panas, jangan lupa bagi.
0: Siap, terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Jadi katanya masih aman lancar kawannya dari bundaran patung pesawat gitu. Cuacanya panas. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini banyak sekali informasi yang masuk kawan ya. Kita baca satu persatu. Tadi ada Pak Ogon menginformasikan lalu lintas kawan ya. Kepadatan katanya seperti itu. Di mana ini Pak? Oh, di Jaksa Agung Suprapto mengarah ke Basuki Rahmat kawan. Luar biasa ya padatnya. Kita coba percepat. Bisa sampai RSSA. Kita teruskan lagi. Setelah RSSA kawan, kepadatannya di pertigaan Patimura itu ya. Terima kasih informasinya Pak Ogon. Hati-hati di jalan kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan, di sekitaran Kota Malang memang ya, kalau di hari Sabtu, Minggu atau weekend seperti ini, itu lalu lintasnya luar biasa padat. Dan tadi ada update lain dari Pak Riko. Dari Jalan Semeru ke arah MOG padat, akhirnya saya ambil ke Jalan Bromo, terus lewat Kawi padat juga. Terus lanjut saya lewat Jalan Surabaya lancar dan Jalan Sutami padat kembali. Nah ini sudah mulai padat ya di beberapa titik. Lalu ada Pak Yudi Hermanto. Ini kita baca dulu yang mengenai lalu lintas terlebih dahulu kawannya supaya lebih enak. Ini ada Pak Yudi menginformasikan lalin di
1: yang Jalan Gajayana. Info lalin. Jalan Gajayana ke arah TL Gajayana, kemacetan yang arah ke utara mulai dari sebelum UIN sampai ya ini jutul lampu merah Jayana ini.
0: Oke.
1: Untuk cuaca panas sekali. Demikian sekilas info, terima kasih.
0: Siap, terima kasih informasinya Pak Yudi Hermanto. Dan tadi kawan Pak Diono ya, itu komentar cukup panjang. Kalau misalkan kita melihat ada komentar yang cukup panjang dari Pak Diono, dan kita coba untuk akomodir secara on air kawannya supaya lebih jelas seperti itu. Nah sebelum itu kita ada informasi juga ini, ternyata dari Pak Yudhistira ya, macet lampu merah Ijen sampai MUG katanya. Luar biasa kawan, padat sekali nih. Padat sekali, berhenti ya lalu lintasnya. Tidak bergerak kawan, bergerak hanya sedikit-sedikit saja. Mobil berhenti semua kawan. Nah mungkin untuk Anda yang memasuki dari Ijen menuju ke sekitaran Kawi ya, ambil jalur kanan kawan. Jalur kiri sepertinya antrian MUG ini ya, luar biasa. Seperti ini kawan padatnya. Nah yang jalur kanan itu masih aman, jalan. Padat kawan. Terima kasih informasinya Pak Yudhistira. Dan tadi ada Pak Diono dan Pak Bagus yang ingin bergabung secara on air. Kita telpon dulu untuk Pak Diono ya. Kita coba hubungkan di line telepon kawan. Kita coba hubungkan dengan Pak Diono yang memang ingin berkomentar soal parkir kawan. Dan ini Pak Diono pengen bercerita tentang pengalaman parkirnya yang memang merasakan sendiri. Kalau misalkan di sana itu yang menarik sepanjang patung singa dan sampingnya, semua tukang parkirnya itu pakai rompi disup dan tidak ada karcis parkirnya. Penarikannya sebesar Rp3.000 kawan. Nah ini ada hal yang memang cukup unik, tapi kita sampaikan di on air saja bersama Pak Diono. Nah ini Pak Diono sudah terhubung. Halo, selamat siang Pak Diono.
2: Halo, selamat
0: ya, silahkan Pak Diono. Nah tadi Pak Diono ini sempat bercerita kan Pak ya di WhatsApp, kalau misalkan di sekitar patung singa yang parkir itu bukan taksi online. Betul. Saja gitu, tapi di situ ada persatuan driver ya, stasiun dan taksel khusus gitu, dan ya, yang kalau mengambil penumpang saja boleh gitu Pak ya.
2: Gimana kalau itu Pak ceritanya? Dalam arti dapat order boleh Mas. Tapi ya itu lo bayar parkir 3.000. Biar jam berapapun di situ non stop
0: ya.
2: Tukang parkir itu
0: pakai rompi disup ya.
2: Dulu kan cuma di pojokan tok patung singa, kan sekarang tambah lagi Mas, di sisi kiri kanan itu ada lagi.
0: Sisi kiri kanan ini di mana Pak?
2: Ya yang sambil jual kaki lima kopi itu.
0: Oh di situ
2: yang
0: ya.
2: Yang di letter SS itu sekarang tukang parkir semua itu. Ada 3 titik di situ.
0: Oke. Okay.
2: Kalau ojol motor itu tahu saya 1.000 Mas. Ngambil 1.000.
0: Oke. Nah, tadi itu ada cerita kok katanya di sekitar area patung singa itu selain jukirnya standby 24 jam kok katanya dikuasai oleh satu komunitas gitu, Pak ya. Komunitas Taksol. Apakah benar?
2: Iya. Itu gimana sebenarnya itu, kalau keberadaan taksi online mulai 2016 itu tahu, Mas, kalau yang terlama-lama.
0: Oke. Gimana itu?
2: Kalau kita, halo.
0: Ya, gimana itu, Pak?
2: Halo?
0: Ya, halo.
2: Ya, yang bebas itu parkir sepanjang Sultan Agung yang jalan kembar itu enggak apa-apa ke arah Tugu itu di situ. Ya. Itu seakan-akan daerah di luar zonanya dia gitu ya. Halo, ya.
0: Ya, Pak Diono. Kami dengarkan, Pak.
2: Iya. Dengar ya?
0: Dengar, Pak, dengar.
2: Iya, kalau yang di keluhkan orang-orang yang mobil nyuci, mobil parkir itu ya bukan makan, maksudnya memang dia komunitas di situ, iya.
0: Oh gitu, jadi komunitas ini
2: iya,
0: klaim area itu milik mereka gitu ya?
2: Iya, seakan-akan ya dari dulu dia menguasai di situ, nanti kalau ada driver lain, apalagi kita ketahuan online berhenti di situ, bicara sama dia kita langsung ditegur, Mas di sini persatuan, nggak boleh gitu ya.
0: Oh gitu, jadi
2: padahal kalau dihitung logikanya sama-sama melanggar ya, dia yang melanggar parkir juga kan.
0: Betul, dia kan melanggar hukum.
2: Ya, cuma kita dicurigainya kalau kita aplikasi kan lebih dekat, lebih nyantol, Mas, kalau di situ.
0: Seperti ya, itu ya.
2: Ya, makanya kan kadang kan yang sering terjadi offline juga di situ, ya makanya. Ya kan. Ya mungkin ceritanya ya kayak Adosari itu loh, Mas, kan juga sama. Kalau cerita pasti yang Adosari juga gitu, di dalam itu ya komunitas-komunitas itu. Iya. Kalau kita dari luar ya mungkin yang kejadian dulu pernah ada mobil yang digereti, yang aneh itu kan mengusir secara halus.
0: Iya. Yeah. Baik-baik.
2: Jadi ya, memang Pak Diono kan ya sama-sama ini bayar parkir kalau kita dapat menumpang.
0: Pak ya. Diono ini merasakan sendiri gitu, Pak ya, diusir oleh komunitas itu.
2: Iya, cuma enggak tahu dari dulu itu ke siapa bayarnya, kan pasti ada biasanya, Mas, kalau darah-darah gitu.
0: Baik-baik-baik. Ini cukup unik, Pak ya.
2: Iya kan? Iya. Nanti dulu kita itu kan kalau di pintu keluar itu kan ada semacam mobil rental itu, Mas. Yang ada antenanya itu sebelum ada taksi online. Nah, dia yang membutuhkan di situ komunitasnya. Karena ada taksi online itu dia kan tergeser. Penumpang banyak yang lewat HP. Jarang yang terjadi kayak offline kayak dulu.
0: Oke, baik.
2: Nah, terus yang kedua kan di situ sekarang kan dibuat pangkalan anu itu, Mas, penyewaan motor juga, Mas. Di patung singa itu, jejer-jejer itu.
0: Seperti itu ya, baik.
2: Iya, kalau di TikTok itu kan ada yang menyewakan online posisi di patung singa gitu. Jadi penumpang nego di situ itu kan sudah berjalan sekarang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Diono.
2: Kalau tukang parkirnya yang iranya dikatakan tidak resmi, dilarang parkir kok pakai pakaian disub gitu loh.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, kadang kita kalau ngotot pun dikasih, Mas, karcis. Kalau kita ngotot ya.
0: Karcisnya baru, ya. Pak? Atau karcis fotokopian?
2: Ya, tapi yang kayak lusuk-lusuk ya. Kayaknya ya. Ya itu. Itu kadang-kadang kalau dapat penumpang yang ruwet, yang bule-bule itu kan harus tahu bukti ya.
0: Nah, siap. Ya, terima kasih,
2: ya,
0: Pak Diono.
2: Ya, itu mah. Ya, itu makanya ya kenyataannya memang gitu ya, jelas pakai baju lap.
0: Pak Diono,
2: 24 jam nonstop di situ.
0: Pak Diono, ya, nanti mungkin di secara off air ya, di chat bisa disebutkan ini nama persatuan yang taksol-taksol itu tadi apa, bisa disebutkan di off air nanti, Pak ya. Terima kasih informasinya, Pak Diono.
2: Oh iya ya.
0: Oke. Okay. Selamat siang, Pak Diono, hati-hati di jalan.
2: Selamat siang. Ya.
0: Itu tadi kawan, komentar dari Pak Diono. Jadi luar biasa ya kalau misalkan seperti itu. Katanya dikuasai satu komunitas taksol, kawan, di sekitaran sana. Kalau misalkan taksol lain mau parkir di sana diusir. Ini punya persatuan. Nah, persatuan apakah ini? Persatuan yang mungkin perlu kita lebih gali lebih dalam gitu, kawan ya. Nah, lalu tadi ada Pak Bagus Prabowo juga. Pak Bagus ini ingin berkomentar soal parkir juga. Nah, terus ada fotonya parkir di RS Lavalette ini. Kenapa ini Pak Bagus? Kita coba on air ya dengan Pak Bagus kalian kawan, supaya lebih jelas, lebih clear, dan lebih nyaman untuk para pendengar ya. Jadinya tahu, oh ternyata masalah parkir memang masih sebanyak ini dan kita perlu akomodir itu kawan ya. Kita sampaikan ke pemerintahan. Lalu ada Pak Bagus ini sudah terhubung. Halo, selamat siang Pak Bagus.
3: Selamat siang Mas Kral.
0: Selamat siang
3: para pendengar kita semua.
0: Bagaimana Pak Bagus? Ada informasi apa saja Pak?
3: Saya tadi sempat mengirimkan foto parkir di Lavalette ya.
0: Iya.
3: Ya, jadi foto ketika masuk di Lavalette itu ada mesin parkir. Kita tinggal sentuh, kemudian keluar. Di situ ada plat nomor kita, ya kan? Gak ada yang dekat itu mesin itu.
0: Gak ada yang
3: kita
0: apa-apa?
3: Keluar, kalau memang gak ada yang mencatat, gak ada manusianya di situ. Nah, jadi otomatis itu mesin. Otomatis ya. Jadi terus kemudian ketika kita keluar, di situ juga kita scan karcis yang tadi. Kalau memang melebihi ketentuan untuk free charge, maka kita tinggal nempelkan kartu e-tol. Jadi tidak ada manusianya yang mencatat, baik itu di pintu masuk, pintu keluar, kemudian juga pembayarannya non tunai. Jadi lebih cepat.
0: Jadi tinggal tap saja
3: itu
0: Pak ya.
3: Itu namanya. Ya, jadi kalau teman-teman di Sub, saya kasih tahu itu namanya teknologi teman-teman di Sub. Ya, itu namanya teknologi. Itu bukan hantu. Itu hantu. Itu bukan hantu. Itu teknologi. Ya. Jadi, nanti kalau teman-teman di Sub kan nggak pernah pakai gitu. Nanti dipikir ada hantu yang mencatat nomor polisinya kan. Ya. Jadi saya kasih tahu namanya teknologi.
0: Baik, jadi
3: kemudian
0: itu bisa dicontoh gitu Pak ya, maksudnya maksudnya Pak Bagus ini bisa dicontoh untuk diterapkan mungkin di beberapa lini yang ada di Kota Malang gitu ya.
3: Dan ini mereka-mereka yang mengoperasikan parkir ini bukan pihak rumah sakit, mereka ini adalah provider penyedia jasa.
0: Seperti itu. Baik.
3: Iya, di mana-mana ada parkir seperti itu, mereka adalah perusahaan parkir yang bermitra dengan yang punya tempat. Di mana-mana seperti itu. Coba dilihat itu di bagian paling atas itu kan ada websitenya itu. Ya. Jadi pihak rumah sakit Lavalette itu gak usah bingung-bingung, gak usah bingung merekrut tukang parkir, gak usah bingung beli alat-alat parkir, gak usah bingung manajemennya apa. Mereka tinggal bermitra. Itu namanya bermitra. Mereka gak mikir lagi sudah.
0: Iya betul.
3: Pokoknya aku njaluk parkir koyok ini, kamu sediakan, nanti hasilnya seperti apa, bla bla bla, itu silakan deal-dealan, kan begitu.
0: Iya.
3: Dimana parkir model seperti itu, ya seperti itu. Nah, sekarang ya, sekarang itu namanya kan mitra ya, namanya mitra ini kan saling menguntungkan ya. Apalagi mitra bisnis, ya kan? Kalau tidak menguntungkan atau merugikan satu mitra bisnisnya, itu namanya hubungan bisnis yang toksik.
0: Betul.
3: Hubungan yang tidak benar, hubungan yang merugikan mitra bisnisnya. Nah, sekarang saya tanya, mitra bisnisnya di Sub dalam parkir ini siapa? Petugas parkir.
0: Petugas parkir, betul.
3: Selama ini, dia punya target nilai tertentu, value tertentu untuk parkir. Saya tanya sekarang, di Sub, apakah pernah tercapai? Saya tahu saya tidak pernah tercapai.
0: Betul.
3: Berarti kemitraan sampean iku sama tukang parkir itu adalah kemitraan yang toksik. Sampean dia kali tok dari dulu sampai sekarang ya dimanipulasi mengenai nilai parkirnya yang di markup, yang dimanipulasi mengenai tempatnya, tempat yang enggak boleh parkir kemudian dijadikan lahan parkir. Pokoknya dibujuk itu istilahnya, itu hubungan yang toksik.
0: Ya.
3: Kalau suami istri wis entek-entekan itu di Sub itu. Ya, sudah diakali entek-entekan. Tapi anehnya mereka tetap mempertahankan sistem yang berkarcis seperti sekarang. Mereka tahan diakali koyo ngono itu, mereka itu tahan. Enggak tahu alasannya apa. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau nanti dirubah ke dalam sistem yang seperti yang saya sampaikan di awal, akan banyak pihak dari Dishub yang ya tidak bisa bermain-main, tidak akan bisa memanipulasi lagi. Ini dari Dishubnya ya, bukan ya. Dari bukan melulu dari tukang parkirnya. Saya rasa apa teknologi ini tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tidak terapkan. Nah. Kalau memang tidak, kalau memang ada yang menolak, tidak mau menggunakan teknologi seperti yang saya sampaikan di awal, itu mereka saat ini ya
0: perlu diuntungkan ya. Sedang ya. Diuntungkan berarti
3: itu
0: Pak,
3: berarti
0: ya?
3: Mereka memang saat ini memanipulasi nilai parkirnya, memanipulasi tempatnya, memanipulasi setorannya. Okay. Yang saya dengar Dishub selaku operator parkir dan pihak mitra parkirnya tidak pernah mencapai target yang ditentukan oleh Pemkot.
0: Oke. Untuk nilai retribusi parkir Pak ya, target retribusi parkir ya maksudnya.
3: Jadi sekali lagi untuk terakhir kali saya sampaikan ke Dishub apa yang sudah saya kirimkan contoh itu namanya teknologi Pak, bukan hantu. Jadi bisa diterapkan.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus kasih, untuk gabungannya ya. Selamat siang, hati-hati di jalan Pak. Itu tadi kawan dari Pak Bagus ya, cukup baik loh untuk saran dari Pak Bagus ini. Dan memang kalau misalkan kita lihat kawan, ya kita namanya kita itu masih ada masalah parkir ya. Kita masih dalam posisi stagnan untuk soal permasalahan parkir. Dan kalau misalkan kita lihat, apakah memang pemerintah ini terlihat seperti memanjakan juru parkir kawan? Nah, ini pertanyaan mungkin bisa ada jawab ya. Saya ingin tanya ke Anda kawan, sebagai kawan pendengar Setigaid, apakah pemerintah Kota Malang itu terlihat seperti memanjakan tukang parkir? Kalau misalkan kita lihat, pembagian retribusi di Surabaya menggunakan skema hasil 60% untuk pemerintah Kota Surabaya lewat BLUD, UPT, parkir tepi jalan umum, dan 40% untuk mitra juru parkir. Dan itu sudah menggunakan KRIS gitu ya. Dan 10% tambahan dialokasikan sebagai honorarium bagi pengawas parkir dari realisasi pendapatan yang berjalan. Dan kalau misalkan skema lama di Surabaya itu 80% untuk Pemkot dan 20% untuk jukir. Jadi sekarang lebih manusiawi ya 40%-nya untuk jukir. Sementara di Kota Malang sebelum peraturan daerah itu direvisi yang memang parkir kemarin itu sebelumnya kawan 70% untuk jukir dan 30% untuk pemerintah Kota Malang. Lalu akhirnya direvisi lagi skema pembagiannya, batasannya menjadi fleksibel, tidak ketat gitu ya, tidak kaku, tidak 70-30 saja, tapi fleksibel gitu. Jadi maksimal 70% untuk jukir atau juru parkir dan minimal 30% untuk kas pemerintah Kota Malang, menggantikan skema tetap sebelumnya kawan, yang memang sebelumnya tetap pokoknya jukir 70%, pemerintah 30% gitu. Nah sekarang lebih fleksibel, kalau misalkan memang ramai jukir bisa sampai 70%, kalau misalkan memang tipis gitu ya, ya jukirnya hanya berapa persen saja seperti itu. Jadi komposisinya itu fleksibel gitu kawan, bisa 60-40, 65-35 gitu ya. Dan porsi terbesar untuk jukir adalah 70% dan bagian minimal untuk pendapatan asli daerah atau Pemkot Malang untuk PAD ya 30%. Nah, Anda bisa menilai dari perda ini kawan, apakah ini sudah sesuai dengan daerah kita kawan ya. Anda bisa sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm. Dan tadi ada informasi ini yang masuk dari kawan pendengar ya, dari Pak Hasan Bisri, Gajayana dua arah macet parah. Waduh luar biasa ya di Jalan Gajayana. Nah ini Anda perlu waspadai saja, antisipasi, hati-hati di jalan. Lalu ada Pak Dani kawan, katanya menginformasikan banyak jukir liar di stasiun. Pak Dani, ayo on air Pak Dani ya. Pak Dani, monggo on air. Tapi nanti di segmen selanjutnya ya, mungkin dengan kawan-kawan di jam 2 nanti Pak Dani. Monggo on air Pak Dani. Lalu ada Pak Septian juga yang memang mau nimbrung katanya ya. Nah, kata Pak Septian kawan, soal parkir di Malang, saya kebetulan punya saudara dari istri yang memang sudah pensiun dari Dishub. Nah, beliau cerita masalah dari Dishub terkesan mau diakali oleh petugas parkir di lapangan dan itu memang nyata. Kenapa? Karena saya tahu saudara saya yang bekerja sebagai Dishub, dia sebagai pengelola parkir ilegal. Kenapa saya bilang ilegal? Karena dia menerima setoran uang parkir di beberapa tempat, bahkan untuk meneruskan dia yang sudah pensiun, anak mantunya dimasukkan ke ini tidak bisa kami sebutkan. Pak Septian, mungkin kalau misalkan lebih aman ya, Pak Septian, monggo voice note saja atau mungkin telepon bersama saya, Pak Septian. Karena ini opini pribadi ya, jadi Pak Septian bisa kalau misalkan mau lebih jelasnya ya, mau lebih jelasnya saya ajak on air nanti Pak Septian di jam 2. Terima kasih Pak Septian, terima kasih untuk Pak Dani, Pak Hasan, lalu Pak Bagus Prabowo, Pak siapa tadi ya, Pak Li ya, Pak Li yang memang sudah berkomentar, dan kawan pendengar lainnya yang memang tadi sempat berkomentar mengenai parkir. Ayo kawan, kita bahas bersama, kita ramaikan, karena semakin kita dorong pemerintahan kita untuk berbenah, pasti akan ada masanya pemerintahan kita atau mungkin tata kelola kota Malang bisa berubah dengan lebih baik kawan. Dan Anda boleh berkomentar di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, pengeroyokan wakil ketua KONI Kota Batu berakhir damai. Perkara dugaan pengeroyokan wakil ketua KONI Kota Batu, Sinal Abidin, dipastikan berakhir melalui penyelesaian damai. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan proses hukum. Kuasa hukum pelapor Teguh Soeharto menjelaskan, komunikasi antara kedua belah pihak berjalan baik sampai menghasilkan kesepakatan itu. Teguh menambahkan, surat perdamaian akan diserahkan kepada penyidik setelah semua pihak menandatangani. Kawan, Kejurprof Senam Jatim 2026 diadakan di Kediri dengan 48 medali emas diperebutkan. Kejuaraan Provinsi Senam Jawa Timur 2026 bakal digelar pada pertengahan 15 sampai 20 September nanti di Kabupaten Kediri dengan memperebutkan 48 medali emas. Ketua Harian Persani Jawa Timur, Boy Prijanto, menyampaikan kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi hasil pembinaan atlet sekaligus memetakan kekuatan daerah menuju Porprov Jatim 2027. Kata Boy, ajang yang diikuti sekitar 350 atlet dari 38 kabupaten kota, terbagi dalam kategori junior dan senior, guna mencetak bibit pesenam potensial Jawa Timur. Kawan, kiper Aston Villa puji atmosfer sepak bola Indonesia. Kiper Aston Villa James Wright mengaku terkesan dengan atmosfer sepak bola di Indonesia usai menghadapi Indonesia All Star dalam laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. James Wright mengatakan, tur pramusim di Indonesia memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus membantu tim meningkatkan kebugaran menjelang musim baru. Ia juga memuji penampilan Indonesia yang dinilai memberi perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Usai menyelesaikan agenda di Indonesia, Aston Villa dijadwalkan melanjutkan tur pramusim ke Thailand untuk menghadapi BK Batum United sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga Inggris musim 2026-2027. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan di City Report Weekend, dan kali ini sudah menunjukkan pukul 2 lebih 5 menit kawan. Lalu kita pantau terlebih dahulu untuk cuaca di seputar area Tlogomas kawan di siang hari ini. Kalau saya lihat di luar sana panasnya luar biasa ini ya. Dan ternyata benar, kami pantau juga suhu cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu berada di 26 derajat Celcius kawan. Sedangkan untuk kelembapan udaranya hanya 61%. Serta untuk kecepatan anginnya di 7 km per jam. Lalu kalau kami lihat kawan, untuk arus lalu lintasnya di seputar Tlogomas siang hari ini juga terpantau ramai ini ya kawan. Apalagi dari daerah Batu, ini ya, dari daerah Batu mau turun ke Kota Malang melewati traffic light Tlogomas ini ya. Ini kalau saya lihat ini juga ramai kawan ya, padat ini. Lalu untuk arah sebaliknya, dari arah Kota Malang mau ke arah Batu, ini juga lancar untuk arus lalu lintasnya. Dan di siang hari ini bagaimana kawan pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda, juga bisa Anda kabarkan melalui kami, melalui nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidigate 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di City Report Weekend. Kali ini menunjukkan jam 14 lebih 15 menit kawan. Lalu tadi di WhatsApp juga sudah ada pesan yang masuk di jam 13 lebih 48 kawan. Ini dari Pak Diono. Ini mengomentari tentang parkir ini ya. Namanya ya komunitas paguyuban driver stasiun kota, stasiun Kota Baru maksud saya, di dan hampir mirip juga seperti yang di Terminal Arjosari. Dan kalau ketuanya itu bisa dicek sendiri, karena organisasi itu berbentuk apa kurang tahu, badan hukum atau juga koperasi, dan kegiatannya ada arisan dan iuran bulanan juga, cuma stiker komunitasnya sudah tidak pernah lihat beda kalau dulu itu ada, itu katanya Pak Diono. Sebenarnya yang bikin macet itu area patung singa, situ dibuat parkir 24 jam. Beda kalau dibuat pickup saja mungkin tidak terlalu macet ya. Harusnya sekarang di stasiun itu sudah ada grab locknya, dan dishub harus kasih tempat resmi, titik penjemputan yang resmi itu kawan. Itu komentarnya Pak Diono untuk menanggapi parkir ya. Lalu di jam 13 lebih 53 ada Pak Septian juga menyampaikan opininya. Katanya saya mau ikut nimbrung soal parkir di Malang. Nah ini saya kebetulan punya saudara dan istri saya yang sudah pensiun dari dishub. Nah masalah dishub yang terkesan mau diakali oleh petugas parkir di lapangan itu emang nyata. Itu katanya Pak Septian. Kenapa? Karena saya tahu saudara saya yang bekerja sebagai dishub, dia juga sebagai pengelola parkir ilegal. Kenapa saya bilang ilegal? Karena dia menerima setoran uang parkir di beberapa tempat. Bahkan untuk meneruskan dia yang sudah pensiun, anak mantunya dimasukkan ke dishub. Itu salah satu opininya Pak Septian ya. Nah, atau mungkin kawan-kawan mempunyai beberapa opini lain, ataupun menurut Anda itu bagaimana tentang mengomentari tentang parkir itu tadi kawan. Bisa Anda sampaikan juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tentunya kawan,

saya kalau enggak salah hari kalau enggak salah itu hari Minggu ya. Kok hari Minggu ya? Hari Sabtu Minggu kemarin ya, hari Sabtu Minggu kemarin itu saya pernah ke ruko-rukonya di daerah Soekarno-Hatta. Itu kan ada juga tukang parkirnya tuh ya. Nah, saya bayar 2.000. Tapi saya enggak dikasih karcis itu, kawan. Nah, tentu saja ada juga nih parkir yang ngawur. Ini juga memang sudah lama ya jadi keluhan masyarakat yang termasuk di Kota Malang. Tapi sekarang juga ada kabar terbaru, kawan, dari pemerintah Kota Malang. Ternyata juga sudah mulai menyiapkan aturan yang lebih tegas ya untuk mengatasi beberapa persoalan ini. Tentunya Dinas Perhubungan Kota Malang juga lagi menyiapkan peraturan wali kota ataupun perwal yang nantinya mengatur teknis pemberian sanksi kepada juru parkir yang masih menarik tarif di luar ketentuan, kawan. Menurut Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra juga mengatakan, yang nantinya jukir yang melanggar, katanya itu tidak langsung diberi sanksi, kawan, tapi tetap melalui proses pembinaan terlebih dahulu. Nah, ini misalnya jukir resmi yang punya kartu tanda anggota ataupun KTA tidak memberikan karcis atau menarik tarif yang melebihi aturan juga akan diberikan peringatan. Banyak sekali, kawan, parkir-parkir yang berada di Kota Malang, kita sudah membayarnya tapi kita tidak diberikan karcis. Nah, kalaupun kita minta ya, minta mana karcisnya, malah dikasih karcis yang sudah lepek gitu loh, kawan. Nah, mungkin kawan-kawan, adakah beberapa pendapat-pendapat lain? Bisa juga Anda sampaikan kepada kami atau mau on air, silahkan, kawan. Melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu, apakah langkah pemerintah untuk membuat aturan dan juga sanksi seperti ini sudah tepat, kawan? Karena di satu sisi, masyarakat juga tentu ingin mendapatkan pelayanan parkir yang jelas, bayar sesuai aturan, dapat karcis dan juga merasa aman. Tapi di sisi lain, kita juga harus melihat bahwa banyak jukir yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini, kawan. Nah, salah satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah keberadaan jukir liar. Pastinya banyak sekali, kawan. Dishub Kota Malang juga menyebut ya, jukir resmi itu harus memiliki yang namanya KTA dan juga surat penunjukan dari Dishub. Masalahnya masih ada orang-orang yang beroperasi di titik-titik parkir tanpa data resmi dan tanpa aturan yang jelas. Contohnya saja ini di salah satu perbelanjaan ya, di minimarket seperti di Alfamart ataupun di Indomaret. Nah, sebetulnya di situ kan sudah jelas tuh, kawan, parkir gratis. Tapi kenapa kok masih ditarik parkir? Nah, padahal itu, kawan, sudah jelas ya, ditulisin parkir gratis bagi pengunjung yang berbelanja ke Alfamart atau di Indomaret. Apakah kawan-kawan juga pernah menemui seperti itu, kawan? Bisa Anda juga sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau kawan ingin berdiskusi, menurut kalian masalah parkir liar ini akar masalahnya ada di mana? Apakah karena pengawasan pemerintah yang masih kurang? Apakah karena masyarakat juga masih memilih memberikan uang parkir meskipun tidak sesuai aturan? Atau memang perlu sistem parkir yang modern? Nah, ini, kawan, sebetulnya kalau kita memiliki parkir yang lebih modern seperti memakai kris, ini kan lebih mudah. Contoh saja parkir di Surabaya itu semua sudah memakai kris, kawan. Itu sistem pembayaran digital, begitu. Silahkan kirim pendapat Anda, kalian, pendapat Anda, kawan, melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau mau on air bareng saya juga boleh, kawan, di nomor WhatsApp 0811-3600-911. Ya, karena persoalan parkir ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah saja, kawan, tapi juga soal kebiasaan kita sebagai pengguna jalan. Baik, di siang hari ini, kawan, ada yang mau bergabung menanggapi ini ya, ada Pak Dodi.

0: kita akan tersambung oleh Pak Dodi. Oke, selamat siang Pak Dodi.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya.
1: Dengan siapa Mas Iqbal, siapa ini?
0: Ini dengan Ilham.
1: Oh, Mas Ilham.
0: Iya.
1: Mas Ilham dan Mas Iqbal.
0: Iya.
1: Oke, Mas Ilham.
0: Nggih,
1: pripun, Pak? Ini masalah parkir ini kan masalah, aduh, masalah klasik ya.
0: Mm-mm.
1: Karena di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan tukang parkir. Karena tukang parkir itu juga punya wilayah karena dikasih wilayah.
0: Mm-mm.
1: Betul ya?
0: Mm-mm, betul.
1: Nah, terus, dan tukang parkir ini bukan dikasih wilayah aja, dia punya kewajiban nyetor. Ini ada swasta, ada preman atau macam-macam lah. Nah, Mas Ilham, saya tuh tembari kan udah daripada kita. Saya paling benci, lo bener. Saya paling gergetan kalau lihat orang parkir. Sungguh ini, lo bener.
0: Terus, sama Pak,
1: mau
0: sama.
1: Parkir itu mau makan ya, mau makan tik 12.000, parkir itu 3.000.
0: Lah.
1: Gak jadi makan Pak saya, gak jadi saya. Padahal itu rumah ya masakan idola saya lah, banyak gitu.
0: Iya.
1: Intinya gini, sekarang daripada kita godok-godokan, kita itu saya sering kali pejabat ini wong pinter-pinter kan, orang cerdas. Iya.
0: Iya.
1: Iya. Orang cerdas. Orang cerdas tapi kalau enggak tegas, enggak bikin bisa aturan yang tegas. Aturannya tegas tapi tidak dilaksanakan dengan tegas. Ya. Ini mungkin pernah saya sampaikan ya Mas Iqbal ya. Kita itu buat stiker aja. Mungkin stiker ini bisa berlaku ke lain daerah, tapi khusus di Malang nah, atau di Malang Raya. Ya, stiker itu bertuliskan contoh kayak McD gitu ya,
0: ya.
1: Kan menarik.
0: Betul.
1: Orang nempel kan seneng. Ya.
0: Yes.
1: Nah, mungkin parkir gitu ya. Parkir bebas, apa parkir gratis tanpa tiket. Ya. Atau gimana lah, nanti orang-orang pemerintahan pinter-pinter tuh. Gak pinter gak nang pemerintahan. Nah, itu kan bisa mengolah katanya dengan yang menarik. Nah, seperti itu. Jadi kita ini kalau mau diparkir, ditarik itu, terus gak kerjisnya, ya wocohan mas, ini mas. Kalau saya gitu jawabnya. Iya kan? Iso moco, gak bisa. Ya gak usah ngomong iso moco, malah gegeran itu. Tolong dibaca mas. Ya. Gak ada parkir. Walaupun kerjisnya itu lungset gitu ya. Ya, enggak masalah. Terus saya juga punya usulan, dikait tangan ini kan memang krodit. Ya, yang parkir memang banyak mobil. Mungkin itu bisa dibuat tarif khusus bisa. Ya kan? Kalau memang 3.000, 3.000 parkirnya 5 jam, ya kasihan juga kan.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu. Mungkin kalau kait tangan darah-darah tertentu lah, bukan kait tangan aja. Mungkin khususnya darah kait tangan itu saya setuju. Saya kemarin usul itu buat aja enggak tahu 10.000 atau jam pertama. Nah, tapi resmi kan jam pertama mungkin 5.000, jam kedua menaik-naik orang akhirnya kan nggak bisa berlama-lama parkir sana, bisa gantian gitu. Mungkin seperti itu Mas Ilham.
0: Siap.
1: Jadi mungkin ya Kota Malang buatlah stiker yang menarik lah, sehingga kita itu kalau nggak bayar parkir nggak sungkan, bukan kita nggak punya duit ya. Gitu loh. Ya, oke, terima kasih, selamat siang, semoga
0: siap.
1: Bermanfaat untuk Kota Malang.
0: Siap Pak Dodi, terima kasih. Hati-hati di jalan untuk Pak Dodi. Itu tadi pendapatnya dari Pak Dodi kawan. Atau mungkin kawan-kawan pendengar di siang hari ini, apakah ada pendapat lain untuk Anda tentang mengomentari parkir di Malang Raya? Bisa Anda sampaikan juga. Lalu di siang hari ini juga masih ada yang mau bergabung kawan. Ada Pak Arif ini ya, yang mau menyampaikan pendapatnya tentang parkir di Kota Malang. Kita masih tersambung kawan oleh Pak Arif. Ya, kalau ngomongin parkir itu tidak ada habisnya kawan. Nah ini kita juga sudah tersambung sama Pak Arif. Selamat siang Pak Arif.
2: Selamat siang Pak Bos.
0: Iya.
2: Ya, ngomong tentang parkir itu wis di Malang ini keliru kabeh wis ya. Sasaran penyelesaiannya itu keliru kabeh. Kalau pengemudi atau orang yang parkir kemudian berhadapan dengan tukang parkir, sing rugi itu adalah sing parkir. Ya, pertama kelasnya jelas berbeda kan gitu ya. Wong Meksiko kan beda gitu ya. Seharusnya di sub itu ini apa itu cerdas ya.
0: Gimana Pak?
2: Bahwa kalau dia mau seandainya dia mau menjelaskan tentang parkir di Malang, itu bukan dengan tukang parkirnya. Harusnya kan seperti

0: kita ketahui bahwa tukang-tukang parkir di Malang ini kan ono bosi toh, Bos.
1: Iya.
0: Nah, itu juragan-juragannya itu harusnya yang diundang. Ojo tukang parkirnya.
1: Iya,
0: itu.
1: Iya.
0: Itu. Jadi tukang parkir contohnya kalau di Soekarno-Hatta itu kan punya bos-bos itu. Noyo, kemudian di Pecinan itu kan mereka punya bos. Itu, jadi mereka itu bisa dikendalikan kalau bosnya dikendalikan juga sama Dishub gitu. Nah, contohnya sekarang kalau di depannya Ramayana yang sampai susun telur yang goenggoan gitu ya. Ya, itu kan harusnya yang ditegur itu. Yang ditegur itu harusnya adalah juragan parkir, busi parkir, sing terima duit setiap hari itu lho setoran nih. Nah, setoran ini kan kemudian distorkan ke Dishub itu.
1: Betul, ya.
0: Bukan tukang parkirnya, gitu loh. Dishub harusnya menegur kepada juragan parkir alias sing duwe parkir. Sanksi yang keras mereka, dia akan memberi komando kepada anak buah ini. Ojo gini, mis, otomatis akan terjadi parkir yang baik di Kota Malang. Tuh, gitu lah mungkin dari saya ya. Inti ini sing ditegur itu adalah juragan parkirnya, bukan petugas parkir gitu loh. Kalau disuka kena nurut mereka gitu. Ya tuh.
1: Baik.
0: Di Malang memang ada mafia parkir, Pak Bos, gitu. Itu aja dari saya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan, salah satu pendapat dari Pak Arief mengomentari tentang parkir di Malang Raya. Ataukah di siang hari ini kawan-kawan pendengar ada pendapat lain tentang parkir di Kota Malang tercinta, kawan? Tentunya kan masih banyak sekali beberapa oknum-oknum parkir yang ngawur-ngawur gitu ya. Begitu kawan. Lalu tadi Bu Ella Martika di jam 2 lebih 26 menit juga memberikan pendapatnya kawan. Kalau menurut saya Mas Ilham, mending pakai Kris lebih teratur. Karena kalau parkir mobil dikasih 5.000 sering dan banyak terjadi, tidak pernah dikasih kembalian. Harusnya Malang segera beradaptasi seperti Surabaya, mengingat Malang ini kota terbesar kedua setelah Surabaya. Terus apalagi juga sering terjadi pada saat kita datang tidak dibantu parkir, mau pulang ditarik ongkos parkir. Betul, saya juga pernah mengalaminya ini Bu Ella. Ya, begini kawan, kita datang parkir ya. Datang parkir, okelah kita memberikan uang 2.000. Nah, habis itu tukang parkirnya menerima uang itu, malah dia ninggal, pergi. Nah, itu juga gegeten gitu loh, gemes gitu loh kawan. Kok bisa-bisanya dia itu sudah menerima uang parkir, tapi kita tidak dibantu untuk menyebrangkan ataupun gimana. Nah, kan harusnya begitu kawan, malah ditinggal prung. Begitu kawan. Nah, atau mungkin kawan-kawan pendengar di siang hari ini ada beberapa pendapat lain, komentar Anda. Ini juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa langsung on air kepada saya juga bisa kawan. Kami tunggu di 0811-3600-911. Kawan, yang Anda mempunyai internet yang lemot pastinya kita juga bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to ya, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap secara segera hubungi saja kawan customer service-nya di nomor 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa. Turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityCat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di City Report Weekend. Tentunya tadi sudah ditemani dengan lagunya Afgan Panah Asmara yang membawa kita di menit 45 lepas dari jam 2 siang kawan. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan yang sudah masuk ini ya. Tadi di jam 13.55 kawan, ada Pak Diono. Ini juga mengabarkan mulai macet area alun-alun Batu, hindari karena ada penutupan. Lalu Pak Yudi di jam 13.56 mengabarkan ini ya, bukan memanjakan mas, tapi ngaturnya itu belum tuntas. Nah itu tentang persoalan parkir tadi kawan. Lalu untuk ada Pak Dani juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Ini voice note-nya Pak Dani kita putar terlebih dahulu ya.
1: Ijen yang menuju KKWI MOG, wah luar biasa padatnya. Tapi di depan MOG sudah ada kolaborasi antara security MOG dengan polisi. Tapi yo masih banyak mobil yang ngotot mau masuk ke, meskipun sudah ditulisi parkir penuh dan ada polisi di situ.
0: Baik.
1: Dan setelah kita kalau membicarakan parkir nggak pernah habis ya mas ya. Ini karena berhubung dekat sama MOG, parkir liar di MOG sangat banyak dan tarifnya juga melebihi tarif dari Dishub, 3 kali tarif dari Dishub. Itu juga nggak pernah ditertibkan oleh Dishub sama polisi.
0: Baik. Itu tadi komentarnya dari Pak Dani kawan. Lalu kita lanjutkan kembali ini ya di jam 14.33 ada Pak Dimas Kurniawan juga mengirimkan sebuah voice note. Kalau masalah parkir mau nyontoh Surabaya atau luar negeri yang parkir digital maupun kris kayaknya malam udah ada di Pasar Rombeng. Pak Dimas Kurniawan juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita akan play.
2: Kalau masalah parkir mau diterapkan kayak di Surabaya pakai QRIS atau pakai meteran parkir kayak di luar negeri yang ada di jalan-jalan pinggir-pinggir itu, kayaknya di Malang itu paling sehari ditanam malamnya wis hilang kayak wis mlebu nang ini pasar itu pasar Rombeng
0: ya. Oke, baik, tadi voice note-nya dari Pak Dimas Kurniawan. Terima kasih Pak Dimas Kurniawan. Lalu tadi Bu Titi mengabarkan juga di 14.34 kawan, di sepanjang jalan Kawi dari MOG sampai sepanjang jalan Ijen macet total. Yang parah di MOG ini motor mobil tidak bisa bergerak sama sekali. Mungkin ini efek mahasiswa baru yang diantar orang tuanya. Begitu kawan untuk Bu Titi informasinya. Lalu tadi Pak Hasan Bisri juga mau ikut nimbrung on air kawan. Kita juga masih tersambung dengan Pak Hasan Bisri pada siang hari ini. Nah, ini kita sudah tersambung oleh Pak Hasan Bisri kawan. Selamat siang Pak Hasan Bisri.
3: Selamat siang Mas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak?
3: Ya, informasi traffic dulu Mas ya.
0: Siap.
3: Oke. Ini saya kebetulan sih barusan dari daerah Telogomas tepatnya ya. Untuk traffic sih memang terpantau luar biasa untuk saat ini. Padahal hari Minggu biasanya nggak seberapa padatnya. Soalnya di beberapa titik sekarang ini sangat padat ya. Saya sih tadi lewat di Telogomas itu kepadatannya yang arah ke Dinoyo itu sudah mencapai di Mall Dinoyo ya. Iya, yang arah ke TL Daging atau ke arah Gajayana. Okay. Demikian juga yang saya kan belok langsung ke Gajayana. Gaya Jayana sangat luar biasa, sama-sama padat. Siap. Imbas volume aja betulnya saya perhatikan ya, nggak ada efek yang lain ya. Terus sampai di Veteran juga ramai, di mall itu juga ramai, di Matos itu. Tapi masih terpantau aman kalau yang di lahan. Karena mungkin anu Mas ya, tanggal muda kan sekarang ya.
0: Iya betul, tanggal muda Pak. Tanggal 2 Mas Ian.
3: Iya. Dompetnya pada tebal soalnya.
0: Nah, itu.
3: Iya makanya untuk jalanan di Malang ini terpantau sangat ramai sekali untuk saat ini ya. Pada hari Minggu.
0: Siap.
3: Biasanya kalau hari Minggu kan yang padat itu yang arah arus balik Mas. Ini di beberapa titik yang
0: Ya.
3: Iya, Mas ya sedikit ngobrol masalah parkir ya.
0: Iya, silakan Pak.
3: Parkir. Soalnya kalau masalah parkir kayaknya nggak ada selesai-selesainya.
0: Betul.
3: Iya. Soalnya gimana ya? Parkir pasti lahan parkir itu kan istilahnya ada yang swasta, ada yang pakai dari pemerintah ya. Kalau yang swasta biasanya kan yang apa itu namanya? Tanpa karcis, tanpa apa, oh, itu biasanya setornya ke pihak tertentu tentunya ya.
0: Baik.
3: Seperti halnya saya pernah diceritain sama tukang parkir.
0: Gimana Pak?
3: Dikatakannya di daerah Kacuk ya. Dia itu memang nggak ada parkir, tapi dia setor tiap hari itu setor, ada setorannya. Saya tanya setornya ke Dishub ya, ke Dishub yang mana?
0: Itu.
3: Ya kurang paham juga.
0: Dishub yang mana?
3: Jadi dia yang soalnya juga ada pegawainya juga Mas. Ya. Jadi kalau yang punya lahan, itu kalau nanti setornya ke tukang yang punya lahan itu dulu, baru dari punya yang punya lahan, baru setor ke atasannya gitu, atau ke, saya tanya sih ke Dishub katanya, nggak ngerti Dishub yang gimana, nggak ngerti juga.
0: Baik.
3: Soalnya banyak sih beberapa parkir itu di daerah-daerah saya juga, di daerah Gondanggi nggak ada parkirnya pakai apa karcis itu. Kalau sekarang sih kayaknya yang di pinggiran jalan juga nggak ada yang pakai karcis Mas. Semuanya nggak ada ada karcisnya kan. Kecuali di seperti Lafalet di Lafalet itu ada, atau titik-titik yang lain itu. Itu gimana?
0: Baik. Nggih, Pak. Siap.
3: Saya kurang paham juga masalah setornya untuk ke siapa. Soalnya kalau yang punya lahan memang dia itu nyetornya ke pihak yang di atasnya. Saya pernah diceritain gitu sama tukang parkir. Terus yang masa yang di stasiun itu Mas ya. Saya kebetulan saya sih sering juga sih mangkal di seputaran situ ya. Untuk menunggu orderan yang turunnya dari kereta. Memang di situ memang ada tukang parkir yang jagain. Tapi itu udah lama banget, dari dulu tuh Mas itu Mas. Sebelum online baru keluar, di situ kan biasanya dulu itu kan rawan ya. Bahkan yang mengambil orderan di seputaran situ sama angkot-angkot juga, supir driver angkot itu dulu dipalak gitu Mas. Saya tahu sejarah. Jadi akhirnya dari ada pihak yang tukang parkir yang di situ yang istilahnya mencari solusi lah. Jadi bisa Pak ambil di situ, tapi dengan syarat yaitu harus bayar 3.000 itu Mas. Ya itu dari dulu Mas, sebelum baru online masuk udah ada kok itu bantu. Tarikan 3.000 itu. Soalnya dulu kan rawan banget. Bahkan Mas sampai sekarang kalau yang di areanya angkor itu nggak boleh, tidak diperbolehkan ngambil itu. Tetap harus melalui di depan itu pintu keluar, atau di patung singa atau videotron ya. Jadi memang dari dulu memang udah ada peraturan gitu. Jadi teman-teman yang ada ya harus juga menyadari juga. Demi keamanan juga tuh Mas.
0: Iya, betul.
3: Daripada nanti kalau yang di pintu timur tambah bayar 5.000. Iya. Jadi ya harus sama-sama menyadari lah gitu. Biar sama-sama enak tentunya.
0: Baik. Siap Pak
3: ya, Hasan. Ya mungkin itu dulu Mas.
0: Siap Pak Hasan.
3: Tiap sama-sama. Tetap semangat tentunya, hati-hati yang di jalan. Soal jalannya sekarang pada padat ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hasan Bisri untuk pendapatnya itu tadi tentang parkir. Ataupun kawan-kawan lain punya pendapat lain, silahkan sampaikan di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911. Kawan, untuk Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio, kawan? Karena semua dalam satu layanan. Design and build-nya di... Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang lebih profesional. Dan lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang kawan di 0878-6278-8880 atau juga bisa mengunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah tergoda memecat jerawat di hidung? Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata bisa berbahaya. Huh? Tidak semua jerawat aman untuk dipencet, terutama yang berada di area hidung dan sekitar mulut. Area ini dikenal sebagai segitiga berbahaya pada wajah, karena pembuluh darah di bagian ini terhubung langsung ke otak, sehingga jika terjadi infeksi, bakteri bisa menyebar lebih cepat ke bagian yang lebih serius. Saat jerawat dipencet, bakteri bisa masuk lebih dalam ke kulit dan menyebabkan infeksi yang lebih parah. Dalam kasus tertentu, infeksi ini bahkan bisa menyebar ke pembuluh darah dan berisiko fatal jika tidak ditangani dengan baik. Tanda yang perlu diwaspadai adalah jika muncul nyeri hebat, pembengkakan, atau kemerahan yang semakin meluas. Kalau sudah seperti itu, jangan ditunda, segera periksa ke tenaga medis. Lalu bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Nah, pertama, hindari memencet jerawat secara langsung, kawan, terutama di area hidung dan sekitar bibir. Kedua, jaga kebersihan wajah dan gunakan perawatan yang sesuai. Ketiga, jika jerawat terasa sakit atau dalam, lebih baik konsultasikan ke dokter daripada memaksakan sendiri. Jadi mulai sekarang, tahan keinginan untuk memencet jerawat, karena yang terlihat kecil di permukaan bisa berdampak besar di dalam tubuh. Lebih baik dirawat dengan benar daripada menyesal di kemudian hari.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya, tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, pemilihan Ketua KONI Kota Batu diawali penjaringan calon. Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu untuk periode 2026-2030 akan diawali dengan proses penjaringan bakal calon. Jadi setiap kandidat wajib memenuhi syarat dari sejumlah cabur sebelum dapat ikut pemilihan dalam musyawarah kota. Kata Ketua KONI Kota Batu, Sentot Ari Wibowo, tahapan penjaringan tadi sebagai proses awal untuk memastikan setiap bakal calon memenuhi persyaratan. Kawan, renovasi kolam Kertajaya Surabaya molor, persiapan selam Jatim terganggu. Persiapan tim olahraga selam Jawa Timur menuju PON 2028 terancam terganggu akibat molornya pengerjaan renovasi kolam renang Kertajaya Surabaya hingga lebih dari 1,5 tahun. Ketua Umum Pengprov POSI Jawa Timur, Mirza Mutakin, menyampaikan belum siapnya fasilitas utama tersebut membuat puluhan atlet puslatda terpaksa berlatih secara terpisah di beberapa daerah sehingga sulit dipantau oleh tim pelatih. Kata Mirza, kendala tersebut berdampak pada penurunan kondisi fisik dan mental atlet sehingga pihak POSI pesimis dapat mempertahankan dominasi medali emas pada PON mendatang. Kawan, pengamat nilai kasus Febri tak semata soal hukum. Pakar politik Universitas Nasional, Slamet Ginting, menilai kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah tidak hanya memiliki dimensi hukum, namun juga mengandung unsur pertarungan kekuasaan. Dalam program Arena Politik Sindo News TV, Slamet Ginting juga menjelaskan posisi strategis Febri saat menjabat Jampitsus dan Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan membuat penanganan perkara melibatkan banyak aktor penting. Menurutnya, perkara tersebut juga berpotensi menyeret sejumlah tokoh dari kalangan birokrat, politisi, hingga pelaku usaha, sehingga dinilai memiliki dimensi politik selain aspek penegakan hukum. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: 911 Hot News.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda masih di City Report Weekend ini ya, di jam 3 lebih 10 menit kawan. Tentunya kita masih pembahasan seputar parkir ya. Nah, ini kalau ngomongin parkir, ternyata di pemerintah kota Surabaya sendiri juga mendorong sistem parkir digital atau pembayaran non-tunai. Ini salah satunya yang berada di Jalan Tanjung Anom. Dan ternyata kawan, hasilnya juga cukup mengejutkan. Ini menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga menyebut ini ya, sebelum sistem digital diterapkan, ternyata setoran parkir malam minggu itu biasanya hanya sekitar Rp600.000 itu dalam satu malam. Tapi setelah transaksinya diamati dan menggunakan sistem non-tunai, setoran parkir itu melonjak sekitar di 2,6 juta dalam satu malam. Nah, berarti ini artinya apa sih kawan? Karena ada potensi pendapatan yang selama ini mungkin belum tergali maksimal. Nah, menariknya lagi kawan, sistem ini bukan berarti menghilangkan juru parkir, namun Pemkot Surabaya tetap melibatkan jukir, tetapi untuk transaksinya diawasi langsung oleh petugas Dishub. Jadi konsepnya itu bukan menggusur, tapi memperbaiki sistemnya kawan. Juru parkir tetap bekerja, masyarakat juga tetap mendapatkan layanan parkir, tapi uang yang masuk bisa tercatat dengan jelas kawan. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini, tentu muncul beberapa pertanyaan juga sih kawan ya. Bagaimana dengan Kota Malang sendiri? Ya, kita tahu dong ya, Malang adalah kota pendidikan, kota wisata sekaligus kota dengan aktivitas ekonominya yang sangat tinggi ini ya. Tentunya setiap hari ada ribuan kendaraan yang masuk, ada kawasan kuliner, pusat perbelanjaan, kampus hingga destinasi wisata. Potensi parkirnya juga tentu sangatlah besar. Tapi tantangannya kawan, bagaimana memastikan parkir itu benar-benar menjadi pemasukan daerah, bukan sekedar aktivitas transaksi yang di pinggir jalan. Ya kita bisa membayangkan ya, kalau Kota Malang mulai menerapkan sistem parkir digital secara bertahap, ya misalnya ini ya, di kawasan ramai seperti di Kayu Tangan, mungkin ada juga Suhat, terus ada juga kawasan-kawasan wisata, Jalan Ijen. Nah, masyarakat bisa bayar parkir melalui kris atau sistem digital. Pastinya pemerintah bisa melihat datanya langsung secara real time. Kira-kira berapa sih kendaraan yang parkir, berapa transaksi yang terjadi, atau berapa potensi pendapatan setiap titik. Semuanya itu bisa terukur kawan. Tapi yang jelas juga ada tantangannya sendiri ini ya. Karena digitalisasi bukan hanya soal memasang alat pembayaran saja, yang paling penting ini adalah pengawasannya. Jangan sampai hanya mengganti metode pembayaran tapi sistem pengawasannya tetap lemah. Harus ada edukasi kepada masyarakat, pelatihan untuk juru parkir, dan tindakan tegas bagi oknum yang masih menarik tarif yang tidak sesuai ketentuan kawan. Tentu saja kawan-kawan bisa sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat sore kawan, di menit 15 di menit 18 maksudnya. Di menit 18 lepas dari jam 3 sore kawan. Dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di City Report Weekend. Dan di sore hari ini ada Pak Dani yang mau ikut nimbrung join ya bersama kami mengomentari tentang perparkiran kawan. Nah, kita masih tersambung dengan Pak Dani dan kita sudah tersambung oleh Pak Dani ya. Selamat sore Pak Dani. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya. Selamat sore Pak Dani.
1: Iya, ini laporan lalu lintas dulu ini.
0: Siap-siap.
1: Jalan Kawi sudah mulai lengang ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi nggak tahu di depannya MOG bagaimana.
0: Oke. Siapa?
1: Lalu bicara tentang

0: dan tarifnya aja melebihi dari tarifnya di sub gitu. Kalau bicara tadi sudah banyak pendengar yang membicarakan kebusukannya tentang parkir-parkir liar, tentang karcis, semuanya sudah ada gitu ya, termasuk tadi dari Pak siapa, Pak Septian yang
1: Pak Septian itu
0: juga. Jadi semuanya jelas sih. Kalau bicara parkir terus nggak ada habisnya, karena nggak ditindaki serius. Seriannya Avenger aja kalah. Lebih panjang seriannya parkir ini.
1: Baik baik.
0: Seperti itu mas.
1: Baik.
0: Terus kan kalau untuk masalah yang di stasiun, memang itu, saya memang saya join di online juga baru-baru ya. Mungkin masih lama Pak Diono dan bapak-bapak lainnya. Cuma dulu awal-awal online ada itu kan selalu bersinggungan dengan ojek konvensional, sama taksi konvensional termasuk angkot juga. Kita mau ngetem dimanapun, mau ngambil penumpang dimanapun, katanya ini daerahnya konvensional seperti itu. Lalu kita suruh ngambil yang agak jauh, minggir. Kalau sekarang dipakai dengan komunitas kayak gitu, apa bedanya komunitas itu sama ojek-ojek konvensional zaman dulu? Jadi kalau saya sih di Patung Singa nggak ada masalah ya, sama ini nggak pernah ada masalah parkir. Kalau selama saya parkir saya bayar mas. Tapi kalau cuma lewat tuh ya kadang tak senengku. Mau saya kasih mau enggak is terserah saya gitu. Kadang kalau saya nggak mau ngasih nggak saya kasih. Jadi kalau dia minta ya saya bilang minta ODW dan customer. Kayak gitu mas. Terus kalaupun saya mau ngasih tak kasih 1000. Apa terserah, maksudnya terserah hati saya sih. Seperti itu mas.
1: Gengge siapa?
0: Jadi ya untuk para komunitas sudah nggak usah pakai komunitas apa maksudnya ini tempat saya nggak usah gitulah. Sekarang apa areanya bebas. Kayak roda berputar dulu juga zamannya taksi konvensional sudah sempat marah karena adanya atau taksi online. Sekarang kan zamannya sudah ganti lagi. Mungkin ada taksi WA itu, taksi online juga mungkin kalah sama taksi WA karena ada yang WA langsung jemput kayak gitu aja mas. Jadi semuanya kesadaran lah. Kalau untuk parkir mau niru kayak Surabaya pakai QRIS susah mas. Di sini aja kapan hari mau pakai QRIS kan namanya bukan yang dituju kan bukan di Pemkot di sub Kota Malang. Tapi nama perseorangan seperti itu mas. Jadi ada setorannya dulu. Nanti bagi setorannya baru yang masuk Pemkot berapa. Makanya bocor terus dananya mas. Kayak gitu. Ini dari Lampu Merah Kawi dinas, rumah dinas wali kota itu wes merambat terus ini.
1: Ramai ya pak ya untuk lalinnya di sana.
0: Iya, soalnya belakangnya MOG itu kan di stadion, kalau nggak salah ada lomba renang itu mas. Mulai kemarin nggak mungkin beberapa yang dari luar kota itu nganter lomba renang, parkirnya di dalam mana parkiran belakang itu mas, parkiran belakangnya MOG itu lapangan tenis itu, akhirnya parkirannya penuh. Yang parkirannya depannya MOG ini mau masuk juga nggak bisa, penuh juga kan.
1: Baik pak.
0: Iya ini yang orang-orang yang mau masuk MOG juga nggak kurang sadar lah, padahal sudah ada tulisannya parkir penuh, nggak mau langsung lurus-lurus, masih banyak debat kusir sama security-nya MOG itu apa. Iya itu aja mas.
1: Siap Pak Dani.
0: Iya.
1: Geng.
0: Iya, makasih.
1: Geng.
0: Makasih waktunya.

0: Terima kasih kembali Pak Dani. Oke, selamat sore Pak Dani. Nah, itu tadi beberapa pendapatnya ya dari Pak Dani mengomentari tentang soal parkir, kawan. Lalu kita mengakomodir terlebih dahulu ini ya di pesan WhatsApp yang sudah masuk tadi di jam 14:34, kawan. Ada Iqbal, ini juga mengirimkan sebuah video. Cigura-gura volumenya tinggi dan beberapa titik melambat. Iqbal juga mengirimkan sebuah video. Kita bisa tampilkan di radio visual live, kawan. Nah, ini ya, Cigura-gura volumenya tinggi. Ramai sekali. Ini dari videonya Iqbal, kita tampilkan di radio visual live, kawan. Bisa Anda lihat ya. Nah, itu kawan. Terima kasih Iqbal untuk kiriman videonya. Lalu dilanjut lagi ada Pak Hasan Bisri tadi di jam 14:38, kawan. Pak Hasan Bisri juga mengirimkan sebuah foto. Ini sudah gak pakai helm, gak ada plat nomornya lagi. Ini di TL Rampal. Pak Hasan Bisri, kita lihat dulu untuk fotonya. Nah, ini kita tampilkan ya di radio visual live. Ini terlihat sekali, kawan. Sudah nggak ada plat nomornya. Dua-duanya tidak pakai helm ya. Oh, yang belakang ya nggak pakai helm, yang depan pakai helm. Nah, itu. Nah, ini kita lihat di radio visual live, ini terlihat jelas kawan, sudah enggak ada plat nomornya, enggak pakai helm. Nah, bagaimana ini? Oke, terima kasih untuk Pak Hasan Bisri. Lalu di 14:48 kawan, ada Pak Dodi mengabarkan juga parkir di Jalan Tenes. Ada parkir liar kafe, kemudian parkir liar MOG, sehingga Jalan Tenes itu bebas parkir kendaraan. Itu Pak Dodi. Lalu ada Pak Abu Torik mengabarkan di 14:49. Laporan dari jembatan Tunggul Mas lancar sangat sepi. Pak Abu Torik juga mengirimkan sebuah voice note, kawan. Kita bisa play terlebih dahulu untuk voice note-nya Pak Abu Torik, kawan. Nah, ini untuk voice note-nya Pak Abu Torik.
1: Laporan dari jembatan Tunggul Mas.
0: Siap.
1: Sangat-sangat lancar, sepi sekali. Mungkin imbas dari apa ya, kok sepi sekali. Luar biasa. Ini belum pernah ada hari Minggu yang sesepi ini jembatan Tunggul Mas.
0: Oke.
1: Laporan dari teman tidak sempat di video tadi ya. Saking senengnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Abu Torik. Itu tadi kawan, pantauan traffic ya dari jembatan Tunggul Mas lancar, sangat sepi kawan. Ataupun kawan-kawan di siang, di sore hari ini bagaimana pantauannya lalu lintas di kawasan Anda, apakah juga masih ada kemacetan, bisa Anda informasikan kembali kepada kami di 0811 360 911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayutangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayutangan Heritage. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayutangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
2: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
9: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
7: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sidiga 911 FM Guidance for your life. Selamat sore kawan, di menit 33 lepas dari jam 3 sore. Tentu saja dengan saya Ilham Riza menemani Anda di City Report Weekend kawan. Dan tentunya kalau kita ngomongin beberapa parkir di Kota Malang itu juga tidak ada habisnya ya. Hampir aja setiap minggu ada saja ceritanya, entah itu tarifnya yang bikin bingung, ada juga parkir liar, terus ada juga jukirnya dadakan, kendaraan parkir sembarangan sampai bikin macet. Bahkan ada juga yang sudah bayar parkir tapi kendaraannya juga tetap hilang atau kita tidak diberikan karcis. Wah, banyak sekali beberapa hiruk pikuknya kawan. Tentunya dari situ kita juga mungkin berpikir ya, parkir itu cuma bayar ya mungkin 2.000-3.000, padahal sebenarnya parkir itu ya sebuah dari wajah sebuah kota ya. Kalau parkirnya tertib pun orang datang juga merasa nyaman. Kalau parkirnya semrawut, orang baru masuk kota saja sudah stres kawan. Ya kita bisa lihat saja kawasan parkir yang ramai di kawasan Malang, ada di Kayu Tangan, Alun-Alun, ada Soekarno-Hatta juga, ada Ororo Dowo sampai kawasan kuliner. Itu saja di situ kawan, kita juga pasti mengeluhkannya, tapi bukan mengeluhkan makanannya, tapi parkirnya kok susah. Nah, begitu. Ada juga mungkin uang parkir itu dikemanakan. Nah, pastinya setiap hari ribuan kendaraan yang parkir, kalau dihitung potensinya ya ya sepertinya bisa sampai miliaran rupiah ya di setiap tahun. Nah, tentunya untuk pertanyaan ini, apakah semua benar-benar apakah semua ini benar-benar masuk menjadi pendapatan asli daerah atau masih terjadi adanya kebocoran? Ternyata di Surabaya kemarin sudah membuktikan kawan, begitu pembayaran dibuat non tunai dan juga diawasi, setoran parkir yang biasanya 600.000, nah semalam bisa berubah di 2,6 juta yang berartinya bukan kendaraan yang bertambah tapi pencatatannya yang menjadi lebih transparan. Apakah Kota Malang ini bisa menjadi seperti itu kawan? Nah, selain itu kita sebetulnya juga jangan menyalahkan juru parkirnya juga ya, karena tidak semua juru parkir bekerja seenaknya, masih banyak yang bekerja dengan baik, kemungkinan seperti itu kawan. Yang harus diperbaiki mungkin sistemnya. Kalau sistemnya jelas, tarifnya juga jelas, seragamnya juga jelas, apalagi ada identitasnya yang masuk. Nah, selain itu juga ada pengawasan rutin, maka masyarakat juga akan lebih percaya kawan. Yang perlu ditindak ini adalah oknum yang merusak nama baik profesi juru parkir. Nah, selain itu kawan, parkir liar tidak akan bertahan ya kalau tidak ada yang membayar. Kalau kita sendiri memilih membayar tanpa bertanya, tidak meminta karcis, tidak memastikan tarif resminya, akhirnya praktik itu juga dianggap yang biasa-biasa saja. Padahal kalau masyarakat mulai berani meminta karcis dan melapor jika ada pungutan liar, nah tentunya pasti perlahan beberapa budaya-budaya jelek seperti itu bisa berubah kawan. Selain itu, Malang Raya ini kan hidup di kota pendidikan, perdagangan dan juga pariwisata. Tentu saja kalau wisatawan datang, yang mereka rasakan itu pertama kali bukan penginapannya ya, bukan tempat makannya juga, tapi lalu lintas dan juga parkir. Kalau kita parkirnya tertib, terus kesan kotanya juga ikut baik ya. Selain itu, kalau parkirnya itu semrawut, orang bisa berpikir dua kali untuk kembali. Ya, yang berarti membenahi parkir sebenarnya juga investasi untuk pariwisata dan ekonomi daerah, kawan. Di sini, apakah parkir digital perlu untuk diterbitkan di Malang Raya? Nah, tentunya ini masih menjadi pertanyaan juga ya. Siap apa enggak ini kira-kira pembayaran melalui Kris di Kota Malang kawan. Lalu tadi Pak Zainul Fanani juga mengirimkan sebuah voice note. Ini menanggapi ini ya, menanggapi parkir yang berada di Kota Malang. Pak Zainul Fanani, kita play dulu voice note-nya.
11: Selamat sore City Gate 911.
0: Selamat sore Pak Zainul. Selamat
11: sore juga kepada penasihat. Oke. Kami sebagai warga Kota Malang, ya simple sebetulnya jawabannya untuk mendapatkan informasi adanya seorang PAD malah bongkar parkir gampang. Disidak aja dan didata semua wilayah parkiran di kota, khususnya kota Malang, semuanya didata. Nah dari situ, sidak itu artinya dia juga didata atas nama-nama, atas nama yang jubirnya. Setelah dijubir, nanti tahu. Nah, jangan-jangan mereka ini ada yang menarik dari petugas dan petugas juga setor, bisa jadi kemungkinan itu. Nah itu caranya gitu. Jadi ya disidak, didata selengkapnya semua titik parkiran di kota Malang, karena nanti ada yang parkiran yang milik daripada pelaku usaha, ada parkiran yang milik pemerintah atau dinas perhubungan yang punya perwenang itu, sekaligus pendataan. Nah sejauh ini kan tidak ada itu, sejauh ini informasi tentang sidak ataupun pendataan jubir-jubir itu. Khawatirnya kan Swedia itu sudah ada yang narik, tapi nariknya petugas. Jadi kejelasan itu biar nggak simpang siur tentang kebocoran PAD Malang dari parkiran. Masalahnya kalau dibilang kebocoran nggak mungkin, penghasilannya parkiran itu luar biasa itu. Gitu loh. Dan di situ bisa ditertibkan untuk ditata ulang lagi dengan pakai karcis resmi dari pemerintah Kota Malang. Otomatis mereka-mereka yang pikir.
0: Terpotong Pak untuk voice note-nya. Baik, mungkin Pak Zainul Fanani mau on air. Ini silahkan Pak Zainul, kami tunggu ya. Lalu ataupun kawan-kawan ada pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp-nya 0811-3600-911.
12: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
13: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
14: Selamat sore. Saya mau menanyakan ya, ini kayak parkiran pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
15: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal. Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
16: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
15: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
16: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
15: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat sore kawan, di menit 54 lepas dari jam 3 sore, tentunya dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda. Dan kita akan mengakomodir terlebih dahulu kawan yang sudah masuk di WhatsApp ini ya. Di jam 15.23 ada Bu Diana mengabarkan Pasar Blimbing macet merayap ke arah TLMCC. Bu Diana juga mengirimkan sebuah video dan juga voice note kawan, kita bisa tampilkan di Radio Visual Live.
3: Pasar Blimbing udah mulai macet kalau di atas jam 2 tuh macet.
2: Oke, okay.
4: Ada setorannya dulu
3: yang ini nah, ke arah
4: setorannya baru yang masuk Pemkot berapa
3: ke arah Probolinggo Surabaya.
2: Baik-baik, terima kasih untuk Bu Diana. Lalu tadi kita lanjutkan, ada Pak Nasiruddin di jam 15.49 juga telepon ini di ruang newsroom kawan ya, mengabarkan ada tumpahan solar dari TL Sabilillah menuju Suhat, tumpahan solar bis 27 trans. Oke, nah itu tadi oleh kawan-kawan di newsroom juga sudah diteruskan ke Damkar Kota Malang. Terus tadi dari Damkar Kota Malang juga sudah ada jawaban, baik Min, kami teruskan ke BBBD. Itu tadi kawan. Lalu kelanjutannya newsroom, kawan-kawan yang dari newsroom juga sudah meneruskan di Pusdalop BBBD Kota Malang kawan. Ini kita tunggu untuk jawaban responnya itu bagaimana. Terima kasih untuk Pak Nasiruddin. Lalu ada Pak Amin, info lalu lintas Jalan Kawi depan MOG, banyak bus parkir di depan MOG, macet panjang. Ini juga mengirimkan video beserta voice note. Kita play dulu kawan.

0: Ya, terlihat sekali jalan Kawi depan MOG, banyak bus yang parkir ini ya di depan MOG, dan macetnya panjang sekali. Nah, ini ya, padat macet kawan, terlihat dari videonya yang kita tampilkan di Radio Visual Live. Itu dia untuk kirimannya dari Pak Amin. Lalu juga ada voice note, kita play dulu.
1: Dari Kawi atas menuju MOG macet panjang.
0: Oke.
1: Itu ada 3 bus SMA Taruna parkir depan MOG.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Amin untuk informasi trafiknya. Dan kawan-kawan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda sore hari ini? Bisa Anda sampaikan juga ke kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kapolresta Malang Kota yang baru buka dialog Kamtipnas untuk serap aspirasi masyarakat. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio terjun langsung ke masyarakat bersama Forkombimda untuk serap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat. Ia menyebut langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkenalkan diri serta beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Malang. Lebih lanjut, ia berharap kedepannya Malang Kota bisa tetap aman, sentosa, nyaman, dan kondusif. Ratusan penumpang terjebak di kapal Mutiara Sentosa yang terbakar di Laut Sumenep. Tim SAR gabungan mengerahkan 9 kapal untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep hari ini. Kepala Seksi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti, menyampaikan tragedi tersebut berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Lebih lanjut, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan press release terkait kejadian karena masih diupayakan untuk evakuasi seluruh korban. Kawan kiper Aston Villa puji atmosfer sepak bola Indonesia. Kiper Aston Villa James Wright mengaku terkesan dengan atmosfer sepak bola di Indonesia usai menghadapi Indonesia All Star dalam laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia menyebut tur pramusim di Indonesia memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus membantu tim meningkatkan kebugaran menjelang musim baru. Ia juga memuji penampilan Indonesia All Star yang dinilai memberi perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Usai menyelesaikan agenda di Indonesia, Aston Villa dijadwalkan melanjutkan tur pramusim ke Thailand untuk menghadapi PG Pantum United sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga Inggris musim 2026-2027. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Erika Rosa kembali menemani Anda. Kita masuk program City Report Weekend. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Tadi dari siang sampai dengan sore hari ini ya, salah satu yang juga ramai dibahas oleh masyarakat maupun juga tadi dibahas oleh teman-teman penyiar yang lain terkait dengan persoalan parkir. Lagi-lagi ini soal parkir. Nanti coba sambil kita juga agendakan untuk barangkali untuk wawancara ya secara on air bersama dengan Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat kawan. Sambil untuk yang lagi perjalanan mungkin boleh juga menambahkan kira-kira di berbagai titik yang ada di wilayah Kota Malang bagaimana kondisi lalu lintasnya, kemudian juga kalau bicara soal pelanggaran parkir di mana lagi ini yang perlu untuk diwaspadai. Saya bilang di mana lagi karena memang setiap saat lumayan banyak ya problem parkir ini kan selalu menjadi satu perbincangan yang kok kelihatannya nggak ada habisnya begitu. Ini tadi yang barusan bergabung, salah satunya ada Pak Diono, jam 4 lebih 5 menit, situasi di sekitaran Taman Singa dan juga depan Patung Singa itu semakin semrawut, banyak kaki lima dan juga area parkir terbaru. Ada area parkir terbaru juga nih Pak Diono ya. Ada area parkir terbaru padahal di sana itu ada tulisannya rambu-rambu letter S, artinya dilarang parkir tentunya. Tapi kok makin banyak yang parkir di sana. Ada video yang disampaikan oleh Pak Diono, saya tampilkan juga di Visual Radio.
1: Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ya. Ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku, beres-beres rumah. Habis ini mama datang, pasti bakal marah lihat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata itu diurus bukan postingan orang.
0: Nah kawan, ini saya tampilkan di Visual Radio.
1: Itu pinter.
0: Itu tadi kiriman dari Pak Diono. Menggambarkan bagaimana situasi di depannya Taman Singa itu selain banyak PKL juga banyak parkir di sana.

Ya kawan, ini lagi-lagi soal parkir ya. Kalau tadi Pak Diono kembali menyampaikan terkait dengan bagaimana situasi terkini di sekitaran depan Taman Singa atau di depannya stasiun Kota Baru Malang. Sebenarnya tadi siang ya, ini juga ada laporan yang sama yang masuk di kami. Salah satunya juga terkait dengan parkir yang ada di depannya stasiun Kota Baru Malang. Tadi barangkali juga sudah disampaikan oleh teman-teman penyiar yang lain sebelumnya. Kita sudah teruskan berbagai laporan dari Anda ke Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat. Nah, disampaikan oleh Pak Rahmat, jadi kalau di kiri kanan, di sebelah kiri kanan gerbang stasiun, itu memang ada titik parkir resmi. Tapi untuk yang di depan atau di sekitaran patung singa, itu sudah ada tulisan dilarang parkir. Dan di sana juga ada rambu untuk larangan parkir. Kata Pak Rahmat, kebanyakan di depan patung singa dan juga sekitarnya, ini yang parkir ojol dan juga taksi online yang sudah bolak-balik ditegur dan juga ditindak. Aturannya ojol dan juga taksi online itu harusnya ada pangkalannya sendiri. Lalu tadi kami juga menanyakan, selain untuk kendaraan pribadi, baik itu roda 4, kemudian roda 2, kalau untuk pick up boleh juga tidak ya parkir ya? Tapi ya namanya di sana itu kan sudah ada larangan dilarang parkir, ada es coret ya. Kalau sudah ada tulisan rambu-rambu es coret, yang kita bersama tahu itu artinya dilarang parkir, ya berarti semua kendaraan memang harusnya tidak diperbolehkan untuk parkir di sana. Ini tadi Pak Rama juga menekankan, untuk larangan parkir itu berlaku untuk semua kendaraan ya, baik itu roda 2 maupun juga untuk kendaraan roda 4, semuanya tidak diperbolehkan. Ini tadi Pak Rama juga menyampaikan, ya namanya itu ada apa namanya ya, ada beberapa rambu-rambu es coret, artinya dilarang berhenti maksudnya. Sampai salah, saya sendiri salah menyampaikan ya. Es coret artinya dilarang berhenti, kemudian kalau P coret itu kan artinya dilarang parkir ya. Berarti kalau sudah ada tanda dilarang berhenti, dilarang parkir, ya ini berlaku untuk semua kendaraan. Ini tadi Pak Rahma juga menekankan, di patung singa itu ada tulisan P coret, karena di tempat situ itu kan tikungan dan juga rawan kemacetan. Jadi otomatis memang sudah ini ya, memang sudah tidak diperbolehkan untuk dipakai untuk parkir. Termasuk ini tadi kita mau janjian sama Pak Rahmat, barangkali berkenan untuk on air bersama dengan kami. Tapi karena Pak Rahmat masih ada acara di luar kota, jadi belum bisa gabung di on air. Yang pasti sudah kita sampaikan kawan, kalau bicara soal parkir sebenarnya bukan satu-satunya ini menjadi ranahnya dari Dinas Perhubungan. Karena kalau beberapa kali Dinas Perhubungan ini menyampaikan tugasnya itu untuk memperingatkan.

0: Info, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, selamat sore. Kita kembali update informasi arus lalu lintas di seputaran jalan tol, kawan. Kalau di sore hari ini kami lihat untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan ke tol Pandan Malang, sore hari ini terlihat ramai lancar ini ya untuk arus lalu lintasnya. Lalu Anda yang ingin meneruskan perjalanan ke area tol Kejapanan Gempol, sore hari ini arus lalu lintasnya juga masih terlihat ramai lancar, kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau

0: aplikasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, kembali di program City Report Weekend. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis di kami ya. Ini tadi ada Pak Iswoko jam 4:14 menyampaikan ada beberapa catatan informasi. Salah satunya traffic di Noyo, Gajah Yana, ini kondisinya normal karena di Jalan Sumbersari itu macet, efeknya saat sisi lain hijau itu numpuk di tengah dan tidak ada yang saling mengalah. Gimana nih Pak maksudnya? Traffic light-nya yang di Dinoyo Gajah Yana ya, itu kondisinya normal karena di Jalan Sumbersarinya macet. Oke, yang di Jalan Sumbersarinya yang macet ya. Efeknya ini saat sisi lain kondisinya hijau, kemudian numpuk di tengah dan tidak ada yang saling mengalah. Itu yang disampaikan oleh Pak Iswoko. Termasuk tadi Pak Iswoko juga kirim gambar, saya coba tampilkan di visual radio kawan. Kondisi terkini di sekitaran traffic light di Noyo. Lalu lintasnya cukup padat ya di sore hari ini. Iya, terima kasih banyak Pak Iswoko untuk update informasinya. Hati-hati di jalan kawan, termasuk untuk Anda. Mungkin yang sore hari ini juga lagi perjalanan. Selain ada Pak Iswoko, tadi ada juga informasi dari Pak Handi. Nah, ini Pak Handi juga ikut mengomentari terkait dengan parkir. Pak Handi menyampaikan seluruh jalan veteran itu sebenarnya ada rambu-rambu pecoretnya di jalan veteran ya. Artinya apa? Kalau sudah ada rambu-rambu pecoret, apakah artinya parkir di sini? Ini salah satu komentar satir juga nih Pak Handi ya. Betul nih Pak, yang namanya ada rambu-rambu pecoret harusnya ya semuanya sudah tahu. Yang ditanyakan oleh Pak Handi, kenapa kalau pedagang PKL yang PKL yang ada di Jalan Veteran itu bisa ditertibkan, tapi kalau parkir, kenapa kok sampai dengan hari ini tidak bisa ditertibkan?

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: Anda kawan yang lagi perjalanan di sekitaran wilayah Kota Malang, ini tadi juga ada update dari Pak Ogon di jam 4:19. Pak Ogon mengirimkan beberapa catatan informasi, ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Lancar saat ini.
0: Oke, saya ulangi lagi ya, tadi sempat kepotong ya.
1: Semeru. Lancar saat ini. Saat ini laluin ya, lancar-lancar ini. Saat ini Lafayette Semeru.
2: Yang bikin sumber unggulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sedih.
0: Iya, terima kasih Pak Ogon. Oh, ada tambahan lagi, ada satu video lagi dari Pak Ogon. Saya putarkan kembali.
1: Arah ke Bromo. Bromo Taburai. Bromo Taburai yang padat.
0: Oke, Jalan Semeru ya, kondisinya masih lancar, tapi kemudian yang ke Jalan Bromo itu yang antriannya cukup padat, info dari Pak Ogon. Terima kasih banyak Pak Ogon untuk update informasinya di sore hari ini. Nah kawan, ada yang hari ini lagi liburan ke Kota Batu, sudah siap belum ya menyaksikan langit Kota Batu dipenuhi warna-warni para layang dari berbagai negara? Mungkin yang sekarang ini lagi ada di Kota Batu, boleh tengok ke atas gimana suasana cantik langit Kota Batu. Jangan lewatkan, ada Batu International Sport Tourism Festival 2026. Ini menghadirkan International Paragliding Accuracy Championship IPAC Third Series mulai 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Di sana Anda bisa nikmati aksi para atlet para layang internasional yang beradu ketepatan mendarat, dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan juga udara sejuk khas Kota Batu. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan juga rekan Anda menjadi bagian dari kemeriahan Festival Sport Tourism Internasional di Kota Batu. Jangan lupa kawan, Batu International Sport Tourism Festival 2026, 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Wisata Batu. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, didukung City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Wellness.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, berhubung hari ini juga hari Minggu, kemudian masih momen weekend dan ada beberapa kegiatan di Kota Batu. Mungkin yang mau mengarah ke Kota Batu terutama, hati-hati saja kawan, masih ada pengalihan arus ya. Ini imbas adanya Festival Bantengan Nuswantoro. Barangkali salah satu di antara Anda tadi juga sempat melintas di sekitaran Kota Batu. Gimana? Tadi sempat melalui beberapa titik kepadatan tidak ya? Dari pagi tadi, kita juga sudah dapat beberapa update informasi. Salah satunya dari Kasih Humas Polres Batu, Ibtu Muhammad Huda, mengingatkan untuk Anda pengguna jalan karena ada acara Bantengan Nuswantoro. Ini ada beberapa pengalihan arus kawan, yang dari Malang mengarah ke Pujon maupun juga yang dari Pujon arah ke Kota Malang. Nah, kalau yang dari arah Malang nanti di simpang 3 TMP. Jadi kalau Anda dari Sultan Agung ya, kemudian mengarah ke simpang 3 Taman Makam Pahlawan Kota Batu, itu nanti akan diarahkan mengarah ke Jalan Suropati, kemudian mengarah ke Srebet, Jalan Melati, nanti langsung tembus di daerah Jalur Payung Kota Batu. Itu kalau yang dari arah Malang mau mengarah ke Pujon. Sementara itu kalau yang dari arah Pujon, nanti keseluruhan kalau Anda dari Jalur Payung ya, Anda turun dari Jalur Payung, itu masih bisa lewat di simpang 4 Pesanggrahan, tapi nggak bisa belok kanan, tapi diluruskan, tidak bisa belok kanan, melainkan diluruskan, tetap lewat di Jalan Panglima Sudirman, kemudian nanti di sana ada kontraflow untuk lajur yang sebelah selatan, ini di kontraflow. Bisa lanjut lewat di simpang 4 BCA, kemudian lewat di daerah Brosem. Walaupun ada pengalihan arus, kemudian lalu lintas ini sudah diatur sedemikian rupa, tapi biasanya karena memang ini kegiatan bantengan, itu kan pesertanya dari berbagai daerah ya, bukan hanya dari wilayah Malang Raya, tapi juga dari berbagai daerah lain di Jawa Timur. Tentu potensi keramaian, potensi kepadatan ini yang perlu Anda waspadai. Kecuali kalau memang tujuan Anda ini mau menyaksikan Festival Bantengan Nuswantoro yang ada di Kota Batu. Karena tentunya ini juga sebenarnya menjadi salah satu wisata budaya yang barangkali bisa menjadi jujukan untuk Anda yang lagi berwisata di sekitaran Kota Batu. Untuk yang lagi perjalanan boleh juga kawan menambahkan update bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas yang tadi sempat Anda lalui mungkin, terutama untuk yang barusan lewat di sekitaran Kota Batu ya. Titik mana yang kondisinya relatif lancar atau titik mana yang barangkali juga tadi lumayan padat bahkan mungkin ada potensi kemacetan. Tentu ini menjadi catatan juga untuk kawan pendengar City Guide yang sekarang ini posisi sama-sama lagi mobile seperti Anda. Saya juga punya informasi kawan untuk Anda ini yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya. Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Ini menanggapi aspirasi dan juga kebutuhan mobilitas dari masyarakat. Kendaraan roda 4 itu sudah diperbolehkan untuk melintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sementara itu untuk jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 ini tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi dari masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, dicatat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambunya, dan selalu ikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
2: Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
5: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
4: Iya, dul.
5: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
4: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
5: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
6: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp 0851-1747-7876.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: seger. Sing piye? Diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Iya kawan, soal di Kota Batu hari ini masih berlangsung acara Bantengan Nuswantoro. Ini festival bantengan yang pesertanya juga lumayan banyak ya. Ini acara tahunan yang tentunya biasanya barangkali kalau Anda juga tahu selalu menjadi salah satu pusat keramaian di Kota Batu. Nah hari ini tadi dari pagi kita juga sudah update bersama dengan jajaran kepolisian dari Polres Batu. Tadi kita dapat info dari Kasihumas Polres Batu, Ibda Muhammad Huda, untuk kegiatan festival bantengan di Kota Batu itu sudah dimulai sejak jam 9 pagi tadi. Ada beberapa jalur yang dipakai. Untuk rute kegiatannya itu ada di sepanjang Jalan Panglima Sudirman yang sisi sebelah utara. Ini bisa jalur kendaraan dari arah Pujon ke arah Batu yang biasanya dipakai untuk jalur kendaraan yang dari Pujon arah ke Batu. Jadi untuk festival bantengannya itu memang lokasinya terpusat ya, ada di sepanjang Jalan Panglima Sudirman salah satunya. Tapi kalau untuk rutenya itu mulainya dari Stadion Brantas Kota Batu, kemudian melewati alun-alun Kota Wisata Batu, kemudian nanti finishnya itu di depan Rumah Dinas Wali Kota Batu. Rutenya ada di situ, yang di Jalan Panglima Sudirman yang dipakai sebagai rute festival bantengan itu ada yang ada di sisi sebelah utara. Sementara yang masih bisa dilintasi oleh kendaraan itu ada di sisi sebelah selatan. Di sana diberlakukan kontraflow dan di rekomendasikan untuk dilintasi kendaraan yang dari arah Pujon mengarah masuk ke wilayah Kota Batu maupun juga yang mau mengarah ke wilayah Malang. Ini yang barangkali juga perlu diantisipasi untuk Anda pengguna jalan yang barangkali mau melintas di Kota Batu, baik itu dari Malang ke Kota Batu maupun juga barangkali dari Pujon mau mengarah ke Kota Batu. Informasi tadi ada Pak Diono, di jam 4 lebih 45 menit macet area seluruh Batu, ini banyak penutupan jalan termasuk di area perkampungan. Itu acaranya sampai jam berapa ya? Soalnya tadi Pak Diono ini juga melihat ada sound horeknya. Tadi waktu turun dari Batu itu banyak menjumpai truk sound yang barusan naik. Kalau tadi saya juga sempat tanyakan nih Pak Diono, kita sempat komunikasi dengan Kasihumas Polres Batu, Ibtu Muhammad Huda. Kami menanyakan kira-kira kegiatan festival bantengan ini akan berlangsung sampai jam berapa. Nah, Ibtu Huda tadi menyampaikan kalau untuk waktu pasti selesainya ini masih belum bisa diinfokan. Tapi yang jelas kalau dilihat dari jumlah pesertanya, kemudian juga perkembangan acara hari ini, kemungkinan acaranya selesai sampai malam. Itu yang disampaikan oleh Kasihumas Polres Batu, Ibtu Muhammad Huda. Termasuk sore hari ini kawan, ini tadi kita juga kembali janjian bersama dengan Ibtu Huda. Barangkali berkenan untuk on air lagi bersama dengan kami untuk update bagaimana situasi lalu lintas di Kota Batu. Termasuk juga kembali mengingatkan terkait dengan beberapa pengalian arus ya yang diberlakukan untuk hari ini. Karena di Batu ada berbagai acara hari ini. Tadi ada Vespa Fest, kemudian hari ini dan kemarin ada konser di BNS, lalu ada festival bantengan. Ditambah lagi ada Sport Tourism International. Jadi ada kompetisi para layang internasional yang berlangsung di Gunung Banyak Kota Batu. Kalau dari kemarin kita dapat info itu ada, kalau yang festival para layang ya, itu ada beberapa titik yang berpotensi padat, diantaranya yang mau mengarah ke area para layang di Gunung Banyak Kota Batu dan juga Jalur Payung, kemudian juga area landing yang ada di daerah Songgokerto. Itu beberapa titik yang barangkali bisa jadi catatan untuk Anda yang mau perjalanan di sekitaran wilayah Kota Batu. Yang mau di rumah saja kawan, ini kayaknya juga bisa jadi pilihan lah ya untuk weekend Anda. Tapi kalau di rumah, pastikan juga Anda didukung dengan berbagai fasilitas termasuk internet mungkin. Ini sebagai salah satu sarana hiburan juga ya. Ada tidak ya yang internetnya masih suka lemot, bikin emosi? Ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Info lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Ya, selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Dan bagi Anda yang sedang mobile di area tol Padaan Malang, untuk sore hari ini arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar kawan. Lalu bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan ke arah tol Gempol Rembang, sore hari ini juga masih relatif lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Lalu kalau kita meneruskan ke tol Pasuruan Probolinggo, untuk sore hari ini arus lalu lintasnya juga masih tergolong relatif lancar. Bagi Anda sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa update situasi kondisi cuaca maupun lalu lintasnya di sana melalui WhatsApp-nya 0811 360911.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan warga gotong royong melebarkan jembatan wisata Juang Wonokoyo Kedung Kandang. Babinsa Kelurahan Wonokoyo Heru Baskoro menyampaikan pihak TNI bersama masyarakat bergotong royong melakukan renovasi serta pelebaran di jembatan Juang Wonokoyo Kedung Kandang. Ia menyebut lebar jembatan sebelumnya hanya 2 meter, sekarang sudah lebih luas selebar 3,5 meter. Lebih lanjut diharapkan dari pelebaran jembatan ini bisa mendukung giat usaha UMKM masyarakat di sekitar kawasan wisata Juang. Kawan, Kepala Kemenag Jatim ajak masyarakat untuk rawat persaudaraan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar menyampaikan, pihaknya mengajak masyarakat untuk merawat persaudaraan antar sesama. Ia menyebut kesempatan tablik akbar di Masjid Al-Akbar Surabaya hari ini menjadi momentum umat agar bisa lebih menghormati dan menghargai. Lebih lanjut dirinya juga berharap mampu memperkuat nilai moderasi beragama serta menjaga komitmen persatuan bangsa. Kawan, Iran diprediksi perkuat keamanan nasional antisipasi serangan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pihaknya akan memperkuat keamanan nasional untuk mengantisipasi serangan dari pihak Amerika Serikat. Ia menyebut perlawanan masyarakat Iran masih berlangsung dan menyatakan Amerika Serikat masih sebagai musuh Iran karena tidak jujur dalam kesepakatan gencatan senjata. Lebih lanjut pihaknya berharap ada resolusi internasional dari PBB untuk segera menyelesaikan konflik antar negara yang berkepanjangan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Sore hari ini tadi kita juga dapat beberapa catatan informasi yang belum sempat kebaca ya. Salah satunya ada Pak Didik tadi menyampaikan ini terkait dengan kondisi di Jalan Veteran. Pak Didik tadi sambung di jam 4:40 ada voice note yang disampaikan.
1: Pak Satpol PP, ini Veteran 5 gerobak kopi wis tengger mengganggu jalan. Terima kasih.
0: Oke, lagi-lagi ya, ada 5 gerobak kopi. Ada 5 nih Pak ya, gak tanggung-tanggung nih. Ada PKL lagi di Jalan Veteran Kota Malang. Nah kawan, seperti yang barangkali juga Anda sering lewat di Jalan Veteran, memang dulunya terkait dengan PKL di sepanjang Jalan Veteran ini kan banyak dikomentari oleh masyarakat ya, termasuk juga banyak menjadi banyak disampaikan ini menjadi keresahan masyarakat. Kemudian juga sudah ditindaklanjuti dengan Satpol PP mendirikan pos pantau di sana. Ada pos khusus dari Satpol PP selama beberapa waktu, tapi kemudian mulai bulan Juli kemarin itu pos pantau dari Satpol PP sudah tidak ada. Nah, lagi-lagi ada PKL yang kembali. Kalau kemarin ketika ada pos pantau dari Satpol PP di sepanjang Jalan Veteran itu bersih dari PKL. Sekarang pos pantaunya sudah tidak ada, kembali lagi nih PKL-nya. Waktu itu teman-teman dari Reporter City Guide juga sudah pernah wawancara bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono. Dan disampaikan oleh Pak Heru, memang dari Satpol PP sendiri ini sudah beberapa kali menerima laporan dari masyarakat pasca pos dari Satpol PP ini sudah tidak ada di Jalan Veteran. Itu memang ada beberapa laporan juga yang masuk ke Satpol PP terkait dengan kembalinya PKL untuk berjualan di sana. Nah, dari Kepala Satpol PP waktu itu Pak Heru ini juga menyampaikan ketika nanti kondisi kembali seperti sebelum-sebelumnya, bukan tidak mungkin untuk pos pantau dari Satpol PP itu akan diadakan lagi. Katanya sih tendanya masih ada ya, tapi penjagaannya yang memang sudah tidak ada. Terima kasih Pak Didik sudah diingatkan lagi. Ini tadi kayaknya Pak Didik baru gabung ya di kami ya. Pak Didik tadi baru telepon di newsroom. Saya geser dulu ke Ilham, atau barangkali Pak Didik mau gabung di on air Pak Didik, boleh Pak Didik. Saya geser dulu saja ke Ilham. Gimana Il, ada update apa dari Pak Didik?
2: Iya, ini tadi informasinya dari Pak Didik ya. Di Jalan Surabaya itu ada 2 mobil, Erika. Nah, itu kondisi parkiran mobilnya itu parkirnya agak menceng. Kayak memakan jalan gitu, Erika, begitu. Untuk informasinya dari Pak Didik. Atau mungkin Pak Didik mau... On air? Ya silahkan boleh. Ini ya, boleh.
0: Iya, boleh Pak Didik. Ya. Gak ada dokumentasinya ya?
2: Iya, gak sempat didokumentasikan sama Pak Didik, begitu Erika.
0: Baik. Ya, oh ini Pak Didik sudah sambung. Saya coba angkat dari ini ya, dari PC-nya penyiar ya. Tadi Pak Didik, oke teman-teman di newsroom mungkin boleh dibantu. Ini saya bantu untuk sambungkan lagi dari PC penyiar. Itu tadi kawan dari Pak Didik, selain menyoroti terkait dengan PKL yang ada di Jalan Veteran, juga terkait dengan parkir yang ada di Jalan Surabaya. Pak Didik, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, gimana, Pak?
3: Ya, ini tadi saya kan lewat Jalan Surabaya. Terusan Surabaya, tempatnya itu. Kok tumben macet kan? Tapi ternyata saya dari arah Kalimbung, ya. Ternyata sebelah kiri itu ada mobil pick up Tata itu, Mbak.
0: Lokasinya di tepatnya di mana, Mbak?
3: Itu sebenarnya sih di teras rumah. Pokoknya nggak jauh, Mbak, dari Galung.
0: Di Jalan Terusan Surabaya ya. Berarti ya. Belum sampai belakangnya UM itu, Mbak ya. Belum sampai situ ya.
3: Oh, belum sampai.
0: Yang jalan kecil itu, masih di jalan kecil itu ya?
3: Betul, ya.
0: Oh, ada 2 mobil, satunya pick up, ya. Satunya lagi apa nih Pak Didik?
3: Pick up itu hadap ke timur, di sebelah kiri, terus mungkin hanya jarak 5 meter, Mbak. Itu ada mobil Innova warna hitam, platnya S, sama-sama di sebelah kiri dari saya. Jadi dia arah ke barat.
0: Oh gitu.
3: Berarti dia parkirnya sebelah kanan. Itu agak mencelek, di miring gitu, memakan badan jalan, bikin jalan.
0: Oke, yang pickupnya hadap ke timur, kalau Innovanya hadap ke barat, Pak ya?
3: Betul, sama di sisi utara jalan.
0: Hmm, kalau dilihat dari mobilnya itu mobil pemilik rumahnya situ atau mobil orang berhenti, Pak Didi ya? Kalau mungkin bisa dikira-kira gitu.
3: Sepertinya orang berhenti, Mbak.
0: Oh.
3: Karena kalau mereka sering lewat situ ya, mobil tapi itu nggak pernah lihat saya, walaupun platnya N. Kalau mulai warga kan pasti sering lah ya. Nah, kalau yang satunya itu Innova itu saya rasa mungkin orang nganter mahasiswa baru itu ya.
0: Dari kemarin tuh banyak mobil-mobil yang parkir di badan jalan nih, banyak dikeluhkan nih Pak Didi.
3: Iya. Iya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ini efeknya panjang Mbak, yang dari anak UM itu panjang banget.
0: Mm-mm.
3: Sampai di Jalan Jombang belum.
0: Oh, yang di UM malah sampai Jalan Jombang.
3: Ya.
0: Lalu lintasnya memang lagi padat, Pak ya, sore hari ini di sana.
3: Padat, Pak. Tapi lepas dari itu sih sebenarnya lancar ya.
0: Oke. Okay.
3: Ini saya sampai depan MOK juga lancar.
0: Gak ada antrian masuk juga, Pak, di Jalan Kawi arah MOG?
3: Sementara belum. Gak tahu nanti setelah maghrib, Pak. Biasanya nanti setelah maghrib volume.
0: Oke. Baik, siap Pak Didi, terima kasih infonya. Ini barangkali juga sementara, jadi catatan ya.
3: Barangkali ada yang di daerah itu benar tolong itu diingatkan biar yang karena macetnya lumayan banyak.
0: Heeh. Baik, nggih Pak Didi, hati-hati di jalan, ya, Pak. Semoga kasih, lancar perjalanannya. Selamat sore Pak Didi. Itu tadi kawan, catatan dari Pak Didi ya, termasuk untuk Anda yang juga sekarang ini lagi perjalanan. Hati-hati di jalan, itu tadi ada beberapa titik yang berpotensi padat, ada juga beberapa titik yang masih lancar. Termasuk Jalan Kawi, Tumben, ini weekend, tapi kondisinya masih terpantau lancar.

0: Ini tadi kita juga baru saja kawan dapat update dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Tadi sebenarnya update-nya di jam 4:49 ya. Ini terkait dengan penanganan baliho yang tadi sempat dilaporkan melalui Radio City Guide. Tadi siang sekitar jam 2:22 itu kita dapat informasi ada baliho yang hampir roboh ke jalan. Itu lokasinya ada di traffic light Galunggung arah ke Jalan Raya Langsep. Tadi informasi awal sekitar jam 12 siang ya, saya cek dulu tadi infonya siapa. Saya juga lupa nih, kita cek dulu dari ini ya, database kami ya. Intinya tadi kita dapat informasi ini terkait dengan adanya baliho yang mau roboh begitu kawan. Dan kalau dibiarkan tentunya baliho ini mengganggu sekali, ini berpotensi menghambat perjalanan untuk pengguna jalan. Nah, ini tadi kita sudah laporkan soal baliho yang hampir roboh di wilayah Galunggung ke perempatan Dieng ya. Kita sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Dan diupdate oleh Pak Mustaqim jam 4:49 ini sudah ada penanganan dari Satpol PP, termasuk tadi ada beberapa dokumentasi yang dikirim ke kami. Saya tampilkan di visual radio. Oke, ini di visual radio saya tampilkan bagaimana tindak lanjut dari Satpol PP. Itu ada beberapa personil yang membantu.
1: Sudah berdiri tegak lagi.
0: Oke, reklamenya udah berdiri
1: yang
0: lagi ya.
1: Yang tadinya kakinya patah, sekarang sudah sembuh. Sudah ditangani sama ahlinya, ahli bidang reklame sesungguhnya.
2: Dokter Ibasul Arifin.
0: Nah, ini

0: Nah, ini ada dua dokumentasi. Saya tampilkan lagi, satu lagi kawan. Ya, ini tadi, oh satunya foto ya, berupa foto ya. Satunya tadi berupa video, satunya lagi berupa foto. Sudah ditindaklanjuti yang jelas terkait dengan laporan baliho yang mau roboh di perempatan Galunggung. Ini yang mengarah ke Dieng. Tentunya terima kasih banyak untuk respon cepatnya ini dari jajaran Satpol PP Kota Malang. Mungkin boleh dibantu nih teman-teman di newsroom. Tadi laporannya siapa ya? Oke, Ilham ya. Gimana Il? Oke, masih dibantu oleh teman-teman di newsroom untuk cek di database kami kawan. Tadi laporan dari siapa nih? Terkait dengan baliho yang mau roboh di perempatan Galunggung Kota Malang. Selain itu, ini kita juga dapat beberapa catatan informasi juga. Tadi dari Pak Anto, selamat sore Pak Anto. Di perempatan Dieng, ini kondisi agak padat yang arah ke Malang City Point atau MCP. Terhalang kendaraan yang mau masuk ke MCP. Lalu lintasnya cukup ramai Pak, yang mau masuk ke MCP. Ini jadi lumayan ya, kondisi di sana juga ikut terdampak kepadatan. Pak Diono juga menyampaikan, tadi kok ada baliho untuk tanggal 4 dan 5 itu ada acara apa? Kok ada penutupan? Di mana Pak Diono? Pak Diono boleh Pak, mungkin diinfo lagi. Ini balihonya tadi ketemu balihonya di mana nih Pak? Karena saking banyaknya juga laporan-laporan terkait dengan adanya rencana penutupan jalan ya, baik itu untuk bersih desa, kemudian Agustusan, agenda tahunan kota. Lumayan banyak nih Pak Diono, mungkin nanti boleh Pak Diono bisa ditambahkan. Sebelumnya saya geser dulu ke newsroom, Ilham gimana Il?
1: Ini tadi yang mengabarkan bahwa balihonya hampir roboh ke jalan. Nah itu dari Pak Dani Lukito.
0: Oh Pak Dani Lukito.
1: Betul. Okay. Pak Dani Lukito itu tadi mengabarkan bahwa ada baliho yang hampir roboh itu loh, Erika ya. Dan lokasinya itu lampu merah Galunggung arah Raya Langsep begitu.
0: Oh oke. Okay. Pak ya. Dani tadi jam berapa infonya?
1: Tadi untuk infonya Pak Dani Lukito berada di jam 12:21.
0: Oh oke, 12:21. Kayaknya nggak tercatat di lognya penyiar nih ya. Baik, terima kasih Ilham untuk laporannya. Mohon maaf kawan, tadi saya coba cari di database untuk lognya. Kita kok nggak ada ternyata ini ya. Tadi jam 12:21, tapi alhamdulillah sudah dibantu. Yang jelas walaupun ini tadi tidak tercatat, tapi sudah dibantu untuk meneruskan dan sudah ada tindak lanjut. Oke, ada yang bergabung di line telepon. Pak Diono ya? Sudah sambung di line telepon? Oh belum, oke saya bantu dari sini. Tadi Pak Diono mau gabung di line telepon, tapi saya masih bacakan informasi yang lain. Saya sambungkan dulu, saya bantu untuk sambungkan Pak Diono. Ini mau info soal apa nih Pak Diono? Selain itu kawan, saya baca dulu beberapa catatan yang masuk di kami. Ini tadi ada Pak Anto lagi. Selepas Jalan Dieng arah ke Wilis, kemudian Jalan Ijen Semeru kondisi aman lancar. Di Jalan Bromo hati-hati agak padat tapi juga masih lancar. Kemudian di persimpangan Jalan Oro-Oro Dowo, Jalan Buring itu agak tersendat karena sama-sama padat yang dari Oro-Oro Dowo dan juga jalan dari Jalan Bromo. Atau dari daerah Buring ya. Lanjut, lepas dari persimpangan, kondisi lancar arah ke utara. Menjelang traffic light kali Urang, ini agak padat karena volume kendaraan saja. Lanjut di traffic light Ciliwung, di satu persimpangan Kalpataru atau Kedawung, itu agak tersendat. Kemudian di Sabilillah dan juga setelahnya traffic light Ciliwung yang arah ke utara, itu baru ada antrian yang cukup panjang. Harus tetap bersabar dan tersenyum, kata Pak Anto. Siap Pak Anto, terima kasih. Ini informasi plus juga afirmasi positifnya ya. Hati-hati di jalan Pak Anto, semoga lancar perjalanannya. Pak Diono sudah sambung di line telepon, selamat sore.
2: Halo,
0: Gih, Pak selamat Diono. Sore. Gimana Pak?
2: Pak Erika. Iya Mbak, tadi kan saya mobil dari Sumber Brantas itu.
0: Sumber Brantas Batu Pak?
2: Iya, tadi pas nyinggung kok ada kelebaran kuning itu tanggal 4 jam 4:05 nggak salah Alam Batu itu ditutup. Makanya saya jadi tanya loh. Berarti kan hari ini, besok lusa ini.
0: Tanggal 4 dan ya, 5 makanya, Pak ya?
2: Iya, cuma tadi nggak sempat moto. Terus yang kedua itu memang

0: saya heran juga Mbak ya. Pagi itu saya naik itu saya jumpai Sondorok itu di kiri kanan jalan daerah arah Pandan Rejo itu gak salah ada 4 tadi sih. Di pinggir-pinggir itu.
1: Ini Sondorok Mbak ya, mau masuk ke Kota Batu
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, Sondorok yang mau acara bantengan itu kayaknya kan diikuti di belakangnya bantengan. Makanya itu saya mempertanyakan itu nanti kira-kira baliknya apa enggak buka son di pinggir jalan gitu.
1: Ini Sondoroknya bawa truk gitu atau masih pakai pickup, Pak?
0: Iya, ini tadi saya kan lihat map itu arah Batu itu rambunya buntu semua.
1: Betul.
0: Jalun-alun barang. Ya, akhirnya saya lewat alternatif.
1: Sudah kita siarkan loh, Pak.
0: Iya, yang dari atas berantas itu kan ada alternatif, saya ngikutin. Ternyata di dalam itu ketemu Sondorok juga, ditutupi jalannya itu sambil dinyalain gitu.
1: Jam berapa tadi, Pak Diono? Pagi ya?
0: Enggak ya, sore tadi ya.
1: Oh, sore Kitar tadi.
0: Jam berapa ya? Pengampat gak salah, jam 4, pengampat. Itu makanya saya tanyakan nih, memang dari atas itu saya jumpai, ya ada 3 mobil tadi sambil dinyalakan itu naik ke arah Junggo itu ada tadi. Ya bikin kemacetan, tapi kena naik ke atas. Gak tahu itu mau arah pulang dari acara bantengan itu apa gimana, saya kurang tahu.
1: Kalau di arah akhirnya, Junggo,
0: iya, tadi yang dari bawah naik, hitam-hitam itu, kayak model karnaval itu loh, ada 4 mobil tadi, truknya satu di depan, belakangnya pickup-pickup itu.
1: Oke.
0: Okay. Sambil dinyalakan.
1: Iya, kalau ke arah Junggo ini kemungkinan udah selesai, sudah mungkin mereka sudah bubaran, Pak. Sebagian sudah bubaran, iya, tapi masih ada yang
0: saya itu, sekarang. Apa itu kontingen dari Mojokerto, kan ini seluruh Jawa Timur kayaknya.
1: Betul, iya.
0: Iya. Cuma kok masih dinyalakan gitu loh. Yang berjoget-joget gitu loh ya.
1: Euforianya belum selesai, Pak Diono.
0: Iya, kayaknya ini kalau tafsiran saya ya bisa malam ini.
1: Tadi kita sudah konfirmasi ke jajaran Polres Batu. Sampai malam, Pak, masih iya. Ada beberapa yang belum show
0: iya.
1: Ini ya.
0: Ya kok harusnya kalau sudah selesai dari festival ya sudah kukut ya. Enggak dikontingenkan di kampungnya acaranya kayaknya tadi.
1: Keras juga, Pak. Dinyalakan keras juga, maksimal volumenya.
0: Iya, saya tadi lewat itu daerah alternatif yang dari arah Selekta itu belok miri itu. Arah mana itu yang lihat makam. Di situ tadi loh. Tadi berangkat saya enggak dibuntu, dikasih bambu-bambu. Terus ada suara dok-dok, waduh ini son baru pulang apa mau berangkat. Ya, gitu. Akhirnya saya ya alternatifkan lewat kampung-kampung gitu ya, sempat proyek kan namanya jalan sempit, gang-gang itu.
1: Baik, Pak Diono tadi yang Pak Diono ketemu, kembali lagi yang info awal tadi Pak ya, yang ketemu soal iya. Banner penutupan jalan tadi di mana Pak, Sumber Berantas ya?
0: Di Sumber Berantas iya, nggak salah mungkin mata saya kayaknya 4 tanggal 5 Batu gitu.
1: Iya, kalau ini kita Cipa dapat, ini. Kita berarti cek kan lagi nih Pak.
0: Berturut-turut ini ya.
1: Iya betul sih Pak, kalau di flyernya ada di Sumber Berantas. Ada karnaval Pak nanti di Desa Tulungrejo itu tanggal 5 Agustus 2026 Pak.
0: Oh berarti itu mungkin 4 itu cekson. Berarti iya. Perkiraan saya itu ya.
1: Oh Batu itu kalau juga limanya. Ada ceksonnya Pak ya? Di Batu itu
0: iya, berarti kalau memang betul ada updatean tanggal 5 berarti ya betul aja ada tulisan itu. Biasanya gitu yang selama ini terjadi.
1: Iya, setahu saya kalau kabupaten sama kota Malang iya. Ini biasanya kalau mau karnaval cek sound dulu. Di Batu gitu juga Pak Diono, mungkin Pak Diono tahu.
0: Iya, yang kayak ini ada acara bantengan yang ternyata ya truk bawa sound itu. Tadi saya berangkat pagi itu sudah kiri kanan Pak, di daerah Pandan itu. Cuma belum macet tadi jam 5 itu. Sudah banyak tadi di kiri kanan itu. Kayaknya saya turun tadi belum balik yang daerah itu. Modelnya kayak tiap RT juga ini karena apa saja begitu akhirnya. Tapi kayaknya festival tapi ya pengaruh juga lah. Di alternatif juga sempat ditutup tadi saya soalnya.
1: Iya. Ini saking banyaknya info yang masuk di kami Pak soal jadwal karnaval, tapi baru kita cek ternyata ini mungkin juga catatan untuk Anda pengguna jalan kawan, sepanjang minggu besok ini ada beberapa acara karnaval di Kota Batu, tanggal 5 di Desa Tulungrejo, tanggal 5-nya di Desa Tulungrejo, kemudian tanggal 8 di Desa Beji,

0: Lalu tanggal 9-nya itu di desa Junrejo, semuanya Kota Batu nih Pak Diono, mungkin bisa diantisipasi.
1: Oh iya, berarti selebarannya itu ditambahi tanggal 4, berarti 4 itu cekson itu jelas itu.
0: Kemungkinan
1: ada
0: begitu 4, Pak.
1: Ada 4 dan 5, iya.
0: Guys,
1: ya. Ya soalnya saya kebetulan ada kepentingan itu loh. Jemput anak-anak yang mau naik pesawat dari mendaki itu loh Mbak. Ya kan, kita akhirnya bingung saya akhirnya lewat mana ini, tiketnya sudah booking di bandara sini kan, kasihan. Ya, kalau anak turun gunung itu rata-rata kan jam 3, jam 4 Mbak.
0: Mungkin bisa di notice juga nih Mbak, kalau mau perjalanan harus jauh-jauh
1: waktunya. Iya, terjadi batal akhirnya, kasihan juga saya. Kalau sampai orang berempat kan sudah 1.200.000 Mbak, Jakarta itu.
0: Ya siap Pak Diono, terima kasih untuk sharing informasinya sore hari ini.
1: Soalnya kok berturut-turut ini acaranya itu loh.
0: Iya, masih sampai nanti Pak, September masih banyak lagi nih Pak Diono, Malang Raya.
1: Iya kok enggak, istilahnya ya ada alternatif lah jalannya. Kalau kayaknya kalau arah untuk berantas sih ya, satu-satunya jalan ya cuma itu, enggak ada lagi.
0: Iya Pak Diono.
1: Iya. Kita aja Mbak Rika, selamat sore.
0: Sami-sami Pak, selamat sore juga. Itu tadi kawan, ini saya baru cek lagi ya, mengingatkan juga untuk pengguna jalan. Jadi minggu besok ini ada beberapa agenda karnaval di Kota Batu. Tanggal 5 Agustus itu ada karnaval di Desa Tulung Rejo. Kemudian tanggal 8 Agustus ada karnaval di Desa Beji. Lalu tanggal 9 Agustusnya itu ada karnaval di Desa Junrejo. Semuanya di wilayah Kota Batu. Kalau ada karnaval, kemudian jalannya dipakai karnaval, pasti konsekuensinya penutupan jalan, ada rekayasa lalu lintas, pengalian arus, maupun juga potensi kepadatan. Ini yang mungkin jadi catatan untuk yang biasanya mobile di sekitaran Kota Batu.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan persoalan PKL di Kota Malang ini selain di Jalan Veteran ya, yang tadi dilaporkan oleh Pak Didi, yang lagi-lagi kok ada PKL di Jalan Veteran, padahal beberapa waktu lalu sudah ditertibkan ya oleh jajaran dari Satpol PP Kota Malang. Nah, selain di Veteran, ini tadi Pak Didi juga melaporkan terkait dengan banyaknya PKL di kawasan Kayu Tangan. Lagi-lagi nih Pak ya, ini baru saja kita bahas bersama dengan para narasumber, kalau nggak salah di hari Selasa kemarin ya, kita undang perwakilan dari pemerintah Kota Malang, kemudian juga dari DPRD Kota Malang, lalu kami juga mengundang ada dari pakar sosiologi kalau tidak salah. Nanti saya coba cek lagi. Kalau dari yang disampaikan oleh asisten 2 Sekda Kota Malang, waktu itu disampaikan oleh Bu Dia, terkait dengan PKL yang ada di kawasan Kayu Tangan dari pemerintah Kota Malang, ini semuanya sudah sepakat sebenarnya bahwa PKL itu fungsinya adalah untuk pejalan kaki. Ini bagian dari badan jalan ya, sebagai fungsi transportasi, kemudian juga untuk mobilitas di masyarakat, dan harus clear dari PKL. Itu yang sudah disepakati juga sebenarnya di ranah pemerintah Kota Malang. Nah, untuk penertibannya, infonya ini akan dilakukan bertahap, termasuk salah satunya dengan patroli rutin dari Satpol PP Kota Malang. Tapi ternyata sampai dengan hari ini, momen weekend kali Pak Didi ya, selalu banyak PKL nih di sana. Ini tadi ada video juga dari Pak Didi, saya tampilkan di Visual Radio.
1: Selamat sore.
0: Sore Pak.
1: Wuh, enak ini. Nah,
0: masih banyak ya PKL-nya ya.
1: Kaki lima, ya. Loh, enak kan? Nah, ini di sisi kiri, di depan Telkom. Kayu Tangan ya. Loh. Loh, wisata jajanan.
0: Macem-macem juga nih.
1: Nah, ini di sebelah kiri. Saya di Kayu Tangan. Oke, kita coba yang sebelah kanan. Kita melangkah ke sisi kanan. Coba apakah ada.
0: Lumayan panjang nih. Ini Pak Didi juga memvideo ya kondisi di sepanjang Kayu Tangan.
1: Belum terlihat di sisi kanan.
0: Oke, sisi kanannya clear dari PKL. Yang sisi kiri.
1: Oh, itu sudah ada. Nah, itu.
0: Oh, ada juga, Pak, tapi enggak banyak ya.
1: Enggak tahu jualan apa itu. Di depan apa itu? Foto kemat. Oh, kalau sebelah kiri banyak ternyata. Tapi karena tertutup mobil nggak kelihatan. Nah, ini ada. Oh, itu.
0: Oh, ada juga sebelah kanan ada. Tapi nggak banyak.
1: Oh, sebelah kanan ini depannya Maha, ini ada bakso. Ya bakso.
0: Lengkap loh ini videonya Pak Didi ya.
1: Sementara masih itu yang di sebelah kanan. Ini kondisi Kayu Tangan jam 5.21. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Pak Didi sudah berbagi informasi dengan dokumentasi yang sangat lengkap juga. Ini nanti coba kita komunikasikan dengan Kepala Satpol PP yang baru, karena di pemerintahan Kota Malang ini kan baru ada rotasi besar-besaran ya untuk pejabat terkait. Ada beberapa pejabat yang dirotasi, salah satunya Kepala Satpol PP Kota Malang, yang dulunya Heru Mulyono, sekarang ini Pak Prayitno. Pak Prayitno dulu di BPBD Kota Malang, kita sudah ada kontaknya, nanti coba kita koordinasikan bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Malang, ini terkait dengan problem PKL di Kayu Tangan.
2: City Guides Inside.

0: Adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak. Selain melanggar hukum, praktik ini berisiko membuka jalan bagi perdagangan orang hingga eksploitasi terhadap anak. Menurut Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, adopsi ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi.
1: Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Untuk ciri-ciri, kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada

0: Pemerintah menegaskan proses adopsi yang resmi dibuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak, bukan untuk mempersulit calon orang tua angkat. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Atiatul Husna, menjelaskan setiap calon orang tua angkat wajib melalui proses verifikasi, asesmen, hingga penetapan pengadilan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga mengingatkan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Ketua LKSA Harapan Umat, M. Nur Hoirullah, mengatakan anggapan bahwa proses adopsi terlalu rumit justru membuat sebagian orang memilih jalur ilegal yang berisiko mengabaikan hak-hak anak.
1: Apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak, profesional, ataupun sudah suka profesional dan lain ini. Apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari kerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang.

0: risikonya seperti itu ya, untuk kelayaan orang tua. Lalu kemudian risiko secara apa namanya hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal usul anak. Jadi anak tidak apa namanya tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat.
1: Anak bukan komoditas yang bisa dipindah tangankan begitu saja. Karena itu, adopsi harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap anak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan masa depan yang lebih baik.

0: Ya, kawan, kita kembali di program City Report Weekend. Ini tadi juga ada Pak Hasan Bisri di jam 5 lebih 23 menit menyampaikan update informasi di sekitaran Ranugrati. Pak Hasan tadi belum sempat ke play ini videonya. Saya tampilkan kawan di visual radio kami.
1: Sore menjelang petang. Ini kondisi di daerah Ranugrati untuk yang arah ke Malang terpantau lumayan agak padat ya. Tapi arah sebaliknya yang arah ke Madiopuro atau ke Danau Toba ini masih ramai lancar. Untuk cuaca sih kayaknya sih mulai agak redup. Mungkin karena memang udah mulai menjelang petang gitu. Tentunya tetap hati-hati, tetap semangat, tetap waspada. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Kawan, itu tadi informasi lalu lintas di sekitaran Ranugrati ya. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, kembali lagi kita ke beberapa catatan informasi yang tadi juga disampaikan oleh kawan pendengar City Guide. Ini terkait dengan PKL yang ada di Kayu Tangan ya. Tadi sebelumnya ini juga ada Pak Didi yang menyoroti terkait dengan PKL di kawasan Kayu Tangan yang lagi-lagi PKL-nya kok banyak, terutama di sisi sebelah kiri. Ini tadi Pak Diono juga menambahkan perlu adanya penjagaan dari aparat Satpol PP, tujuannya mencegah parkir liar dan juga PKL yang biasanya menjamur. Ini kalau yang disoroti oleh Pak Diono yang ada di Jalan Veteran. Lalu juga selain itu yang ada di Kayu Tangan, Patung Singa, Stasiun Kota Baru dan juga di Pasar Kebalen. Ada beberapa titik ini bahaya yang memang seringkali menjadi menjadi titik yang rawan banyak PKL dan seringkali beberapa kali juga dikeluhkan oleh masyarakat. Terima kasih banyak Pak Diono sudah berbagi pendapat juga ini ya, termasuk juga harapan sebagai masyarakat. Lalu ada lagi, ini tadi Pak Nik, listrik padam di Simpang Piranha Atas. Tadi Pak Nik bergabung di jam 5 lebih 24 menit. Ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Sekarang masih padam tidak nih, Pak Nik? Barangkali Pak Nik masih mendengarkan siaran dari Radio City Guide. Coba nanti saya juga tanyakan ya, atau kita bantu untuk menanyakan. Oh, ini tadi sudah dibantu oleh teman-teman di newsroom. Kita sudah tanyakan ke asisten manajer jaringan distribusi dari PLN UP3 Malang, Fandi Faisal. Tapi masih belum ada jawaban dari Pak Fandi. Mohon ditunggu Pak Nik, gimana Pak Nik sampai dengan jam 6 sore ini apakah juga masih padam listriknya atau seperti apa? Barangkali Pak Nik boleh kembali update bersama dengan kami.

0: 911 Hot News. C3911 FM Guide on for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizadi 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, pohon tumbang di Malang menimpa 9 orang. Kepala Bidang Kedaruratan BBBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Kendal Payak roboh dan menimpa 9 orang tadi malam. Ia menyebut penyebab pasti pohon tumbang masih dalam penyelidikan, namun dugaan awal mengarah pada aktivitas pembakaran bagian pangkal batang pohon. Lebih lanjut dari kejadian tersebut, 9 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Kawan, BMKG catat. BMKG Jatim catat ratusan gempa terjadi selama bulan Juli 2026. BMKG kelas 3 Malang mencatat sebanyak 623 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur selama bulan Juli 2026. Kepala BMKG kelas 3 Malang Rico Cardoso menyebut dari total kejadian tersebut 496 gempa merupakan gempa dangkal dan 127 gempa berkedalaman menengah. Lebih lanjut, pihaknya tetap menghimbau masyarakat agar waspada terhadap perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Kawan Menko sebut kawasan industri jadi penggerak ekonomi nasional. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan kalau kawasan industri kini diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 8% juga menjadi bukti jika kawasan industri mampu memberikan dampak positif terhadap keuangan negara sekaligus membuka lapangan kerja. Lebih lanjut, dirinya berharap perkembangan kawasan industri nasional bisa dipercepat agar lebih optimal dan membuka lebih luas lapangan kerja. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Kawan, untuk Anda yang sedang mobile juga ya di perjalanan, tetap untuk waspada dan hati-hati. Karena di malam hari ini juga cukup padat di jalan raya. Dan beberapa juga pendengar tadi melaporkan ya, banyak sekali titik-titik lokasi di jalan raya yang cukup padat dan macet. Nah, ini mungkin Anda yang sedang mobile juga, sedang di perjalanan, nanti boleh untuk tambahkan update-nya. Apakah beberapa ruas jalan ini sudah lengang ya, seperti di Kayu Tangan, Semeru, Bromo, Ijen, dan Kawi tadi ya, puncak kemacetan tadi. Bahkan katanya juga ada lomba renang ya di Stadion Gajah Ena. Nah, ini Anda nanti juga boleh tambahkan untuk update-nya kawan. Dan untuk malam hari ini kawan ya, di hari Minggu banyak sekali kegiatan agenda di baik di Kota Malang maupun juga di Kota Wisata Batu. Bahkan hari ini juga masih ada bantengan ya yang mengelilingi Kota Batu sampai nanti dini hari. Ini kalau kami pantau di Jalan Panglima Sudirman juga masih ditutup kawan. Jadi apakah di sana juga masih ada kepadatan di sekitaran Jalan Hasanuddin, Trunojoyo atau juga Suropati, nanti boleh untuk Anda update. Untuk malam hari ini kawan,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ya, jalannya sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
6: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
5: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, tadi sejak pagi ya, banyak sekali laporan dari pendengar kami terkait juga dari parkir liar ya. Dan beberapa juga dari pendengar ikut merespon nih terkait fenomena parkir liar yang masih merajalela di Kota Malang. Nah akibatnya juga kalau parkir liar ini masih diteruskan dan tidak ada aturan yang tegas dari pemerintah setempat gitu ya, ini takutnya juga malah membuat citra Kota Malang nanti juga ikut menurun. Karena banyak sekali kawan ya keluhan dari masyarakat ini terkait dengan parkir liar dan juga masih marak begitu. Nah akibatnya nanti juga kalau kita melihat salah satu faktor penyebab kemacetan di Kota Malang sendiri ini juga karena banyaknya parkir liar kawan, seperti di sekitaran Soekarno-Hatta ya, bahkan sampai sekarang juga masih ramai. Jadi bahu jalan ini sudah diperlebar, tapi karena perlebarannya ini malah dijadikan parkir ya, parkir motor, parkir mobil gitu. Dan juga masalah PKL ini di Kayu Tangan sendiri juga lagi rame kawan tentang PKL ya, karena tidak diperbolehkan untuk berjualan di situ, jadi membuat pro kontra. Nah ini kalau kita melihat fenomena dari kedua hal tersebut, mulai dari parkir liar dan juga PKL, ini kemarin sempat ada penindakan dari Satpol PP Kota Malang ya di Jalan Veteran, dan sempat berhasil juga kawan. Jadi tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan di sana, bahkan juga ada pos pantaunya. Tapi menjelang akhir bulan Juli sampai awal Agustus per hari ini juga beberapa pedagang kaki lima juga kembali berjualan di Jalan Veteran. Padahal sudah ditetapkan ada keputusannya juga kalau memang sudah dilarang untuk berjualan di bahu jalan. Bahkan kemarin ada beberapa pendengar yang melapor kalau pos pantau di Jalan Veteran itu sudah tidak ada, bahkan pos pantaunya. Jadi biasanya pos pantaunya ini masih ada, tapi petugasnya yang nggak ada. Nah untuk akhir-akhir ini pos pantaunya malah juga nggak ada. Nah ini bagaimana pengawasannya? Ini perlu kita teliti juga kawan ya, bagaimana kemudian petugas atau juga pihak terkait ini membuat peraturan ya seyogianya juga untuk dilaksanakan, bukan hanya dibuatkan aturan dan kemudian dibiarkan. Kalau terus dibiarkan seperti ini nanti malah tidak ada penindakan dan akhirnya juga kembali ke semula seperti itu. Nah ini kita juga tidak ingin ya kawan, kita harapkan juga nanti ada tindak lanjut yang lebih tegas dan jelas dari petugas terkait. Begitu kawan, dan Anda masih boleh untuk tambahkan update seputar di ruas jalan, di jalan tol, di jalan raya yang sedang berlibur, maupun sekedar update cuaca di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan sebentar lagi kita akan tergabung oleh kawan-kawan di newsroom untuk update seputar ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya, selamat malam kawan. Kita kembali update arus lintas di ruas jalan tol. Di Tol Pandan Malang pada malam hari ini juga masih terpantau lancar kawan ya. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan ke Tol Kejapan Arang Gempol, untuk arus lintasnya juga masih terpantau ramai lancar. Bagi Anda kawan yang sedang melintas di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi lalu lintas maupun cuacanya di sana melalui nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM.

Hi-Fi, kita sama-sama tahu ini cocok sekali kawan untuk diputar di sore hari ini ya, untuk menemani perjalanan Anda di akhir pekan. Dan seperti judulnya kawan, sama-sama tahu ya, kita juga sama-sama tahu kalau di Kota Malang ini parkirnya dan juga PKL-nya ini sangat luar biasa istimewa gitu. Karena juga beberapa kali, dan tidak hanya beberapa kali, sering dari masyarakat juga ikut melaporkan salah satu faktor atau penyebab kemacetan di Kota Malang ini juga karena adanya PKL liar dan juga parkir liar yang ada di badan jalan maupun di bahu jalan. Nah, kalau kita melihat kawan ya, dari dasar hukum yang bisa menjadi acuan kalau memang parkir liar dan PKL liar ini dilarang, itu kita bisa melihat di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini undang-undang ini mengatur kawan untuk penggunaan jalan, ketertiban lalu lintas, dan juga larangan kegiatan yang mengganggu fungsi jalan. Nah, dari

0: Undang-undang ini saja kita sudah melihat bahwa ketika ada sebuah road atau jalan yang kemudian samping kanan kirinya digunakan untuk berjualan maupun digunakan untuk parkir, yang nanti uang retribusinya juga tidak tahu arahnya kemana, apakah masuk ke PAD, apakah masuk ke Dishub atau masuk ke kantong jukirnya sendiri, ini juga sudah diatur kawan di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi memang sudah jelas kawan ya, kalau parkir liar maupun juga PKL liar di bahu jalan ini tidak diperbolehkan. Nah tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa di Kota Malang ini masih terus berulang kasus yang sama, cerita lama ini masih ada di Kota Malang, sehingga kita juga perlu untuk melihat dari Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir. Ini kalau kita melihat, jadi di Perda Kota Malang ini nomor 4 tahun 2009 ini mengatur tentang tempat parkir umum, pengelolaan parkir maupun penyelenggaraan parkir daerah. Jadi sudah jelas aturannya, bahkan sudah ada perdanya untuk masalah parkir. Tapi kalau kita melihat ya, tadi sempat ada pendengar yang melaporkan ya, kayak Pak Dhani tadi juga ikut beropini kawan. Biasanya parkir liar ini malah tarifnya melebihi dari tarif parkir Dishub gitu. Kayak misalnya kita mau beli makan yang harganya mungkin cuma 10.000 tapi terkena parkir 3.000, atau hanya sekedar mampir ke bank ya untuk cek rekening tapi ditarik uang parkir. Nah ini kan juga meresahkan, sehingga kita juga berharap nantinya ada peraturan yang jelas dan juga tegas dari pemerintah Kota Malang untuk mengatur tentang parkir liar dan juga PKL. Karena kalau kita melihat kawan ya, di Soekarno-Hatta kemudian di Sumber Sari ini rata-rata satu ruko itu satu jukir kawan. Nah ini kan juga PR ya, kok bisa ya satu ruko satu jukir? Ini kan juga menjadi sebuah celah oleh aparat setempat, sehingga ini juga perlu untuk dibenahi. Dan harapannya juga kita sebagai masyarakat Kota Malang ini nanti ada peraturan yang jelas dan juga tegas untuk menindaklanjuti terkait laporan-laporan dari masyarakat yang terus meresahkan ini kawan.
1: City Guides Life Hacks.
2: Pernah tergoda memencet jerawat di hidung? Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata bisa berbahaya. Huh? Tidak semua jerawat aman untuk dipencet, terutama yang berada di area hidung dan sekitar mulut. Area ini dikenal sebagai segitiga berbahaya pada wajah, karena pembuluh darah di bagian ini terhubung langsung ke otak, sehingga jika terjadi infeksi, bakteri bisa menyebar lebih cepat ke bagian yang lebih serius. Saat jerawat dipencet, bakteri bisa masuk lebih dalam ke kulit dan menyebabkan infeksi yang lebih parah. Dalam kasus tertentu, infeksi ini bahkan bisa menyebar ke pembuluh darah dan berisiko fatal jika tidak ditangani dengan baik. Tanda yang perlu diwaspadai adalah jika muncul nyeri hebat, pembengkakan, atau kemerahan yang semakin meluas. Kalau sudah seperti itu, jangan ditunda, segera periksa ke tenaga medis. Lalu bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Nah, pertama, hindari memencet jerawat secara langsung, kawan, terutama di area hidung dan sekitar bibir. Kedua, jaga kebersihan wajah dan gunakan perawatan yang sesuai. Ketiga, jika jerawat terasa sakit atau dalam, lebih baik konsultasikan ke dokter daripada memaksakan sendiri. Jadi mulai sekarang, tahan keinginan untuk memencet jerawat, karena yang terlihat kecil di permukaan bisa berdampak besar di dalam tubuh. Lebih baik dirawat dengan benar daripada menyesal di kemudian hari.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ itu penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak pergilah pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegak aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.
5: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat ada informasi kawan ya dari Bu Nita Oktaningsih. Ini melaporkan ada truk sound horek lewat jalur utama Lawang. Tapi ini bikin macetnya dari arah Surabaya. Dan mulai macetnya itu merambat dari Hotel Niagara sampai Sumber Waras atau di Ayam Nelongso Lawang. Jadi cukup panjang. Nah ini tadi sempat ditanyakan ya untuk dokumentasinya oleh kawan-kawan di newsroom, tapi tidak sempat untuk merekam seperti itu. Ini bagaimana untuk situasinya Bu Nita, barangkali sekarang masih mobile atau barangkali masih terjebak macet ya, boleh untuk nanti di update info terbarunya bagaimana. Dan kawan, kita tadi masih sempat membahas ya seputar PKL atau pedagang kaki lima dan juga parkir liar di Kota Malang. Padahal kalau kita melihat dari perda dan juga undang-undang, ini sudah diatur kawan tentang pengelolaan tempat parkir maupun juga penggunaan jalan ya, sehingga memang dilarang untuk berjualan di bahu jalan. Ini kita melihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi dari undang-undang ini nanti sudah diatur kawan bahwa untuk penggunaan jalan, kemudian ketertiban lalu lintas, dan larangan kegiatan yang mengganggu fungsi jalan. Nah kalau kita, untuk Anda biasanya yang kalau pulang kerja sore-sore gitu ya, lewat di sekitaran Jalan Veteran untuk beberapa bulan terakhir, biasanya kalau sore cukup macet kawan, padat sekali ya. Karena di samping kanan kirinya atau di depan kampus Brawijaya itu digunakan untuk berjualan. Nah kemudian oleh Satpol PP Kota Malang ditindaklanjuti dan sudah dilarang. Bahkan ada keputusannya untuk memang tidak diperbolehkan untuk berjualan di sana. Nah tapi untuk beberapa minggu terakhir ini pendengar kami melaporkan kembali bahwa masih ada aktivitas jual beli di bahu jalan Veteran. Nah ini kan kita juga menyayangkan kawan bahwa dari petugas terkait sudah memberikan keputusan maupun juga penindakan, tapi ketika tidak diimplementasikan untuk jangka panjang, hanya untuk beberapa saat saja, ya akhirnya kejadian tersebut terulang kembali seperti itu. Bahkan pos pantau yang biasanya digunakan untuk petugas berjaga untuk pedagang kaki lima biar gak mampir ya, biar gak berjualan di Jalan Veteran, ini bahkan pos pantaunya atau tendanya ini sudah tidak ada juga. Nah ini menurut kami juga cukup ironi ya, karena aturan yang sedemikian rupa sudah dibuat, sudah rapi begitu, namun ketika untuk pelaksanaannya juga kurang rapi. Nah ini kita juga sudah meminta kepada pihak terkait agar bisa dipertegas dan diperjelas, karena untuk pembuatan aturan sendiri juga kemarin sampai rapat berbagai macam lintas sektor ya, dan juga instansi terkait tentang pembahasan PKL di Veteran. Nah ini sehingga ketika nanti tidak diimplementasikan dengan baik, maka juga akan kembali ke setelan pabrik bahasanya gitu ya, atau ke cerita semula. Nah ini sehingga ketika nantinya sudah ada implementasi yang baik dari petugas dan memang bisa dibenahi secara jangka panjang, ini nanti akan membuat tata kota Malang juga lebih rapi dan asri kawan. Dan mungkin juga salah satu faktor ya kenapa di Kota Malang ini masih sering macet kalau di jam-jam sensitif, rawan, biasanya di pagi hari jam berangkat kerja, berangkat sekolah, kemudian pulang kerja sore gitu ya. Ini biasanya salah satu faktornya adalah juga karena adanya parkir liar dan juga pedagang kaki lima di bahu jalan. Nah, nanti kalau memang sudah bisa dibenahi secara intensif dan pengawasannya juga lebih intens, maka nanti juga diharapkan Kota Malang ini nanti bisa lebih rapi kawan, lebih lancar gitu ya untuk jalan rayanya seperti itu. Dan Anda masih boleh untuk tambahkan kawan update seputar lalu lintas di jalan tol, di jalan raya, maupun yang sedang berlibur mungkin ke kota wisata Batu, nanti boleh untuk Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kita bergeser untuk info di seputar ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan, kita update terlebih dahulu untuk informasi arus lalu lintas di seputar jalan tol kawan. Untuk di malam hari ini, bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang, ini juga masih terpantau lancar dua arah. Lalu bagi Anda juga yang sedang mengarah ke tol Kejapanan Gempol, pada malam hari ini kalau kami lihat cukup lumayan ramai lancar ini kawan ya. Lalu kalau selanjutnya dilihat dari jalan tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya pada malam hari ini juga masih relatif ramai lancar kawan. Bagaimana update situasi arus lalu lintas maupun cuaca di sana, bisa juga Anda update kembali kepada kami di 0811 360 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang-Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM Guidance for Your Level. Kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Kapolresta Malang Kota yang baru buka dialog Kamtipmas untuk serap aspirasi masyarakat. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio terjun langsung ke masyarakat bersama Forkopimda untuk serap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat. Ia menyebut langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkenalkan diri serta beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Malang. Lebih lanjut, ia berharap kedepannya Malang Kota bisa tetap aman, sentosa, nyaman, dan juga kondusif. Kawan, Jatim pertahankan juara umum LKS Nasional 2026. Kontingen Jawa Timur meraih gelar juara umum lomba kompetensi siswa LKS pendidikan menengah tingkat nasional 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Kofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa, guru, mentor, kepala sekolah, hingga para pendamping yang telah bekerja keras sehingga Jawa Timur kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kawan, Korea Selatan mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai pengamatan cuaca Badan Meteorologi Korea, hari ini suhu tertinggi tercatat di kota Yangsan mencapai 42,5 derajat Celcius. Ini menjadi rekor suhu tertinggi nasional Korea Selatan dalam waktu satu abad terakhir. Badan Meteorologi Korea dalam rilisnya juga menyampaikan, suhu tertinggi di Yangsan tercatat sekitar pukul 13.26 waktu setempat. Yangsan dinyatakan sebagai daerah yang paling terdampak gelombang panas. Dalam rilisnya, Badan Meteorologi merinci selain Yangsan, sebagian besar wilayah Korea Selatan juga masih dilanda gelombang panas. Jumlah kota bahkan tercatat mencapai suhu lebih dari 39 derajat Celcius selama 5 hari berturut-turut sampai hari ini. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guide 9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di 9 FM. Dan tadi kawan kita sempat membahas ya di jam sebelumnya, di jam 6 itu kita membahas tentang PKL dan parkir liar ya. Karena dari tadi pagi juga ramai sekali laporan dari pendengar kami terkait dengan parkir liar. Apalagi juga yang perlu diintenskan adalah kalau parkir liar tadi sempat di daerah Suhat, dan kemudian untuk PKL ini masih terulang kembali di Jalan Veteran. Dan kita bergeser sebentar ke beberapa informasi ya. Ini ada Pak Didik yang melaporkan ada ini pohon. Jadi pohonnya ini menutupi rambu dilarang belok kanan.
1: Ini rambu yang di Jalan Dr. Cipto yang dilarang belok kanan itu tertutup ranting pohon yang tempo hari pernah saya laporkan ya, tapi belum ada dokumentasinya. Nah ini pas saya ingat kok pas malam, jadi nggak terlalu terlihat, tapi ya begitulah. Ini tadi soalnya ada lagi yang mau belok kanan, jadi karena nggak terlihat lampunya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Didik untuk informasinya. Dan nanti coba diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ya ke DLH Kota Malang untuk penindakan dari pohonnya, biar bisa lebih dirapikan. Karena kalau kita lihat kawan, Anda bisa lihat juga di radio visual, ini ranting pohonnya menutupi rambu, jadi rambunya tidak terlihat ya. Kalau malam ini juga malah tidak terlihat sekali ini kalau malam, apalagi nanti lebih malam lagi gitu. Terima kasih Pak Didik, dan nanti juga akan diteruskan informasinya oleh kawan-kawan di newsroom. Dan ini Pak Dani melaporkan kawan, di Malang City Point sekarang cukup padat. Ini kalau kita pantau juga kawan ya, di beberapa ruas di Jalan Kota Malang ini cukup ramai ya. Dan hari ini juga hari Minggu, ada kemungkinan nanti masih terjadi kenaikan volume kendaraan dari arus balik yang liburan di Kota Malang. Dan untuk pantauan dari kami kawan, di Kayu Tangan ini cukup padat sekali ya untuk malam hari ini. Di Kayu Tangan, kemudian di Jalan Kawi depan MOG ini juga masih padat. Dan Anda yang sedang mobile di perjalanan ini, Sumber Sari, Gajayana, MT Haryono juga sangat ramai sekali kawan, cukup padat sekali. Dan bagaimana untuk situasinya untuk Anda yang berlibur di Kota Batu ya, karena malam ini juga masih ada bantengan, kemudian ada konser. Ini ramai sekali eventnya untuk malam hari ini di Kota Batu. Nanti juga Anda boleh untuk update informasinya di WhatsApp kami. Nah kawan, traffic report ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: enjoy your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, untuk Anda nih yang sudah punya rumah ya, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Nah kawan, untuk malam hari ini kita masih membahas ya seputar traffic dan juga cuaca di sekitar Malang Raya. Nah kalau kita update juga untuk beberapa ruas ya di Kota Batu, untuk Anda yang sedang melintas di sekitaran Jatim Park 3, ini tidak ada hambatan kawan, sangat lengang ya, sangat lengang dan sangat lancar. Tapi nanti sudah mendekati alun-alun di Jalan Diponegoro ini sudah ada kepadatan. Kalau di Jalan Imam Bonjol, Sultan Agung juga tidak ada hambatan kawan. Nanti mungkin baru belok kanan di Jalan Abdul Ghani ini baru mulai macet dan padat. Begitu untuk update di Kota Batu, barangkali ya kawan Anda yang sedang mobile juga dan sedang melintas di Kota Batu nanti boleh untuk tambahkan update-nya. Ya kawan, untuk di dua hari ini ya, di Sabtu Minggu, di tanggal 1 dan 2 Agustus, di awal bulan ya, ini Kota Batu ini cukup ramai kegiatan, mulai dari kemarin sampai hari ini juga. Karena beberapa event ataupun kegiatan ya, ini diselenggarakan di Kota Batu. Bahkan untuk saat ini juga masih ada konser kawan, di BNS, ini ada konser Party Libur Karavan. Ini acaranya dua hari kawan, dari kemarin dan juga hari ini, malam ini juga ini kawan konsernya. Dan barangkali Anda sedang melintas di Jalan Ororo Ombo ya, tepatnya di depan BNS ini ya, perlu untuk diwaspadai juga karena ada hambatan dan juga kepadatan. Ini imbas dari penonton yang nonton konser. Nah gak jauh juga dari BNS, ini juga ada Festival Bantengan Nuswantara. Ini kegiatannya cukup panjang ya, rute kegiatannya. Dari startnya ini kalau dari flyer yang kami lihat, ini mulai jam 9 pagi kawan, dari Jalan Agus Salim ya, di Stadion Kota Batu. Kemudian rutenya jalan ke Alun-Alun Kota Batu, dan nanti tengah malam finishnya di Balai Kota Batu. Dan memang untuk pantauan kami di malam hari ini, beberapa ruas jalan di Batu ini ditutup. Jadi mulai dari Panglima Sudirman, ini sudah ditutup kawan, sampai menuju di Alun-Alun Batu. Di Jalan WR Supratman ini juga ditutup. Jadi untuk Anda yang ketinggalan info gitu ya, nanti boleh untuk waspadai beberapa ruas jalan tersebut. Begitu kawan.
1: Foto informasi seputar jalan tol.

0: Ya, selamat malam kawan. Kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai lancar dua arah ini ya, di beberapa gate seperti di Singosari, Lawang Malang, Medioepuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat lancar. Meski begitu, untuk kondisi exit maupun entry tolnya juga masih terlihat ramai lancar ini ya. Kita bergeser lagi kawan ke tol Pandaan. Arus lalu lintasnya juga masih terpantau cukup ramai lancar juga. Sementara bagi Anda yang sedang memasuki area Kejapanan menuju ke Porong, untuk arus lalu lintasnya juga cukup ramai lancar juga. Dan sedangkan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya juga masih relatif lancar. Bagi Anda ya kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Infotalk, informasi seputar jalan. If she holler, if she holler, let her go.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Lagu yang cocok untuk diputar ya di malam hari ini untuk menemani perjalanan Anda, karena besok sudah hari Senin, waktunya untuk kembali ke kehidupan semula kawan ya, yang biasanya hari ini masih liburan gitu. Nah, besok sudah kembali ke setelan pabrik. Ya kawan, untuk malam hari ini kita sedikit berbincang ya tentang beberapa event di Kota Batu yang hari ini juga sedang digelar. Ini ada Bantengan Nuswantara, kemudian juga ada konser di BNS, dan masih ada tadi pagi ya final para layang, dan kemarin juga sempat ada festival Vespa Fest. Ini touring komunitas Vespa dari Cangar ke Kota Batu. Ini istimewa sekali ya kawan, karena ini juga kita bisa melihat dampak positifnya dari adanya event yang diselenggarakan di Kota Batu ya, tentunya juga di Malang Raya gitu. Karena kalau kita melihat salah satu alasannya Malang Raya ini banyak event, kemudian banyak kegiatan, ini juga adalah karena salah satunya ini Malang juga dikenal dengan kota pendidikan. Ini banyak sekali perguruan tinggi di kota Malang ini, sehingga juga menumbuhkan berbagai minat masyarakat dan juga pelajar di kota Malang.

0: dan pertumbuhan masyarakatnya juga setiap tahun terus bertambah ya, sehingga tuntutan untuk adanya industri kreatif ini juga semakin tinggi. Nah, artinya salah satu faktornya ketika adanya perguruan tinggi di Kota Malang ini juga akan menumbuhkan seperti pasar musik, kemudian festival kreatif, kuliner, termasuk juga komunitas ya yang kemarin sempat melewat, komunitas Vespa. Dan kalau kita lihat juga kawan ya, di Kota Batu ini kan sebetulnya juga punya potensi wisata yang besar. Bahkan tidak ada event pun banyak masyarakat yang berlibur di akhir pekan gitu ke kota Batu ya, seperti ke Santera, kemudian ke Paralayang, ke Jatimpak, ke BNS Museum Angkut dan lain sebagainya. Nah, ini Kota Batu sudah punya branding sebagai kota wisata, sehingga ketika adanya event ini juga menjadi salah satu strategi untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. Nah, ini yang biasanya liburan cuma sehari, tapi karena ada event dan kemudian pingin nonton konser, sehingga wisatawan juga lebih lama untuk tinggal di tempat singgah gitu ya, maksudnya untuk berwisata. Dan salah satunya juga nanti bisa meningkatkan kunjungan kawan. Ya, kalau misalnya tidak ada event hari-hari biasa dan juga akhir pekan di beberapa minggu gitu ya, di awal-awal bulan biasanya masih sepi, hanya berwisata ke tempat-tempat wisata yang sudah jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ada di Jatimpak, di Selekta, kemudian di Santera. Nah, ini tapi kalau ada kegiatan seperti ini, ada bantengan, kemudian ada konser juga, ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan untuk main ke Kota Batu maupun juga ke Kota Malang. Dan salah satu juga kawan untuk penggerak mesin ekonomi ya, yang paling realistis di masyarakat saat ini juga adalah salah satunya adalah dengan adanya event. Karena event ini nanti juga bisa berpengaruh positif, berdampaknya luas. Nih, kita bisa melihat misalkan ada wisatawan yang bermain ke Kota Batu, kemudian Kota Malang, itu nanti hotel juga akan penuh, kemudian restoran dan UMKM, kemudian toko-toko oleh-oleh gitu ya, transportasi online juga mendapatkan dampak positif dari adanya event. Dan pedagang kecil, sektor kreatif ini juga luas sekali kawan dampak positifnya dari adanya event, terutama juga di Malang Raya. Karena ini juga bisa nantinya menunjang perekonomian masyarakat yang sebelumnya mungkin masih biasa-biasa saja, tapi dengan adanya event ini ojol jadi juga lebih rame, kemudian warung makan yang biasanya sepi nanti juga lebih ramai begitu. Dan City Report ini kawan didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
3: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak pergi-pergi jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
4: parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
5: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
4: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
5: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
4: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita sempat membahas ya kawan seputar kegiatan-kegiatan yang saat ini masih berlangsung di Kota Batu ya. Salah satunya juga ada Bantengan Nuswantara dan kemudian juga ada konser di BNS. Dan konsernya ini sendiri bahkan didatangi oleh kurang lebih 50 musisi kawan. Bahkan konsernya juga diselenggarakan selama 2 hari ya, dari tanggal 1 kemarin sampai di malam hari ini. Dan ini tentu juga bisa menjadi potensi untuk peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat dan juga Malang Raya khususnya ya. Karena ketika nanti juga ada event begitu, ini yang kecipratan positifnya ini juga banyak. Seperti hotel tempat penginapannya, kemudian restorannya, dan UMKM masyarakat juga akhirnya mendapatkan dampak positif ya dari adanya satu event. Jadi banyak sekali nanti juga akan wisatawan berkunjung dan mampir ke tempat-tempat yang unik gitu. Dan di samping itu juga nanti transportasi online juga bisa mendapatkan dampak positifnya. Nah, ini membuat perputaran ekonomi masyarakat juga semakin meningkat kawan. Ketika nantinya ribuan orang datang, nah ini kan mereka pasti membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, transportasi. Nah ini uang juga bisa berputar di kota gitu. Serta juga nanti UMKM bisa mendapatkan ruang promosi. Nah ini event juga bisa menjadi tempat bagi UMKM lokal untuk memperkenalkan produk ya. Jadi nanti kalau ada wisatawan yang kebetulan mampir ke warung makan terus kok enak gitu. Nah itu kan juga bisa menjadi promosi offline ya, mulut ke mulut, jadi membantu untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Dan tentunya nanti citra Kota Batu, Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten ini juga bisa semakin kuat dan positif kawan. Karena ketika biasanya suatu kota itu diselenggarakan event ya, itu orang juga pasti menganggap wah ini kotanya aktif ya, kreatif, ramah wisata, punya daya tarik. Nah akhirnya nanti juga bisa berkesinambungan dan memiliki efek jangka panjang. Karena kalau orang sudah punya trust di situ, sudah punya kepercayaan, itu juga nantinya pasti akan berulang. Begitu kawan, dan kita akan pantau dulu ya kawan seputar lalu lintas di Kota Malang untuk malam hari ini. Untuk Anda yang sedang melintas di sekitaran Jalan WR Supratman, Kaliurang, ini di persimpangannya cukup ramai. Di dekat kantor Samsung ini juga masih ramai kawan, cenderung padat malahan. Dan untuk Anda yang sedang melintas di Kayu Tangan, sampai malam hari ini masih padat kawan ya, masih dipenuhi pengunjung, masih banyak yang berlibur sepertinya di Kota Malang, di Kayu Tangan juga. Tapi untuk Anda yang melintas di sekitaran MT Haryono, kemudian di Tlogoma, Sengkaling, ini tidak ada kemacetan. Hanya saja kemacetannya ini terjadi di Sardo, di Gajayana sampai di Sumber Sari, nanti tembus di Bendungan Sutami, ini masih cenderung macet kawan. Dan Anda nanti juga boleh tambahkan untuk update-nya seputar lalu lintas maupun cuaca di WhatsApp kami di 0811-360-911. Nah saya juga masih punya satu pesan kawan ya untuk Anda yang punya rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman ini, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kawan kok harus di Decor Your Studio ya? Karena semuanya dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional.
1: Untuk informasi seputar jantung,
2: Sel- Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol dan kondisi traffic di malam hari ini kawan. Bagi Anda yang sedang melintasi ke tol Padaan Malang, ini juga masih terpantau lancar dua arah kawan. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi ke tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya juga masih relatif ramai lancar. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisinya cuaca maupun lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 08113600911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, perluasan jaringan air bersih di Malang Selatan dinilai mampu menurunkan resiko kekeringan saat musim kemarau. BPBD Kabupaten Malang menyebut perluasan jaringan air bersih Perumda Tirta Kanjuruan mulai berdampak pada penurunan resiko kekeringan di wilayah Kabupaten Malang Selatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengatakan layanan air bersih kini sudah menjangkau sejumlah wilayah yang sebelumnya rawan kekeringan seperti di Sumber Manjing Wetan, Bantur, Pagak, Gedangan, hingga Donomulyo. Lebih lanjut, Purwoto menambahkan dengan adanya jaringan ini, permintaan bantuan air bersih menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kawan, beberapa penumpang KMP Mutiara 2 nekat lompat ke laut waktu kapal terbakar di perairan Sumenep. Dari beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan ada beberapa penumpang KMP Mutiara 2 melompat ke laut untuk menyelamatkan diri pasca insiden terbakarnya kapal pagi tadi. Dari rilis informasi petugas siaga kantor SAR Surabaya, mereka pertama menerima kabar adanya kebakaran kapal sekitar jam 8:30 pagi. Dari hasil koordinasi beberapa pihak, kantor SAR mendeteksi lokasi terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 ada di 19 mil laut utara Pulau Buruan, Sapudi. Kantor SAR Surabaya dalam rilisnya juga menyampaikan operasi pencarian dan pertolongan korban juga masih dilakukan sampai sore tadi. Operasi melibatkan beberapa unsur diantaranya Pos SAR Sumenep, Syah Bandar Surabaya, dan kapal Meratus Project 3. Kawan, Menko sebut kawasan industri jadi penggerak ekonomi nasional. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hertanto menyampaikan, kalau kawasan industri kini diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 8% juga menjadi bukti jika kawasan industri mampu memberikan dampak positif terhadap keuangan negara sekaligus membuka lapangan kerja. Lebih lanjut, dirinya berharap perkembangan kawasan industri nasional bisa dipercepat agar lebih optimal dan membuka luas lapangan kerja. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

C3911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di City Report malam tentunya ya. Dan tentunya di malam hari ini kawan, kalau kami pantau cuaca di malam hari ini, kawasan Tlogo Mas malam hari ini berada suhunya di 20 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udaranya 89%. Lalu untuk kecepatan anginnya berada di 6,7 km/jam. Dan untuk lalu lintasnya kawan, kalau saya lihat di daerah Tlogo Mas ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagaimana kondisi traffic di kawasan Anda yang sedang Anda lalui pada malam hari ini? Ini juga bisa Anda sampaikan juga kawan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM, Gaiden for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya masih di program City Report Weekend malam ini ya. Dan tentu saja kawan, kalau kita membicarakan tentang Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang, ternyata bukan hanya sekedar tempat olahraga saja kawan. Stadion ini juga punya sejarah besar ya bagi masyarakat Malang Raya tentunya. Tapi baru-baru ini kawan muncul perhatian terkait kondisi bangunan ini ya, kondisi bangunan Stadion Kanjuruhan. Nah, Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang juga melakukan inspeksi mendadak ataupun sidak ya pada hari Jumat itu tanggal 31 Juli 2026. Tentunya hasilnya ini ditemukan puluhan titik kerusakan ya di beberapa bagian stadion. Nah, itu kawan. Hasilnya dan sebenarnya apa saja yang ditemukan kawan, dan apakah kondisi Stadion Kanjuruhan itu masih aman digunakan? Tentunya di sini kita akan membahas bersama-sama. Dari hasil sidak Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, kerusakan ditemukan di beberapa bagian kawan. Mulai dari pekerjaan struktur, arsitektur, sampai bagian mekanik, elektrikal, dan juga plumbing ataupun MEP ini ya. Salah satu masalah terbesar yang ditemukan ini adalah kebocoran lapisan waterproof di tribun penonton. Bahkan kebocoran ini disebut ya terjadi hampir di seluruh area tribun. Akibatnya ketika hujan turun, air itu juga akan masuk membuat beberapa ruangan di lantai 1 sekitar stadion ini mengalami kebanjiran. Tidak hanya itu saja kawan, ada juga bagian plafon yang sampai mengalami kerusakan karena dampak rembesan air. Nah, selain kebocoran, masalah lain juga ditemukan. Genangan air terjadi di area tribun ini karena adanya saluran pembuangan dinilai itu tidak mampu untuk menampung debit air. Bahkan tinggi genangannya disebut bisa mencapai sekitar 30 cm. Pasti kita kebayang sendiri kawan, area yang seharusnya menjadi tempat menonton untuk menikmati pertandingan justru mengalami genangan ketika hujan deras. Selain itu, DPRD juga menemukan saluran air yang tersumbat di sekitar gate 15. Lalu ada kerusakan juga aspal di sekitar gate 8. Nah, temuan ini bermula ketika KONI Kabupaten Malang ini juga merencana meminjam area Stadion Kanjuruhan untuk dijadikan kantor sekretariat. Namun dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang menyampaikan bahwa kondisi bangunan belum optimal untuk difungsikan. Dari situlah kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang. Tapi ada juga beberapa satu hal kawan. Nah, yang perlu digarisbawahi dari hasil pemeriksaan tersebut, ini bukan berada pada struktur utama bangunan. Artinya tidak ada indikasi stadion dalam kondisi rawan roboh ya. Sedangkan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok menyampaikan juga bahwa secara umum Stadion Kanjuruhan masih aman digunakan untuk berbagai kegiatan. Namun tetap diperlukan adanya perbaikan agar fasilitas stadion ini bisa kembali optimal. Itu saja persoalan ini tentu menjadi pengingat kawan, sebuah bangunan yang besar apalagi stadion juga menjadi fasilitas publik ya. Tidak cukup hanya dibangun saja, tapi juga harus dirawat secara rutin karena kerusakan kecil seperti kebocoran, saluran air tersumbat, atau kerusakan fasilitas pendukung kalau dibiarkan bisa berkembang menjadi masalah besar. Apalagi Stadion Kanjuruhan yang punya nilai penting bagi masyarakat Kabupaten Malang. Bukan hanya tempat berolahraga, tapi juga tempatnya berkumpul masyarakat. Jadi harapan kita kawan, setelah adanya temuan ini, semoga saja pemerintah daerah bisa segera melakukan evaluasi ya, dan juga perbaikan, karena stadion yang baik bukan soal memegahnya bangunan, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat merasa aman dan nyaman ketika menggunakan fasilitas tersebut.

Bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan beberapa pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Malang Raya yang sedang Anda lintasi, juga bisa Anda sampaikan juga kepada kami ya di 0811 3609 11.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Risa menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di City Report malam di jam 20:30 kawan. Dan tentu saja kita masih mengobrolkan tentang salah satu fasilitas itu ya, yaitu yang berada di Stadion Kanjuruhan. Nah, ini pasca tragedi yang di 1 Oktober 2022 itu, tentu saja stadion ini mendapatkan program revitalisasi dengan anggaran pun yang tidak kecil. Nah, nilainya pun juga sangat fantastis loh kawan, yang berada di 335 miliar rupiah. Tentu harapannya aja sederhana ini ya. Dengan anggaran sebesar itu, masyarakat berharap supaya Stadion Kanjuruhan ini bisa menjadi stadion yang lebih aman, nyaman, dan layak digunakan. Tapi belakangan ini juga muncul sorotan dari DPRD Kabupaten Malang karena inspeksi menemukan jumlah bagian stadion yang sudah mengalami kerusakan itu kawan. Nah, temuan-temuan tersebut tentunya ada yang lantainya mengalami retak, ada yang pecah, bahkan lapisan permukaannya pun mengelupas. Ini yang menjadi perhatian. Karena area tribun itu kan juga tempat untuk masyarakat duduk ya saat beraktivitas, saat pertandingan atau kegiatan itu secara berlangsung. Nah, kalau lantai tersebut itu mengalami kerusakan seperti ini, tentunya pasti ada resiko membahayakan penonton. Apalagi kalau permukaan cor itu yang mengelupas, bisa membuat kaki itu terlupa. Ternyata tidak hanya bagian tribunnya saja ketika masuk ke dalam stadion, ditemukan juga masalah pada plafon ini ya. Ada bagian plafon yang berubah warna menghitam, bahkan ada yang jebol akibat diduga terkena rembesan air hujan. Selain itu, jaringan kabelnya juga terlihat tidak rapi ya, karena sebagian itu keluar dari area plafon yang rusak. Nah, yang menjadi sorotan publik tentu bukan hanya soal kerusakannya. Bagaimana mungkin proyek dengan nilai 335 miliar rupiah itu yang baru saja selesai, kok sudah mengalami seperti ini? Anggaran 335 miliar rupiah itu bukan angka yang kecil loh kawan. Kalau kita hitung pun sederhana, uang sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan publik lainnya. Nah, karena itu masyarakat tentu ya berhak mendapatkan hasil pembangunan yang benar-benar berkualitas. Dalam pembangunan infrastruktur publik, persoalannya bukan hanya soal selesai atau tidaknya proyek ya, bukan hanya soal gedung itu berdiri, stadion terlihat megah, atau peresmian berjalan lancar. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kualitas pekerjaan dalam jangka panjang. Ya, karena fasilitas publik itu bukan publik itu dibangun menggunakan uang rakyat ya, maka standar pengerjaannya juga harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau baru selesai tetapi sudah muncul kerusakan, tentu muncul saja beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Apakah pengawasan selama proses pembangunan sudah maksimal? Apakah proses pemeriksaan sebelum serah terima sudah dilakukan secara detail? Memang perlu kita sampaikan juga, revitalisasi Stadion Kanjuruhan ini memang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR karena belum diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Yang artinya jika ada kerusakan dalam masa tanggung jawab proyek, pihak pelaksana masih memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan. Namun persoalannya jangan berhenti hanya pada memperbaiki kerusakan. Seperti yang disampaikan DPRD, yang perlu dievaluasi itu dan juga audit ialah kualitas pekerjaan. Karena yang dicari bukan hanya siapa yang memperbaikinya, tapi bagaimana memastikan masalah yang sama tidak akan kembali terjadi. Begitu kawan. Nah, pembangunan dengan anggaran ratusan miliar tentu harus memberikan manfaat yang jangka panjang. Kalau ini bagaimana kawan? Senilai segitu loh, 335 miliar rupiah, bayangkan aja loh kawan, itu banyak sekali. Tapi kok sudah rusak? Nah, ini kira-kira keuangannya di kemanain ini ya? Atau pokoknya di malam hari ini kawan-kawan pendengar ada pendapat-pendapat juga. Ini bisa sampaikan ya di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911. Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA saya diterima di IPB tanpa tes, kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City K9 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di City Report malam ya. Dan kali ini waktu sudah menunjukkan di menit 45 ini ya, lepas dari jam 8 malam kawan. Nah, di malam hari ini saya juga ada informasi untuk Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan juga sekitarnya. Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1.000. Oh, maksudnya tarifnya Rp1 ya, sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Baik kawan, di malam hari ini kita juga akan memantau terlebih dahulu untuk trafiknya ya di malam hari ini. Kalau kami lihat kawan, di area Tlogomasnya juga masih terpantau ramai lancar. Lalu untuk saya lihat juga di kawasan Kayu Tangan Heritage. Nah, di Kayu Tangan Heritage ini juga cukup lumayan ramai sekali nih kawan ya. Nah, untuk pantauan trafiknya di sana, ini bagaimana pantauan-pantauan trafik lalu lintas yang sedang Anda lalui kawan? Bisa Anda kabarkan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Ciputok, informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update informasi lalu lintas di seputar jalan tol. Dan kali ini Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang, pada lalu lintas malam hari juga masih terlihat lancar kawan. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanannya menuju ke tol Kejapanan Gempol, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar. Nah, ini bagaimana pantauan-pantauan Anda kawan yang sedang melintasi di ruas jalan tol, juga bisa update perkembangan situasi cuaca maupun lalu lintasnya di sana melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, cai sim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno, Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, pohon tumbang di Malang menimpa 9 orang. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyampaikan, sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Kendal Payak roboh dan menimpa 9 orang di malam. Ia menyebut penyebab pasti pohon tumbang masih dalam penyelidikan. Namun dugaan awal mengarah pada aktivitas pembakaran bagian pangkal batang pohon. Lebih lanjut dari kejadian tersebut, 9 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Kawan, Pemprov Jatim dapat apresiasi dari Menko AHY dalam percepat kawasan pemukiman kumuh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat apresiasi dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atas komitmennya untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh. Apresiasi itu disampaikan AHY bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan program pengentasan kawasan kumuh terpadu di Desa Campur Rejo, Gresik. Melalui program ini, berhasil menghadirkan 166 rumah layak huni beserta fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan, air bersih, dan pengelolaan limbah. Kawan, Iran diprediksi perkuat keamanan nasional antisipasi serangan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan pihaknya akan memperkuat keamanan nasional untuk antisipasi serangan dari pihak Amerika Serikat. Ia menyebut perlawanan masyarakat Iran masih berlangsung dan menyatakan Amerika Serikat sebagai musuh Iran karena tidak jujur dalam kesepakatan gencatan senjata. Lebih lanjut, pihaknya berharap ada resolusi internasional dari PBB untuk segera menyelesaikan konflik antar negara yang berkepanjangan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Kawan, kita kembali update ya untuk informasi seputar traffic dan cuaca di malam hari ini. Kita pantau terlebih dahulu untuk Anda yang sedang mengarah ke MT Haryono, ini di traffic lane-nya juga terpantau masih padat kawan untuk sampai detik ini ya. Dan juga untuk Anda yang sedang mengarah ke Kota Batu lewat Jalan Telogomas, ini di TL Begawan ini juga ada kepadatan. Dan barangkali Anda juga yang sedang mobile di perempatan WR Supratman Kaliurang ini ya, di persimpangan maksud saya, ini juga terpantau cukup padat kawan. Dan untuk Anda yang sedang mobile di ruas jalan dari Batu Malang Kota maupun di Malang Kabupaten, Anda boleh untuk tambahkan update seputar lalu lintas di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Untuk cuaca kawan, untuk di malam hari ini cukup cerah ya, di angka 20 derajat dan tidak ada potensi hujan. Namun Anda tetap perlu untuk waspada karena 3 hari yang lalu ya, beberapa hari kebelakang juga sempat turun gerimis dan hujan ya di Kota Batu, di Singosari dan juga di Malang Kota. Nah ini juga perlu untuk Anda antisipasi dan waspadai barangkali yang ada rencana untuk keluar kota maupun berangkat kerja, berangkat sekolah, bisa lebih waspada akan turunnya hujan. Dan kita masih sambung kawan ya, tentang obrolan tadi yang disampaikan oleh Ilham. Jadi akhir-akhir ini kita sedang ramai membincangkan tentang Stadion Kanjuruhan. Jadi Stadion Kanjuruhan ini kemarin sempat disidak ya oleh DPRD Kabupaten Malang, dan ternyata ada beberapa kerusakan di titik-titik Stadion Kanjuruhan. Padahal kawan, Stadion Kanjuruhan ini dibangun oleh Kementerian PUPR ya dengan angka yang cukup drastis, di angka 355 miliar. Dan kemarin juga sempat disorot karena terbengkalai kawan dan banyak kerusakan. Nah ini juga disayangkan ya, karena sampai detik ini juga Stadion Kanjuruhan ini belum dialih tangankan ke pemerintah Kabupaten Malang. Jadi masih untuk perawatannya maupun juga pengawasannya ini langsung dari Kementerian PU dari pusat. Nah ini kalau tidak ada tindak lanjut maupun juga perawatan rutin seperti itu ya, ini juga bisa menimbulkan kerugian kawan. Kerugiannya tidak hanya material ya, tapi juga yang lain-lain. Karena seperti yang kita tahu juga, Stadion Kanjuruhan ini sampai hari ini juga menjadi home base atau kandang dari klub Arema FC. Jadi kalau nanti semisal liga sudah bergulir dan beberapa titik yang ada di Stadion Kanjuruhan ini belum dibenahi, takutnya nanti juga malah akan menghambat dari stabilitas permainan sepak bola maupun juga supporter yang ingin hadir menonton pertandingan begitu. Dan nanti untuk Anda yang sedang mobile juga, Anda masih boleh untuk update seputar lalu lintas maupun juga cuaca di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita putarkan kawan lagu dari Justin Bieber dan The Kid Leroy, judulnya Stay.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, Anda masih tersambung bersama kami di 911 FM. Dan tadi kita sempat juga membahas ya seputar dengan sidak di Stadion Kanjuruhan. Jadi kemarin sempat ada sidak oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok. Dan dari hasil sidak tersebut ya, ditemukan beberapa titik di Stadion Kanjuruhan ini kawan, terdapat kerusakan. Dan kita akan coba melihat juga ya, ada seperti di beton tribun yang retak, kemudian atap tribun VIP yang bocor, kemudian plafon di dalam ruangan stadion yang rusak, dan toilet fasilitas umum juga rusak, drainasenya mampet. Sejumlah ruangan tergenang air saat hujan, dan beberapa kursi penonton juga mengalami kerusakan. Dan Zulham juga kemarin menyampaikan kawan kalau Stadion Kanjuruhan ini belum diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malang, sehingga tanggung jawab ataupun juga pengawasan pelaksanaan ini masih berada di kontraktor pelaksana, dalam hal ini juga oleh Kementerian PUPR, karena ini dibangun oleh Kementerian PUPR kawan dengan nilai angka yang cukup fantastis di angka 355 miliar. Nah ini yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa stadion yang menjadi sorotan nasional bahkan ya dunia, bahkan ketika tragedi Kanjuruhan terjadi ya, satu dunia juga berempati terhadap insiden tersebut. Lah ini sudah dibangun, sudah jadi, tapi untuk pengawasan dan pelaksanaannya ini masih belum optimal. Bahkan untuk akhir-akhir ini juga setelah sidak juga masih ada kerusakan. Nah ini bagaimana mungkin proyek 355 miliar ini sudah mengalami kerusakan? Kan idealnya bangunan publik ini dengan nilai investasi sebesar itu juga punya usia layanan yang puluhan tahun, jangka panjang, kuat. Dan kerusakan dalam waktu singkat ini akhirnya memunculkan spekulasi dan pertanyaan oleh masyarakat ya, mengenai kualitas pekerjaan maupun pengawasannya. Nah kenapa sih kok masih bisa terjadi kerusakan? Dan kenapa juga stadion ini terlihat terbengkalai? Karena kalau kita melihat salah satu faktor tadi ya, bahwa proses serah terima oleh Kementerian PUPR ke pemerintah Kabupaten Malang ini juga belum rampung, sehingga sejumlah fasilitas ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena ada kerusakan yang harus diperbaiki oleh kontraktor dari pusat, kawan. Jadi dari anggota DPRD Kabupaten Malang maupun Pemkab Malang hanya coba bisa memberikan rekomendasi ya untuk perawatan dan renovasi perbaikannya. Dan ini juga bisa menjadi sorotan, kenapa kok sampai DPRD ini turun langsung ya? Karena kalau kita melihat salah satu fungsi DPR juga, kawan, sebagai pengawasan terhadap pembangunan yang menggunakan uang negara. Jadi ketika anggota DPRD ini juga melakukan sidak ya, dia juga sudah melaksanakan tupoksinya secara optimal. Nah apalagi juga Stadion Kanjuruhan ini, kawan, memiliki nilai historis ya, yang tadi sempat saya sampaikan bahwa satu dunia ini juga berempati pada insiden tragedi Kanjuruhan ya. Karena bahkan juga sampai ditutup ya, dan sempat Liga 1 ini berhenti, Liga Sepak Bola Nasional ini berhenti karena tragedi Kanjuruhan. Sehingga kita sangat menyayangkan, kawan, jika Stadion Kanjuruhan ini dengan pembangunan yang cukup mahal ya, cukup mewah dan tidak bisa dirawat sedemikian rupa. Bahkan untuk umurnya, umur stadionnya pun setelah direnovasi belum genap 3 tahun, kawan. Ini rampung di tahun 2024, pembangunannya ini 2 tahun. Jadi belum berjalan 3 tahun, masih berjalan 2 tahun ya, tapi sudah ada kerusakan yang begitu rumit. Nah ini semoga bisa ada atensi juga dari pemerintah pusat maupun dari Kementerian PU untuk bisa lebih optimal. Ataupun juga jika tidak ingin berlama-lama dalam pengawasannya, ini untuk serah terimanya juga bisa segera dilakukan, sehingga nanti Pemkab Malang maupun juga pengawas dari Kabupaten Malang ini bisa lebih untuk optimal dalam perawatannya begitu. Dan Anda masih boleh untuk tambahkan, kawan, update seputar lalu lintas di sekitar Anda maupun sekedar update cuaca di WhatsApp kami gitu. Dan kita akan bergeser untuk update informasi di ruas jalan tol.
4: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
10: Iya, selamat malam kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Dan di malam hari ini, kawan, kalau saya melihat untuk ruas tol Pandaan Malang terpantau lancar, kawan, untuk arus lalu lintasnya. Bagi Anda yang mau melintasi ke arah tol Gempol Rembang, ini untuk arus lalu lintasnya juga masih lancar, terkendali, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang melanjutkan lagi perjalanannya ke tol Probolinggo ini ya, juga masih terlihat lancar juga, kawan. Bagi Anda sedang melintasi di ruas jalan tol juga bisa update kondisi lalu lintas maupun cuacanya di sana melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
4: Informasi seputar jalan-jalan.

snap. Guidance for your life. City Guide FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan

0: pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, tadi ada Nadif Basalamah ya kawan ya, Bergema Sampai Selamanya ini untuk menemani perjalanan Anda di malam hari ini. Dan saat ini kawan di jam 9:30 malam, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kita bergeser sebentar kawan ya, tadi ada informasi dari Pak Nano Sutomo. Ini mengirimkan foto ke newsroom kalau ada laka di Garuda Singosari. Ini hati-hati karena potensi kepadatannya untuk ke arah Malang kawan. Sudah ada 2 unit ambulans, coba kita tampilkan di radio visual kami kawan. Itu cukup padat ya kawan di lokasi. Ini ada 2 foto, coba kita tampilkan juga untuk fotonya. Terima kasih Pak Nano sudah menginformasikan kepada kami. Dan memang kawan ya, dan juga saya update di grup relawan Siaga Utara ini oleh kawan-kawan ambulans ya, juga sudah ada update. Ini coba kita putarkan dulu ya untuk videonya.
1: Mohon bantuan 33 R4 sudah bisa digeser untuk as depannya patah.
0: Ini coba kita putarkan lagi ya kawan. Ini mobil selamat kawan malam yang laka.
1: Mohon bantuan 33 R4 sudah bisa digeser untuk as depannya patah.
0: Oke, untuk as roda depan mobilnya patah kawan ya. Dan boleh untuk Anda antisipasi kawan untuk saat ini ya di laka di Garuda Singosari. Terima kasih untuk Pak Nano Sutomo dan juga relawan ambulan yang sudah sigap ya di malam hari ini. Dan perlu juga Anda antisipasi kawan ya potensi bubaran di malam hari ini untuk Anda yang sedang mobile di Kota Batu maupun juga akan mengarah ke Kota Batu ya, karena di jam 10, jam 11 nanti konser party libur yang ada di BNS selesai. Jadi antisipasi bubaran dari penonton konser. Karena update yang kami dapatkan tadi untuk penontonnya sendiri ribuan kawan. Jadi ribuan ini juga termasuk dari motor dan mobil ya. Jadi perlu diantisipasi, barangkali nanti Anda malam ini ada rencana untuk mobile ataupun ke Kota Batu gitu ya. Anda boleh untuk antisipasi di sekitar BNS, di Jalan Raya Ororo Ombo. Begitu kawan. Dan untuk malam hari ini kita masih melanjutkan obrolan kawan ya, tadi tentang Stadion Kanjuruhan yang belum genap 2 tahun atau sudah akan berjalan 2 tahun ini. Dengan proyek 355 miliar ini sudah mengalami beberapa kerusakan di titik-titik stadion. Nah ini cukup disayangkan juga karena mengingat nilai renovasinya yang cukup fantastis di angka 355 miliar. Dan ini Stadion Kanjuruhan sendiri ini diresmikan di bulan Maret tahun 2025. Nah ini kalau untuk peresmiannya di bulan Maret, kalau untuk selesai pengerjaannya di tahun 2024. Berarti kalau kita melihat dari tanggal ataupun bulan peresmiannya, ini baru berjalan 1,5 tahun. Dan sudah ditemukan puluhan titik kerusakan ya, seperti ada beton tribun yang retak, kemudian atap tribun VIP yang bocor, plafonnya rusak, toiletnya rusak, drainasenya juga mampet. Ini kalau kita melihat dari

0: berita detik kawan. Dan ini juga perlu untuk disoroti kawan ya, karena pemerintah semoga tidak hanya bisa untuk membangun tapi juga bisa merawat dan melestarikan. Walaupun nanti untuk melestarikan ini juga diperlukan sinergi lintas sektor kawan, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat, supporter, penonton. Ini juga dihimbau ya, diminta untuk tetap menjaga kondusivitas, termasuk juga nanti ketika misalnya sudah neribun menonton sepak bola, ya tidak sampai merusak kursi single seat yang sudah dipasang di Stadion Kanjuruhan. Kemudian bisa saling menjaga dan saling merawat ya, karena ini juga dibangun untuk kepentingan bersama dan untuk kebanggaan arek-arek Malang juga begitu. Dan ini ada update kawan dari Pak Diono di jam 9:30 ini. Ini update kegiatan Festival Seribu Banteng masih berlangsung. Coba kita untuk putarkan dulu kawan. Lokasi ini OTW kemana nih Pak rutenya? Apakah sudah mau ke Balai Kota? Apakah sudah mau finish ya? Nah ini Pak Diono boleh nanti untuk update kembali informasinya. Dan ini ada Pak Joko yang akan bergabung bersama kami kawan di malam hari ini. Coba kita hubungi dulu. Halo Pak Joko, selamat malam. Halo. Ya masih dicoba dihubungi kawan oleh Ilham di newsroom. Nah ini sudah terhubung. Halo Pak Joko, selamat malam.
1: Malam, ya Mas.
0: Iya, bagaimana ini Pak?
1: Sebelumnya maaf kemarin saya pulang.
0: Oh iya. Siap Pak.
1: Iya Mas. Sudah tahu beritanya kan juruan Mas ya?
0: Iya.
1: Pada rusak semua.
0: Bahkan juga beberapa ini apa kerusakannya ini juga menonjol seperti itu Pak. Tidak hanya kerusakan betul, kecil ya, Mas. Tapi cukup sensitif untuk titik-titik kerusakannya ini fiskal.
1: Betul. Tapi jangan salah Mas.
0: Iya.
1: Arsitek kita itu kan terinspirasi dari kardus mie bungkus Mas.
0: Oh gitu Pak. Kenapa? Kok kepikiran dari kardus mie bungkus itu kenapa
1: kan,
0: Pak?
1: Kan stadionnya cuma kotak gitu aja.
0: Iya.
1: Yeah. Gak ada penutupnya. Padahal 335M ya Mas ya.
0: 355.
1: Oh 355. Yeah. Kurang malahan.
0: Kurang.
1: Kalau di stadion di Asia Tenggara itu 355M udah banyak contohnya yang bagus-bagus. Mm. Ini gak tahu kenapa di Kanjuruhan ini kok lumayan agak geli.
0: Kalau kita juga melihat di Thailand ini cukup bagus Pak dengan dana yang sama ya. Kalau kita melihat di klub Chonburi contohnya, kemudian juga ada BG Pantum ya untuk rekan-rekan pendengar juga. Itu biayanya juga hampir mirip dengan Kanjuruhan, tapi untuk pembangunannya juga lebih baik seperti itu.
1: Ya, tahu sendiri lah Mas. Kalau proyek pemerintah itu yes. Ya begitulah, sama yang tahu sendiri.
0: Iya.
1: Tidak usah diceritakan.
0: Oke, siap.
1: Pasti bikin geli juga.
0: Iya.
1: Ya, tapi yang jadi pertanyaan Mas, ini kan nanti diserah terimakan ke Pemkab nih ya.
0: Iya.
1: Nah, terus untuk perawatannya gimana? Itu pasti keluar dana lagi, karena kan pantainya rusak, ini ada yang tidak bisa digunakan atau apa. Aduh, miris Mas.
0: Ini liga belum jalan tapi iya. Udah rusak lagi ini stadionnya.
1: Betul. Ibaratnya enggak melok lapo-lapo kena kupoi.
0: Iya.
1: Kepala.
0: Betul.
1: Ya, semoga aja lebih baik lagi bisa digunakan.
0: Amin.
1: Bagaimana mestinya tragedi tidak terulang kembali, karena kalau ada tragedi lagi nanti Kapolresnya jadi tangan kanan Kapolri lagi nanti.
0: Oh gitu Pak. supaya nggak kena sanksi.
1: Isinya
0: ya
1: kan gitu. Supaya isinya sanksi, isinya ya. Gitu.
0: Iya. Oke, siap.
1: Oke, Mas. Okay. Selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih Pak Joko.
1: Permisinya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya itu kawan tadi respon ya dari Pak Joko mengenai Stadion Kanjuruhan. Dan ini ada juga kawan dari Pak Andi Wiwanto yang ingin on air juga ini menanggapi masalah Stadion Kanjuruhan. Selamat malam Pak Andri. Iya. Halo Pak.
2: Halo.
0: Iya. Bagaimana Pak?
2: Dengan dana 335 M ya.
0: Maaf Pak, suaranya bisa lebih kencang lagi ya, atau mungkin lebih dekat ke teleponnya.
2: Halo, kedengaran ya?
0: Ya ini sudah jelas Pak.
2: Iya, kalau dengan dana 335 M harusnya kan stadion baru ya.
0: Iya.
2: Nah, ini cuma renov yang minimalis begitu. Jadi indikasi proyek zaman Jokowi kan juga banyak yang overpriced saya kira ya. Ini juga saya kira juga perlu diaudit investigatif gitu. Jadi rumit Indonesia ini semakin kesini.
0: Iya
2: betul. Artinya betul. Kalau kita lihat stadion dengan budget segitu gede, sekarang sudah rusak ya, berarti kualitas konstruksinya kan
0: dipertanyakan.
2: Mana ya?
0: Iya.
2: Ya, bukan dipertanyakan lagi, itu harus pidana sih harusnya.
0: Iya, diinvestigasi itu juga Pak, ditelusuri.
2: Ya, harusnya kalau DPRD-nya garjep sih, tinggal ke KPK dilaporin, kena tuh pasti. Polanya kan kita sebenarnya mudah kok dari apa RAB mereka. NAPS-nya kan menang kan, kontraktor pemenang itu sebetulnya volumenya kelihatan sih.
0: Iya.
2: Ya, jadi kalau ada kasus gini ya harus diramaikan, harusnya sebagai bupati ya,
0: harusnya bisa memberikan lebih, atensi lebih
2: nyaring lah.
0: Iya.
2: Ya, harusnya nyaring lah kalau gitu. Ini
0: betul.
2: Sayang sekali duit gitu, harusnya kan bisa dialihkan gitu. Atau dialihkan aja untuk apa? Mana bendungan ini?
0: Bendungan
2: Lahore itu,
0: iya.
2: Dibikin flyover baru sebelahnya biar nggak membebani.
0: Oh gitu.
2: Konstruksi. Okay. Iya, tapi kan kita nggak tahu, belum ada audit ininya.
0: Iya.
2: Konstruksi apa? Bendungan Lahore itu gimana sih itu konstruksinya, kan kita belum tahu juga, dan masih asumsi semua.
0: Betul. Jadi memang ya, kita
2: perlu makin untuk jelas ini.
0: Iya, kita masih perlu menunggu juga ini Pak kejelasannya.
2: Iya. Makanya negara makin gak jelas, tidak punya apa itu di semua level, tidak punya apa ya negarawan begitu.
0: Iya, ya kita semuanya juga berharap nanti dari atensi ini, dari masyarakat juga bisa memberikan wawasan ya, dan juga pengamanan juga ini Pak terhadap proyeksi pemerintah seperti itu. Karena juga kita sebagai masyarakat juga andil dalam pengawasan yang berjalan di pemerintahan.
2: Iya, harusnya wali kota bupati Malangnya tinggal dengerin si tiket kan selesai.
0: Gitu Pak ya. Oke.
2: Makasih, gitu dulu.
0: Siap, terima kasih. Oke. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Andri Wiwanto ini untuk tanggapannya. Dan itu kawan ya untuk obrolan kita di tentang Kanjuruhan. Jadi memang dengan angka yang fantastis ya, 355 miliar, bahkan peresmiannya di bulan Maret tahun 2025, berarti untuk per bulan Agustus ini belum genap 2 tahun atau masih berjalan 1,5 tahun, tapi kerusakannya juga sudah lumayan banyak. Nah ini nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah dari klub Arema FC selaku penyewa ya kawan ya, penyewa Stadion Kanjuruhan untuk digunakan di Liga, ataupun juga nanti dari Kementerian PU, karena ini masih belum diserah terimakan kawan ke pemerintah Kabupaten Malang, sehingga untuk pengawasannya maupun juga renovasi perbaikannya nanti ini masih dipertanyakan seperti itu.
3: City Guides Inside.
4: Adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak. Selain melanggar hukum, praktik ini berisiko membuka jalan bagi perdagangan orang hingga eksploitasi terhadap anak. Menurut Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, adopsi ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi.
5: Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Untuk ciri-ciri, ini kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat apa adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang

0: Pemerintah menegaskan proses adopsi yang resmi dibuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak, bukan untuk mempersulit calon orang tua angkat. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Atiatul Husna, menjelaskan setiap calon orang tua angkat wajib melalui proses verifikasi, asesmen, hingga penetapan pengadilan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga mengingatkan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Ketua LKSA Harapan Umat, M. Nur Hoirullah, mengatakan anggapan bahwa proses adopsi terlalu rumit justru membuat sebagian orang memilih jalur ilegal yang berisiko mengabaikan hak-hak anak.
1: Apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak, profesional, pekerja sudah profesional dan lain-lain. Apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari kerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang.

0: nanti keputusan itu akan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayaan orang tua. Lalu kemudian risiko secara apa namanya hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal usul anak. Jadi anak tidak apa namanya tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat.
1: Anak bukan komoditas yang bisa dipindah tangankan begitu saja. Karena itu, adopsi harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap anak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan masa depan yang lebih baik.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Heh, bentar, ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
5: One. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah jadi ya, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kawan? Kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah kawan, kita masih berbicara ya tentang kerusakan yang ada di Stadion Kanjuruhan. Padahal ini belum rampung 1,5 tahun setelah peresmian di bulan Maret tahun 2025. Nah ini ada Pak Diono tadi menanggapi kawan ya. Jadi ada stadion namanya Stadion Sophie. Itu sebagai stadion terbaik di dunia. Ini ada di California kawan, di Amerika Serikat. Itu menelan biaya 98,7 triliun. Dan pembangunannya ini dimulai dari nol, bukan renovasi seperti Kanjuruhan yang menelan angka 355 miliar ya. Tapi sudah banyak yang rusak. Dan kalau kita melihat Stadion Sophie ini berlokasi di Los Angeles kawan, dan kemarin sempat dipakai untuk 8 pertandingan Piala Dunia ini di tahun ini. Dan ini kita melihat kalau kapasitasnya ini mampu menampung 70 ribu penonton. Dan memang sangat megah ya kawan, dengan angka yang sangat fantastis 98,7 triliun. Terima kasih Pak Diono untuk tanggapannya. Dan kita masih juga berbicara kawan tentang pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah tentang pembangunan maupun juga fasilitas publik ya, seperti alun-alun, kemudian taman kota, dan salah satunya juga stadion atau gelanggang olahraga atau GOR. Lah ini Stadion Kanjuruhan ini juga sangat diperlukan ya, karena kalau kita melihat aktivitasnya tidak hanya berfungsi untuk sepak bola saja kawan, tapi juga bisa untuk atletik, lari jarak jauh, jarak pendek, kemudian lokasinya juga bisa mendatangkan siklus ekonomi ya, karena juga ketika nanti ada event seperti pertandingan Liga 1 maupun juga pertandingan internasional lainnya, ini juga bisa dilakukan perputaran ekonomi. Banyak nanti UMKM maupun masyarakat yang terlibat secara tidak langsung, seperti berjualan baju, kemudian berjualan makanan, Dan tentunya nanti banyak sekali sektor yang bisa mendapatkan dampak positif kalau Stadion Kanjuruhan ini masih bisa dirawat dengan optimal. Dan semoga juga kedepannya nanti ini bisa menjadi atensi kawan untuk pemerintah pusat ya, terutama oleh kontraktor dan juga Kementerian PU. Semoga ini bisa segera ditindaklanjuti, karena sayang sekali kalau belum genap 1,5 tahun sudah banyak yang rusak ya. Dan di akhir Agustus nanti Liga 1 sudah mulai berjalan kawan. Jadi Arema FC juga dipastikan akan menggunakan home base atau kandang di Stadion Kanjuruhan. Nah ini kalau dalam kurun 1 bulan ini, ya terhitung di hari ini ya, di tanggal 2 Agustus, masih belum ada renovasi maupun perbaikan ya. Ini juga dikhawatirkan nanti ketika ada pengecekan terkait kandang sepak bola untuk Liga 1 nanti ditakutkan malah tidak lolos verifikasi layak untuk digunakan Liga 1 seperti itu. Dan semoga nantinya ketika memang sudah dipindah tangankan ke pemerintah Kabupaten Malang masih bisa untuk dirawat secara optimal ya. Karena kalau kita lihat untuk stadion-stadion di Indonesia, termasuk juga dari Gelora Bung Karno, Gelora Bandung Lautan Api, GBLA Bandung, maupun Stadion Gelora Delta Sidoarjo, itu semuanya milik pemerintah daerah. Nah tapi untuk klub-klub sepak bola terkait, mereka melakukan kontrak kawan, kontrak untuk menggunakan fasilitas tersebut secara pribadi. Nah ini semoga nantinya juga ada atensi dari pemerintah terkait untuk segera dilakukan perbaikan. Begitu kawan. Dan untuk Anda yang sedang di Kota Batu, bagaimana kabarnya kawan? Yang sedang nonton bantengan ataupun bubaran konser party libur ya di BNS, ini bagaimana untuk update kondisinya malam hari ini? Anda masih boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
0: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, perluasan jaringan air bersih di Malang Selatan dinilai mampu menurunkan resiko kekeringan saat musim kemarau. BPBD Kabupaten Malang menyebut perluasan jaringan air bersih Perumda Tirta Kanjuruan mulai berdampak pada penurunan resiko kekeringan di wilayah Malang Selatan saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, layanan air bersih kini sudah menjangkau sejumlah wilayah sebelumnya rawan kekeringan seperti di Sumber Manjing Wetan, Bantur, Pagak, Gedangan, hingga Donomulyo. Lebih lanjut, Purwoto menambahkan dengan adanya jaringan ini, permintaan bantuan air bersih menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kawan, masih maraknya kasus narkotika, DPRD Jatim minta pengawasan terus diperkuat. Anggota DPRD Jawa Timur Andi Firasadi mendorong seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dorongan ini muncul setelah terungkapnya kasus besar yakni temuan 3,37 ton ganja di Gresik dan 5,4 kg sabu-sabu di Bangkalan dalam kurun waktu 1 bulan. Andi menambahkan peredaran narkotika di Jawa Timur masih menjadi ancaman serius. Dari data Polda Jatim mencatat lebih dari 3.100 kasus narkotika terungkap sepanjang semester pertama 2026. Lebih lanjut, Andi meminta perlu adanya penguatan edukasi di sekolah, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, serta pengawasan jalur masuk yang rawan, khususnya di wilayah Madura, agar generasi muda Jawa Timur terlindungi dari bahaya narkotika. Kawan, Korea Selatan mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai pengamatan cuaca Badan Meteorologi Korea, hari ini suhu tertinggi tercatat di kota Yangsan mencapai 42,5 derajat Celcius. Ini menjadi rekor suhu tertinggi nasional Korea Selatan dalam waktu satu abad terakhir. Badan Meteorologi Korea dalam rilisnya juga menyampaikan suhu tertinggi di Yangsan tercatat sekitar pukul 13 lebih 26 waktu setempat. Yangsan dinyatakan sebagai daerah yang paling terdampak gelombang panas. Dalam rilisnya, Badan Meteorologi merinci selain Yangsan, sebagian besar wilayah Korea Selatan juga masih dilanda gelombang panas. Sejumlah kota bahkan tercatat mencapai suhu lebih dari 39 derajat Celcius selama 5 hari berturut-turut sampai hari ini. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Nine One One Hot News.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.

0: Aduh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah tergoda memencet jerawat di hidung? Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata bisa berbahaya. Huh? Tidak semua jerawat aman untuk dipencet, terutama yang berada di area hidung dan sekitar mulut. Area ini dikenal sebagai segitiga berbahaya pada wajah, karena pembuluh darah di bagian ini terhubung langsung ke otak, sehingga jika terjadi infeksi, bakteri bisa menyebar lebih cepat ke bagian yang lebih serius. Saat jerawat dipencet, bakteri bisa masuk lebih dalam ke kulit dan menyebabkan infeksi yang lebih parah. Dalam kasus tertentu, infeksi ini bahkan bisa menyebar ke pembuluh darah dan berisiko fatal jika tidak ditangani dengan baik. Tanda yang perlu diwaspadai adalah jika muncul nyeri hebat, pembengkakan, atau kemerahan yang semakin meluas. Kalau sudah seperti itu, jangan ditunda, segera periksa ke tenaga medis. Lalu bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Nah, pertama, hindari memencet jerawat secara langsung, kawan, terutama di area hidung dan sekitar bibir. Kedua, jaga kebersihan wajah dan gunakan perawatan yang sesuai. Ketiga, jika jerawat terasa sakit atau dalam, lebih baik konsultasikan ke dokter daripada memaksakan sendiri. Jadi mulai sekarang, tahan keinginan untuk memencet jerawat, karena yang terlihat kecil di permukaan bisa berdampak besar di dalam tubuh. Lebih baik dirawat dengan benar daripada menyesal di kemudian hari.

0: kids for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Politieke Stoel.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 11 malam, kawan, 4 santri pria di sebuah ponpes Kota Malang dilaporkan jadi korban dugaan pelecehan seksual. Kasih Humas Polresta Malang, Ibda Lukman Sobihin menyampaikan, saat ini keempat santri sudah menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang sebagai bagian dari proses penyelidikan. Kata Lukman, seluruh korban merupakan santri yang sebelumnya aktif dan tinggal di pondok pesantren di Kecamatan Klojen. Lukman mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika tahu atau mengalami dugaan tindak pidana kekerasan seksual bagi di lingkungan masyarakat maupun instansi pendidikan. Kawan, anggota DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah perkuat perlindungan petani dan mengantisipasi krisis air bersih akibat El Nino. Fenomena El Nino mulai berdampak di beberapa wilayah Jawa Timur. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air untuk irigasi. Sementara untuk debit air sungai dan saluran air terus menurun. Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono menyebut, kondisi ini membuat biaya produksi naik karena petani harus menggunakan pompa air. Bahkan, sebagian memilih membiarkan lahan mengering karena risiko kerugian semakin besar. Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi termasuk perlindungan bagi petani, serta percepatan distribusi bantuan air bersih di daerah rawan kekeringan. Kawan, India kembalikan menu telur dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah negara bagian Kolkata di India akhirnya mengembalikan menu telur ke dalam program makan bergizi gratis untuk anak sekolah di India setelah wacana penghapusan menu tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat India. Kepala Menteri Kolkata, Suvendu Adhihari, menyampaikan penyediaan telur ini akan kembali diberlakukan mulai bulan Agustus mendatang melalui kelompok swadaya perempuan. Kata Adhikari, langkah ini diambil untuk merespon banyaknya permintaan dari para wali murid agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa tetap mendapatkan sumber protein yang penting bagi kesehatan mereka. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang

Perintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak pergilah pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga di Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: Songs for Your Life. Citygate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukan yang sama emang diburi ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita.

0: Jen, lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat ke Pancen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya, dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah tergoda memencet jerawat di hidung? Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata bisa berbahaya. Huh? Tidak semua jerawat aman untuk dipencet, terutama yang berada di area hidung dan sekitar mulut. Area ini dikenal sebagai segitiga berbahaya pada wajah, karena pembuluh darah di bagian ini terhubung langsung ke otak, sehingga jika terjadi infeksi, bakteri bisa menyebar lebih cepat ke bagian yang lebih serius. Saat jerawat dipencet, bakteri bisa masuk lebih dalam ke kulit dan menyebabkan infeksi yang lebih parah. Dalam kasus tertentu, infeksi ini bahkan bisa menyebar ke pembuluh darah dan berisiko fatal jika tidak ditangani dengan baik. Tanda yang perlu diwaspadai adalah jika muncul nyeri hebat, pembengkakan, atau kemerahan yang semakin meluas. Kalau sudah seperti itu, jangan ditunda, segera periksa ke tenaga medis. Lalu bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Nah, pertama, hindari memencet jerawat secara langsung, kawan, terutama di area hidung dan sekitar bibir. Kedua, jaga kebersihan

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Jalan Plus.
1: Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Mau menanyakan ya, ini kayak pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: Jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah tergoda memencet jerawat di hidung? Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata bisa berbahaya. Huh? Tidak semua jerawat aman untuk dipencet, terutama yang berada di area hidung dan sekitar mulut. Area ini dikenal sebagai segitiga berbahaya pada wajah, karena pembuluh darah di bagian ini terhubung langsung ke otak, sehingga jika terjadi infeksi, bakteri bisa menyebar lebih cepat ke bagian yang lebih

menyebar ke pembuluh darah dan berisiko fatal jika tidak ditangani dengan baik. Tanda yang perlu diwaspadai adalah jika muncul nyeri hebat, pembengkakan, atau kemerahan yang semakin meluas. Kalau sudah seperti itu, jangan ditunda, segera periksa ke tenaga medis. Lalu bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Nah, pertama, hindari memencet jerawat secara langsung, kawan, terutama di area hidung dan sekitar bibir. Kedua, jaga kebersihan wajah dan gunakan perawatan yang sesuai. Ketiga, jika jerawat terasa sakit atau dalam, lebih baik konsultasikan ke dokter daripada memaksakan sendiri. Jadi mulai sekarang, tahan keinginan untuk memencet jerawat, karena yang terlihat kecil di permukaan bisa berdampak besar di dalam tubuh. Lebih baik dirawat dengan benar daripada menyesal di kemudian hari.

0: Banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, C389 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
1: Siap! Bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Saya mau menanyakan ya, ini kayak pergi-pergi jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, dah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cakno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan, walaupun saya dokter hewan. Itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya. Bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau. Sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak. Biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
0: Jalan Jalan Plus.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan malam hari ini kita kembali masuk di program Kawan Animalia. Hari ini kita ngobrol lagi seputar hewan ya. Untuk topik bahasan kita, FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Itu yang nanti akan kita bahas selama kurang lebih selama 1 jam. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Diah Puspita. Untuk Anda kawan, barangkali yang juga mau bergabung di program Kawan Animalia malam hari ini, terutama untuk Anda yang juga punya hewan di rumah ya, boleh nanti ikut sharing bersama dengan kami. Yang mau bergabung boleh memanfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda, masih di program Kawan Animalia.

0: 93.9 FM Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara topik tentang FLUTD. Itu gejala atau diagnosa? Nah, nanti saya juga tentunya gak sendirian ya. Anda pernah dengar tidak ya? Kalau bicara tentang FLUTD, apalagi untuk yang memang pecinta hewan, barangkali istilah ini sudah tidak asing untuk Anda. Tapi yang perlu diketahui dalam hal ini, apakah FLUTD itu berupa gejala atau sudah diagnosa? Nah, nanti kita diskusi lebih banyak tentunya ya. Saya sapa dulu untuk narasumber yang sudah bergabung, ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Diah Puspita. Selamat malam, Dok Diah.
1: Halo, selamat malam Mbak Erika dan para pendengar yang cukup guide, yang mungkin sedang bermacet-macetan malam mingguan. Selamat malam semuanya.
0: Iya, Dok Diah, lama kayaknya kita gak ngobrol bareng di program Kawan Animalia ya. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Dok Diah lagi, sehat Dok?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Amerika dan tim juga sehat dan semua yang mendengarkan juga dalam kondisi yang baik dan sehat juga.
0: Amin. Terima kasih juga Dok Diah pagi di malam hari ini kembali menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol, sharing banyak di program Kawan Animalia. Nah, saya juga mengingatkan kawan untuk Anda ini yang juga lagi di jalan, mungkin lagi menyimak lewat frekuensi 91,1 City Guide FM. Anda juga bisa loh ya menyaksikan audio visual kami. Kita live streaming selain di website City Guide 911 FM, malam hari ini kita juga live streaming di YouTube Radio City Guide. Nah, untuk yang mau bergabung, kalau yang mau ikut berkomentar atau mungkin Anda yang juga punya pertanyaan terkait dengan topik bahasan kita malam hari ini, Anda boleh sambung langsung kawan lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Jadi untuk komentar maupun juga pertanyaan, intinya yang mau gabung ya, semuanya kita arahkan melalui WhatsApp dari Radio City Guide. Nah, oke, kita bicara tentang FLUTD. Dok Diah, mungkin sebagian orang ada yang sudah tahu tentang istilah ini, tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih Dok. Apa sih Dok FLUTD itu?
1: Ya, jadi kalau untuk yang FLUTD itu kan feline lower urinary tract disease. Jadi artinya adalah gangguan perkemihan bawah pada kucing atau feline ya. Nah, ini biasanya kalau di manusia mungkin kita ada kaitannya sama ISK ya, infeksi saluran kemih. Nah, kalau di hewan biasanya kan ada kebagi nih. Nah, kita hari ini fokusnya ke kucing dulu. Tapi mungkin kalau nanti ada yang ingin bertanya kasusnya pada anjing boleh begitu. Kemudian paling sering itu gejalanya ya, itu adalah susah pipis. Nah, kalau misal pernah tahu atau pernah dengar atau pernah mengalami hewannya itu yang susah pipis, nggak bisa pipis, gitu. Jadi ini merupakan gangguan perkemihan pada kucing begitu, terutama disebabkan di penyebabnya ada di saluran bagian bawah begitu.
0: Baik, itu tadi kurang lebih tentang FLUTD Dok ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan topik bahasan kita malam hari ini, FLUTD itu hanya berupa gejala atau sudah diagnosa sakit nih Dok?
1: Ya, jadi sama halnya kayak di manusia ya. Banyak mungkin kalau misal pendengar ini punya kucing ya, pasti nanti dokternya akan nyampaikan kalau ini tuh FLUTD. Padahal FLUTD itu bukan diagnosa. Sama kayak kita kalau lagi demam. Demam itu kan bukan diagnosa ya, tapi itu adalah gejala pada sakit tertentu. Tapi kalau untuk diagnosanya bisa jadi karena memang mungkin ada yang kena tipes, ada yang kena DBD atau bahkan penyakit yang lain. Gitu. Jadi FLUTD itu bukan diagnosa, tapi dia gejalanya. Karena kalau untuk di kucing terutama, sebetulnya gangguan perkemihan kan penyebabnya ada banyak ya. Jadi bisa karena memang dia ada batu atau sedimen ya kita sebut, yang menyumbat pada saluran perkemihannya. yang akhirnya membuat si hewannya jadi susah pipis atau air seninya tidak keluar, atau bisa juga karena memang faktor stres. Ini jarang yang tahu, tapi memang penyebab utama pada gangguan perkembangan sekarang di kucing adalah memang dia disebabkan oleh stres gitu. Jadi mungkin stres karena perubahan suhu, mungkin stres karena perubahan lingkungan, artinya bisa karena mungkin pindah rumah atau tetangga lagi ada yang bangun kan suaranya bising ya, atau bahkan karena dia pindah ke halaman yang lebih ramai, atau bahkan karena ada hewan baru yang masuk dia nggak nyaman, itu juga bisa. Perubahan makanan juga bisa begitu. Kemudian bisa juga karena memang ada namanya uretral plug ya, jadi ada yang menyumbat di area uretra ya, begitu.
0: Oke, sebenarnya di sini saja sudah jelas ya kalau FLUTD itu adalah gejala. Itu baru gejalanya aja nih dok ya, bukan ya, sakitnya apa. Nah ya, dok betul. Dia lalu biasanya kok dikatakan nih, oh ini hewannya nih FLUTD, itu karena apa ya saja kok dikatakan seperti itu? Biasanya hewan ini dalam kondisi yang kayak gimana?
1: Ya karena memang kan sebetulnya dari ketiga atau bahkan keempat yang tadi sudah saya sebutkan, memang arahnya ke gangguan yang dia itu adanya di bagian saluran perkemihan bawah. Jadi mungkin saya jelaskan dulu, kalau untuk saluran perkemihan pada kucing ya, itu atau bahkan pada hewan juga sama ya, anjing, kucing, begitu kan. Nah, jadi dia kan dimulai dari ginjal. Ada setelah ginjal namanya ureter. Setelah ureter itu kantung kemih. Kemudian setelah kantung kemih ada uretra, dilanjutkan ke penis atau bahkan ke vagina ya. Kalau untuk di hewan betina vagina, kalau di hewan jantan itu penisnya dia. Nah, yang paling sering mengganggu atau terganggu atau bahkan ada gangguan itu ya di area kantung kemihnya, kemudian uretranya, kemudian di arah paling ujung atau untuk keluarnya itu sendiri. Makanya namanya penile lower urinary tract disease, jadi gangguan yang ada pada bagian bawah saluran perkemihan, begitu.
0: Baik, secara kasat mata nih dok, biasanya gejala awal seperti apa nih yang dimunculkan dari si hewan ya ketika dia dikatakan, oh ini nih FLUTD nih?
1: Ya, jadi kalau untuk gejalanya memang paling sering ya si kucing, karena kita fokusnya hari ini ke kucing, itu adalah dia bolak-balik ke litter box, ke pasirnya, tapi gak bisa keluar pipisnya. Kemudian dia coba ke beberapa tempat kayak spotting gitu, mungkin di pojok rumah, kemudian di deket apa kayak sofa atau bahkan ranjang begitu, atau bahkan ke litter boxnya sendiri. Dia mencoba kayak posisi jongkok begitu, merejan berlebihan, bahkan sampai kayak maaf kalau hewan birahi begitu, suaranya kan kencang sekali ya. Nah, tapi nggak ada keluar air seninya sama sekali. Itu yang paling sering terjadi. Itu kalau memang menunjukkan gejala. Ada yang bahkan sudah sampai lemas, tidak mau makan beberapa hari. Ternyata waktu kita lihat itu kantung kemihnya sudah kenceng sekali. Bahkan kalau misal di hewan itu kan biasanya bentuknya itu normalnya ya, itu kayak balon sebelum ditiup, jadi kecil memang dan kempes, tapi waktu dia ada gangguan itu biasanya sudah sebola pasti gitu. Jadi kayak kenceng, tegang dan besar begitu. Bahkan ada yang sampai pipisnya berdarah, itu juga jadi salah satu gejala yang paling sering muncul begitu.
0: Oke, itu secara kasat mata yang bisa dilihat ya ketika si hewan ini mengalami FLUTD. Nah, kalau udah dikatakan si hewan ini mengalami FLUTD, lalu apa lagi nih yang harus dilakukan untuk memastikan kenapa kok bisa terjadi seperti itu, atau untuk memastikan diagnosanya ya? Nanti kita bahas setelah jeda dok ya. Kita jeda dulu sejenak. Okay, untuk Anda kawan, saya mengingatkan barangkali ada yang mau ikut sharing di program Kawan Animalia malam hari ini, mungkin juga punya pengalaman terkait dengan topik bahasan kita malam hari ini, atau mungkin juga Anda mau tanya-tanya ya bersama dengan Dok Diah di program Kawan Animalia. Boleh kawan bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air.

sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan, langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji.

0: cuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Hari ini di program Kawan Animalia saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Diah Puspita. Kita bicara FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Ini yang kita bahas malam hari ini ya. Sebelumnya saya ke beberapa catatan informasi dulu. Tadi ada Pak Ogon, ini bergabung di jam 7 lebih 13 menit. Tadi Pak Ogon menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk ada video yang disampaikan.

0: kondisi lalu lintasnya padat kawan. Yang arah mana nih Pak Ogon? Tadi sayangnya tidak disebutkan ya. Ini yang padat itu Karangploso yang arah ke Pendem atau yang arah ke Batu atau yang arah kemana nih Pak Ogon? Barangkali kalau Pak Ogon masih menyimak siaran kami malam hari ini, boleh Pak Ogon bisa ditambahkan untuk informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-14447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita kembali lagi ke Dok Diah di program Kawan Animalia. Sambil mungkin Anda yang juga mau bergabung, boleh loh kawan. Ini kalau barangkali Anda yang mau ikut bertanya, mau juga sharing, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dok, ini ada yang gabung lewat WA, tadi ada Pak Aam ya, saya coba bacakan dulu. Selamat malam, apa dampaknya FLUTD? Ini Pak Aam ini pemilik sama pemiliknya. Oh, apa dampaknya FLUTD sama pemiliknya atau sama manusianya? Apakah ini bisa menularkan? Kok jadi agak takut ya sama hewan kesayangan yang ada di rumah? Terima kasih banyak Pak Aam, kita bahas ya bersama dengan Dok Diah. Gimana Dok, itu tadi pertanyaan dari Pak Aam Saiku.
1: Ya, jadi Pak Aang, selamat malam.
0: Pak Aam ya, Dok ya.
1: Aang.
0: Pak Aam.
1: Oh, Aam.
0: Iya, betul.
1: Jadi Pak, untuk dampaknya secara langsung, jadi ini penyakit yang tidak menular ke manusia. Jadi ini bukan zoonotis ya. Jadi memang ini biasanya infeksi yang disebabkan mungkin karena makan yang berlebihan, kemudian akhirnya mineralnya nggak bisa tersaring, kemudian dia jadi mengendap di kantung kemih dan jadilah batu atau sedimen ya yang menyumbat saluran perkemihannya sehingga dia tidak mampu untuk pipis begitu. Nah, apa dampaknya secara langsung ke pemiliknya? Yang pastinya secara finansial ya, ini pasti karena lebih banyak nanti dipakai untuk treatment. Sedangkan untuk treatmentnya itu memang tidak sedikit ya. Salah satu yang paling sering dilakukan ketika dia ada sumbatan, maka kita harus lakukan membuka saluran itu dengan, atau bukan membuka juga sih ya, kayak membuat lancar saluran itu dengan pemasangan kateter. Belum lagi nanti pengecekan yang lain-lain yang perlu diperlukan. Kemudian belum juga kalau memang dia ternyata sedimennya cukup banyak, kita juga harus lakukan plasting ya melalui kateter itu. Dan kalau memang lebih buruk lagi, ternyata sumbatannya sudah tidak mampu untuk kita selamatkan dan tidak bisa untuk dipasang kateter begitu, maka ada resiko dilakukan pembetinaan itu.
0: Begitu. Apa itu dong?
1: Jadi resikonya justru kalau ke manusianya ya atau ke pemiliknya, pastinya kita juga merasakan gak enak karena hewannya sakit ya, karena sampai lemas bisa juga, atau bahkan sampai kondisi yang lebih buruk kalau memang penanganannya lebih lama atau telat gitu. Dan pastinya lebih ke arah ke finansialnya gitu.
0: Baik, nah Dok, kita kembali lagi tentang FLUTD ya. Kalau ini adalah berupa gejala, tadi sudah jelas. Kemudian kalau untuk lebih lanjut lagi mengetahui diagnosa nih Dok, ketika sudah tahu si hewan kita ini mengalami FLUTD, apa yang kemudian harus dilakukan oleh si pemiliknya?
1: Jadi yang pertama dilakukan pastinya adalah kita lebih aware dulu ya terhadap kondisi tersebut. Artinya memang kalau memang hewannya sudah menunjukkan gejala yang tadi sudah kita bahas ya, maka segeralah untuk berkontak ke vet atau dokter hewan kesayangan Bapak Ibu sekalian begitu. Jadi jangan ragu atau bahkan jangan menunggu sampai dia itu lebih buruk lagi dan sampai tidak mau makan minum. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun dia sudah ada gejala tadi, maka dilakukan disarankan memang yang pertama kita lihat adalah pemeriksaan fisiknya dulu ya, seperti apa. Kemudian juga kalau memang dia sudah sampai dehidrasi ya pasti

0: ini kita akan lakukan pemasangan infus, Pak. Belum lagi kalau tadi, kalau ternyata sumbatannya masih bisa diselamatkan dengan pemasangan kateter, maka kita akan lakukan pemasangan kateter. Tapi jangan lupa juga, karena dia kan saluran perkemihan tadi sudah saya sampaikan, ada mulai dari ginjal dan lain-lainnya, maka ketika ada gangguan pada kantung kemih atau bahkan saluran setelahnya, maka itu juga bisa berdampak ke dalam ginjalnya, maka harus dilakukan pengecekan darah untuk lebih pasti ya apakah ini juga mengarah ke ginjalnya begitu. Karena kalau misal pun diberikan obat apapun ternyata dia ginjalnya bermasalah tanpa dilakukan pengecekan, kan kita nggak bisa tahu nih ginjalnya masalah apa enggak gitu kan. Terus ya udah nanti obat apapun ya terasa kurang maksimal, karena obat kan harusnya disaring dan metabolisme juga oleh selain hati ya, maka di metabolisme juga oleh ginjal gitu kan. Tapi kalau ginjalnya terkena ya sama aja kita menambah beban dari ginjalnya atau menambah kerusakan pada ginjalnya. Kemudian untuk memastikan bagaimana kondisi dari kantong kemihnya, seberapa banyak sedimennya, kita juga lihat di gambaran USG atau bahkan urinalisis ya. Urinalisis itu pengecekan urin ya, jadi urinnya nanti kita lihat di lab, di mikroskop paling mudah ya. Jenis sedimennya itu apa, batuan itu kan ada dua jenis. Ada yang strofit, karena terlalu basah pipisnya, atau bahkan sebaliknya kalau terlalu asam, namanya ada nanti batuan yang terbentuk namanya oksalat, begitu. Jadi okay, memang harus komprehensif ya, atau lebih lengkap ya untuk pengecekannya, supaya kita juga tahu, oh ternyata masalahnya setelah kita cek tidak hanya di sini saja, dia juga berdampak ke organ-organ yang lainnya.
1: Oke, kalau begitu berarti diagnosis yang tepat ini jadi penting banget dok ya, untuk bagaimana ketepatan pengobatan berikutnya.
0: Ya betul, jadi saya harap sih memang Bapak Ibu sekalian, kan ada beberapa statement ya yang menyatakan kalau, oh kalau misal ke dokter nanti pengecekannya banyak, atau kayak maaf ya, saya ini mungkin untuk cari keuntungan aja dari dokternya begitu. Padahal memang pengecekan yang lengkap kita pakai untuk melihat bagaimana kondisi hewannya secara detail. Jadi bukan berarti kita mencari keuntungan dalam hal yang kalau misal ditujukan dalam konteks ini adalah finansial, bukan seperti itu. Tapi keuntungan yang kita dapat adalah bagaimana ketepatan diagnosa untuk kasus yang memang masuk ke dalam klinik begitu. Jadi kita juga akan lebih mudah untuk pemberian obatnya. Misal, gampangnya adalah kalau saya kasih obat yang ternyata dia cocok untuk kasus EKUTD, tapi dia itu ginjalnya bermasalah begitu. Padahal obat ini juga side effect-nya nanti akan berefek ke ginjalnya juga. Kan jadi malah kita kayak ngobatin nggak ngobatin ya jatuhnya, dan pastinya nanti juga akan berefek terhadap kesembuhan hewannya yang paling utama. Karena semakin kita beratkan tugasnya ginjal padahal ginjal bermasalah begitu, atau bahkan ternyata obatnya kurang cocok karena kita kurang tepat untuk melakukan diagnosa, itu juga kan hewannya yang lagi-lagi kena imbasnya ya, atau kena masalah selanjutnya begitu.
1: Oke, dok, nanti kita masih ada beberapa segmen lagi tentunya untuk ngobrol bersama dengan dok Dia. Kita jeda dulu sejenak kawan. Malam hari ini di program Kawan Animalia kita masih bicara tentang FLUTD, itu gejala atau diagnosa.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya, itu yang kita sesali, yang kesulitan kita berikan mereka. Dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak. Ya, jangan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan bukan masyarakat pun juga. Itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan untuk mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis. Dan itu dirusak. Yang ini bisa menyesal. Ya, nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja. Tapi secara saya sampaikan, ini bukan mereka. Ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Jadi yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
2: Sabtu dini hari itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, okay. Bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, jadi. Nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ itu hari Minggu itu kaget. Nah, saya dilapori fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota saya langsung ke sana meninjau, dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ke situ Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, itu mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat. Guidance for your life. Citygate FM.
3: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak burem ya?
4: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
3: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
4: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
3: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
4: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
3: Kalau ternyata katarak?
4: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
3: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
4: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution.
5: Ingat mata, ingat kece. Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan saya juga masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Diah Puspita. Kita bicara FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Ini yang kita bahas malam hari ini ya. Tapi saya mau ke beberapa catatan dulu. Tadi ada Pak Ardian menyampaikan dari arah Batu, kemudian tadi lewat jembatan Begawan, itu lalu lintasnya agak padat di malam hari ini. Terima kasih Pak Ardian. Ada lagi Pak Agung, tadi juga membagikan update informasi, termasuk ada video yang disampaikan. Oh, tadi ada beberapa info ya, termasuk ada video. Lalu ada juga share lokasi. Saya mau putarkan dulu informasi dari Pak Agung Hari. Oh, ada apa nih Pak? Ada kegiatan ya?
1: Pendengar City Guide di mana berada, perlu kami informasikan untuk pendengar yang akan ke arah Bromo, kami mohon untuk menghindari daerah Tulus Besar Tumpang.
0: Okay.
1: Karena jalur sangat macet sekali. Jadi kami arahkan untuk mencari jalur alternatif. Demikian, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Jalur yang mau mengarah ke Bromo ya, hati-hati kawan, ada pertunjukan di sana. Pak Agung, terima kasih banyak untuk informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation. Nah, kita kembali lagi ke Dok Diah ya. Nah dok, bicara soal apa yang menjadi penyebab utama dari FLUTD, kebanyakan barangkali ini juga dari pengalamannya dokter dia, itu sebenarnya penyakit utamanya karena apa dok? Kok bisa terjadi FLUTD?
2: Nah, jadi untuk gangguan FLUTD sendiri itu kan memang banyak faktornya ya. Salah satunya bisa karena memang faktor daya pakan. Yang paling jadi masalah adalah ketika makannya itu terlalu banyak, tidak diimbangi dengan minum yang banyak juga. Jadi kalau untuk standarnya kan memang di hewan itu atau di kucing ya, untuk dewasa itu per 1 kg itu kebutuhannya adalah 60 mili. Jadi nanti tinggal dikalikan saja tergantung berat badannya masing-masing. Ternyata pada kasus-kasus yang mungkin dia itu setelah makan dia langsung rebahan gitu kan, gak terbiasa minum, kemudian aktivitasnya juga rendah ya, kayak kita aja lah, kalau kita banyak makan, gak banyak gerakan, jadinya gak haus juga ya. Jadi itu yang akhirnya jadi penumpukan mineral atau bahkan protein yang berlebihan juga bisa, dan itu yang ada terjadi pembentukan sedimen. Kemudian faktor dari pasirnya atau litter box-nya ya. Kalau bersihin mungkin 1 minggu sekali atau 2 hari sekali lah. Atau bahkan lebih dari itu, karena memang pasirnya tiap kotor cuma ditumpuk sama pasir baru. Sedangkan standarnya adalah memang lebih baik untuk litter box itu dia diisi pasir sedikit aja. Karena biasanya kalau untuk kucing itu dia bisa... yang penting ada pasirnya aja kan. Nah terus habis itu nanti setelah itu, setelah kena pupuk atau pipis begitu, ya udah dibuang. Artinya bukan diisi dengan yang baru, karena kan yang baru berarti cuma menumpuk aja ya, bakteri yang dari bawahnya itu kan bisa naik begitu. Jadi dicuci dulu, diisi lagi. Kemudian juga karena faktor yang tadi kaitannya dengan stres juga, makanya harus betul-betul stress free. Nanti juga dihindari apa yang nanti mulai diamati ya, apa yang membuat hewannya stres, karena ini adalah faktor utama yang paling besar justru kaitannya terhadap gangguan pada perkemihan di kucing begitu.
0: Baik, oke dok. Kemudian kalau untuk meringankan gejala FLUTD sendiri, ini biasanya apa saja yang dilakukan dok?
2: Sebetulnya memang ada beberapa metode ya yang bisa dilakukan selama di rumah untuk mengamati apa yang sudah mengarah ke gangguan ini. Misalnya kan mungkin para owner ini udah tahu ya, atau bapak ibu ini sudah hafal ya, oh bau pipisnya hewan ya kayak gini, nggak yang terlalu bau amoniak. Tapi ternyata pada kondisi evolusi itu kan amoniaknya tinggi sekali, baunya menyengat sekali. Maka pada kondisi itu ditambah juga dengan pipisnya mulai keruh atau bahkan pipisnya dikit-dikit tapi sering banget. Nah itu nanti tolong udah mulai aware, jadi langsung diamati lebih detail begitu. Kemudian juga kaitannya dengan pakan, memang ada beberapa pakan yang sudah diformulasikan khusus di mana dia itu untuk mineral yang sudah mulai dikurangi, proteinnya juga mulai dibatasi begitu, karena memang hal-hal yang menyebabkan gangguan itu kan memang tingginya mineral atau bahkan protein itu sendiri ya. Kemudian pastinya juga dengan penambahan air minum yang bersih ya, dan itu yang cukup baik, cukup banyak juga begitu. Jadi minimal cukup lah, kalau misal berat badannya 1 kilo aja, kita anggaplah 2 kilo deh paling gampang, berarti 2 kali 60 mili 120 mili ini kebutuhan minimalnya ya. Kalau misal lebih dari itu, karena memang makannya juga banyak, maka lebih sangat bisa disarankan begitu. Jadi sebenarnya ini mudah kalau misal sudah tahu ya di awal, oh ini gejalanya udah mengarah begini, udah langsung aja. Saran dari saya, daripada nunggu lebih buruk lagi atau bahkan tanya ke Google, tanya ke AI begitu, langsung konsultasikan saja ke vet-nya supaya dapat penanganan lebih awal. Nanti kalau misal sudah lebih buruk, pastinya kan juga akan lebih sulit lagi atau bahkan lebih banyak lagi yang harus kita perbaiki, dan Bapak Ibu juga harus perbaiki lebih.
0: Baik, nah dok, apa resikonya ketika penanganan ini atau mungkin juga deteksi tadi dari awal ya, itu tidak aware begitu untuk pemiliknya, kemudian penanganannya terlambat, resikonya sampai sejauh mana nih dok, yang memungkinkan terjadi?
2: Ya, sebagai informasi, di klinik ini, di Satu Sehat sendiri itu, kita lagi banyak-banyaknya di bulan ini kasus FLUTD, dan itu sehari kita juga bisa sampai 3 pasien datang ke klinik dengan gejala atau kondisi yang sama. Makanya materi ini diangkat sebetulnya untuk memberikan edukasi ya ke tiap Bapak Ibu sekalian begitu kan. Karena memang kondisi yang paling buruk yang bisa terjadi pada kasus ini pastinya bisa menyebabkan ke arah kematian, itu yang paling buruk karena memang kondisinya telat kali penanganannya. Tapi yang paling sering dilakukan ya pastinya adalah harus sampai kateterisasi, dan itu juga kan pastinya akan membuat hewannya tidak nyaman ya, berbeda dengan manusia yang dia bisa dikontrol, oh gak boleh gerak, oh gak boleh pegang ya kateternya. Sedangkan kalau di hewan kan kita juga harus pasang, kalau tahu ada Elizabeth Collar yang kayak corong itu, terus belum lagi kita pasang kateter dan juga selang yang lainnya, dan itu pasti membuat dia sangat tidak nyaman. Dan bahkan pada kondisi tertentu kita juga lakukan pembedahan, kalau batunya sudah bisa kita dorong dulu supaya kateternya bisa masuk, kita bisa lakukan pembedahan untuk membedah atau membuka kantong kemihnya, kita ambil secara manual. Tapi ternyata pada kondisi tertentu yang sumbatannya justru ada di area dekat dengan arah keluarnya air seni, bisa kalau jantan ada penisnya atau bahkan kalau untuk betina ada vaginanya. Kalau yang betina pasti tidak dibetinakan ya, tapi kalau yang untuk jantan bisa ke arah pembetinaan. Jadi salurannya sudah diganti dengan saluran betina, jadi bukan lagi jantan, meskipun secara fisiologi normalnya dia tetap jadi jantan, cuma

0: untuk anatominya pastinya akan berganti ya, atau struktur tubuhnya di area perkembangan itu akan diganti dengan betina begitu.
1: Oke, sampai segitunya dok ya ternyata ya. Dampak iya, yang betul. Bisa terjadi dari FLUTD ini.
0: Iya, betul sekali. Apalagi kalau kasusnya banyak owner yang ya mungkin dia mau makan, akhirnya dikasihkan makan terus. Oh ya udah los aja. Makan aja yang banyak, tapi tidak diperhatikan setelahnya, minumnya, aktivitasnya gitu.
1: Oke, dok, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol di program Kawan Animalia. Tapi kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia FLUTD. Itu gejala atau diagnosa, itu yang kita bahas malam hari ini.
2: Guidance for your life. Gate FM. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. Guide FM.

0: Di segmen terakhir program Kawan Animalia, saya Erika Rosa. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Diah Puspita. Hari ini kita bicara FLUTD, gejala atau diagnosa. Tadi bahas banyak ya yang kita bahas malam hari ini, kawan. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang lagi perjalanan, karena memang momennya momen weekend, jadi ada beberapa titik yang memang kondisinya masih cukup yang mau masuk ke Kota Malang. Ini dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC itu terpantau ada antrian yang cukup panjang. Lalu lintasnya cukup padat di sana. Kemudian yang dari Karanglo arah ke Karangploso ini juga masih ada potensi kepadatan, hanya saja tidak sepanjang tadi sore. Untuk kepadatan malam hari ini mulai dari setelahnya ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo. Setelah itu untuk yang arah ke Batu, kondisi lalu lintasnya sudah relatif lancar. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram di @unira_malang. Oke, kita kembali lagi ke Dok Diah ya. Dok, barangkali memang sudah kita bahas berkali-kali, tapi ini mungkin penting juga untuk selalu kita sounding. Supaya hewan kita terhindar dari FLUTD, apa saja yang harus kita lakukan, apalagi dalam situasi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini?
1: Ya, jadi kalau untuk gangguan FLUTD ini memang kan dia sebetulnya akumulasi dari beberapa hal yang sebetulnya kita bisa cegah dari awal. Salah satu yang pastinya jadi saran yang utama adalah untuk memastikan hewannya, pertama hindari stres berlebihan, entah itu dari lingkungannya atau bahkan perubahan suhu atau bahkan gangguan yang mulai muncul di sekitarnya, begitu kan. Supaya dia juga tidak jadi menahan pipis. Kemudian yang kedua, evaluasi juga kaitannya dengan pakan yang sudah masuk. Apakah jenis pakannya itu dia seimbang kandungannya? Karena beberapa pakan yang sifatnya komersil dan lebih ekonomis, dia mineralnya terlalu tinggi dan itu yang justru akan menyebabkan adanya timbunan sedimen di kantong kemihnya dan akhirnya ada penyumbatan pada saluran perkemihannya. Kemudian tidak lupa juga dilihat untuk jumlah minum yang masuk, harus dengan minum yang baik, bersih juga, tidak harus dengan merek-merek tertentu, tapi fokuslah pada air minum yang bersih dan matang ya, begitu kan. Kemudian juga dilihat kaitannya dengan kebersihan dari litter box ya. Itu jadi salah satu hal yang paling penting biasanya untuk mencegah adanya kejadian pada FLUTD di kucing, begitu. Mungkin itu sih empat hal yang paling utama kita bisa cek ya di awal, begitu.
0: Baik. Oke, itu beberapa tadi ya masukan dari Dok Diah ya, apa yang harus dilakukan. Kemudian Dok, ketika kita sudah tahu kalau hewan kita ini didiagnosa FLUTD, apa yang sebaiknya mungkin juga dilakukan oleh owner, pet owner?
1: Ya, jadi kalau misalnya nantinya memang ada gejala-gejala yang sudah mengarah pada gangguan perkemihan, salah satunya adalah paling sering di kucing itu dia pipis dan tidak keluar, atau bahkan pipisnya jadi dikit-dikit tapi sering, atau bahkan kayak dia sampai merejan berlebihan, bahkan sampai ada pipis yang berdarah, maka sangat disarankan untuk segeralah ke dokter hewan supaya bisa dilakukan penanganan lebih cepat, begitu. Karena kalau memang sudah masuk ke kondisi yang lebih buruk lagi, penanganannya akan lebih banyak lagi, begitu. Jadi jangan malu, jangan ragu gitu kan untuk berkonsultasi ke vet, karena memang pastinya dari setiap dokter hewan itu mau untuk membantu ya bagaimana penanganannya pada kondisi tersebut, begitu. Karena kalau sudah semakin buruk ya itu juga akan beresiko terhadap hewannya juga.
0: Baik. Oke, itu tadi dari Dok Diah. Terima kasih banyak Dok ngobrolnya malam hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, tentu dengan berbagai topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Sehat selalu Dok Diah, selamat malam.
1: Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam.
0: Itu tadi kawan, program Kawan Animalia bersama dengan Dok Diah dari Satwa Sehat Malang. Saya juga kembali lagi, ini saya cek ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Diono menyampaikan di ITN 2 sampai dengan Karang Bloso itu ada potensi kemacetan, ada karnaval Suroan, arus lalu lintas merambat. Tadi barusan lolos dari kemacetan. Terima kasih banyak Pak Diono. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi melintas ya, apalagi yang hari ini mungkin mau mengarah ke Kota Batu dari Karanglo lewat di Karang Ploso, atau yang dari Karang Ploso turun mengarah ke Karanglo. Itu tadi catatan dari Pak Diono. Terima kasih banyak Pak Diono. Nah kawan, untuk Anda yang juga lagi perjalanan boleh menambahkan bagaimana situasi lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Anda boleh lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 5 dari studio Citygate FM, Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka, memasuki episode yang ke-10 bersamaan dengan hari ke-10 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga segala yang telah kita tunaikan, ibadah tentunya, baik siam, qiyam, dan juga doa-doa terbaik yang kita panjatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah, dan berkenan mengabulkan setiap permohonan kita dengan hal yang terbaik dalam kehidupan kita dunia dan akhirat insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan coba lanjutkan kajian kita di pertemuan ini dengan mendalami fikih sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan lalu kita telah sampai menyusun saf untuk menunaikan salat berjamaah sebelum kita bertakbir dan memulai salat. Untuk itu saya ingin memberikan sedikit sekali tambahan yang memberikan motivasi kepada kita, dan ini sudah menjadi manhaj Al-Qur'an termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika Allah, ketika Rasul-Nya menampilkan kepada kita berbagai ragam janji-janji kebaikan yang memotivasi kita untuk menunaikan amalan. Dan ini nanti menjadi fitrah dalam kehidupan kita dan tidak terlepas dalam frame keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi ikhlas itu konteksnya mengerjakan semua karena Allah. Nah, ini Allah perintahkan, Rasul menunjukkan. Jadi ketika kita mengerjakan satu ibadah demi motivasi untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, itu pun termasuk dalam ranah keikhlasan. Ya, contoh ayatnya misalnya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat ke-134. Ini sering saya ungkapkan. Ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah engkau untuk berintrospeksi diri, menata diri lebih baik, kemudian berusahalah untuk bercita-cita mendapatkan surga, kan, seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang takwa. Jadi Allah meminta kita bergegas, menata diri, bergegas untuk punya cita-cita saat pulang ke akhirat nanti, cita-cita punya rumah, ya, punya tempat seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dunia saja Anda punya cita-cita, saya pengen karir sukses, pengen rumahnya luar biasa, pengen kendaraan yang cukup, pengen hidup nyaman. Untuk dunia yang sementara yang akan Anda tinggalkan, Anda begitu punya cita-cita yang tinggi sampai Anda tempatkan setinggi langit, gitu kan? Kenapa ketika Anda kembali kepada Allah dalam suasana hidup yang abadi, Anda nggak punya cita-cita? Maka untuk memotivasi kita semua, kata Allah, ini perintah, maka engkau harus punya cita-cita, punya harapan yang tinggi untuk mendapatkan tempat kembali terbaik yang Allah siapkan seluas langit dan bumi. Kepada siapa diberikan? Kepada orang takwa. Nah, orang takwa ini dia berikhtiar mendapatkan dan meraih cita-cita itu untuk mewujudkannya lewat amalan. Ya, 134-nya di surah ketiga Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya kan? Di antara amalannya engkau senang berbagi, amalan sosial di sini, menahan amarah, memaafkan orang lain, memperbanyak kebaikan di samping amalan-amalan ritual yang lainnya. Jadi mengejar sesuatu yang Allah janjikan dalam rangka menaati perintah Allah masuk dalam konteks keikhlasan. Ini untuk memotivasi kita. Pun demikian dalam konteks menunaikan sholat berjamaah, teman-teman sekalian, banyak motivasinya. Ya, dalam Al-Quran langsung disebutkan bentuknya jamaah, yuqimun, mereka, mereka, mereka. Ketika menunjuk pada mereka menunaikan, ini menunjukkan motivasi menunaikannya dengan berjamaah. Apa keutamaan berjamaah itu? Banyak sekali. Di antaranya kita dapati misal di hadis riwayat Al-Bukhari. Ini kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, teman-teman sekalian, di Kitabul Adzan. Ya, Kitabul Adzan di sini di halaman 112. Insyaallah, ya. Kitabul Adzan halaman 112 tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan salat berjamaah. Ini supaya kita termotivasi. Ya, di bab yang ke-30, ya. Bab fadli salatil jama'ati. Langsung, ya, bab tentang keutamaan salat jamaah. Jadi kalau kita mengetahui bab ini, teman-teman bisa tuliskan, ya, di pintu rumahnya, kemudian di pintu kamarnya bisa disalin hadis ini, atau nanti di tempat-tempat Anda beraktivitas, ya, di mobil, di dashboard misalnya tuliskan di situ, kemudian di buku Anda atau di handphone bikin status di situ, ya, di bagian wallpapernya Anda tuliskan. Jadi kalau Anda lihat di situ, begitu dekat waktu sholat Anda akan siapkan. Itu di antara cara untuk memotivasi diri.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, nomor hadis ke 645 ya, bab ke-30, bab fadli salatil jama'ati. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya salatul jama'ati tafdhulu salatil fadhi bi 27 darajah. Ya, ini yang sering kali kita dapatkan hadisnya, kalimatnya dengan redaksi yang lain, esensi yang serupa. Namun demikian penting kita hadirkan. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salatul jama'ati, salat berjamaah itu tafdhulu salatul fadhi, mengungguli. Ya, kalau di redaksi lain afdhulu kan, ya lebih utama, di sini mengungguli. Tafdhulu salatul fadhi, mengungguli salat yang ditunaikan dengan sendirian bisa bi'in darajah dengan 27 tingkatan keutamaan. Saya pernah sampaikan, keutamaan ini jangan diukur dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tidak ya. Yang hitungan mesti kita pertimbangkan, nanti di hadis lain ada padanannya, 1 keduanya bisa 500 tahun, 3 keduanya, 2 ketiganya bisa 500 tahun, demikian seterusnya. Ya. Nah, nanti ini konteksnya berjamaah ya. Biasanya secara umum kalau berjamaah itu dalam konteks penunaian di masjid, ya. Kalaupun tak mampu kita ke masjid, maka ambil keumumannya dengan penunaian berjamaah. Ya, misal beberapa kalangan akhwat misalnya enggak memungkinkan untuk ke masjid, dia sholat di rumah. Alih-alih dia sendirian, dia bisa ajak anaknya yang perempuan atau asisten rumah tangganya. Ya sayang, dibandingkan di rumah misalnya ada 3 tempat atau 3 ruangan, 4 ruangan, masing-masing sholat sendirian, kenapa enggak kumpul satu tempat? Nah, ketika kumpul itu mendapatkan 27 pahala daripada sendirian dapat 1. Ya kan? Hitungan 1 gitu kan. 1 tentunya dikalikan pahala 10, kalau dikalikan standar ya seperti itu. Tapi kalau dia berjamaah dapat lebih luas lagi. Kan konsep 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160, manja bil hasanati falahu asyru amthaliha, siapa yang mengerjakan perbuatan satu hasanah dia dapat 10 kali lipatnya, dan salat disebut dengan hasanah ya, di Quran surah ke-11 Hud ayat 114 ya, innal hasanati yudhibnas sayiat aqimish salata tarafay an-nahar wa zulafan minal lail innal hasanati ya, dan salat disebut dengan hasanat, itu akan menggugurkan, menghapuskan ya keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar yang harus ditobati dengan sempurna. Nah, jadi ini dalilnya teman-teman sekalian, termasuk nanti ada yang ke masjid ya, baru ke masjid dan dapat 25. Ya, apalagi dengan menunaikan jamaahnya. Nah, ini misalnya pada hadis berikutnya, hadis nomor hadis 647 ya, masih di kitab yang sama, Kitabul Adzan, bab yang ke-30, bab fadli salatil jamaah. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Al-A'mash, qala sami'tu Aba Salih yaqulu سمعت أبا هريرة يقول رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صلاة الرجل في الجماعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda salat seseorang في الجماعة dalam berjamaah يتضاعف على صلاته في بيته ya akan dilipat gandakan lebih banyak pahalanya dibandingkan salat yang dia tunaikan di rumahnya وفي سوقه ataupun di pasarnya ya jadi aktivitas di zaman Nabi SAW itu banyak yang berdagang ya. Seperti sekarang kan kita saksikan kalau pergi ke Al-Madinah, Al-Munawwarah atau di Mekah, Al-Mukarramah, banyak pedagang-pedagang kan sekitarannya itu. Nah, ini biasanya kalau dekat-dekat waktu sholat, alih-alih mereka pergi ke masjid padahal dekat kan, nah, mereka lebih memilih menghamparkan sejadah di tokonya. Ya, di tokonya, di wilayah pasarnya, atau di supermarketnya gitu kan. Nah, sama persis dengan kondisi begini, teman-teman yang misalnya ada supermarket besar ya, di, terus Anda misalnya punya toko, ya atau punya lapak tertentu misalnya terus di dalam supermarket itu, nah kan tiba waktu sholat tuh, ya kalau Anda bisa menunaikan di masjid, biasanya kan di mall itu ada masjidnya ya, masjid tertentu gitu kan, tak ada musholanya, ya minimal masjidnya lah ada di situ. Nah kalau Anda bisa ke masjid, alih-alih Anda menghamparkan sejadah di toko Anda atau di dalam ruangan Anda tersendiri, nah ini beda pahalanya jauh sekali. Jauh sekali, padahal mungkin Anda cuma turun satu lantai atau bahkan sampingan dekat ke situ gitu kan. Nah ini luar biasa gitu, apa yang bisa didapatkan. Yuk mari kita lihat. Wa fi suqihi 25 du'afa. Ya, pertama dia akan dapat 25 kali lipat dulu. Jadi begitu dia melangkah ya ke masjidnya dan dia tunaikan nanti salat di dalamnya untuk mengikuti jamaah, dia sudah dapat 25 kebaikan. Ya sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jadi lebih dibandingkan dia bertahan sendirian. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudhu. Dan ini hanya bisa diraih, oh hati-hati ya. Ini hanya bisa diraih. Jadi enggak semua orang yang menunaikan salat, berjamaah, ke masjid gitu kan, dia mendapatkan langsung 25 kebaikan. Ya, lalu ditambah dengan pahala salatnya, zikirnya dan sebagainya. Belum tentu dapat tuh. Jika dia memenuhi kualifikasi berikut. Idza tawaddaa fa ahsanal wudhu. Pertama, dia menyempurnakan wudhu seperti yang kemarin kita pelajari. Kemudian tsumma kharaja ilal masjid, ya, lalu dia berangkat untuk menunaikannya di masjid.
Jadi dapat 25 tadi otomatis ya keutamaannya, ya belum sholatnya ya. Ini belum masuk kepada sholatnya, jadi baru masuk ke situ, mau gabung jamaah, dapat 25 kebaikan. Langsung dapat tuh, yang nanti ukurannya seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, kemudian nanti belum sholatnya dapat 27 kemuliaan lagi, belum nanti tambahan zikir dan sebagainya. Nah ini hanya bisa dia raih apabila dia menyempurnakan wudu, kemudian dia menunaikan di masjid. La yukhrijuhu illa as-salah. Ya, tidak ada motivasi lain untuk menunaikan ke masjid itu kecuali hanya untuk sholat. Jadi bukan karena ingin janjian dengan teman sambil sholat sambil kemana di Masjid Al-Ihsan deh gitu. Ya udah ketemu di sana deh nanti sambil sholat duhur, sambil sholat duhur. Jadi nyambi tuh sholat tuh jadi sambian. Tujuan utamanya ketemuan. Jadi sholatnya cuma 5 menit, ngobrolnya di teras masjid atau bahkan dalam masjid sampai setengah jam misalnya ya. Nah, itu yang dimaksudkan bukan itu. Ya, kalau mau misalnya di mana kita ketemuan di masjid, yang utama kita sholat deh. Ketemuan gampang, kita sholatnya dulu di sana. Nah, ini betul. Ini yang betul. Jadi motivasi dia memang hanya untuk menunaikan sholat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan hanya dia dapat 25 kebaikan tadi digandakan dari orang yang sholat sendirian, bukan hanya nanti jaminan ada 27 ya kebaikan saat dia menunaikan sholatnya, tapi setiap langkah yang ia lakukan demi menuju masjid untuk sholat itu setiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicatat oleh malaikat, diperintahkan malaikat mencatat untuk menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkahnya naik satu derajat, setiap langkah naik satu derajat. Jadi artinya Allah meningkatkan kemuliaan dia dalam setiap langkahnya. Jadi masjid itu luar biasa teman-teman. Dan biasanya kalau ada pahala begini, ini menunjukkan keistimewaan di balik ibadah itu. Makanya jangan dianggap ringan jamaah itu. Jangan dianggap ringan kita menunaikan sholat di masjid. Dan ada hikmah-hikmah lain yang di masa kini saya kira belum terpraktekan keseluruhannya. Ya hikmah saling mengenal, hikmah saling menguatkan, hikmah saling membantu, dan sebagainya itu belum muncul. Nah, mungkin satu waktu kita belajar memaknai lagi fikih masjid. Ya, nah di konteks ini saking pentingnya jamaah ini, maka setiap langkah yang dia lakukan menaikkan derajat dia di hadapan Allah. Jadi kalau Allah sudah naikkan kualitas hidup dia, nanti beberapa keberkahan akan turun. Ya, pendampingan kepada kebaikan. Kalau konsisten selama 40 hari, Allah hapuskan sifat nifak dalam dirinya, dijaga dalam kebaikan, diarahkan dalam kemuliaan. Ya. Kemudian illa rufi'at lahu biha daraja wa hutta anhu biha khathiyah. Allahu akbar. Dan akan dihapuskan setiap kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan kecil ya, sepanjang bukan dosa besar. Jadi ternyata membiasakan diri untuk ke masjid itu juga salah satu langkah untuk memperbaiki perilaku. Jadi akan berdampak pada perubahan perilaku. Oh, Masya Allah kalau semua anak-anak muda nih ya, saya ajak misalnya kalangan milenial juga, bukan hanya yang senior-senior atau yang sepuh-sepuh gitu kan. Ya kalau disebutkan ya ahli masjid, ya kebayang yang sepuh-sepuh tidak. Sekarang kita rubah persepsinya. Semua ke masjid. Anak kecil ke masjid, yang milenial ke masjid juga. Nah ternyata membiasakan diri ke masjid dengan orientasi sholat yang benar itu bisa merubah perilaku menjadi baik. Ahli masjid itu pasti baik lah. Kalau dalam bahasa hadis, ahli masjid itu pasti baik. Ya, real masjid itu pasti baik. Ya, bukan real masjid ya, real masjid. Ya, real masjid pasti baik. Ya, jadi kalau kita membiasakan ke masjid dengan baik, melangkah dengan bagus, tujuan sholat itu akan merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Ya, dan tanda kebaikan itu dengan dihapuskannya kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, jadi kalau kita punya kebiasaan yang nggak bagus, orang biasa ke masjid, maka tatapannya senang kepada yang baik. Begitu nanti melihat yang jelek, langsung terpalingkan. Lisannya berubah kosakatanya. Ya, pulsa lisannya itu jadi lebih baik. Ya, bukan kata-kata kotor yang biasa keluar. Nah, itu. Jadi tandanya Allah menghapuskan kesalahan pada dirinya dengan mengganti melalui kebiasaan yang lebih baik. فَإِذَا صَلَّا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ مَا دَمَ فِي مُصَلَّهُ. Allahu Akbar. Ya, keutamaan yang lainnya lagi tadi baru berangkat ya, nyampe masjid udah dapat 25. Kemudian setiap langkah di perjalanan itu dihitung dengan meningkatkan kualitas kebaikan di sisi Allah. Derajatnya naik. Kemudian kesalahan-kesalahan yang terbiasa, kadang-kadang enggak sengaja salah atau terbiasa terbawa pada sesuatu yang tidak benar, itu dihapuskan oleh Allah. Ya kan? Selain dosa besar tentunya. Dan itu nanti mendorong kalau dosa-dosa kecil itu hilang, dosa-dosa besar itu akan terdorong untuk ditaubati. Ya. Kemudian sepanjang dia berangkat di perjalanan itu, malaikat memohon kepada Allah kebaikan. Ya, bersolawat meminta kebaikan. Solawatnya malaikat itu minta kebaikan kepada kita. Jadi jangan dianggap ringan tuh. Ya, jangan dianggap ringan. Anda setiap berangkat ke masjid, semakin panjang ya jaraknya gitu kan, kita tempuh. Nah, itu malaikat memberikan solawat banyak gitu ya, minta kepada Allah kebaikan untuk kita. Tapi jangan dipanjang-panjangin. Ini rumah Anda, ini masjid. Harusnya tinggal 3 meter, Anda muter dulu misalnya. Wah, ini rumah Anda di Bekasi, gitu kan?
cuman tinggal gini aja, tiga langkahnya muter dulu ke Senayan ya, tertinggal jamaah aja nih. Jadi ya, dia memahami hadis mesti jelas juga ya, jadi bukan berarti seperti itu dibuat-buat ya, tetap ada solawat. Apa kalimat malaikatnya? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahu akbar, Allahumma salli alaihi, ya Allah mohon berikan segala kebaikan kepadanya. Jadi minta Allah berikan salawat. Salawat dari Allah itu maknanya bisa banyak, bisa hidayah ya, hidayah petunjuk kebaikan, bisa juga pemberi solusi dari persoalan. Ada orang dapat hidayah dari Allah, dapat salawat dari Allah, seperti di Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 157. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, orang-orang yang menyerahkan semua kepada Allah, berikhtiar dengan baik, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu tadi bisa berupa hidayah, bisa berupa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malaikat meminta, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berikan dia petunjuk dalam hidupnya supaya lebih baik. Ya Allah, jadikan sisa hidupnya hayatan thayyibah, akhirnya husnul khatimah. Warhamhu, dan sayangi dia. Ya warhamhu, dan sayangi dia, ya Allah. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara as-salata. Dan masyaallah, ya di keadaan dia dihitung sedang berada dalam kondisi sholat, walaupun dia sedang menunggu sholatnya. Ya, masya Allah tuh, berapa banyak kemuliaannya. Jadi satu tadi sudah dapat pahala 25 langsung, padahal belum menunaikan sholatnya, gitu kan? Nanti pas sholat ditunaikan, dapat lagi 27. Kemudian yang kedua, setiap langkahnya menaikkan derajat diri sisi Allah. Ketiga, menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, mengganti kebiasaan lebih baik. Keempat, dia mendapat salawat dari malaikat, meminta kepada Allah mengampuni dosanya, memberi dia hidayah, kemudian juga menyayangi dia. Dan yang kelima, dihitung dia dalam keadaan sedang sholat. Dalam arti dalam suasana sholat. Jadi kalau sedang dalam suasana sholat, ya pahala terus mengalir kepadanya. Ya, terus mengalir. Ya, sampai dia menunaikan sholatnya, dapat lagi 27. Jadi kurang apa tuh? Ini menunjukkan lima kemuliaan ini, teman-teman sekalian, menunjukkan ada hal yang sangat besar dalam jamaah. Ya, dan sayangnya tadi tidak teraplikasikan dengan baik gitu kan, di kekinian. Kita harus kembali lagi, menggali dari kitab-kitab aslinya. Ya, referensi sumbernya. Jadi belajar Islamnya mesti benar, kita mesti ngaji lagi gitu. Ngaji lagi, pahami dan amalkan. Jadi jangan sampai hadis-hadis ini jadi penguasaan hafalan saja. Lomba-lomba hafalan hadis, lomba-lomba hafalan Quran, tapi maknanya gak kita terjemahkan. Ya berpahala, bagus, ada, cuma implementasinya gak nampak nantinya. Kenikmatan beragama itu gak terasakan gitu kan. Karena itu pentingnya kita menunaikan sholat dengan baik, dan motivasi jamaah untuk menata kita lebih mulia. Nah, ini mohon izin teman-teman, saya awali dengan pemaparan ini, karena kemarin kan kita baru belajar menata saf kan, ada Kamil, ada Mbak Amel, juga ada Om Yugi kemarin. Jadi untuk memberikan gambaran motivasi supaya arah kita sholat itu dahulukan jamaah. Ya, sholat sendirian itu belakangan, kalau ada uzur-uzur tertentu baru sendirian, tapi sepanjang kita mampu maksimalkan ke masjid. Ya, tak mampu kita ke masjid, maka di rumah atau di tempat kerja kita, di kantor kah atau di pasar misalnya, sekarang di supermarket dan sebagainya, bikin suasana berjamaah. Ya, setidaknya kemuliaan-kemuliaan jamaah itu dapat. Ya, walaupun mungkin tidak ke masjid. Kalau masjid kan tadi dapat 5 hal lain kan, tapi jamaah dapat 27-nya, kan? Ingat, kalau kita jamaahnya salatul jamaati, gitu kan? Tafdhulu an salatil fardhi atau afdhulu min salatil fardhi bisa min 20 darajah, itu salatnya dapat 27. Ya, tapi kita kalau ke masjid dapat 5 lagi. Ya, tambahan 25 tadi diangkat satu, setiap langkah satu derajat, dihilangkan kesalahan-kesalahan, malaikat bersalawat, dan Allah menjadikan keadaan dia menunggu sholat masih dalam keadaan sholat yang melimpahkan banyak pahala. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, mari kita mulai praktek sholatnya untuk saat ini, teman-teman sekalian. Dan ini sesuatu yang penting, karena ini akan sangat menentukan bagaimana kita memulai untuk menunaikan sholat. Di sini, ya, di sini kemudian hitungan syariat sholat mulai akan jadi hitungan fiqih, karena sholat akan dibuka dengan praktek ini. Jadi yang pertama, pendahuluan wudhu sebagai syarat sholat, menghadap ke arah kiblat sebagai benar sholat, kan? Sudah kita terangkan, nyusun saf, keutamaan min khusnis sholat, terutama hal yang menyempurnakan sholat. Jadi jumhur menyebutnya sebagai sesuatu yang sunnah, walaupun sebagian dari Hanabilah khususnya menyebut itu bagian dari yang wajib untuk bisa menjadikan sholat lebih sempurna. Nah, namun semua ulama sepakat bahwa pembukaan sholat dihitung saat praktek ini akan kita buka, yaitu takbir. Nah, bagaimana bertakbir dengan benar? Ini akan kita turunkan dulu dari 3 bahasan utama. Jadi semua pembahasan kita dari awal ini sampai akhir akan mengacu pada 3 hal. Ya, 1, kita akan bicara caranya. Kan? Yang kedua, kita akan terangkan bacaannya. Dan yang ketiga, kita akan bahas esensi atau hikmahnya. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga ini yang jarang juga dikupas ya, sehingga
apa hal yang melahirkan kehusuan dalam penunaian ibadah itu kadang tidak terasakan dengan sempurna. Baik, pertama bicara tentang cara, tentu cara ini akan merujuk kembali pada keterangan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dengan menunjukkan amaliyah sholat itu, seperti sahabat Khalid bin Rafi Az-Zurayqi yang pernah diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara dia menunaikan sholat. Nah, setelah kemarin wudhu, menyusun sab, sekarang mulai akan memulai sholat. Bagaimana cara memulainya? Amalan apa yang kita kerjakan? Mari kita lihat dulu hadisnya. Ya, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek di Al-Bukhari dulu. Ya, kemarin saya sebutkan nomor hadis 757 ya. 757. Baik, Al-Bukhari nomor hadis 757. Nah, dia di kanan ya. 757. Nah, ini. Masih di Kitabul Adzan ya, Kitabul Adzan. Ini kitab yang ke-10. Ya, Kitabul Adzan, babnya tentang bab wujubil qira'ah lil imam wal ma'mum fi shalawati kulliha. Ya, fil hadri was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafat. Ya, bab tentang bacaan imam dan makmum di dalam salat, baik dalam salat yang hadir, mukim ataupun safar, jahar ataupun sir, silent. Jadi masuknya bab qira'ah, tapi di sini ada praktek penunaian salat karena dimasukkan dalam konteks ini. Ini faqihnya Imam Al-Bukhari. Karena nanti ada bagian dalam hadis itu bukan pengulangannya di Al-Bukhari itu. Kalau ada di hadis termasuk bab ini, maka Al-Imam Al-Bukhari mengingatkan lagi bahwa ini pun termasuk penguat dari bab dimaksud. Baik, kita bacakan ini ya, 757 ya. Teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة betul ya rawinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, yaitu Masjid An-Nabawi, ya kan, fadakhala rajulun, maka masuk pula ya setelah itu seorang lelaki. Ya, ingat pakai fa kan? Jadi ketika masuk Nabi SAW, seketika masuk pula seorang lelaki, fasalla, ya, maka lelaki itu kemudian salat. Ya, jadi Nabi sudah masuk, Nabi dalam aktivitas, lelaki itu kemudian salat. Ya, ini menunjukkan dia salat tahiyatul masjid ya. Menunjukkan dia salat tahiyatul masjid karena dia sendirian salatnya. Atau Allahu a'lam salat apa yang dia tunaikan, apakah tahiyatul masjid apakah waktu duha dan sebagainya. Yang pasti di sini tidak menunjukkan jemaah. Ya, yang pasti dia masuk salat kemudian kemudian dia setelah salat itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita katakan tahiyatul masjid lebih aman karena semua salat yang dilakukan pertama kali di masjid apapun jenisnya itu masuk tahiyatul masjid nama umumnya. Fa shalla fa sallama, maka dia salat kemudian fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ya, faradda wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya, wa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, seperti saya sampaikan di awal mula ya, kembali lagi kamu salat karena engkau belum salat karena engkau belum salat. Fa raja'a yusalli kama shalla, maka dia kembali salat seperti tadi dia salat ya. Kemudian thumma ja'a fa sallama, lalu datang lagi kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Kemudian thumma ja'a fa sallama 'ala Nabi SAW fa qala, Nabi SAW merespon lagi ya, kalimat yang sama, irji' salli fa innaka lam tusalli, kamu balik lagi salat karena kamu belum salat. Jadi persis seperti yang saya sampaikan di awal itu ya, kisah laki ini yang diduga oleh para rawi namanya Khalid bin Rafi Az-Zurayqi. Thalathan, sampai tiga kali. Ya, sampai tiga kali. Faqala, maka ia kemudian berkata lelaki tadi yaitu Khalid bin Rafi Az-Zurayqi, "Wallazi ba'athaka bil haqq." Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan segala kebenaran. Ya, ini masya Allah. Jadi sahabat tuh begitu.

Jadi ke Nabi itu memang keyakinannya paripurna. Ya enggak ada keraguan gitu. Jadi apapun yang disampaikan Nabi itu yakini, kerjain. Samina wa ta'ana. Jadi kalimat samina wa ta'ana itu enggak pakai nawar. Ya enggak harus nawar-nawar. Kenapa begini ya? Kenapa zuhur 4 rakaat ya? Kenapa subuh 2 ya? Ya kenapa warisan begini? Kenapa? Ya itu namanya imannya belum sempurna. Iman itu yakin. Ya walaupun pada apa yang belum kita pahami. Yakin dulu. Ntar hikmah datang. Hikmah itu membimbing akal kita supaya paham. Jadi kalau kita mendahulukan akal pada apa yang seharusnya dipahami oleh hati, gak akan nyambung, ya, gak akan nyambung. Ya, jadi di sini penting sekali kita kembalikan lagi teman-teman sekalian. Ini kebiasaan, ini orang awam aja di zaman Nabi itu yakinnya luar biasa. Wallahi ma'asaka bil haq. Ya Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan segala kebenaran, keyakinan paripurna di sini. Ma'ahsinul ghairah. Ya, saya gak bisa lebih bagus lagi dari yang saya tadi lakukan. Jadi emang ilmunya segitu. Ya, tapi enggak berhenti di situ. Fa'alim nih, maka mohon ajarkan. Ajarkan kepada saya gimana yang lebih baik gitu. Jadi dia udah yakin pada Nabi dan dia menata diri, mau belajar. Ya, jadi kalau memang salah, ini hadis juga memahamkan pada kita, kalau salah jangan mempertahankan kesalahan. Ini udah salah diluruskan, masih pengen begitu aja. Kalau memang salah. Kecuali kalau yang mau meluruskan itu cuma ya, ingin berdebat misalnya, atau sama-sama punya dalil, gitu ya, terus menganggap yang paling benar, menyalahkan yang lain, nah itu hindari yang seperti itu. Menghindari perdebatan, kalau kita memang benar di sisi itu, walaupun kita benar, Allah hadiahkan melalui lisan Rasulullah, ada satu kemuliaan di surga. Allah bangunkan satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggir Ustaz? Ya biarin aja John, yang penting dapat istana di surga daripada enggak sama sekali, gitu kan? Nah, jadi motivasi orang banyak-banyak kadang-kadang. Ada yang kalau memang ilmunya tinggi, kita disampaikan dan kita salah misalnya, kan perbaiki diri kita. Tapi kalau perbedaan pendapat ya saling menghormati. Ya tapi kalau menyalahkan yang lebih pintar itu bodoh namanya. Dan merespon orang bodoh itu lebih bodoh lagi, gitu ya. Jadi yang demikian bodoh ini dalam konteks ini kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah. Ya kebiasaan yang harus dirubah. Ini perbuatannya, kita tidak mencela ke orangnya, tapi perbuatan yang harus diperbaiki. Jadi jangan sampai bertindak, bersikap yang tidak bagus, jahalah terhadap perbuatan yang jelek, gitu kan? Nah, perbaiki aja yang jelek ini supaya lebih baik lagi. Kemudian, faqala, maka Nabi SAW bersabda, nah ini dia ya, idza qumta ila shalah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kamu ingin menunaikan sholat dengan sempurna, nah di sini langsung kepada aplikasi sholatnya. Ya, kalau kemarin kita ambil di riwayat Muslim nomor hadis 397, makanya saya padukan di hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 757. Yang di hadis Muslim membukanya langsung dengan asbighil wudu, yang di sini kemudian membuka langsung dengan pembuka salatnya. Yang di hadis Muslim idza qumta ila shalah asbighil wudu tsumma istaqbil al-qiblah. Sempurnakan wudu menghadap ke kiblat, sudah kita bahas ya. Kemudian fakabbir. Ini di Al-Bukhari langsung kepada pembukanya, fakabbir. Fakabbir. Jika engkau ingin mulai menunaikan sholat dengan sempurna, maka sholat itu dibuka dengan amaliyah ini. Sholat dibuka dengan amaliyah ini, dengan praktek ini. Apa prakteknya? Fakabbir. Maka mulailah dengan bertakbir. Nah, jadi pembahasan kita sekarang, teman-teman sekalian, kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara bertakbir. Nah, ini ya, bertakbir. Dengan mengambil redaksi hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al Bukhari, ini perintahnya, dalilnya dulu ya teman-teman sekalian. Nomor hadis 757, kemudian hadis riwayat Muslim, nomor hadis 397. Persoalan takbir. Jadi dalil untuk membuka salat dengan takbir, ini dalilnya. Jadi kita pakai dalil dulu, ini dalilnya. Nah, untuk membahas tentang dalil ini, maka tiga aspek ini yang kita uraikan. Bagaimana caranya takbir? Adakah bacaan dalam takbir? Apa yang dibaca? Dan apa maknanya bacaan dan gerakan takbir itu? Nah, sehingga ketika kita lakukan, kita lebih bisa maksimal, ya, dan lebih bisa merasakan kenikmatan dalam perbuatan sholat kita. Baik, yang pertama langsung masuk ke cara. Ya, kita kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian. Kita akan lihat cara bertakbir. Kita turunkan dalilnya mana? Ya, dalil untuk penunaian bertakbir. Seperti biasa, saya ingin tunjukkan dulu sedikit kalau kita ingin mencari tentang praktikal ibadah, ya praktikal hal-hal yang terkait dengan fikih khususnya, maka kitab sunan itu lebih detail dan lebih terukur serta lebih sistematis. Karena memang kitab sunan ini adalah kitab-kitab hadis yang urutannya disusun berdasarkan permasalahan fikih. Ya, maka saya sering mengatakan untuk kita mengambil referensi misalnya sunan Abu Daud. Ya, ini di Sunan Abu Daud, teman-teman sekalian.
Ini salah satu contoh. Sebenarnya ada juga di Sunan An-Nasai misalnya, Sunan Ibnu Majah, tapi ini cukup sistematis ya. Ada kita, Sunan An-Nasai ada, Ibnu Majah juga ada, cuman saya dahulukan yang ini untuk memudahkan pembahasan kita supaya lebih spesifik ya. Nah, ini diantaranya cara bertakbir kita akan temukan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721 ya. Insyaallah saya karena sering juga bahas jadi masih ada ingat-ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim, nomor hadis 721. Kita bisa langsung lihat di sini 721. Nah, ini dia. Nah, ini ya. 721. Nah, ya, teman-teman sekalian. Bismillah kita tunjukkan ini ya. Ya. Di sebelah kiri isinya di sini ya. Nomor hadis yang ke-721, babnya yang ke-118 ya. Nah, jadi kita lihat di sini bab tasri' istiftahis shalah, bab raf'il yadaini fis shalah. Ya, bab tentang mengangkat tangan dalam sholat. Jadi babnya masuk ke mengangkat tangan dalam sholat, tapi di sini akan kita temukan tentang tata cara bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Salim an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi. Wa idza arada an yarka wa ba'da ma yarfa ra'sahu min ar-ruku' wa qala Sufyan marratan wa idza rafa ra'sahu wa aktsaru ma kana yaqulu wa ba'da ma yarfa ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa'u baina sajdataini. Baik, di sini menerangkan tentang mengangkat tangan, proses mengangkat tangan dan pembuka salatnya disebutkan. Idza staftaha salata, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya. Nah, jadi ini ada amaliyah membuka sholat, sedangkan pembuka sholat di Al-Bukhari tadi, nomor hadis yang ke-257, juga di hadis Muslim, nomor hadis 397, kan bertakbir. Ya kan? Cara bertakbir bagaimana? Disebutkan di hadis riwayat Abu Daud, ya, di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721, bahwa cara beliau membuka sholatnya, idza staftaha sholata, jika membuka sholatnya, yarfa'u yadaihi, beliau mengangkat kemudian tangannya, ya, kedua tangannya, hadwaman kibaihi, bermakna sejajar dengan bahunya. Ini redaksi yang pertama. Ya. Redaksi yang pertama, jadi cara yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kita mengangkat nih tangan. Ingat ya, saya sering sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau menyebutkan tangan, ya batasannya kan kita tahu. Lah saya terangkan di awal kan dari sini sampai dengan sini. Ya, dari sini sampai dengan sini. Tapi nanti spesifik dalam bacaan-bacaan, nanti dalam praktek-praktek termasuk nanti saat menunaikan sholat, ditunjukkan dengan jelas bagaimana caranya. Ya, jadi tadi disampaikan pada kita mengangkat tangan dengan sejajar dengan bahu. Nah, yang dimaksud sejajar dengan bahu ini nanti dalam hadis yang lain di riwayat At-Tirmidzi ya disebutkan ini bagian nanti ini telapak dan jemari-jemari di sini. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini ada telapak mengangkat tangannya maksudnya begini. Ya. Nah, kan ini tangan kan pasti diangkat ya. Dari sini sampai sini kan diangkat. Ya, cuman mengangkatnya sampai mana? Kan ini juga mengangkat begini. Ya kan? Ini mengangkat juga di sini. Ya kan? Nah,

apakah misalnya sejajar dengan bahu itu posisinya di sebelah mana, apakah agak ke dalam ke sini, apakah agak ke sini, ya. Nah, nanti dalam hadis lain kita akan temukan dalam beberapa riwayat nanti, khususnya nanti bagian yang perempuan, ya, yang sebetulnya sama saja antara laki-laki dengan perempuan, tapi nanti ada beberapa di Syafi'i tekankan pada perempuan supaya agak lebih rapat karena kondisi tertentu dulu. Ya, kondisi tertentu nanti saya ajarkan setelah ini, ya. Jadi kita angkat dulu, ini yang standar seperti ini teman-teman sekalian. Ya, di sini sejajar dengan bahu. Jadi kalau kita tarik gini, ya, mungkin enggak terlalu keluar juga begini, ya. Ya, kalau keluar gini kan baunya hilang nih. Ya, di sininya udah hilang tuh. Ya, sejajar itu kan artinya tinggi juga dengan bagian ini. Jadi kita angkat begini. Nah, posisi ini penting sekali nanti karena juga akan terkait dengan sujud. Karena saat sujud pun nanti posisi kita bersujud, telapak tangan ini enggak jauh dari posisi kita bertakbir begini. Ya, jelas ya. Jadi juga tidak perlu begini karena Anda kan enggak sujud begini. Ya kan? Sujud Anda kan pasti begini. Jadi kita tarik sejajar dengan bahu, dari sini bahu turunkan ke sini. Ya, begini ya. Kalau ke sini jadi dada. Ya, sini. Ya, di sini teman-teman sekalian. Jadi tidak terlalu begini dan tidak begini. Ya. Ya, jadi saya kadang sering ada juga beberapa praktik yang Allah, gitu kan? Nah, enggak, itu enggak ada ya. Jadi hanya ditarik ke sini saja. Paham ya? Ya, sekali begini. Ya, di sini. Jelas ya? Nah, ini redaksi yang pertama. Kemudian teruskan dulu. Untuk jemari nanti di At-Tirmidzi diberikan juga gambaran, jemari ini enggak terlalu rapat begini. Ya. Enggak terlalu terbuka begini. Jadi mengalir saja, terulur saja seperti ini, ya. Jadi enggak terlalu begini juga enggak, gini juga enggak. Ya, jadi bukan begini juga ya. Oh, jadi begini nih. Ya, jadi kebuka aja seperti biasa gini, terbuka. Nah, kemudian telapaknya menghadap ke arah kiblat. Ya. Menghadap ke arah kiblat ke depan maksudnya, ke depan begini. Jadi bukan begini juga, ya. Allah, enggak begini. Ya, karena ini enggak sejajar namanya. Ya, jadi begini gitu, ya. Oh, jadi bukan begitu. Jadi ini mengangkat sejajar dengan bahu seperti ini. Paham ya? Jadi Allah sini, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini jadi ini mengalir saja, ya, terulur saja. Jadi tidak begini, tapi seperti rileks, rileks ya. Satu ini. Yang kedua nanti di riwayat An-Nasa'i, jadi mengangkat sejajar dengan daun telinga di sini. Ya, diajar dengan daun telinga. Jadi di sini bisa kita begini atau ditempelkan ini, yang jempolnya bisa menempel ke sini ke telinga itu ya. Nah, jadi bisa ke sini atau bisa juga sejajar, cukup sejajar di sini. Jadi kalau tadi di sini, sekarang ke sini. Ya, agak ke atas sedikit. Nah, ini mana yang paling nyaman saja yang bisa kita lakukan. Ya, mana yang paling nyaman? Mungkin nyamannya di sini, ya di sini silahkan bertakbir gini kan. Nah, kalau nyamannya misalnya di sini ke atas seperti ini, ya. Baik, walaupun nanti di apa namanya beberapa di madhab itu ada kalangan spesifik misalnya untuk yang perempuan lebih mengambil kepada yang kedua untuk merekatkan seperti ini ya, merekatkan di sini gitu, merekatkan di sini lebih rapat ya. Kenapa ada kondisi kita ambil, kalau saya teliti gitu kan, pelan-pelan kita melihat ternyata kan salah satunya faktor dari pakaian busana yang dikenakan. Kalau sekarang kan udah pakai mukena ya, enak aja gitu takbirnya bisa begini juga nyaman, gak ada masalah karena longgar kan, jilbab juga longgar gitu kan. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu di tempat lain kan gak ada mukena ya, kadang-kadang ada yang cuma misalnya jilbabnya juga gak terlalu panjang ketika mau dipakai sholat kan, tutup hanya sebatas yang kebatasan paling apa namanya minimalnya gitu kan, minimal kan lewat dada segini ya, minimal. Jadi minimal untuk perempuan itu melewati dada. Jadi bukan di sini ya. Jadi turun ke sini ya. Yudnina min jalabibihinna gitu kan bahasa Al-Qur'annya, rendahkan dari jilbab yang kau kenakan itu, kerudung yang kau kenakan, longgarkan. Ya, yang sekiranya kemudian dengan longgar itu enggak terlalu ketat sehingga menampakkan aurat itu ditutup tapi terlihat tuh kan lekuk tubuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga menutupi melewati dada gitu ya, melewati itu. Nah, nanti kalau menggunakan yang standar di sini otomatis ketika dia mau bertakbir, kalau dia terbuka begini kan terangkat tuh. Ya, dia begini terangkat gitu kan. Maka di sini ada yang kemudian agak ke dalam ya, agak begini tuh. Ya, agak ke dalam, agak begini atau di sini tapi agak rapat di sini. Ya, nah ini boleh juga yang demikian supaya tidak terlalu mengangkat berlebihan sehingga terbuka sebagian auratnya. Tapi kalau sudah pakai mukena sudah begini, mau begini nggak ada masalah. Atau yang laki-laki mau di sini pun nggak ada persoalan. Ininya agak sedikit rapat tentunya. Ya, karena kalau kita begini, ya kalau mau mendekat ke telinga kan agak rapat ya. Kalau tidak kan bisa begini saja. Jadi bisa di sini satu, bisa di sini dua sejajar dengan telinga, atau agak merapat ke sini nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, jadi ini dari tiga cara. Satu, hadwaman kibaihi. Kemudian udhunaihi dengan sejajar dengan dua telinganya di sini. Ya, atau agak merapatkan ke sini enggak ada masalah. Yang penting mana di antara nyamannya saja. Mana di antara nyamannya. Itu gerakan yang pertama begini.

0: Baik, paham sekarang. Nanti kalau sudah paham, semua referensi disampaikan, praktek juga diuraikan. Tinggal sekarang bacaannya apa? Ini. Ya. Maka di Abu Daud nanti diteruskan fayaqulu Allahu Akbar. Maka dengan dia mengangkat tangan itu, dengan dia membuka salatnya itu, fayaqulu, dia mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini ya. Jadi ini yang diucapkan. Dan gak usah ngarang-ngarang ya, nama Allah kan banyak, Asmaul Husna banyak. Ya kenapa enggak Allahul Azim, Allahur Rahman, Allahul Karim? Tidak. Salat itu spesifik, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi ketika Nabi membimbing menggunakan kalimat yang jelas Allahu Akbar, maka ucapkan. Nah, cara mengucapkan ini antara mengangkat dengan mengucapkan, teman-teman, bisa ada tiga cara. Ya bisa ada tiga cara. Pertama, ini yang paling populer, bersamaan mengangkat dengan mengucapkan. Jadi begitu mengangkat, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Jadi Allahu Akbar, ya kan? Bisa bersamaan. Bisa mengangkat dulu begini. Ya, kemudian nanti meletakkan, setelah itu dia berucap Allahu Akbar. Boleh. Ya, boleh. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar, ya. Jadi bisa tiga cara, ya. Jadi yang pertama bersamaan Allahu Akbar, ya. Sal, ulangi lagi. Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua, dia mengangkat dulu, ya kan? Lalu dia mengucapkan Allahu Akbar. Plus yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar. Ya. Jelas ya? Nah, ini tiga ini mana yang paling memudahkan? Kenapa ini penting disampaikan? Kalau sholat sendirian, mungkin kita terbiasa, biasa saja kita sambil ngangkat, sambil kemudian mengucapkan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ucapan itu paling penting. Karena ini yang akan menentukan, khususnya dari imam, sebagai instruksi. Ya, sebagai instruksi ke makmum. Jadi apa yang diucapkan imam, itu yang kemudian menjadi penanda makmum untuk memulai gerakan atau perpindahan. Ya, jadi dalam takbir pertama nanti ketika dibuka Allahu Akbar, itu membuka sholat, makmum ikut. Makmum gak akan lihat gerakan imam, makmum mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Ya, jadi dari gerakan imam ini akan didukung nanti support perpindahannya dengan bacaan. Makanya nanti setelah takbiratul ihram, ya, untuk perpindahan isyarat, perpindahan ke rukuk, perpindahan kemudian dari situ ke i'tidal, ya, nanti demikian seterusnya, itu perpindahan dalam bahasa Arab disebut intiqal. Maka ada takbir disebut takbir intiqal. Makmum gak bisa lihat gerakan imam, dia harus dengar bacaannya. Jadi begitu imam misalnya Allahu Akbar terdengar kemudian ke makmum, makmum bergerak. Ya, saat pertama mungkin masih bisa melihat gerakan imam, siap belakang gimana? Ya kan? Ya, jadi bacaan itu yang penting untuk terdengar ke belakang. Karena itu pentingnya bagi makmum untuk mengikuti kemudian gerakan imam setelah ada instruksi dari imam dengan menggunakan kalimat takbir. Allahu Akbar terdengar, baru kemudian dimulai Allahu Akbar. Pindah Allahu Akbar, baru pindah. Ya, jangan sampai nanti imam, walaupun imam ruku tapi belum mengucapkan takbir, nanti pas bab ruku makmum ikutan ruku, itu bisa enggak benar. Ya, makanya kenapa pentingnya kadang-kadang ada tiga tadi hal, karena begini, bisa saja misalnya imamnya agak lemah atau misalnya sudah sepuh, makmum di belakang masih muda, maka kalau dia misalnya bersamaan Allahu Akbar, dianya belum ruku, di belakang udah ruku duluan saking semangatnya. Ya, tapi kalau dia bisa mengambil misalnya bagian yang tadi, dia gerakan duluan, sudah begini dia ucapkan Allahu Akbar, ya kan? Dia baca, belakang baru turun. Jadi pas mengikuti. Ya, nanti pas intikal kita sampaikan. Nah, ini penting di awal saya utarakan untuk menekankan bahwa pengucapan atau bacaan ini menjadi penanda khususnya bagi imam untuk makmumnya di belakang. Jelas ya? Nah, ini bacaan yang kita bacakan, teman-teman sekalian. Dan esensi dari ini, saya akan cepat saja. Esensi dari bacaan ini, Allahu Akbar, ini yang sebetulnya penting kita hadirkan dalam jiwa kita. Ya, dan ini nanti ada korelasinya antara bacaan dengan gerakan, dengan cara. Ini nyambung dua-duanya. Nyambung. Nah, kita kan dalam sholat itu, teman-teman sekalian, ingat ya rumusnya kan? Rumusnya ingat betul bahwa saat kita memulai sholat, masih ingat cara khusyuk dalam sholat? Di awal saya terangkan, ya kan? Kita merasakan akan menghadap kepada Allah. Mungkin sholat yang terakhir yang kita lakukan, pakaian kita kenakan yang terbaik yang bisa kita lakukan, wudhu yang sempurna, kita taubat kepada Allah, ya kan? Lalu tiba-tiba kemudian kita menghadap Allah. Kita hadirkan perasaan kita menghadap, ya kan? Kita sedang menghadap dengan baik kepada zat yang menciptakan kita, kepada Tuhan kita, Rabb kita, Masya Allah, La ilaha illa huwa, inna Allahu ahad, Allahu samad. Lalu ketika kita kemudian bertakbir, kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu, teman-teman sekalian, diucapkan oleh lisan. Ya, rumusnya. Ingat, Quran Surah 29 ayat 45, baca, pahami, amalkan. Rumusnya tiga, baca, setiap bacaan itu baca oleh lisan, terjemahkan oleh pikiran, dan maknai oleh hati. dimaknai oleh hati. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus tahu artinya. Fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, itu artinya. Hati meresapi, ya Allah, aku menetapkan sekarang Kau yang Maha Besar. Namun aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Dalam hidup ini, terkadang aku selalu membawa kebesaran dalam diriku, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih sempurna, ya Allah, gitu kan? Nah, kita membawa suasana itu dalam jiwa kita. Jadi di pikiran kita menerjemahkan. Kenapa penting terjemahan itu ada? Supaya pikiran kita gak dimainkan setan. Sebab nanti ada setan menggoda khusus orang sholat, ya, namanya khanzab. Ada yang menyebut dengan khinzib. Jadi dalam hadis disebutkan, jika Anda sudah mulai bertakbir nih, sebelum takbir tuh kita bisa siap fokus begini. Tapi begitu Anda takbir, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka setan ini mulai bertugas, ya, dinasnya khusus saat sholat, menggoda orang sholat. Fayaqulu syaitanu, maka dia berkata kepada orang sholat ini, udhkur kada, udhkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Ya, sehingga wajar ketika orang mulai bertakbir, kalau dia tidak mencoba memahami, menerjemahkan apa yang dia baca, merasakan apa yang dia lakukan, itu wajar begitu dia takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi setan mengacaukan pikirannya, sehingga handphone Hu Akbar, ya, pekerjaan Hu Akbar, TV Hu Akbar, ya, cemilan Hu Akbar dan sebagainya, uang Hu Akbar, ya, sehingga ada orang yang sengaja membatalkan sholat untuk hanya menjawab telepon. Ya Allahu Akbar, tang ting tung ting, tang ting tung, tang ting tung ting, tang ting tung, angkat dulu, ya, batalin, jawab, ya, dan sebagainya. Maka orang-orang yang ingin khusyuk dalam sholat gak akan begitu, dia akan pastikan handphonenya silent atau dia matikan terlebih dahulu. Ya, karena sekarang kita akan menghadap yang lebih hebat, lebih agung dibandingkan pekerjaan kita, bahkan diri kita sendiri. Karena itu kita siapkan, kita katakan Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, kemudian rasakan di jiwa kita, ya Allah, aku mengatakan berkomitmen Kau yang paling hebat, Kau yang paling agung. Aku mohon ampun, ya Allah, dalam hidup ini selalu merasa besar terhadap orang lain, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih angkuh, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih tinggi ilmu, tinggi kedudukan dibanding orang. Makanya nanti ini nyambung ke doa iftitah. Ketika ini sudah mulai hadir, kita merasa banyak salah, kita bertobat dengan mengatakan Allahumma ba'id, ya, atau nanti yang wajah tu dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, bersamaan dengan itu tangannya diangkat seperti ini. Ya, seakan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuang semua urusan dunia ke belakang. Nah, jadi kalau kita sudah mulai bertakbir, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan semua kepada Allah. Makanya takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dari ahrama yuhrimu. Ya, takbiratul biaratul ihram. Ah, ini dia. Dari kata ahrama yuhrimu, ini dari kata ahrama yuhrimu, bukan ahrama, ya, kalau pakai ha nanti piramid artinya. Ahrama yuhrimu, ahrama itu sesuatu yang mengharamkan, yang melarang, tidak membolehkan, harus ditanggalkan. Kenapa takbirnya disebut ihram? Sebagai sifat larangan. Jadi kalau sudah bertakbir, tangan diangkat, dilarang membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Dilarang membawa semua urusan dunia, semua urusannya bawa yang terkait dengan urusan akhirat kepada Allah. Kalaupun bawa di dalam konteks dunia, bawa dalam konteks penghambaan kita kepada Allah untuk bermohon, ya, untuk berdoa dan sebagainya. Jadi buang urusan-urusan yang gak penting, yang tidak terkait dengan sholat ke belakang. Tanggalkan, dilarang dibawa dalam sholat. Ini maknanya. Makanya tangan kita bergerak begini, pasrah kepada Allah, buang semua urusan yang gak terkait dengan sholat ke belakang. Haram dibawa dalam sholat, ya. Maka ihram, takbir yang mengharamkan segala yang tidak terkait dengan sholat, semua aktivitas tinggalkan, tanggalkan, dan fokuskan diri kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita mengangkat begini otomatis langsung kemudian seorang bisa khusyuk? Setelah mengangkat ini, apakah tangan di sini aja sampai selesai? Atau diturunkan, disimpan? Kalau nyimpan bagaimana? Di mana disimpannya? Apakah di sini, ataukah di sini, atau di sini? Apakah begini, atau begini, atau begini, atau begini? Kan? Nah, mana di antara itu yang dibenarkan sesuai petunjuk dengan hadis-hadis Nabi dan petunjuk Rasulullah SAW? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya, di edisi yang ke-11. Masya Allah, gak terasa ya, sudah 10 hari. Ya, udah belajar pelan-pelan untuk menyempurnakan, mudah-mudahan lebih baik dari apa yang pernah kita kerjakan. Bisa dipahami, bisa dicek lagi kalau ada benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu dari saya, pemahaman mungkin yang kurang, ilmu yang kurang. Semoga Allah mengampuni, teman-teman bisa memaafkan dan bisa belajar lebih luas dari manapun, sepanjang itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah berikan kemuliaan pada kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna kull a'malina as-salihah wa khassatan fi hadhihi al-ayyam ramadhaniyah min siyamina wa ruku'ina wa sujudina wa salawatina wa tahmim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, perluasan jaringan air bersih di Malang Selatan dinilai mampu menurunkan risiko kekeringan saat musim kemarau. BPBD Kabupaten Malang menyebut perluasan jaringan air bersih Perumda Tirta Kanjuruhan mulai berdampak pada penurunan risiko kekeringan di wilayah Malang Selatan saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, layanan air bersih kini sudah menjangkau sejumlah wilayah yang sebelumnya rawan kekeringan, seperti Sumber Mancing Wetan, Bantur, Paga, Gudangan, hingga Donomulyo. Lebih lanjut, Purwoto menambahkan, dengan adanya jaringan ini, permintaan bantuan air bersih menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kawan, masih maraknya kasus narkotika, DPRD Jatim masih pengawasan terus diperkuat. Anggota DPRD Jawa Timur, Andi Firasadi, mendorong seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dorongan ini muncul setelah terungkapnya kasus besar, yakni temuan 3,3 ton ganja di Gresik dan 5,4 kg sabu-sabu di Bangkalan dalam kurun waktu 1 bulan. Andi menambahkan, peredaran narkotika di Jawa Timur masih menjadi ancaman serius. Dari data Polda Jatim mencatat lebih dari 3.100 kasus narkotika terungkap sepanjang semester pertama 2026. Lebih lanjut, Andi meminta perlu adanya penguatan edukasi di sekolah, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, serta pengawasan jalur masuk yang rawan, khususnya di wilayah Madura, agar generasi muda Jawa Timur terlindungi dari bahaya narkotika. Kawan, Korea Selatan mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai pengamatan cuaca Badan Meteorologi Korea, hari ini suhu tertinggi tercatat di kota Yangsan, mencapai 42,5 derajat Celcius. Ini menjadi rekor suhu tertinggi nasional Korea Selatan dalam waktu satu abad terakhir. Badan Meteorologi Korea dalam rilisnya juga menyampaikan suhu tertinggi di Yangsan tercatat sekitar pukul 13 lebih 26 waktu setempat. Yangsan dinyatakan sebagai daerah yang paling terdampak gelombang panas. Dalam rilisnya, Badan Meteorologi merinci selain Yangsan, sebagian besar wilayah Korea Selatan juga masih dilanda gelombang panas. Sejumlah kota bahkan tercatat mencapai suhu lebih dari 39 derajat Celcius selama 5 hari berturut-turut sampai hari kemarin. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 9, Warwan FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Semangat hari ini, akhirnya kita berjumpa di hari Senin ya, weekday. Setelah kemarin kita menikmati akhir pekan dengan serangkaian event yang ada di mana-mana, termasuk juga yang ada di sekitar Kota Batu, itu luar biasa sekali ya. Kita terus dapat update dengan Kabid Lalu Lintas di Subkota Batu, Pak Muhammad Nur. Kemudian kabar terakhir ketika kita cek ya, ternyata di jam 2 lebih 45 menit ini sebagai peserta terakhir yang dipantau Bapak Kapolres Batu di depan rumah dinas. Kemudian jam 3 pagi tadi peserta mulai bergerak meninggalkan lokasi. Kita akan coba cek ya, ini ada beberapa dokumentasi yang disampaikan dari Pak Muhammad Nur kawan, seperti ini kondisi di sana. Jadi pengarahan langsung dilakukan ya bagi para peserta terakhir khususnya. Dan terlihat sekitar jam 3 ini masih ada beberapa dari peserta di sana yang persiapan untuk pulang. Beberapa pick up kendaraan yang digunakan untuk karnaval ini juga terpantau masih berlalu lalang di sana, tapi untuk lalu lintasnya sih tidak ada masalah ya. Untuk panggung penghormatan juga masih berdiri di lokasi. Jajaran kepolisian juga masih ada di lokasi, kawan. Baik, mungkin Anda jam 6 lebih 12 menit ini tadi sempat melintas juga di sekitar Kota Batu. Pantauan di sekitar alun-alun Kota Batu seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan, kawan. Mengingat kemarin ini luar biasa ya, acara Festival Bentengan Nusantara yang menghadirkan sekitar 100 rombongan ya peserta bentengan di acara ini, dan selesai sekitar jam 2 ya, ini jam 2 lebih 45 menit sebagai peserta terakhir. Nah, yang punya update informasi bagaimana kondisi di pagi hari ini, boleh nanti Anda sambung bersama dengan City Guide di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate911.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi yang cukup cerah ini dengan saya Wulan. Dan pagi hari ini, selain Anda bisa mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami di TikTok, karena pagi hari ini kita sedang live di sana. Mungkin Anda mau menyapa dan juga berbagi informasi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Pagi hari ini peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terjadi ya, ketika Anda berencana masuk mengarah ke Kota Malang dari wilayah Pakisaji, kondisi antrian sudah mulai terlihat ketika nanti Anda masuk di selepas Penamas ini yang mengarah ke kota ya. Dan satu lagi titiknya, seperti biasa kalau pagi-pagi begini, area kelayatan Gang 3 kawan, baik yang arah keluar gang maupun yang dari Raya Kepuh mengarah ke Sukun ya, ke Kota Malang. Nah, kemudian untuk Anda yang mau melanjutkan mengarah ke sekitar traffic light Janti, terlihat di sana juga sudah mulai terjadi peningkatan arus. Itu untuk beberapa titik pantauan yang sudah mulai terjadi peningkatan kendaraan di sana. Kemudian untuk informasi dari Anda lainnya, boleh nanti Anda sampaikan ya di WhatsApp bagaimana pagi hari ini. Yang sekarang sedang persiapan mau berangkat kerja, atau mungkin Anda hari ini dapat kesempatan kerjanya dari rumah gitu ya. Nah, pastinya kalau bicara soal kerja, apalagi menggunakan internet, pengennya sih yang lancar-lancar aja ya, supaya pekerjaannya juga bisa cepat selesai. Nah, tapi kalau kondisinya internet nggak stabil, nah ini kan lama-lama juga cukup menguras kesabaran ya, bikin emosi. Nah, daripada nanti Anda emosi, saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati kawan, internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online lain makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda juga bisa segera hubungi customer service di 0822-1202-2222, atau bisa juga dengan mengunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Pagi hari ini, seperti biasa, beberapa catatan dari kawan-kawan yang ada di pos pantau Gunung Api Semeru ya. Jadi tanggal 3 Agustus 2026 secara visual Gunung Semeru terlihat cukup cerah di sana kawan. Dari susunan laporan petugas Liswanto AP pagi hari ini, jadi untuk tingkatan aktivitas di Gunung Api Semeru masih di level 3 siaga. Cuaca cerah tadi ya, gunung tampak jelas, asap kawah tidak teramati, letusan asap teramati 7 kali dengan warna asap putih kelabu dan ketinggian asap 200-700 meter. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, diimbau supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun, apalagi di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Api Semeru, karena ini rawan ya terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang paling penting, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.
1: Untuk informasi seputar jantung,
0: pagi Pagi hari ini kita lanjutkan dengan melihat kondisi lalu lintas di area tol pagi hari ini yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol. Kondisi masih lancar. Kita mulai perjalanan dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan. Kondisi masih terpantau lancar di sana. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga nihil antrian kawan, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru juga masih terpantau lengang. Semoga cuaca secara di area Kota Malang ya. Mungkin Anda yang punya informasi cuaca di seputar tol, Anda bisa bagikan di WhatsApp atau dengan cara mention @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, pagi hari ini beberapa catatan sudah ditambahkan dari kawan-kawan Stigite yang sudah mulai perjalanan ya. Jadi ada dari Pak Rinikso. Pak Rinikso mengabarkan kondisi ikan gurame, jalan ikan gurame. Gurami setelah SMP 26 itu ada semacam galian gitu ya. Tadi kita sempat tanyakan, ini ternyata galian drainase yang menggunakan satu lacur sehingga dibuat bergantian arah SMP 26 dan SD Insan Permata. Coba kita tampilkan di visual radio seperti ini kondisinya kawan. Jadi memang jalannya ini kan sudah kecil ya, ditambah ada galian di sana sehingga juga sedikit menghambat lalu lintas. Jadi lebih baik Anda antisipasi untuk Anda yang berencana melintas di sekitar jalan ikan gurami. Kemudian ada juga update dari Pak Dani. Tiap hari ada pelanggaran lalu lintas, terutama sepeda motor yang melawan arus. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Juanda, Jalan Jodipan, Jalan Aris Munandar, itu kan jalan satu arah. Mohon untuk kepolisian supaya lebih tegas menindak pelanggaran lalu lintas. Baik Pak, ini tadi ada video juga yang dibagikan Pak Muhammad Dani. Kita tampilkan di visual radio. Kalau dari dokumentasi ini jamnya jam 5 lebih 51 menit ya. Jadi cukup pagi sekali. Pelanggaran-pelanggaran masih terjadi. Terima kasih banyak Pak, nanti kita sampaikan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota KP Rio ya. Mohon waktu. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda turut berbagi di WhatsApp kami. Kawan, kabar baik buat Anda yang rumahnya sudah jadi. Mungkin Anda masih merasakan kenapa ya kok belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya Anda percayakan pada Dekor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ itu penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya dishub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
3: Selamat sore. Mau menanyakan ya, ini kayak perkiraan pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
4: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
5: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
4: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
5: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
4: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, pagi hari ini Anda yang sedang bersiap perjalanan, antisipasi kalau memungkinkan menghindari jalan ikan gurami, lebih baik Anda hindari, karena kabar terakhir yang disampaikan Pak Rinikso, di sana ada kegiatan galian, jadi posisinya itu setelah SMP 26. Jadi galian ini galian drainase yang menggunakan satu lajur dan sudah ada traffic cone yang terpasang, termasuk juga informasi pemberitahuan kalau ada kegiatan gitu ya, dengan harapan kendaraan yang melintas supaya lebih hati-hati. Arah SMP 26 dan SD Insan Permata ini dibuat gantian. Kalau kata Pak Rinekso ya, ini rawan sekali kepadatan, bahkan kalau melihat dari dokumentasi yang dikirimkan Pak Rinekso, sudah terlihat di sana lalu lintasnya lumayan merambat. Jadi Anda bisa hindari ya, antisipasi untuk pagi hari ini. Nah, kemudian kawan, setelah ini untuk Anda yang mau melanjutkan bergerak mengarah ke sekitar area Jalan Bandung, seperti biasa ya, kondisi kalau pagi-pagi seperti ini, peningkatan arus lalu lintas juga sudah mulai terpantau, termasuk juga di sekitar Jalan Veteran. Tapi nanti selepas itu mengarah ke TLITN, kondisi sudah kembali normal. Tidak hanya di situ, bahkan ketika Anda mengarah ke sekitar Suhat, pantauan antrian yang mengarah ke traffic light UB, saat ini ekor kepadatan sudah sampai di Jalan Semanggi Timur. Jadi cukup panjang ya, tapi nanti selepasnya sudah kembali normal, begitupun yang dari arah Betek atau Maijen Panjaitan, kondisinya juga sudah mulai terjadi peningkatan. Nah kawan, setelah ini di jam 7 kita akan lanjutkan di Ijen Talk dan akan dilanjutkan lagi di jam 8 bersama dengan 3 narasumber. Kita akan bicara, awas vape jadi sarana penyebaran narkotika. Nah sebenarnya seperti apa sih fenomena yang terjadi saat ini dan bagaimana menyikapinya, langkah tegas dari BNN, kemudian bagaimana tanggapan dari akademisi, termasuk juga ketika kita melihat dari sudut pandang MUI, fatwa MUI. Nanti kita akan perbincangan hal ini bersama dengan Subkoordinator P2M BNNK Kota Batu, Budi Haryanto. Kemudian ada juga dari anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. K. Haji Nur Hakim, PhD, sekaligus dosen sosiologi, serta sebagai Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Hutri Agustino. Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung, interaktif kita buka di 0811-3600-911.
0: Jalan-Jalan Plus.
8: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, transaksi kris wilayah BI Malang melonjak. Tren positifnya ditunjukkan dengan peningkatan volume transaksi kris sebesar 94,5% secara tahunan. Jadi transaksi mencapai 1,73 triliun rupiah. Hal ini didorong semakin tingginya intensitas masyarakat pembayaran digital dalam berbagai aktivitas ekonomi. Asisten Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah BI Malang, Tri Riasari menjelaskan, dari seluruh wilayah kerja BI Malang, Kota Malang jadi yang paling tinggi. Kawan, beberapa penumpang KMP Mutiara 2 nekat lompat ke laut waktu kapal terbakar di perairan Sumenep. Dari beberapa video yang beredar di media sosial, menunjukkan ada beberapa penumpang KMP Mutiara 2 melompat ke laut untuk menyelamatkan diri pasca insiden terbakarnya kapal pagi tadi. Dari rilis informasi petugas siaga kantor SAR Surabaya, mereka pertama menerima kabar adanya kebakaran kapal sekitar jam 8:30 pagi. Dari hasil koordinasi beberapa pihak, kantor SAR mendeteksi lokasi terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 ada di 19 mil di laut utara Pulau Buruan Sapudi. Kantor SAR Surabaya dalam rilisnya juga menyampaikan operasi pencarian dan pertolongan korban terus dilakukan sampai sore. Operasi melibatkan beberapa unsur, diantaranya Pos SAR Sumenep, Syah Bandar Surabaya, dan Kapal Meratus Project 3. Kawan, laga Vietnam jadi penentu nasib Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2020.